0: Di hari ini laporannya Pak Nur Kudus yang sudah melintas dari pertigaan berjajar 3. Laporannya dari pertigaan berjajar 3 ini sampai Pak Nur Kudus we hafal pertigaan berjajar 3 loh kawan rasi Kak. Matur suwun Profesor Nur Kudus, laporannya dari pertigaan berjajar 3 yang sudah mulai padat ya kawan rasi Kak. Informasinya. Nah, kita coba biasanya Pak Tommy Wasiso juga jam 7 pagi sudah pertigaan berjajar 3. Nah, ini coba apakah benar?
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Untuk Bung Jamal, semoga cepat sembuh dan...
0: Oke, amin, matur suwun.
1: Mau mengabarkan Mas, di pertigaan berjajar 3 sepertinya setiap hari mulai kumat lagi nih Mas, macetnya. Terima kasih.
0: Habis ada perumahan buka baru po? Atau enggak habis pada tumbas? Tumbas kendaraan baru nih, rame-rame warga sana kali ya. Yang cukup padat sekali situasi jalurnya. Pak Seno, apakah juga sama di pertigaan berjajar 3? Feelingku iya sih.
2: Selamat pasti. Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Ya, melaporkan dari pertigaan berjajar 3. Semakin hari semakin panjang Mas. Ini sekarang saya berhenti di depannya pom bensin, tapi agak naik sedikit arah ke Sigar Bunca, jadi berhenti ya. Jadi mungkin petugas kepolisian harus inilah standby mungkin ya, mengatur padat sekali. Kalau nggak ada yang ngatur sulit ini, begini terus gitu kan. Kalau mau lapor gimana ya caranya ya? Ya segini aja, sabar dulu aja lah. Gitu, cuaca cerah sekali. Terima kasih.
0: Wah, kalau bicara lapor mah kita sudah puluhan kali Pak. Sudah bertahun-tahun kita melaporkan kondisi di pertigaan berjajar 3. Makanya kita kemudian mengatakan Bung Jamal sih waktu itu yang menyebut di sana pertigaan berjajar 3 itu ya biar bisa jadi perhatian gitu ya, sebagai bentuk protes dalam tanda petik ya, tapi kok ternyata belum ada perkembangan. Kalau bicara lapor mah malah wis tahunan Pak, kita laporkan kondisi di sana, penempatan petugas, usulan lampu traffic light, waktu itu juga kita pernah voting juga, kita sampaikan hasilnya, nah, kenyataannya belum ada tindakan sama sekali. Tapi kalau melaporkan bisa ke 112 Kota Semarang atau unggah ke aplikasi Libas Kota Semarang.
2: Jam 6.55 ini ya, pertigaan berjajar 3. Di sana itu semakin hari semakin padat ini.
0: Istilahnya wis ora pisan pindo Pak Seno ya. Kita menyuarakan dan juga bahkan menyampaikan ini loh situasinya di pertigaan berjajar 3 di Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang ya, tapi kenyataannya masih belum ada penanganan signifikan. Informasinya kita dapatkan terakhir tuh tahun 2023 kabarnya sudah ada kayak opo ya istilahnya ya, sudah ada kajian ya, informasinya kajian entah itu untuk pemasangan lampu traffic light atau untuk apa waktu itu 2023, tapi baru yo bar ya, sampai dengan sekarang belum ada kabar lagi.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan, menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Rasika. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.

0: Pemkab Pemalang menyiapkan langkah relokasi pedagang pasca kebakaran Pasar Belik, Kecamatan Belik yang kembali terbakar untuk kedua kalinya dalam dua terakhir. PLT Bupati Pemalang Nur Kholis mengatakan, langkah awal pemerintah adalah melakukan pendataan kondisi pasar dan kerugian para pedagang. Pemkab Pemalang juga akan menetapkan status kejadian sebagai dasar penanganan dan pemberian bantuan. Menurut Nur Kholis, pemerintah akan hadir membantu kelangsungan hidup pedagang terdampak, termasuk menyiapkan bantuan sosial. Selain itu, relokasi pedagang menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan. Pemkab juga berencana mendorong pembangunan pasar baru agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi di lokasi yang sama. DPRD Kabupaten Rembang meminta pedagang Pasar Rembang tidak terburu-buru mengosongkan tempat jualan sebelum anggaran pembangunan dari APBN turun secara definitif. Anggota Komisi 2 DPRD Rembang, Joko Supriyadi, mengatakan kepastian anggaran pusat penting agar pedagang tidak dirugikan akibat relokasi terlalu dini. Menurutnya, pedagang sebaiknya tetap berjualan di lokasi lama sambil menunggu kepastian anggaran dan jadwal pengosongan dari pemerintah pusat. Joko menyebut Pemda memang telah menyiapkan anggaran bantuan relokasi, namun kemampuan keuangan daerah terbatas. Relokasi sebaiknya dilakukan setelah anggaran pembangunan pasar dari APBN benar-benar pasti, agar pedagang tidak menanggung kerugian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi Kawara Sika, situasi arus lalu lintas meski ada beberapa laporan ya Kawara Sika. Jadi kayaknya hari pagi hari ini pusat dari segala pusat informasi masih ada di pusat kegiatan di Kota Semarang deh Kawara Sika. Sama seperti kemarin Kawara Sika, di Kota Semarang itu ada satu truk mogok di Tanjakan Sumur Jurang Gunung Pati Kota Semarang, ya padat di sana. Dua, ada truk pasir terguling di kawasan traffic light Terboyo kawan, posisinya menutup jalur lambat yang menuju arah ke Demak ya. Ya tapi di sana nggak menimbulkan antrian yang gimana-gimana sih, cuma ada insiden di sana. Kemudian yang ketiga, ada truk mogok juga di Jalan Pantura Wali Songo tadi yang menuju arah ke Mangkang, tepatnya di sekitar pertigaan SMA 8 Kota Semarang, Kawara Sika. Nah, di sekitar itu. Lalu hari ini apakah sudah mulai padat di sekitar Jalan Sultan Agung dan sekitarnya? Karena ini kok soal sudah ada laporan dari kawan-kawan Kawara Sika sudah mulai ramai di sekitar Jalan Sultan Agung dan sekitarnya. Waduh, iya Kawara Sika. Ada agenda wisuda Universitas Dianuswantoro hari ini. Wisuda ke-88 Universitas Dianuswantoro hari ini 2 dan besok 3 September 2026. Ini katanya kepadatannya sudah, wah sudah, sudah sampai Taman Diponegoro, are you sure? Nah wes itu ya Kawara Sika, hari ini ada agenda wisuda Universitas Dianuswantoro Kawara Sika. Bahkan katanya kalau yang dari Jatingaleh dan sekitarnya kepadatannya sudah sampai toko buah. Setelah. Oh ya berarti ya masih kesana lagi lah ya istilahnya menjelang pertigaan Singamangaraja atau pertigaan Akpolnya. CCTV-nya mati soalnya di sana itu. Ya wes berarti Kawara Sika yang sedang rame mungkin di area Jalan Sultan Agung ya, baik itu yang arah kota ataupun yang arah menuju ke Jatingaleh, yang informasinya kok merambatnya sudah sampai Taman Diponegoro sana. Simpulnya ya di pertigaan Akpol ya kawan, karena hari ini ada agenda wisuda Universitas Dianuswantoro dan ya sudah hafal sendiri ya kalau wisudanya Udinus wes jumlahnya ewonan, wakehe pol dan rame banget istilahnya. Apalagi hari ini dua hari, agendanya dua hari ya periode ini, wisuda ke-88 ini. Jadi yang sedang padat-padat harap bersabar dan mungkin besoknya bisa mengantisipasi perjalanan. Karena informasi dari beberapa kawan kok informasinya sudah mulai ramai dan padat sekali di sepanjang jalan Sultan Agung Kota Semarang. Nah itu kawan rangkuman kondisi lalu lintas di jalur Kota Semarang Kawara Sika untuk informasi pagi hari ini. Oh tambah satu ya Jalan Imam Suparto Tembalang ya, cuma kalau di sana murni karena volume kendaraan saja ya, tidak ada insiden, tidak ada kejadian atau tidak ada sesuatu hal lah gitu yang istilahnya berdampak ke jalannya, pure murni karena wakehe kendaraan-kendaraan yang melintas di sepanjang pertigaan berjajar 3 Jalan Imam Suparto Tembialang Kota Semarang. Nah pertanyaanku, aku khawatir mana coba pertigaan Tirto Agung ki ono sekolah anyar neng kono, padet apa enggak nih Kawara Sika saat ini, wah. Ya wis lah, kita lihat nanti, yang pasti sudah pada hafal ya Kawara Sika kalau di ujung Jalan Tirto Anggung dengan Jalan Profesor Sudarto kan sudah ada sekolah elit baru ya di sana. Sekali lagi ada embel-embel elitnya ya, karena kalau tidak elit kan tidak bikin macet, yang bikin macet yang elit. Jadi ada sekolah elit baru di sana Kawara Sika, kemarin benar-benar duar di hari pertama Kawara Sika. Nah, hari pertama sekolah tersebut beroperasi berarti. Oh, nah saat ini bagaimana? Kalau aku sudah muah-muah gini mesti feelingku wes mulai rapet iki feelingku. Ada yang sudah lewat Tembalang, Tembalangnya yang ya bukan Tembalang deh, Banyumanik yang sisi Jalan Profesor Sudarto. Feelingku pasti sudah padat banget sih di sana. Oh, ada Mbak Nur, coba kita buka infonya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda. Pak melaporkan pagi hari ini di area Muladidom itu sama pertigaan Tirto Agung lancar.
0: Oh lancar, oh syukurlah.
1: Kesendatan seperti hari kemarin.
0: Wah syukurlah. Begitu. Wah syukurlah kalau gitu. Wah langsung blong rasanya hatiku. Ya syukurlah kalau gitu berarti kawasan Tamsi alias Tembalang City yang rame di Jalan Imam Supartosnya ke Kawarasika di pertigaan berjajar 3 yang benar-benar padat sekali saat ini situasi lalu lintasnya Kawarasika. Berarti Kiroto ya, Senin, Selasa, Rabu, pertigaan berjajar 3 padat sekali. Tidak ada insiden sekali lagi, murni karena ramainya kendaraan-kendaraan di kawasan tersebut ya. Apalagi sekarang ternyata kan perumahan-perumahan di sana tuh literally bukit-bukit yang di sana tuh semakin mengarah ke bukit toh. Klaster-klaster baru, rumah-rumah barunya ya beriringan juga dengan bertambahnya dengan jumlah kendaraan ya Kawarasika, terutama roda 4 di sana dengan kondisi dalan yang cuma sak jentik kuwi mau. Dalane sak jentik, pertigaane telu ya kan, perumahan sementara semakin melebar hingga ke bukit-bukit dan gunung-gunung sana semua. Jadi ya istilahnya ora maido nek somone dalane tambah rapet Kawarasika di kawasan tersebut. Case-nya ya kurang lebih sama lah ya dengan yang di Jalan RM Hadi Sebeno Mijen Kota Semarang Kawarasika, di mana jumlah perumahannya bertambah betapa signifikan sekali beriringan juga dengan jumlah kendaraan toh pasti, kemudian juga dengan kondisi dan kualifikasi jalan yang cek sak cendek-cendek kuwi mau. Jalan RM Hadi Sebeno pertigaan berjajar 3 kan case-nya kurang lebih sama.
2: Kota Rasika.
0: Kawan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral buka suara terkait munculnya banyak petisi menolak geotermal Gunung Ungaran yang saat ini sudah tembus ribuan tanda tangan. Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto mengatakan, masyarakat bebas menyampaikan pendapat namun meminta kekhawatiran soal geotermal dan eksploitasi sumber energi di Gunung Ungaran yang dilakukan masyarakat dan berbagai pihak untuk berdasarkan kajian dan bukti, jangan hanya menuduh atau memfitnah hal yang belum terjadi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan rencana geotermal Gunung Ungaran masih memasuki tahap studi dan sosialisasi, di mana eksplorasi nantinya akan mencakup dua wilayah yaitu Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.
3: Kan Pak, ini kan tadi sudah 3.000 orang yang menandatangani Pak, enggak, itu gimana?
4: Pak, kan itu sah-sah saja berpendapat gitu. Selama itu sesuai dengan konstitusi itu kan boleh. Orang berpendapat, orang enggak sependapat itu kan salah satu dalam bentuk demokrasi. Tapi kan perlu dipahami, perlu dipelajari, enek dasari gitu. Jangan hanya menuduh atau memfitnah hal-hal yang belum dilakukan gitu. Lah iki gurung apa-apa wis difitnah kok rusak ini, ngerusak itu, ngerusak ini, itu kan gak ada buktinya. Sekarang dibuktikan saja di Dieng apa yang ngerusak candi. Kan Dieng ada, Kamojang ada, apa yang ngerusak kawasan, apa yang ngerusak cagar budaya. Sekarang tunjukkan di mana kegiatan panas bumi yang sudah jalan ini yang merusak. Itu saja, sak dunyo lah. Tidak hanya di Indonesia, kan banyak pengembangan panas bumi yang tidak hanya di Indonesia, tapi kita bisa belajar juga di negara-negara yang sudah mengembangkan panas bumi. Saya kira semuanya tidak ada yang bermaksud untuk merusak, sedangkan dia memanfaatkan alam itu supaya jangka panjang. Nggak ada yang pengen usaha jangka pendek, pasti dengan merawat alam di sekitarnya juga supaya bisa tetap berkelanjutan, sustain.
0: Mulai. Sementara penjelasan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, fase eksploitasi sumber energi panas bumi geotermal di Gunung Ungaran akan dimulai fase pertama tahun 2026 sampai 2029 untuk mengurus izin. Jika semuanya selesai, baru kegiatan pengeboran akan dilakukan di akhir 2028 atau 2029. Dari tata guna lahan di area Gunung Ungaran seluas 29.800 hektar yang berfungsi sebagai ruang pencarian titik prospek, pembangunan fisik nantinya hanya memakan porsi kecil dari total ruasan yang disiapkan. Jika didapatkan panas yang cukup untuk menghasilkan energi listrik yang berasal dari panas bumi, maka akan dibangun infrastrukturnya dengan rencana target launching pada tahun 2031. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama PT PLN Persero sebagai pelaksana proyek geotermal Gunung Ungaran masih terus akan melakukan sosialisasi, terutama kepada masyarakat terkait proyek eksploitasi sumber energi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran yang mencuat di kalangan masyarakat saat ini.

0: Pak Warsito, coba kita buka informasinya ya, bagaimana di Tembalang yang, ya sebenarnya bukan Tembalang ya, di sana Banyumanik ya, masih hantau Jalan Profesor Sudarto tuh kalau terdata di datanya Kota Semarang tuh masih Banyumanik loh Kang Warsika, belum Tembalang.
1: Halo, selamat pagi Mas Yuda dan kawan Klasika semuanya. Mas Yuda, ini saya berangkat pagi untuk nganter istri dan nanti sekaligus saya mau nganter Bapak ke Rumah Sakit Sultan Agung. Jadi sekalian saya ngedrop istri langsung bablas ke Rumah Sakit Sultan Agung. Nanti mohon info lalu lintasnya dari Ungaran ke Tembalang, Tembalang ke Rumah Sakit Sultan Agung, Jalan Kaligawi. Dan matur nuwun. Dan doa terbaik saya buat Mas Jamal segera disembuhkan dari penyakitnya. Dia sudah jenguk ke rumah sakit Mas, Mas Yuda. Jadi kemarin sudah berbincang sama Mas Jamal, wah bikin ketawa terus.
0: Iya, jadi makanya dia kondisinya kayak gitu aja masih tetap bisa menghibur loh Kang Warsika. Justru ya kayak gitu tuh malah marah kayak merebus miliar.
1: Akhirnya teman saya keluar tol Banyumanik, istri saya turunkan, saya suruh ngegrip
0: ya Allah.
1: Dan saya masuk ke Jalan Durian, masuk tol Serondol bablas ke Kaligawi.
0: Karena
1: mulai tidur dari Tertagung sudah macet Mas, jadi saya suruh naik grip aja, aman. Ngaten matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Warsito. Yes, kalau jam segini ya dari tadi yang disampaikan Mbak Nur adalah yang dari sisi Jalan Profesor Sudartonya ya Kang Warsika, terpantau sih kepadatannya masih kondusif ya, masih normal. Cuma kalau pantauan di Jalan Tirta Agungnya yo jelas ya di sana wong istilahnya. Berarti di Jalan Tirta Agung Kota Semarang itu kan ada dua atau sekolah elitnya, ya kan? Ada dua sekolah elit, jadi yang satu aja bikin ketersendatannya kayak gitu, sekarang tambah satu lagi Kang Warsika. Jadi ya selamat dan semangat yang setiap hari melintas Jalan Tirta Agung Banyumanik Kota Semarang ya Kang Warsika. Kemudian aku menuju ke Pak Lutfi. Coba nih Pak Lutfi, selamat pagi.
2: Ya, depan Mbak Perida.
0: Oh ini yang di sekitar ini ya, depan kantor BPN Ungaran di Jalan Gatot Subroto ya kawan, Jalan Gatot Subroto Ungaran kawan, ada truk mogok kawan Rasika, tapi kondisinya masih ramai lancar saja.
2: Pagi Mas Yuda, ada truk mogok di depan Baperida ya, Swakol ya Mas, ke arah Semarang, lajur kiri, hanya menimbulkan kendaraan melambat saja, tidak ada, belum ada ketersendatan, kemudian nggak ada.
0: Sudah sampai mana Pak Jam?
3: Kul 707 sudah sampai di TL Alun-Alun Lama. Overall dari Salatiga ke Ungaran ini lancar ya. Nanti lanjut ke Semarang Kota. Untuk Bung Jamal semoga segera sembuh ya.
0: Amin.
3: Sudah modelnya udah sama nama-nama Jamal. Ya. Demikian infonya, lanjut jalan ini.
0: Oke, matur suwun. Nek Mas Jamal, Bung Jamal bilangnya nek Pak Jamal iki Jamal pejabat, nek iki Jamal pelawak, katanya gitu kalau pas iklan. Kalau Pak Jamal ini kan Jamal pejabat, kalau itu Jamal pelawak. Ra lucu ya nek sing ngomong aku ya. Aku tuh Bung Jamal emang sing ngomong kok.
3: Jamal TL ngeserap antre panjang ya, ekornya dibanding Redes.
0: Oke. Baik, matursun. Pak, nanti tolong pantau Jalan Sultan Agung ya, atau Pak Lutfi di depan deh. Jalan Sultan Agung kok informasinya sudah cukup versitas di Janus Mantoro. Dua hari loh guys, hari ini agenda wisudanya. Katanya kok sudah cukup padat sekali simpulnya di pertigaan Akpol. Jadi nanti di depannya Pak Jamaluddin sama di depannya Pak Lutfi juga pasti akan ketemu tuh. Kalau ya lewat Jalan Sultan Agung.

0: Kalau ingin menghindari ya wis turun ke jalan Dr. Wahidin aja gak sih, Pak Jamal atau Pak Lutfi? Yang satu ke jalan Pahlawan, yang satu ke jalan Pemuda.
1: Pagi Mas Yuda, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Dono.
1: Bukan jalur Middle East ya, dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6:52, saya sudah melintas di depan Formosa. Untuk perjalanan ramai lancar ya, saya katakan lumayan lancar karena hampir tidak ada ketersendatan. Di depan Formosa pun aman ini pagi ini.
2: Selamat pagi.
1: Untuk matahari sudah cerah ya, Mas Yuda Bang Jamal. Sudah menyelau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dono. Nah ini ada Pak Astohar juga yang memantau di sekitar Formosa nih. Seperti apa informasinya di kawasan Formosa, melengkapi laporannya Pak Dono.
3: Mas Yuda, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika juga, pendengar setia dimanapun sudah berada. Saat ini saya berada di PT Color ya, timurnya Formosa. Ini sudah terjadi sedikit penyendatan ya. Masih mengalir teman-teman, masih mengalir atau masih terpantau lancar, namun volume bertambah. Sedikit kita sampaikan terkait lalu lintas di 631 tadi di Minterng lancar, di Gubuk lancar, di SPBU sedikit ya. Sedikit ramai ya, kita ada keramaian. Terus itu kejadian pembunuhan kemarin juga kita sampaikan. Ini ya, ada beberapa ciri-ciri yang kita dapatkan. Wanita, jenis kelamin wanita, umur 20-30, tinggi badan 154, pakaian jaket jumper baju hijau merek Sonoma ukuran S, handuk merek Pamelo warna biru, celana 3/4 warna hitam bergambar logo Pain dalam, dan seterusnya ya. Perawakan pendek sedikit gemuk, rambut lurus, dan seterusnya. Terus sampai hari ini belum ini ya, belum ada identitas. Hanya ciri-ciri yang didapatkan ya. Jadi sebelum dibakar, kemungkinan meninggal dulu ya, karena ada bekas benturan di kepala bagian kanan. Demikian laporan dari Formosa ini, sudah lebih lancar ini ya. Jadi bagi yang mau ke Prodedi maupun Gubuk, don't worry DP, tetap lanjutkan karena lalu lintas sudah mulai terurai atau semakin lancar. Demikian yang bisa kita sampaikan dari PT Color Rim, timurnya Formosa, baratnya Daplang, Astuar.
0: Timur Formosa,
3: tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dono Nugroho sama Pak Astohar. Ini situasi di koridor Semarang Gubuk, persis di depan titik viralnya Semarang Gubuk, yaitu Formosa ya kawan. Pagi ini ya ramai, cuma dari beberapa kawan sih kondisinya
3: gak
0: masih cukup baik ya.
3: 10 menit sudah lancar jaya ya. Jadi sudah perkiraan jam 7 itu sudah padiang ya, tidak terjadi kemacetan atau kesendatan, alias lancar di 654.
0: Oke, matur suwun informasinya kawan-kawan dari Semarang Gubuk. Lalu lintasnya sekali lagi nihil insiden ya, nihil insiden dan juga nihil kejadian signifikan di sana. Nah, ini di belakangnya ada Pak Dwi Agus Setiawan dari Pekalongan ya. Dari Pekalongan menuju arah ke Semarang, bagaimana situasi lalu lintasnya? Saya titik akhirnya mau ke Universitas Islam Sultan Agung. Semarang Pekalongan, aku masih mengkopi laporannya Pak Rizky Septa Al-Fajar tadi Pak Dwi. Lalu lintasnya sampai dengan Batang lancar Pak Dwi Agus Setiawan. Sementara sampai jam 7 tadi beliau sudah sampai Batang, lalu lintasnya lancar. Nah ini untuk sedikit menjawab pertanyaannya Pak Dwi di jam 7 pagi, Pak Triwijanarko ngasih info Semarang Kendal nih.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Kawan Rasika. Menginformasikan perjalanan saya dari Terminal Bayangan Serondol Banyumanik menuju ke alun-alun Kendal, perjalanan via tol, masuk tol Tembalang, keluar exit tol Kaliwungu, perjalanan relatif lancar ya. Namun arah sebaliknya yang arah ke Semarang terpantau ramai sekali kendaraan bermotor roda 2, mengingatkan saya seperti musim mudik lebaran ya Mas Yuda.
0: Musim mudik.
4: Ramai banget kendaraan motor dipenuhin tuh jalan raya. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Triwijanarko. Nah itu ya.

0: dikit koridor di Semarang Pekalongan, koridor Semarang Kendalnya dari Pak Triwijanarko, kondisi lalu lintasnya masih terpantau baik dan ramai lancar saja secara umum. Mantap. Matur suwun. Kemudian juga ada Pak Puji Waluyo yang ngasih informasi Jalan Setiabudi Kota Semarang padat sekali. Banyak truk parkir di kiri jalan, tepatnya di sebelum pertigaan Ngesrep ini. Ramai sekali. Ini kalau katanya Pak Imam Secangto, Kamarasika, Mas, Jalan Sultan Agung kok menurut saya masih lancar saja itu? Tidak ada ketersendatan ya, cuma memang antri pendek saja sih di traffic light-nya. Oh iya, ya syukurlah kalau bagi beberapa Kamarasika kondisinya masih cukup normal ya di kawasan Jalan Sultan Agung Kota Semarangnya. Oh sudah ada Pak Lutfi, ya coba sisan welah kalau gitu.
1: Oh iya, Mas Yuda, antrian TL Ngesrep panjang ini sudah sampai Pating Riders. Kayaknya saya udah undi ya sama Pak Jamal ya. Salam kenal Pak Jamal. Ini juga mau nyawah ke kota Semarang. Demi Mas Yuda, saya tak lewat Sultan Agung nanti tak report situasi di sana.
0: Aduh sampai telat loh Pak. Aku gak sepuluh menit telat terus TPP-nya dipotong aku loh yang kena.
2: Koordinasi ya Mas Yuda di depan Kumira selain mungkin volume traffic ini juga di ada truk besar dan ada alat berat ini jadi tersendat di sebelum TL Ngesrep.
0: Okay. Yang pada berhenti ya di seberangnya sebuah proyek rumah sakit.
1: Dua truk besar dan panjang, satu truk pasir kecil biasa, sama satu alat berat tadi ya Mas ya. Jadi memakan sedikit lajur kiri, jadi mengakibatkan kepadatan, menambah kepadatan di sebelum TL Ngesrep.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Lutfi, Pak Sukadi.
3: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
3: Menginfokan Jalan Sultan Agung. Iya, sebenarnya kepadatannya seperti biasa Mas Yuda, seperti hari-hari biasa, kepadatannya seperti ini. Jadi mungkin yang biasa lewat Jalan Sultan Agung sudah hal yang biasa, kepadatan seperti ini. Ya, kepadatan sampai toko buah itu hal yang biasa. Terima kasih Mas Yuda.
0: Nah itu ya kawan, jadi istilahnya informasinya untuk dua golongan yang berbeda. Golongan yang memang sudah biasa lewat Jalan Sultan Agung, kepadatannya masih normal. Tapi kalau mungkin Anda melintas di sana kok merasa kepadatannya kok cukup ini ya. Ya ramai sekali situasinya di sana ya kawan Raska, karena ada agenda wisuda Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Wisudanya dua hari loh kawan, hari ini dan besok. Nanti besok kita pantau lagi. Nah pagi ini kan kondisinya masih cukup kondusif lah ya kategorinya, walaupun dari beberapa kawan tadi menyoroti antreannya cukup signifikan. Yo wis itu dulu guys, nanti kita update lagi setelah pariwara, tetap di Kelana Kota Pagi sampai dengan jam 9 yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI As-Salam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI As-Salam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI As-Salam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi mengungkapkan fenomena El Nino saat ini masih bertahan pada indeks kategori kuat di angka sekitar 2,5. Angka ini tercatat lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan dirasakan dampaknya secara merata di hampir seluruh wilayah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Musim kemarau di Banyuwangi dipastikan masih akan berlanjut panjang, bahkan berpotensi bertahan hingga penghujung tahun 2026. Tingkat kelembapan udara saat ini berada pada

0: pada kisaran 50% hingga 60% yang tergolong cukup kering. Menghadapi musim kemarau kering dan potensi cuaca ekstrim, masyarakat dihimbau untuk menghindari segala bentuk aktivitas pembakaran, seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.
1: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo meraih penghargaan Best Trade Promotion yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Expedition BSD Tangerang. Penghargaan itu diraih karena Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo dinilai tepat dalam mempromosikan mangga Situbondo dengan langsung memberikan potongan mangga yang telah dikupas kepada pengunjung. Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu, produk makanan tidak hanya sekedar dipajang, namun harus dibagikan tester makanan kepada pengunjung agar mereka mengetahui rasa mangga Situbondo yang akan menjadi daya tarik pengunjung untuk membeli. Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo meraih penghargaan Best Trade Promotion yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Expedition BSD Tangerang. Penghargaan itu diraih karena Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo dinilai tepat dalam mempromosikan mangga Situbondo dengan langsung memberikan potongan mangga yang telah dikupas kepada pengunjung. Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu, produk makanan tidak hanya sekedar dipajang, namun harus dibagikan tester makanan kepada pengunjung agar mereka mengetahui rasa mangga Situbondo yang akan menjadi daya tarik pengunjung untuk membeli.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Surabaya. Informasi di Kelana Kota pagi hari ini sampai dengan jam 7.45 Kawan Rasika masih terkonsentrasi di wilayah Kota Semarang ya. Kawan Rasika menandakan kalau ya memang pusat kegiatan dan pusat dari segala pusat di Jawa Tengah ini masih terkonsentrasi di Kota Semarang. Dalam tanda petik, kalau Anda keluar dari Kota Semarang lancar semuanya guys. Kalau Anda utek ublek di dalam Kota Semarangnya ya, tadi beberapa informasi ada titik padat, titik rame, Kawan Rasika ada beberapa titik agenda. Tapi kalau untuk rute Anda keluar dari Kota Semarang ya, even menuju arah ke Demak, Kudus, Pati, Jeporo, lancar saja, nggak ada kendala dan nggak ada hambatan. Ini Pak Muhammad Bagus Binatara, Semarang Pati, apakah menyenangkan? Menyenangkan sekali Pak Bagus. Pak Bawa Artanto dulu tadi jam 6.30 kok wes sampai Kudus, saking lancarnya. Pak Andika juga jam 7.25 sudah sampai traffic light Gotri, lancar bung, lalu lintasnya lengang, nggak ada caratan sama sekali. Perjalanan dari Semarang sampai dengan Trengguli sampai dengan Gotri tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan untuk kedua arahnya. Dan informasinya ini mengenai kegiatan pertemuan atau gathering Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia di Muladidom itu besok ya. Nah ini kawan-kawan dari internalnya Universitas Diponegoro sudah banyak yang ngasih info nih. Dari Bu Winarni, selamat pagi Bu Winarni nih. Bu Winarni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat nih ngasih informasi mengenai agenda besok ya kakak-kakak Rasika. Mengenai agenda gathering nasional Persatuan Dokter Mata Indonesia di Muladidom tanggal 3 sampai 5 September 2026. Begitu pula Profesor Harjum nih. Profesor Harjum Muharram juga udah ngasih informasi kegiatan di Muladidom besok tanggal 3 sampai 5 September 2026 mengenai kegiatan gathering dokter mata seluruh Indonesia di Muladidom besok ya, Kawan Rasika. Sekali lagi untuk agendanya. Nah, agenda hari ini adalah wisuda di sebuah hotel di Jalan Cincinga Mangaraja, Kota Semarang. Ada Pak Hari Sadovi di sana. Coba kita buka informasinya. Aku tak delok jero hotele kaya apa ya. Situasi di sana kaya apa, ada Pak Hari Sadovi.
1: Situasi di wisuda di sebuah hotel di Jalan Cincinga ya, Mas.
0: Sama Bapak sebuah hotel.
1: Yuda.
0: Oke. Okay. Melu-melu di sebuah hotel.
1: Saya dari arah bawah sih. Dari arah Pahlawan. Lalu lintasnya rame tapi lancar. Dan ini situasi saya keluar dari hotelnya.
2: Semarang. Bagaimana situasi lalu lintasnya? Saya titik akhirnya mau ke Universitas Islam Sultan Agung Semarang Pekalongan. Aku masih mengkopi laporannya Pak Rizky serta Alfa.
1: Dan dari jalan raya menuju titik apa namanya gedung wisudanya tadi, saya ya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menitan Mas. Nah ini antriannya panjang ini, sampai mengular sampai di jalan raya ini yang masuk ini.
0: Sampai jalan Cincinga Mangarajanya itu kan.
1: Demikian Mas Yuda.
2: Perjalanan via tol masuk tol Tebarang, keluar exit tol Kalimuntang.
1: Sampai di jalan raya itu.
2: Oke. Namun arah selanjutnya yang arah ke Semarang.
0: Wah, berarti antrian kendaraan.
1: Terima kasih.
0: Wih, kita yang terima kasih loh Pak Hari. Sudah diinfokan situasinya ya Kawan Rasika. Di dari dalam Ramasinta Ballroom ya, di sebuah hotel tersebut yang ada di Jalan Cincinga Mangaraja Kota Semarang. Jadi antriannya saat ini kayaknya kalau aku lihat dari videonya Pak Hari juga simpulnya nggak yang sampai apa, nggak yang sampai ke jalan utama tersendatnya gitu Kawan Rasika. Sementara pusat keramaian masih di dalam area hotel tersebutnya saja. Soalnya kan hotelnya blesek toh ke jalan, tidak literally di pinggir apa, tidak literally di pinggir jalan utama. Ya wes, matur suwun ya. Informasinya Pak Hari Sadovi dari sebuah hotel yang saat ini ada agenda wisudanya Udinus hari ini dan besok Kawan Rasika. Bu Nini Herawati.
3: Salam. Santol ya.
4: Mas Yuda.
0: Selamat pagi.
4: Tapi sudah lapangan ada baru BSD. Okay.
3: Lalu lintas masih lancar.
5: Baik, Matur suwun Bu Nuning Widiawati. Nah, Pak Setio terjawab ya.
4: Ya kalau
5: nih, Pak Setio menanyakan
4: sih,
5: dari Batang ya, mau ke Solo Tigo lewat tol. Tuh, informasi kalau sementara tol Semarang habis lancar pantauan pagi ini. Lanjut di tol Semarang Solo ada informasi evakuasi truk terperosok di kilometer 438 sekitar Bawen. Cuma kondisinya juga masih lancar. Tol Semarang Batang ya, sebentar. Sedang kita cek ya apakah ada notes atau report di tol Semarang Batang ya, ya Pak Setio. Kemudian sampai Pak Sono, selamat pagi. Ini pantauan perbaikan jalan Dempet.
0: Suaranya malah lebih kencang suaranya sudah Bu Nini. Nah ini Bu Nini itu lagi olahraga di lapangan barunya Bukit Semarang Baru Kota Semarang Awarasika. Jadi ya terpantau saat ini cerah dan landai karena istilahnya seolahraga ya Bu Nini toh, wong liyane do kerja.

0: Nakota. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Tengah sudah dibuka kemarin kawan, tanggal 1 September 2026 oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. POPDA 2026 di Jawa Tengah ini merupakan rekor karena sebanyak 7.515 atlet pelajar dari 35 kabupaten dan kota mengikuti POPDA Jawa Tengah 2026 yang menjadi penyelenggaraan dengan peserta terbesar dan menjadi bagian dari pembinaan atlet pelajar menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS tahun 2027. POPDA Jateng 2026 berlangsung 1 sampai dengan 6 September 2026 mempertandingkan 23 cabang olahraga dan 522 nomor pertandingan. Selain atlet, ajang ini juga melibatkan 1.210 pelatih dan 334 official. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin mengatakan jumlah peserta POPDA Jateng tahun ini menjadi yang terbesar, di mana adanya POPDA tingkat provinsi ini nantinya dapat mengukur dan melakukan pembinaan calon-calon atlet di masing-masing kabupaten dan kota. POPDA menjadi dasar untuk mempersiapkan atlet pelajar yang akan tampil di tingkat nasional, dan POPDA merupakan dasar untuk take off ke POPNAS sehingga adik-adik yang saat ini sedang bertanding di Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2026 adalah bibit-bibit unggul yang akan mengharumkan nama Jawa Tengah. Jadi seluruh cabur dipertandingkan tahun ini. Selain mengejar prestasi, POPDA Jawa Tengah 2026 menurut Gubernur Ahmad Lutfi juga menjadi wadah untuk membentuk karakter para atlet serta meningkatkan pentingnya sikap sportif dan profesional kepada atlet, pelatih, official, perangkat pertandingan, hingga wasit. Pak Zuhri Al-Bukhari.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Ini turun dari Kodam dari tadi ya. Padet ini baru sampai Sukun ya. 15 menit tuh Mas. Lumayan loh, lebih loh. Gak lewati. Karena cukup padet ya pagi ini ya. Ke arah kota. Matahari cukup cerah sekali bersinar. Gitu Mas Yuda, ini aku ke Semarang ya. Nah semoga pemuda ya. Terima kasih, salam sehat, salam nyes. Mas Jamal, enggal dangan nggih.
0: Amin, amin. Kali-kali
1: kemarin Mas Jamal ada.
0: Nggih, betul sekali matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari ya. Kemarin hari Senin Selasa memang permintaannya beliau agar bisa istirahat ya, jadi tidak diworo-worokan, tapi kemarin sudah dapat izin. Di depan yang mau ke Jalan Pemuda itu ada Pak Lutfi tadi. Piye Pak Lutfi?
2: Laporan Mas Yuda.
0: Monggo.
2: Melintas di Sultan Agung, trafiknya padat normal Mas, padat normal. Saya berarti tadi saya hitung dari ujung melambat di tikungan tadi sebelum toko buah sampai lepas TL itu hanya 6 menit, jadi kondisi kepadatan normal. Ini sudah masuk kepadatan normal lagi yang sebelum kagok dan nanti melintas di Taman Diponegoro. Demikian ya Mas, di lalu lintas overall masih ramai, sedikit padat tapi masih lancar. Matur nuwun.
0: Ya wis syukurlah kalau begitu. Matur suwun Pak Lutfi ya, bagi kawan-kawan yang sudah bendinane lewat Jalan Sultan Agung ya wis udah kebal lah ya istilahnya dengan kepadatan seperti itu, masih biasa kadar dan levelnya. Pak Ayuk.
3: Selamat pagi Mbak Yuda, kawan Rasika melaporkan jalan dari Montelat Beternak sampai di Pondau lancar Mbak Yuda. Oh ya nih, semoga berjamal cepat sembuh.
0: Amin, matur suwun. Pak Ayuk, laporannya. Nah tadi ada kawan Rasika yang menanyakan dari Pekalongan menuju arah Semarang kan. Nah ini ada Pak Ragil Priyo Jatmiko, coba seperti apa tadi waktu melintas di Weleri menuju arah Semarangnya kan, paling tidak bisa menjawab hampir separuh informasi jalan rayanya tuh. Kalau dari Pekalongan dari Batang menuju arah Semarang dan mungkin arah sebaliknya juga.
4: Masjid, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Depan Kodim Kendal Segara Timur, masuk Kota Kendal, ramai sih Mas, ramai lancar, motor ikutnya. Soal cerah ya Mas, dua arah, dari juga ramai lancar, biasa di tempat-tempat sekolah aja yang tadi lumayan penuh. Buat Pak Jamal, semoga tetap sembuh.
0: Amin, matur suwun Pak Rakil Priyo Jatmiko. Nah itu ya kawan, Semarang Kendal Weleri. Lalu lintasnya masih ramai lancar kedua arahnya. Soalnya tadi ada beberapa pertanyaan dari kawan kita tuh yang menanyakan Semarang Pekalongan dua arah, cukup banyak kayaknya pagi hari ini ya, dari Semarang Pekalongan ataupun arah sebaliknya. Paling tidak koridor Semarang Kendal Weleri. Tadi beberapa informasi di kawasan perbaikan jalan masih ada ditulis, cuma perkembangannya baik saja kok kawan Rasika, jadi tidak perlu khawatir atas kepadatan lalu lintas yang ditimbulkan di sana. Jadi ya, kalau Anda ingin lebih aman, jalur Anda lebih secure, lancar, ya tentu lewat jalan tol ya enaknya. Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang.
5: Kawarasika, pantauan pagi hari ini.
0: Terpantau lengang. Lancar ya, Pak Adi Nugroho. Situasinya di sana. Nah ini adalah harapan ya. Pasar ini ben rame, pasar ini rame, tapi kalau bisa jalannya lancar nih. Harapan semua lokasi pasar ini, pasar tetap ramai, kemeri.

0: Iya, Ngawara Sika tapi kondisi jalannya lancar. Nah ini saat ini terwujud di Jalan Brigjen Soedjarto di area Pasar Krempeng, Kota Semarang. Sip, thank you so much Pak Adi Nugroho, Pak Anggoro.
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Anggoro.
1: Dan tanyaan Polres Ungaran ada truk mogok sebelah kiri, sudah ada petugas tetapi jalanan masih lancar, hanya tersendat sedikit. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Syukurlah kalau gitu. Ini truk mogoknya yang tadi sejak jam 6 di kawasan Ungaran sampai dengan saat ini masih di lokasi, tapi kondisinya untungnya masih lancar saja. Bu Nuning Widiawati.
2: Truk yang terboyo kecelakaan masih evakuasi, tapi lalin masih lancar. OTW Jepara.
0: Oke, wah sip. Itu ya kawan, dua update dari dua lokasi truk pagi hari ini di Kelana Kota. Satu di Jalan Gadot Subroto Ungaran ya, sekitar depan kantor Badan Pertanahan Nasional. Masih oke, laporannya Pak Anggoro. Lalu, kita memantau perkembangan evakuasi truk muat pasir yang terguling di Terboyo ya kawan. Posisinya menutup jalur lambat, tapi kondisinya juga masih lancar juga. Wah, seneng aku siaran Kelana Kota. Rono Rene, wis langsung ada pantauan matanya. Pak Isnan.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bung Jamal dan pagi hari ini perjalanan dari Mijen menuju ke BSB, saya lewat pertigaannya menuju BSB. Demikian, terima kasih. Mas mau nyampein sedikit masukan, Mas Nusewu, buat yang di turunan Silayur tuh, Bu, jangan dibolehi untuk putar balik ya, Mas.
0: Turunan Silayur, oke. Okay.
3: Terutama yang mana tadi ya, yang dekat SPBU itu kan ada ruang untuk putar balik, karena tadi itu depan saya ya mohon maaf agak telat ratingnya dia, jadi kan mepet banget tadi. Saya juga kan jaraknya nggak begitu panjang karena di lajur kanan. Juga demikian, terima kasih.
0: Oke, sip, narit, matur suwun Pak Isnan untuk atensinya di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarangnya ya. Pak Sono, selamat pagi. Ini situasi dari Jalan Lingkar Purwodadi.
4: Masih dari kawasan.
0: Oh, ini dia nih ya, Jalan Lingkar Purwodadi untuk kegiatan Tatlusi. Ini kalau katanya Pak Sono, Jalan Lingkar Purwodadi ditutup ya. Jadi benar-benar ditutup top ya, Ngawara Sika, kan informasi dari rilisnya. Pengalihan arus cuma dilakukan untuk kendaraan besar nih. Nah, cuma untuk informasinya ini benar-benar ditutup ya, Ngawara Sika. Masuk ke dalam kota Purwodadi terlebih dahulu untuk kegiatan peningkatan mutu jembatan Lusi Putat yang ada di Jalan Lingkar Utara Purwodadi. Wah, ini laporannya Pak Sono sudah sampai Purwodadi ya kawan. Situasi jalurnya sekali lagi masih baik secara umum. Pak Wibowo.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan-kawan Rasika semua. Hari ini saya terkejut mendengar bahwa Bung Jamal sedang menjalani proses perawatan di rumah sakit. Saya dari prihatin, saya Allah segera mengangkat sakitnya Bang Jamal, memberikan kesembuhan yang sempurna, kesehatan, kekuatan, dan umur yang penuh keberkahan. Semoga setiap rasa sakit yang Bung Jamal alami saat ini menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat. Amin, amin, amin. Serta Bang Jamal segera dapat kembali beraktivitas dan berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, serta bisa menemani kita semua kawan-kawan Rasika untuk berkelana kota dengan penuh keceriaan sebagaimana ciri khasnya Bung Jamal. Saya berkirim doa untuk Bung Jamal. Allahumma robbanas asibil ba'sya iswi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yuhadiru saqoman. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah Bang Jamal, karena Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan selain kesembuhan darimu, ya Allah. Kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Al-Fatihah. Izin Bung Yuda, sekaligus bertanya, ini di pertigaan Karangjati itu kan saat ini ditutup ya, lampu merahnya dinonaktifkan. Saya melihat kok justru malah lancar ya. Pertanyaan saya adalah, ini apakah

0: pengaturan lalu lintas yang permanen atau sifatnya sementara sambil proyek drainase selesai kemudian dibuka kembali nopo pripun nggih. Mohon sharing-sharing informasi kepada pihak terkaitnya, Mas Yuda.
1: Oke, okay, yeah.
0: Matur nuwun, sugeng beraktivitas untuk kita semua. Assalamualaikum.
1: Iya, Pak. Jawabannya benar-benar sampai pekerjaan saluran airnya selesai 100%. Kalau pekerjaannya sudah selesai 100% termasuk

0: sementara ya, tapi itu informasinya masih cukup dinamis. Kalau aku himpun dari keterangan beberapa pihak, nanti akan dilihat bagaimana perkembangan situasi lalu lintasnya di sana. Tepatnya di pertigaan Karangjati, Kabupaten Semarang. Matur suwun ya, kawan-kawan, informasi dan doanya sekali lagi untuk Bung Jamal.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: 5 truk bantuan dari Jawa Tengah diberangkatkan menuju Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga terdampak gempa. Bantuan tahap kedua ini didominasi bahan pangan, perlengkapan bayi, pakaian, hingga kebutuhan mandi. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari Pananggungan, mengatakan bantuan dikumpulkan sesuai kebutuhan real masyarakat terdampak. Bantuan pangan meliputi makanan siap saji, kornet, sarden, telur, biskuit, hingga susu bayi. Sedangkan kebutuhan lainnya berupa popok, pakaian, sarung, serta perlengkapan mandi. Bantuan berasal dari pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah, komunitas, lembaga, dan masyarakat. 5 truk diberangkatkan menuju pos pendukung logistik nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemprov Jawa Tengah menyatakan bantuan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat di NTT. Pemerintah Kabupaten Pekalongan turun langsung memastikan kebutuhan dasar pasangan lansia Mbah Dayat 77 tahun dan Mbah Darmi 63 tahun warga desa Kayu Geritan, Karanganyar tetap terpenuhi. Sekda Kabupaten Pekalongan Julian Akbar mendatangi rumah keduanya Senin sore. Akbar mengecek langsung kondisi rumah, dapur, sanitasi, serta menanyakan kesehatan dan kondisi ekonomi keluarga. Keluarga Mbah Darmi sebelumnya kehilangan bansos karena terindikasi judi online. Namun setelah mengajukan sanggahan, status bansos kini direaktivasi dan akan diusulkan kembali. Hasil pengecekan menunjukkan keluarga tersebut masuk desil 1 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Pemkab meminta Dinas Sosial dan pemerintah desa memastikan kebutuhan makan dan kesehatan keduanya terpenuhi selama proses bansos berjalan. Akbar menegaskan pemerintah harus hadir dan tidak boleh hanya menunggu proses administrasi selesai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Iwan Setiawan, tadi perjalanan sudah di Salatiga ya. Posisi sudah di Salatiga. Secara umum jalan yang dilewati ramai lancar. Satu caratan di depan Masjid Kauman Salatiga ada truk patah as menutup lajur yang arah utara atau arah Semarang. Nggak menimbulkan ketersendatan sih. Jadi kawan Rasika yang melintas di sana harap berhati-hati. Sip, matur suwun Pak Iwan Setiawan laporannya ya kan, yang sudah di Salatiga posisinya saat ini ya, karena hari ini adalah hari Rabu alias hari truk nasional. Laporan dari banyak kawan-kawan Rasika perjalanan antar kotanya ketemu sama apa? Ketemu sama truk. Tapi untungnya guys, truk yang tadi kita pantau sejak jam 6 sampai dengan sekarang jam 8, dampak lalu lintasnya masih cukup baik ya kawan Rasika. Nah ini Pak Iwan Setiawan dari Salatiga ya, Kamar Rasika yang sudah menuju ke Universitas Kristen Satya Wacana. Nah ini kemudian kita ke barat sana, ada Pak Didi SW yang sudah menyusuri jalan utama Pemalang-Pekalongan. Jalan konvensional Pemalang-Pekalongan, dua arah lancar dan suasana pagi hari ini cerah sepanjang perjalanan dari Pemalang menuju Pekalongan. Nah selain itu ada Mama Manis juga nih yang sudah menyapa dari Pekalongan juga. Selamat pagi, mengabarkan cuaca dari Pekalongan panas sekali ini. Disampaikan tepat di jam 8.00 persis sama waktunya Pak Didi SW melaporkan dari Pemalang sampai Pekalongan. Nama Manis menyapa dari Pekalongan, kondisi cuacanya ya sudah mulai cemlorot informasinya di sana. Dan lalu lintasnya yang penting masih lancar ya, itu informasinya yang paling paling penting lah gitu di kawasan tersebut. Kemudian informasi selanjutnya, aku dapat laporan dari kawan di 677 mengenai agenda besok. Besok, tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 September 2026, itu kan ada gathering Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia di Muladidom, Tembalang, Kota Semarang. Nah, infonya itu nanti akan ada kurang lebih 4.000 dokter mata dari seluruh Indonesia yang akan datang rawuh ke Muladidom Kawan Rasika besok tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 September 2026. 4.000 dokter mata, ya ampun. Kawan Rasika tahu enggak ada yang ada di pikiranku? Gak usah disebut. Ada 4.000 dokter mata guys besok yang akan rawuh ke Muladidom dalam agenda gathering Pekan Ilmiah Tahunan Persatuan Dokter Mata Indonesia di Muladidom. Jadi besok tanggal 3 sampai 5 harap waspada ya. Ini share-sharean seperti ini kita sudah dapatkan ratusan kali ya sejak kemarin hari Senin. Jadi kalau kita memperkirakan Anda sudah aware atas agenda ini, terutama yang melintas di Tembalang, Banyumanik dan sekitarnya. Ini Pak Bima Janu nih yang tadi jam 7.30 melintas di kawasan Jalan Profesor Sudarto, Kota Semarang. Ini aja agenda belum mulai ya. Berarti paling tidak besok tanggal 3 sampai tanggal 5. Tanggal 5 itu hari apa sih? Tanggal 5 itu hari, oh Sabtu. Ih, sampai Setu berarti. Dari tanggal 3 sampai tanggal 5. Nah, pagi ini belum mulai Kawan Rasika ya agenda tersebutnya. Cuma kepadatan khas pagi hari di sepanjang Jalan Profesor Sudarto sudah terlihat ya Kawan Rasika. Ditambah lagi kan ada sekolah elit baru di sana. Jadi cukup padat. Matur suwun informasinya kawan-kawan Rasika yang sudah berbagi info tadi di jam 8 pagi kawan Rasika. Untuk situasi lalu lintas ada truk mogok yang kita dapatkan tuh di Sumur Jurang Gunung Pati tapi masih lancar. Truk muat pasir terguling di Terboyo tapi kondisinya juga masih ramai lancar. Posisinya di jalur arah menuju Demak menutup jalur lambat. Lalu truk lagi ada di Jalan Gatot Subroto Ungaran depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang di Jalan Gatot Subroto Ungaran. Itu juga ada truk mogok tapi dampaknya masih ramai lancar saja. Headlines. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan masih ada 30 titik api atau fire spot kebakaran hutan yang ada di Pulau Kalimantan.
Disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi persnya kemarin, Selasa 1 September 2026, 30 titik api di musibah kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan masih terpantau ada 30 spot di Provinsi Kalimantan Barat. Situasi karhutla di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini masih perlu perhatian serius. BNPB terus melakukan upaya pemadaman dan penanganan, namun terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Satgas dalam upaya penanganan tersebut. 1. Kendala yang dihadapi adalah tingkat daya lihat yang masih rendah atau visibilitas yang rendah karena lahan gambut yang sulit dipadamkan dan keterbatasan sumber air. Saat ini, Satgas yang terdiri antar instansi termasuk BNPB, Kementerian Kehutanan, dan juga beberapa kementerian lainnya telah berhasil memadamkan 10 titik fire spot di Provinsi Kalimantan Barat. Luas daerah yang bisa dipadamkan, update sampai dengan kemarin hari Selasa, sebesar 262 hektar. Patroli dari berbagai pihak termasuk dari Satgas Udara Karhutla Kalimantan masih terus dilakukan untuk memantau potensi-potensi dan pemantauan adanya titik api baru di Pulau Kalimantan. Waterbombing oleh 5 unit helikopter air berhasil dijatuhkan. Total sampai dengan 1 September 2026. Ada 724 ribu liter air dengan luas pemadaman sekitar 11 hektar yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak.

0: Pak Wahyu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi
1: selamat
0: Pak Wahyu.
1: Pagi kawan Rasika semuanya. Masih tetap setia ya Mas mendengarkan Rasika yang ada huruf R-nya. Ini melintas di TL Pasar Jekor Demak Pantura Demak Trenggul ya Mas. Pukul 6.57 menit lalu lintasnya terpantau lancar kedua arah. Cuaca cerah, khas truk nasional ya Mas. Ini truk-truk besar-besar sudah pada menampakkan jati dirinya. Dan untuk Om Jamal, semoga lekas sembuh dan bisa segera siaran lagi menemani
0: kita semuanya ya.
1: Update Mas Yuda. Pukul 7.22 menit sudah sampai di pelan ya Mas. Oh ya Mas, kemarin tuh saya parkir di sini di terus? Belakangnya mobil Agia itu saya makan di situ. Nah itu bukan tempat kerja saya ya Bapak Andika. Tempat kerja saya itu di Adijaya Pak. Adijaya itu toko retail. Dia sama kayak Indomaret. Juga di toko Adijaya itu kita melayani pembelian grosir. Nah, setelah antar owner mengajar di SMA 2 Demak, saya kembali ke gudang. Terus aktivitas normal yaitu kirim-kirim barang. Untuk lalu lintas Demak Welahan lancar Mas Yuda.
0: Sip.
1: Dan Bapak Andika. Cuaca juga cerah. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wahyu laporannya. Di depan ada Pak Ulin Nuha. Ini memantau dari peningkatan mutu Jalan Pantura Pati Juwana ya. Kondisinya sih masih ramai lancar ya kalau aku lihat. Dari laporannya Pak Ulin Nuha. Ini juga peningkatan mutu Jalan Pantura Pati Juwana tuh titik peningkatan mutu jalan yang paling oke tahu. Oke secara dampak, kemudian juga oke secara progres juga ya. Karena nek semuanya titik lain yang biasanya sampai bendino macet itu kan rasanya dadi suwi ya. Tapi karena dampak lalu lintasnya di Pantura Pati Juwana ini ya, merambatnya masih baik ya kan. Kemudian juga waktu dan juga jarak tempuh di titik peningkatan mutu jalannya juga tidak yang begitu signifikan. Jadi kayak krosone ini progresnya ketok cepet gitu ya. Tidak seperti SMGDMKKDS kan. SMGDMKKDS kan setiap kali ada peningkatan mutu jalan kan duar macet bendino ya kan istilahnya. Itu krosone ini suwi karena bendino macet, itu rasanya jenuh ya kan. Tapi kalau titik-titik di mana di kayak Pantura Pati Juwana ini benar-benar peningkatan mutu jalannya langsung satu lajur ya ora beda jauh dengan Pantura Timur yang lainnya loh Kang Warasi. Tapi dampak lalu lintasnya oke banget sejak hari pertama sampai dengan sekarang. Sempat ada kemacetan panjang waktu ada insiden-insiden saja, tapi kalau untuk normal kondisinya masih baik. Thank you Pak Uli Nuha informasinya. Nah itu terjawab ya Pak Gunawan dari Semarang Demak Kudusnya, kedua arah masih baik tuh atensi Pak Wahyu dari Semarang Demak, kemudian juga Pak Uli Nuha dari Kudus Pati, bahkan menuju Juwana masih oke saja. Semarang Magelang tadi jam 7.30 ada Pak Ayuk dari Muntilan, lancar, tidak ada laporan kendala signifikan, jawaban yang bisa kita sampaikan saat ini ya. Nanti perkembangan kedepannya kita cek lagi. Pak Eko Chandra.
2: Tung Yuda.
0: Yuh,
2: ada Raka di Jalan Singorojo Patean, tepatnya sebelum Gembiang gitu nggih. Nggak tahu kenapa, tahu-tahu udah ada mobil box di situ. Semoga tidak ada korban jiwa. Begitu informasinya. Matur suwun
0: Pak Eko Chandra.
2: Untuk Singorojo. Cuaca Ciboli cerah banget, lalu lintas ramai lancar.
0: Sip, thank you Pak Eko Chandra. Pak Rizky Septa.
3: Lanjutkan perjalanan ke arah barat ya Bun. Ini sampai di peningkatan mutu jalan di daerah Tulis. Sedikit melambat. Ini imbas karena yang di depan itu sebelum tikungan itu sorsorannya belum nyambung ya, dan itu cukup dalam kalau rumang saku ya.
0: Pengecorannya
3: jadi agak sedikit memelankan, apalagi truk-truk yang muatan berat. Takutnya kalau peran gini kan yang lain jadi ikut susah ya bun ya, jadi pelan-pelan aja. Ini untuk truk yang nangkring di atas trotoar median jalan ini, sepertinya kalau nggak trouble ya sarapan ini bun, karena emang rata ya, nggak naik median jalan ya. Begitu yang dapat saya infokan. Di sini langsung ke masuk ke kota Pekalongan. Pas ini jam 8 sampai sana kan, pokoknya pas buka juga.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Matur suwun informasinya nih Kawan Rasika ya. Update peningkatan mutu jalan di Pantura Tulis, Kabupaten Batang ya. Kalau pantauannya Pak Rizky Septa kok katanya cukup tinggi ya istilahnya, atau yang dikeruk atau yang di scraping itu cukup dalam informasinya. Lah piye toh Pak Rizky Septa, wong kan kemarin masih ingat enggak ada truk yang menggok di sana aja enggak seru kok. Kan ada titik pengecoran jalannya pas nikung tuh. Nah, ada truk yang kemarin kan sempat enggak seru tuh di sana. Langsung nyantol deh. Tapi pantauan pagi ini lancar ya, Kawan Rasika ini perjalanannya dari Semarang loh tadi, tahapan informasinya dari Semarang Kendal lancar, Kendal Weleri lancar, Weleri menuju arah ke Subah lancar, ini sudah sampai Tulis laporannya masih lancar juga. Pak Jamal?
4: Saya pilih lewat Jalan Dr. Wahidin saja Mas Yuda.
0: Oh ya, syukurlah.
4: Saya lihat tadi kok antriannya panjang banget, dan lihat di map itu merah itu.
0: Nih pun kalau gitu, sama besok ya berarti Pak Jamal, karena agenda wisudanya 2 hari. Pak Ricantono.
5: Pagi Mas Jamal. Untuk kondisi Lalin Sultan Agung arah turun atau ke Semarang, 733 terpantau padat ya Mas, cuman tidak sampai kredit banget, masih bisa jalan meskipun pelan sekali. Biasanya yang macet yang dari arah bawah Mas Jamal, karena kalau untuk masuk ke Patra itu mereka harus antri, efeknya sampai ke Jalan Raya, sampai ke Sultan Agung. Selamat Mas Jamal, Mas Yuda, terima kasih kapan. Untuk Bang Jamal, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
5: Mas Yud, ini yang mau masuk ke arah Patra dari arah bawah menuju ke Jalan Sisinga juga lancar Mas, malah terhitung langgang ini Mas,
0: langgang, ya.
5: Karena mungkin sudah pada masuk undangan wisuda.
0: Oh iya, begitu iya. Mas, sekarang ya. Wah kalau sekarang iya toh paling ya jam 8 pagi toh agendanya. Wisuda kan selalu jam 8 toh. Apa ada atau ada wisuda yang siang? Oh ya ada deh kalau ada gelombang-gelombang yang gitu ya. Yes, matur suwun informasinya Pak Ricantono sama Pak Jamal. Pak Jamal sama Pak Ricantono nih yang ngasih informasi, satu menghindari dengan lewat Jalan Dr. Wahidin, satunya lagi ya kondisinya masih terpantau kondusif lah volume kendaraan di sepanjang Jalan Sultan Agung dan sekitarnya. Pak Yusuf Sebastian.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Yusuf.
6: 743 masuk tol Prapia Mas. Di persis di pintu, persis di entry tol Prapia ada petugas kelihatannya kok mau ngechat ini ya marka ya. Terus setelah pintu tol Prapia ada perbaikan jalan di sebelah kiri di sebelum flyover yang menuju ke barat ya, jadi tanahnya dikeruk, lalu lintas masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Nah ini termasuk yang kemarin mengenai titik titik marka jalan yang kemarin dikeluhkan Kawan Rasika. Nah ini berarti sudah ada tanda-tanda nih mau dibuat marka jalannya, sip ya, mantap kalau gitu. Sementara lalu lintasnya masih baik. Nah selain Pak Yusuf Sebastian adalah Pak Eko NRC. Tadi Pak Eko juga mengatakan selamat pagi. Tadi kan saya dengar info nih kalau pertigaan berjajar 3 Tembalang padat sekali di Jalan Imam Suparto Tembalang kan. Jadi saya lewat tol Gayam Sari aja nanti keluar Tembalang. Pedurungan Gayam Sari lancar. Eksit tol Tembalang juga aman.

0: kan nggak ada antrian yang terlihat antrian arah keluar Tembalangnya mulai dari depan SPBU Undip saja. Setelah ini persiapan perjalanan menuju Kebon Agung Godong via jalur tengah, laporannya Pak Eko. Dari bawah munggah ke bawah lagi perjalanannya. Pak Soleh.
1: Mas Yuda, yang teman-teman kawan
0: Harry.
1: Saya ngopi bareng nanti kalau yang ada di sana nunggu mungkin.
0: Pak Hari Sadovi, Pak Soleh. Tapi kok ini Pak Hari Sadovi tadi sudah langsung keliling lagi deh. Pak Hari, di mana wujudmu Pak Hari Sadovi? Kilo meh diparani Pak Soleh ben kolo ben tongkrong bareng kolo-kolo ya.
2: Di dalam Mas, baru nyari parkiran susah ini, ramai sekali.
0: Oke.
2: Okay. Ini saya mau nyari parkir susah.
0: Berapa tuh jumlahnya?
2: Ramai sekali.
0: Ada tulisannya. Oke, matur suwun informasinya Pak Hari. Ya kok Pak Hari?
2: Lolos
0: Pak
2: Soleh. Di depan Belrum Ramasinta Mas Yuda.
3: Paling tidak bisa menjawab.
2: Sudah lolos, ah wis muter. Hotel datang menuju
0: jam. Parkir di bawah. Iya nek ming muter-muter ning ngisor. Nah, parkir di situ. Tapi enggak boleh, Ding ya. Kan ada penjagaannya, Ding. Soalnya katanya kalau ada event skala besar tuh biasanya boleh parkir di bawah, di yang apa yang roomnya yang villa-villa yang di bawah itu Pak Soleh. Ayuslah benus Pak Soleh yang kono wis monggo lah Pak Soleh matur suwun ya. Pak Iwan, ini Pak Iwan memantau dari Kledong ya, dari Kledong Temanggung. Aku tak lihat-lihat pemandangan dulu katanya. Wah cantiknya pemandangannya nih di kawasan Kledung ini. Aku dari tadi lihat jalanan kota Semarang kok ujuk-ujuk langsung biak melihat pemandangan Gunung Sumbing dan juga Sindoro dari Kledung, laporannya Pak Iwan. Thank you Pak Iwan. Nah ini ada Pak Hari Sadovi nih.
4: Sudah beredar turun ke jalan Dr. Wahidin. Begitu Mas sudah Pak Soleh. Parkir keluar Pak, di depan apa ini, Departemen Agama itu loh Pak.
0: Kementerian Agama ya.
4: Kalau enggak parkir di jalan Ungaran Timur itu adem Pak.
0: Nah itu Pak.
4: Kalau enggak parkir di dalam anu Pak, tempat parkir Depak itu juga enggak apa-apa Pak Soleh, boleh.
0: Oke Pak Soleh ya, daripada, lihat tadi Pak Soleh aku lihat dari videonya cuma mubeng-mubeng di lobi ya, rantok-entok. Pak Maulana Afifuddin.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Mohon infonya dari Kudus sampai
0: wah lancar.
5: Puri Anjasmoro.
0: Wah lancar, wah lancar.
5: Lewat mana?
0: Ah nggak perlu lewat mana-mana.
5: Mas. Terima kasih.
0: Ah nggak perlu lewat mana-mana, lancar. Nggak ada kendala, nggak perlu lewat mana-mana. Monggo, silahkan bisa melintas dengan tenang dan lancar SMG DMK KDS dua arahnya.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

Siaran Lana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Situasi di kawasan sepanjang Pantura ataupun jalur tol Kawah Rasika di jalur Semarang Kendal menuju arah ke Meleri hingga Batang Pekalongan. Wah, wis ngacir Kawah Rasika. Tol lancar, kemudian juga kepadatan arus lalu lintas juga tidak ada yang perlu jadi sorotan atau signifikan. Titik-titik peningkatan mutu jalan di sepanjang Semarang sampai dengan Kendal Batang Pekalongan juga masih baik karena ya cuma di sekitar Tulis sama di Wiradesa saja toh. Dan itu pun kondisinya juga masih

lancar Ngawarasika ya, untuk update-nya sampai dengan saat ini jam 8:40 pagi di Kelana Kota. Lalu untuk tol kondisinya nihil, informasi kepadatan-kepadatan atau antrean lalu lintas ataupun insiden atau kegiatan pemeliharaan dan peningkatan mutu di tol Semarang Batang, lalu lintasnya nihil ya Kamarasika, jadi lalu lintasnya secara umum lancar untuk informasinya sampai dengan saat ini kita sampaikan. Jadi tidak ada kendala, tidak ada hambatan, lancar saja. Sekali lagi di jalur Kendal, Meleri, Batang, Pekalongan tidak ada report atau laporan signifikan terkait jalan raya.

Setelah viral di media sosial mengenai bantuan sosial yang terputus di mana Mbah Darmi di Pekalongan, untuk sampai dengan saat ini kawan Rasika, bantuan untuk Mbah Darmi di Pekalongan terus mengalir bukan hanya dari warga Pekalongan, tapi dari warga lintas daerah. Jadi sebelumnya muncul kisah atas nama Mbah Darmi, seorang lansia asal desa Kayu Gritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang sampai dengan saat ini terus mendapatkan bantuan dari warga lintas daerah tanpa henti. Kondisi warga berusia 63 tahun tersebut menjadi perhatian publik setelah tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terindikasi judi online. Data Mbah Darmi, seorang lansia berusia 63 tahun tersebut, diputus bantuan sosialnya setelah data terintegrasi Kementerian Sosial mencatat jika data Mbah Darmi terindikasi judi online atau judol. Padahal Mbah Darmi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak memiliki ponsel. Selain itu, dari operator data terpadu kesejahteraan sosial Desa Kayu Gritan, Kabupaten Pekalongan mengatakan sejumlah warga desa terus menghubungi Mbah Darmi untuk memberikan bantuan berasal dari Pekalongan itu sendiri dan juga berasal dari luar daerah di Pekalongan seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang, kemudian Surabaya, bahkan hingga Jakarta dan daerah-daerah tetangga. Diduga KTP milik Mbah Darmi itu sempat dipinjam oleh tetangganya yang kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya digunakan. Saat ini total bantuan untuk Mbah Darmi Pekalongan terkumpul untuk dana mencapai kurang lebih 2,25 juta, kemudian juga ada dana-dana lainnya, dan bantuan tersebut bukan berasal dari penggalangan dana yang sengaja dibuka dirinya ataupun pemerintah desa, namun murni karena bantuan masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada Mbah Darmi. Saat ini pemerintah desa dan juga pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama dengan Babin Kaptipmas Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan terus melakukan pendampingan kepada Mbah Darmi, ya kan, agar setiap persoalan yang dialami segera dilaporkan dan melakukan pendampingan agar bisa kembali mendapatkan bantuan sosialnya lagi. Dalam perkembangannya, sanggahan sudah diajukan dibantu oleh pemerintah desa Kayu Gritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, dan sanggahan sudah diterima dan sudah dilakukan pemrosesan oleh Kementerian Sosial. Namun, masih perlu tahapan ke depan untuk statusnya bisa kembali mendapatkan bantuan sosial. Cerita tentang Mbah Darmi ini kemudian ramai di media sosial, baik itu di platform Threads dan juga di TikTok Kawan Rasika, terkait kisah putusnya bantuan sosial yang dialami oleh masyarakat kurang mampu atas kurang tepatnya pengurusan data yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah pusat.

0: Nah ini Pak Didi SB, ini perjalanannya itu kan tadi dari Pemalang ke Pekalongan kan, langsung ngerasani Pak Rizky Septa ya. Kendaraannya Pak Rizky Septa ki opo toh, sering simpangan arah perjalanan, tapi belum pernah mengidentifikasi kendaraannya, jadi nggak bisa kasih salam Rasika katanya. Oke, sudah ya tadi ya Pak Didi SB. Bolone sithik kok ya nek di kawasan Pekalongan dan sekitarnya ya, nunggu kawan-kawan yang dari Semarang dulu biar bisa ketemu kawan Rasika di daerah Pekalongan, Batang dan sekitarnya. Pak Mirzal Afriandono.
1: Pagi jam 8.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Melaporkan perjalanan dari Mijen, belakang Pasar Mijen sampai
1: kondisi cuacanya
2: Pemuda, ya. Alhamdulillah lancar sudah. Informasinya mampir dulu Indomaret Piretendian.
1: Lancar ya itu.
2: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. By the way Kawarasika tuh ada yang kerja di sebuah dealer mobil yang ada di Metro Pemuda enggak sih? Ada toh, aku tuh eling tapi lali jenenge Pak Sopo yang kerja di dealer mobil di yang ada di Metro Pemuda. Itu Pak siapa ya yang kerja di sana yo? Pak atau Ibu siapa ya Kawarasika? Pokok men ono kok yang setiap pagi itu perjalanan menuju arah ke dealer di Metro Pemuda itu Pak siapa ya? Aku setiap hari Rabu olahraga di situ loh. Soalnya tak lihat-lihat dealernya tuh kok jek rame loh kalau aku kesana jam 7 malam atau bahkan jam 8 atau jam 9 malam selesai olahraga bareng komunitas di sana tuh kok jek rame kayak loh. Pak siapa ya? Nyuwun sewu kok aku lupa namanya yang bekerja di sebuah dealer di Metro di Jalan Pemuda Kota Semarang. Siapa tahu jam segini masih mendengarkan kawannya. Pak Arif MMS, selamat pagi. Melintas di jalan alternatif Onggorawe arah Meranggen, truk-truk masih sepi, jalannya lancar. Informasinya dari Pak Arif. Kirim doa juga untuk Bung Jamal nggih, matur suwun informasinya ya Pak Arif. Ini situ lama banget ini jalan alternatif Meranggen Onggorawe ki kapan aku terakhir nyebut ya? Januari po ya? Apa Februari? Enggak ding, Idul Fitri koyone. Idul Fitri aku nyebut jalan alternatif ini. Jalan alternatif Meranggen Onggorawe ya. Tulang punggungnya kalau Pantura SMGDMK ada trouble. Wah, lama sekali aku tidak menyebut jalan raya atau jalan alternatif Meranggen Onggorawe ya. Biasanya zaman semono sidik-sidik lewat Meranggen Onggorawe. Sekarang sudah leng berbulan-bulan tidak menyebut. Thank you Pak Arif MMS, Pak Wawan, Sasuke.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda. Pak Jamal melaporkan kondisi lalu lintas dari kawasan Kudus menuju ke arah Kelambu. Untuk saat ini terpantau ada 5 titik ya Yuda, untuk perbaikannya sudah ada 5 titik dari kemarin 1, 2, 3, 4 terakhir sore tadi ditambah 1. Jadi total hari ini ada 5 pembongkaran di kawasan Undaan. Kemudian di jalur timur tengah Godong menuju ke arah Purwodadi terpantau ramai lancar. Untuk pengecoran tahap pengeringan sudah sekitar 1 minggu atau 2 minggu ini sudah tahap pengeringan tapi belum juga open traffic. Antrian masih pendek saja, cukup paling 5 menitan saja seperti biasa buka tutup oleh masyarakat sekitar. Kemudian untuk info penting tambahan di lingkar Purwodadi ya atau lingkar utara, saat ini ditutup ya, ada perbaikan jembatan Kalilusi. Kalau tertulisnya di situ adalah tertutup untuk semua jenis kendaraan mulai tanggal kemarin sampai 28 November kalau nggak salah tadi tanggalnya. Jadi semua lalu lintas diarahkan menuju ke arah Pasar Purwodadi, kemudian bisa belok ke arah utara ya atau belok ke kiri. Nanti langsung menuju ke arah timur, baik ke arah Blora, Wirosari, ataupun ke arah Cepu atau ke arah Pati. Jadi nanti beloknya di depan Pasar Purwodadi. Okay. Demikian dilaporkan dari kawasan Jalur Timur Tengah. Matur.
0: Wah, Kamarasika, jadi pokok main kalau Anda mau ke Purwodadi, dari sisi manapun akan ketemu peningkatan mutu jalan. Dari Semarang ketemu, ya kan, digodong sama diputat. Anda dari Demak juga ketemu di Dempet. Ya Dempet kemudian Godong Jatilor ya, Jatilor dan Putat. Lalu Anda dari Kudus mau ke Purwodadi pun, ya kan? Juga ketemu titik peningkatan mutu jalan. Jadi istilahnya kemanapun Anda arahnya, dari asalnya, titik asalnya. Pokoknya kalau Anda akses ke Purwodadi atau dari ke Purwodadi, ketemu peningkatan mutu jalan semua. Oke? Okay? Note ya, Kawan Rasika. Sampai dengan nanti kurang lebih Oktober-November ya, Kawan Rasika. Kalau yang di dempet bahkan sampai Desember. Jadi sampai dengan Oktober-November-Desember, perjalanan Anda dari manapun lah itu ya, tidak dari Semarang saja, yang dari ke Purwodadi akan ketemu peningkatan mutu jalan semua. Ke Semarang yo ketemu, ke Demak lewat Dempet yo ketemu, ke Kudus juga ketemu yang barusan. Informasinya kita dapatkan dari Pak Wawan Sasuke di kawasan undaannya. Oke, note ya Bapak Ibu semuanya, warga-wargi Grobogan, dan yang setiap hari dari ke Purwodadi aksesnya, itu in update-nya Kawan Rasika. Tapi seperti kalau yang di kawasan Jatilor Godong, di kawasan Dempet ya, sejak hari pertama sampai dengan sekarang, dampak lalu lintas yang ditimbulkan masih terpantau cukup baik saja. Antrian di jam pagi sampai dengan siang masih antrian pendek-pendek skalanya saja, tidak yang panjang atau butuh waktu lama. Pak Dedi Oktavia, selamat pagi, menginfokan ya sedikit saran ke Tol Semarang Solo. Setiap lewat tol Semarang Solo, terutama saat malam hari, itu banyak sekali kendaraan angkutan barang yang berhenti di bahu jalan tanpa sinyal atau tanda darurat apapun. Mengingat tol Semarang Solo adalah salah satu tol yang cukup gelap, ini membahayakan sekali bagi pengguna jalan yang jarang melintas di tol Semarang Solo. Saran saja untuk buatkan atau menambah rest area di gerbang tol Banyumanik sampai Jangli, karena rem kendaraan angkutan pasti dalam kondisi panas demikian. Oke, matur suwun informasinya Pak Dedi Oktavia. Kita berarti kita bagi dua ini laporannya ya. Satu ke tol Semarang Solo, satu ke tol Semarang ABC ini, karena istilahnya tol Semarang Solo tapi di titik dua operator yang berbeda lah gitu istilahnya. Oke, matur suwun Pak Dedi, langsung kita oper ke tol Semarang Solo, kita oper juga ke tol Semarang ABC juga. Pak Heri Eko, Kudus ke Rembang titik ketersendatannya di mana saja? Pati Juwana aja Pak Heri. Di Pantura Pati Juwana aja, itu pun juga merambat aja kok, informasi terakhir tadi jam 8 pagi dari Pak Uli Nuha. Dah, di situ aja. Perbaikan jalan yang masih berlangsung di Pantura Kudus menuju arah ke Kudus, Pati menuju Juwana. Lalu ada Pak Sky, selamat pagi, matur suwun doanya. Mohon info lalu lintas Terboyo dari Terboyo sampai Jeporo sampai dengan Welahannya lancar. Wah, sip, mantap. Kalau gitu ke depan juga lancar. Tuh ada ya, ada Pak Wandika sama Pak Wahyu tuh, enggak ada kendala atau hambatan signifikan. Bu Arsi Arsa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyapa pagi hari ini mendengarkan Rasika sembari resik-resik oma, asah-asah, ngepel. Anak-anak sudah di sekolah semuanya, jadi sudah lanjut kerja rumah katanya Pak. Katanya Bu Arsi. Pak Nando.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan semuanya kawan-kawan Rasika.
0: Pagi.
4: Salam sehat semuanya. Absen Mas Yuda, Mas Jamal. Ini saya OTW dari Semarang mau ke Prambanan, Jogja. Ini udah masuk tol Banyumanik, jalan aman terkendali. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Wah, dari Semarang ke Prambanannya. Mantap-mantap kalau gitu. Terima kasih infonya Pak Muhammad Lukman Hakim. Boja ke Banyumanik ada ketersendatan atau enggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boja ke Banyumanik enggak ada tuh. Sementara kepadatan-kepadatan ya, antrian-antrian normal saja. Sementara Pak Muhammad Lukmanul Hakim dari Boja, jalan RM Hadi Subendo, karena sudah di atas jam 8 ya masih baik saja. Nanti menuju tol ataupun lewat jalur arteri juga masih lancar saja untuk dari pusat kotanya tadi ya, kota Semarang menuju arah ke Banyumanik, Pak Muhammad Lukman Hakim. Pak Joko Basuki, matur suwun ya. Kalau saya ke Semarang tak sempat mampir ke Rasika deh. Salam untuk semua laskar kelana kota ya. Salam dari Pak Joko Basuki, Solo Tigo. Nggih, matur suwun Pak Joko. Kemudian Pak Hans.
5: Mas Yud, tak tahu Mas Yud. KIW udah sampai pintu barat. Mas Yud, KIW udah sampai pintu barat.
0: Masih sampai pintu barat toh. Masih tenang kalau sampai pintu barat. Kecuali kalau jam segini sudah sampai Randu Garut atau sudah sampai mana? Sudah sampai Sango sana, nah kui baru langsung wiu-wiu red, apa, red label. Tapi karena masih pintu barat, pintu timur saja ya, kondisinya masih baik ya. Nah, ini ada dari Pak Ardi Mawardi nih. Weh, Pak Ardi Mawardi, bagian andalan daerah urusan Bina Muda Putra Kuarda Jawa Tengah, kawan, ngasih informasi mengenai yang kemarin dibicarakan pada tanggal Hari Pramuka 14 Agustus 2026 mengenai kegiatan estafet tunas kelapa di wilayah Ungaran Kabupaten Semarang ya, kawan Rasika. Agendanya itu tanggal 3 di SD Negeri Kawangen 2, kemudian di Kecamatan Tuntang ada di SD Negeri Kalibeji 2, lalu tanggal 4 Septembernya itu di SMP Negeri 1 Ungaran, ya, mengenai agenda Estafet Tunas Kelapa atau ETK, ya, Estafet Tunas Kelapa di wilayah Kabupaten Semarang. Laporannya dari Pak Ardi Mawardi, ya kan, sebagai andalan daerah urusan Bina Muda Putra Kuarda Jawa Tengah. Pak Ardi, matur suwun ya. Informasinya besok kita pantau lah dampak lalu lintasnya bagaimana, karena hari Jumatnya kan di SMP Negeri 1 Ungaran tuh di tepi jalan utama. Pak Supandi.
6: Selamat pagi Rasika, ini saya dari Semarang mau ke Kudus, kayu langar itu Mas Jamal sakit apa tuh? Bilangin sakit Mas Jamal.
0: Iya betul. Ya, ya mohon doanya saja, ya.
6: Ikut mendoakan jangan cepat sembuh dan saya bergabung lagi di Rasika.
0: Selamat siang. Oke, selamat pagi atau siang lah, matur suwun Pak Supandi ya. Intinya lancar ya, Semarang Demak lancar. Tuh tadi banyak yang tanya tuh SMG MK KDS tadi sebelum pariwara jam 8.30 nih. Terbukti ya atensinya Pak Supandi tuh, SMG, SYG lancar saja, gak ada kendala. Pak Habib Purwanto. Oh, ini Pak Habib Purwanto ngasih informasi di titik peningkatan mutu jalan yang di Jatilor. Katanya Pak Habib antre sih pagi ini, cuma antrenya 5 menit aja, katanya Pak Habib Purwanto. Nah, itu ya kawan Rasika, dari manapun Anda arahnya, kalau menuju ke Purwodadi akan ketemu perbaikan jalan. Cuma dampak lalu lintasnya masih cukup baik ya. Literally sejak hari pertama sampai dengan hari ini aku menyampaikan update-nya. Di dempet, di godong, di undaan yang tadi ada 5 titik sudah mulai dibongkari dalane. Terpantau kondisi lalu lintasnya juga masih tetap mengalir saja, tidak sampai ada kemacetan panjang ya. Ini termasuk update di Jalan Raya Jatilor Godongnya ya, kawan Rasika, cuma 5 menit saja. Ya wis, untuk sesi paginya aku sudahi dulu. Nanti kita bergeser ke sesi siang di Kelana Kotanya ya, kawan Rasika, di 105,6 FM dan 88,9 FM. Yang di 99,7 Citra FM Kendal, selamat menikmati program selanjutnya. Selamat beraktivitas.
7: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkab Semarang menyiapkan anggaran hampir 16 miliar rupiah untuk pelaksanaan pilkada serentak yang dijadwalkan 14 Desember mendatang. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang anggaran tersebut digunakan untuk mendukung seluruh tahapan pilkades, mulai sosialisasi, pembentukan panitia, hingga pengawasan. Kebutuhan anggaran akan dipenuhi melalui efisiensi sejumlah kegiatan Pemkab, terutama program yang dinilai tidak prioritas dan tidak mendesak.
3: Dengan adanya tambahan anggaran, tentunya kita juga melakukan efisiensi di kegiatan yang lain yang kita fokuskan untuk pelaksanaan pilkades. Jangan sampai nanti anggaran pilkades ini berkurang. Harapan kami tetap sesuai dengan yang kita rencanakan ini, sesuai dengan apa ini perencanaan awal ya. Ini seperti itu. Yang di efisiensi misalnya anggaran yang tidak prioritas. Misalnya ada anggaran kayak apa itu makan minum, kemudian juga yang tidak mendesak, ini nanti kita geser dulu ke anggaran-anggaran yang sifatnya stabilitas.
2: Nesti menegaskan efisiensi dilakukan agar anggaran pilkades tetap sesuai rencana awal. Pemkab Semarang juga akan berkoordinasi dengan Forkompinda, Forkompincap, BPD, serta tokoh masyarakat untuk memastikan pilkades berjalan aman, kondusif, dan lancar. Dalam rangkaian hari lahir ke-81 Kejaksaan RI, Kejari Salatiga terus memperkuat kesadaran hukum pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Ratusan siswa SMA Negeri 3 Salatiga mendapat penyuluhan hukum, termasuk edukasi anti korupsi, bank sampah, serta bahaya HIV/AIDS. Kejari Salatiga, Erik Meza Nusantara menyatakan pendidikan anti korupsi penting diberikan sejak dini. Menurutnya, perilaku korupsi bisa berawal dari ketidakjujuran kecil yang dibiarkan, seperti menyontek, berbohong, hingga penyalahgunaan uang kas kelas. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini juga dirangkai dengan kampanye anti korupsi, donor darah, dan ekspos bank sampah serta layanan kesehatan.
4: Ini memang program dari kejaksaan, salah satunya sebagai upaya tindakan advokasi, dan kami juga punya program juga terkait dengan jasa masuk sekolah. Nah, tentunya ini menjadi tugas kami memberikan edukasi kepada para pelajar, siswa-siswi terkait dengan kampanye anti korupsi. Tambahan dari kita, karena kita juga ingin mengenalkan juga bank sampah, sehingga kalau dari siswa-siswa ini untuk tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga ada terkait dengan dinas kesehatan, edukasi tentang pengenalan seksual, tentang adanya apa tadi, nanti ada HIV, dan juga dengan penyakit-penyakit menular lainnya, ya tentunya ini juga harus dikenalkan kepada siswa-siswi untuk hati-hati.
2: Kepala SMA Negeri 3 Salatiga Suprianto mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memperkuat nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab siswa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tahan, tenangkan dirimu Bapak Ibu semuanya. Aku cuma sampai jam 10 aja ya. Tahankan jari-jemari mungil Anda itu untuk usul lagu Ngawarah Sika yang sudah ketebak dari dua lagu pertama itu tadi. Aku cuma sampai jam 10 aja Ngawarah Sika untuk melanjutkan perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Sebenarnya tadi dari jam 6 sampai jam 9 itu ada banyak report ya, atau bukan banyak report ya. Kalau banyak report sih pasti banyak Kelana Kota gitu loh. Tapi maksudnya titik-titik yang jadi sorotan dampak lalu lintasnya itu masih cukup baik banget. Even di Kaligawe, di Terboyo, itu ada truk pasir terguling loh, Ngawarasnya. Can you imagine? Tapi dampak lalu lintasnya masih terpantau baik-baik saja, literally teko jam 6 sampai dengan jam 8. Nah, pertanyaanku iki sing do lewat Terboyo, gimana Ngawarasika ya? Masih ketemu atau tidak? Ya, truknya ya, yang terguling di kawasan mana? Terguling di kawasan pertigaan Terboyo, masihkah di lokasi? Mohon tolong infonya, soalnya CCTV di pertigaan Terboyo itu sudah lama mati ya, tidak bisa diakses, jadi harus pantauannya Kawarasika langsung di sana. Truk pasirnya yang terguling apakah masih Bapak Ibu di jalur lambat di pertigaan Terboyo, posisi di jalur arah ke Demak? Soale terakhir kita dapat pantauan jalannya itu tadi jam 8.00 persis Bu Nuning Widiawati. Nah, sekolah jam 10 sampai jam 9, belum ada reportnya. Padahal satu itu Terboyo. Dua itu terguling. Ya. Sekali lagi. Ya, tapi dampak lalu lintasnya kok masih baik-baik saja Ngawarasika secara umum untuk situasi arus lalu lintasnya di Terboyo, Ngawarasika. Sekali lagi, piye kabare Terboyo. Ada truk pasir loh, terguling, neng Terboyo, ya, tapi dampak lalu lintasnya masih baik saja. Sejak jam 6 tadi sampai dengan jam 8 tadi terakhir ya, jam 8 sampai jam 9 tadi kok belum pantau sekali, sama sekali loh Ngawarasika. Mohon maaf, kayaknya karena belum ada pantauan langsung itu, jadi lalu lintasnya ya masih baik ya. Betul nggak? Atau masih ada di sana? Yes, nanti coba kita buka-buka infonya deh. Tapi tadi masih ada report di bawah jam 9. Itu ada Uti. Uti ini lagi masak nasi ya katanya. Lagi masak nasi pun radionya tetap disanding. Di dapur disanding, di ruang tamu disanding, di kamar disanding. Yes, mantap sekali Uti. Matur suwun ya. Kayak rumahku juga Rasika selalu menyala kalau ada orang. Ya, matur suwun Uti ya, Pak Albertus. Selamat pagi Kawarasika dan semua kru Rasika. Untuk Om Jamal juga saya kirim doa, matur suwun. Doa-doa untuk Bung Jamal dari Kawarasika yang tidak berhenti kita dapatkan sejak tadi aku menyampaikan jam 7 itu luar biasa sekali ya. Langsung sampai ke Tuhan dan kemudian langsung diberikan ke Bung Jamal yang saat ini sedang menjalani perawatan medis Kawarasika ya. Terima kasih untuk doanya ya semua kawan Kawarasika. Wah, banyak sekali ya. Mohon maaf kalau atensinya tidak bisa kita munculkan, jadi agar informasi jalannya tetap muncul ya, karena tadi kiriman dan ucapan doanya banyak sekali untuk Bung Jamal yang sedang menjalani perawatan medis. Ya wis, kita simak headline dulu di newsflash Kawarasika. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? Newsflash.
1: Kabut asap akibat lonjakan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan meluas hingga memperburuk kualitas udara di Brunei Darussalam dan Filipina. Kondisi ini memicu pembatasan aktivitas luar ruangan di Brunei serta penghentian sekolah tatap muka di kota Quezon, Filipina akibat polusi udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Demikian Newsflash.
0: Pak R. Gustia, ngopo harus terakhir wong sekarang setelah ini dipasang kok Pak Erik ya lagunya. feeling judulnya tepat tapi akan dimunculkan setelah ini Pak Erik, enggak usah nunggu nanti terakhir. Pak Wahyu, ini Pak Wahyu Demak ngasih informasi di Onggorawe.
2: Wasi batang pohon tumbang di area Onggorawe. Sepertinya sebentar lagi sudah selesai. Semoga lalu lintas tetap lancar, jaga kondisi. Terima kasih teman-teman penyiar yang bertugas.
0: Oke. Okay. Oh, ini tapi Onggorawe-nya Onggorawe Jalan Raya Onggorawe ya, bukan Pantura Onggorawe ya. Oke, ini di Jalan Raya Onggorawe-nya, bukan di Pantura Onggorawe sekali lagi ya. Kita bedakan lokasinya karena sama-sama Onggorawe. Ini di Jalan Raya Onggorawe, kawan Rasika, Onggorawe Meranggen. Ada rabas-rabas pohon di sana. Tidak di Pantura ya, sekali lagi. Ini Bu Devita juga sama. Sudah ketemu penyebabnya? Nah, ini di Jalan Raya Onggorawe, keluar dari Waru kok tersendat katanya, ada apa? Oke, sudah ketemu ya mengenai kegiatan rabas-rabas pohonnya di Jalan Raya Onggorawe, sekali lagi ya, bukan panturanya. Bu Widi, selamat siang.
3: Barusan saya melintas di Terboyo, mau ke arah Demak, terpasir yang katanya tadi terguling tidak ada di lokasi.
0: Keren banget.
3: Lalu lintas lancar, terima kasih.
0: Wah, mantap sekali. Wah, apakah kita sudah memasuki era di mana ada sesuatu hal di Terboyo Kaligawe tapi tidak berdampak ke jalan raya? Wah, bungah sekali loh ini aku mendengarkan kabar ini. Ora usah truk terguling toh. Wong ana mogok wae nek semono ngomong di Terboyo kali gawe ya masih langsung duar macete berpuluh-puluh menit, tapi iki terguling lho kawan Rasika. Terguling lho iki, terguling. Kayaknya kita bisa menyambut tahun 2027 dengan penuh kebahagiaan dan energi baik ya di Pantura SMG DMK kawan Rasika. Menyambut 2027 Semarang Demak tanpa hambatan, termasuk di tol Semarang Demak seksi 1 terhubung, peningkatan mutu dan juga preservasi jalan Kaligawe yang saat ini sedang berlangsung arah kota juga pasti nanti juga selesai. Lalu juga kolam retensi sudah terbangun dengan baik, lalu juga sistem pemompaan air oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat juga bersinergi dengan bagus. Wah, aku tidak sabar sekali menunggu 2027. Ya, tapi aku 2027 31. Aku enggak mau. Aku mau 30 terus, enggak mau nambah. Matur suwun ya Bu Widi, informasinya. Ini Pak Muhammad Bagus Binatara juga, aku sudah sampai Pati pun lancar pol. Perjalanan dari Semarang ke Pati lebih cepat 8 menit dari estimasi yang ada di aplikasi penunjuk jalan. Pak Aril, ini Pak Aril juga sudah sampai pertigaan Terboyo, aman-aman saja. Ya wis, kalau gitu kawan Rasika ya, truk pasir terguling di pertigaan Terboyo, arah Genoknya sudah nyah dari TKP.
4: Sama juga saya kirim doa matur suwun untuk
0: semua. Nah, ini persis di sini lokasinya Pak Aril, betul. Tuh, ada separator yang ujungnya sempal toh. Nah, itu di situ. Itu lokasinya.
4: Luar biasa, nah, itu sekali ya.
0: Nah, oke. Nah, betul sekali yang direkam. Matur suwun ya, Pak Aril untuk laporannya. Nah, kita geser dulu ke jalur yang lain ya kawan Rasika. Truk mogok yang di Ungaran arah ke Semarang masih di lokasi ya kawan. Saat ini lalu lintasnya merambat. Truk mogok sejak tadi sebelum jam 6 sampai dengan sekarang masih di lokasi. Putri Wahyu Handayani terjawab ya Putri. Ketersendatannya kenapa di Ungaran arah menuju Semarang ada truk mogok sejak tadi sebelum jam 6. Dari jam 6 sampai jam 9 sih masih lancar saja ya. Tapi ini masuk jam 9 kok malah macet. Oke, matur suwun informasinya Pak Purwanto Putri Wahyu ya untuk laporannya dari Jalan Gadot Subroto Ungaran Kabupaten Semarang. Pak Santoso.
5: Mas, selamat pagi Mas Yuda. Update lalin Mas. Entry tol Krapia yang ke arah Jatiale Solo habis gerbang pembayaran itu lajur kiri sudah mulai dikeruk-keruk Mas Yuda. Terima kasih. Kawan Nasika ambil kanan aja. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Informasinya Pak Santoso dari tol Semarang ABC pagi hari ini. Bu Hermin Setianti, selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika, Kelana Kota. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Rasika yang sudah menginformasikan gerhana sebagian akan terjadi di tanggal 27 sampai 28 Agustus 2026. Tepat waktu saya lagi camping di Merbabu. Berdasarkan informasi, jika ada gerhana akan ada badai, dan ternyata benar. Jadi kami siapkan peralatan lengkap mengantisipasi dampak cuaca tersebut, dan ini penampakannya waktu itu di camp area Merbabu dari Bu Hermin Setianti. Ya Allah, cantiknya, Masya Allah, cantiknya, cantiknya. Ih, keren banget. Bu, kalau sampai ke tempat campingnya ini tuh harus mendaki ke puncak gunung atau masih ada di bawah-bawah sing iso dipakai untuk camping ground, Bu Hermin Setianti? Ini di puncak ya? Harus muncak ya? Walah. Ya. Eh, kalau naik gunung gitu, contoh kayak di Merbabu gitu, ada tukang yang bisa bawa barangnya nggak sih, Kang Warasika? Aku tuh pengen sebenarnya kayak naik gunung gini, tapi aku tidak mau bawa barang-barang, aku cuma mau bawa badan aja. Barangnya ada yang membawakan. Itu ada. Berarti porternya ikut kita muncak, terus nunggu kita di atas. Oh, lah kalau aku di atasnya kayak pengen intimate sama teman-teman atau sama seseorang gitu. Porternya turun atau tetap di situ?
6: Tetap di situ.
0: Porternya tetap di situ.
6: Soalnya sekarang juga banyak yang kayak paket-paket gitu loh. Jadi kita kayak nyewa porter terus di situ sampai puncak tuh nanti kita benar-benar disiapin udah ada tendanya.
0: Oh, pakai agen gitu kok ya, enggak bisa sendiri kok ya.
6: Bisa makannya tuh nanti barbekyuan gitu udah disiapin daging-daging gitu.
0: Oh, makan. Gitu. Ya seru ya. Berarti bayar porternya bayar beberapa hari dong.
6: Iya. Yeah.
0: Enggak cuma bayar waktu bayar naik atau turunnya tok. Mm-hmm. Oh gitu, ya pengen aku numpak lagi naik gunung awalnya sih, tapi aku tidak mau bawa barang-barang, aku nggak mau badanku terbebani sesuatu, nongki lo ngawara sih kak, seru deh koyone. Oh ini kalau katanya Bu Hermin, ini masih di pos 3, ini belum puncak Merbabu kan ada puncak Pemancar, puncak Triangulasi sama kenteng bacanya mohon maaf ya. Kenteng Song. Lalu juga puncak Suwanteng. Nanti bisa sewa porter dan ada open tripnya juga. Oh ya seru nek ngono ya. Jadi aku istilahnya cuma aku tinggal nyewa fotografer aja toh. Aku tinggal bawa badan, barang-barangku tak kayak porter, aku nyewa fotografer udah. Ya kamu rasika bener enggak? Bener toh? Oke. Asik nih koyone. Matur suwun ya Bu Hermin. Kiriman fotonya dari pos 3 Gunung Merbabu kemarin waktu tanggal 27 dan 28 Agustus 2026. Pak Muhammad Bagus Binatara, oke, sip, matur suwun. Pak R. Gustia juga katanya itu di atasnya malah bisa dimasakin juga pun. Katanya jadi pokoknya tinggal awak wis nyalahkan bisa naik gunung sekarang. Jadi nggak perlu kayak ngoyo, nggawa barang sing sampai tinggi, nggawa tenda, nggawa sembarang kalir gitu di pundak ngono kae ya. Oke, menarik. Menarik. Pak Warsito.
7: Halo, pagi Mas Yuda dan kawan Raska semuanya. Iya Mas Yuda, ini saya sudah selesai untuk periksa, ngantar bapak saya periksa di Sultan Agung, Rumah Sakit Islam Sultan Agung sudah selesai. Ini sudah pulang, sudah sampai Ungaran, Alhamdulillah lancar. Dan untuk informasi lalu lintas di Kaligawe sampai di Terboyo itu lancar tuh Mas, nggak ada ketersendatan sama sekali. Ngoten matur nuwun.
0: Baik, matur suwun informasinya. Nah ini langsung ada pertanyaan Kang Warasika nih, ada kawan di 1200. Lah terus kalau kayak gitu kira-kira range biayanya berapa? Nah ki Kang Warasika ono sing tekon ki, kira-kira contoh deh kalau gunung sing easy lah levelnya, kayak Merbabu ki easy nggak sih? Merbabu tuh easy nggak levelnya? Enggak ya? Oh, ora ya? Tuh ada yang tanya nih kawan 1200, berarti kira-kira biayanya berapa kalau mau naik gunung tapi cuma langsung disiapkan segala sesuatunya. Aku tak ya melu mengkopi ah. 5 juta sampai guys. 5 juta sampai enggak? Kawan Rasika. 3,5? Sampai enggak? Contoh aku nih, Yuda. Aku pokoknya mau semuanya siap. Aku mau nggawa barang. Aku mau cuma awak tok. Merbabu deh. Langsung kasih case-nya aja kalau gitu. Berapa guys? 5 juta sampai enggak? Tinggal apanya?
6: Tinggal dilihat mau berapa harinya sih.
0: Kayak emang di gunung tuh biasanya berapa hari?
6: 2.
0: Oh, gunung di puncak gunung tuh sampai berapa hari toh? Tak kira tuh cuma semalam terus turun gitu loh.
6: Iya kayak gitu juga bisa, kalau mau beberapa hari juga bisa.
0: Tergantung. Oh gitu, 5 juta sampai nggak kamu waras sih kak? Contoh sehari di Merbabu deh, dengan berbagai layanan dan fasilitas itu. Kalau koyone 5 juta masih oke sih menurutku ya kawarasika. Satu orang toh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500.
2: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Kabupaten Jember menetapkan status siaga 1 kekeringan setelah musim kemarau berdampak pada sedikitnya 8 kecamatan dan lebih dari 1.000 kepala keluarga. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan hingga kini BPBD telah mendistribusikan 507.500 liter air bersih melalui 103 kali pengiriman. Distribusi dilakukan secara bergilir berdasarkan hasil asesmen dengan pengiriman setiap 2 hingga 4 hari menyesuaikan kebutuhan warga. BPBD mengerahkan satu armada tangki berkapasitas 5.000 liter ditambah armada dari PDAM, Dinas Perkim, dan PMI. Edi menyebut kemarau berpotensi berlangsung hingga September atau Oktober. Warga juga diminta mewaspadai kebakaran hutan dan lahan serta tidak melakukan pembakaran selama musim kemarau.
2: Kabar selanjutnya, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Imbas adanya kekosongan pimpinan definitif di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkot Malang, DPRD Kota Malang meminta Pemkot segera mengisi jabatan tersebut agar tidak berpotensi mengganggu kinerja birokrasi hingga optimalisasi layanan kepada masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menyebut kekosongan pada posisi-posisi strategis seharusnya tidak berlangsung terlalu lama karena berkaitan langsung dengan efektivitas kinerja. Sementara jumlah jabatan strategis yang masih diisi pelaksana tugas ataupun PLT diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Sekretaris DPRD Kota Malang.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, Kawan Pimpinan Cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan, penyerapan komoditas jagung hingga akhir Agustus baru terrealisasi sebanyak 4.756 ton. Jumlah tersebut setara dengan 47,06% dari target serapan jagung tahun ini yang mencapai 10.105 ton. Dijelaskannya, tingginya harga di pasaran menjadi salah satu tantangan Bulog dalam mengoptimalkan penyerapan hasil panen dari petani. Saat ini harga jagung di pasaran untuk jagung dengan kadar air 18 hingga 20%, Bulog membeli dengan harga Rp5.500 per kilogram. Agung menambahkan meski demikian, pihaknya juga terus menjaga komunikasi dengan para petani yang selama ini menyalurkan hasil panennya.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya terus perkuat komitmen transparansi dan juga modernisasi layanan publik lewat akselerasi program digitalisasi parkir. Dinas Perhubungan Kota Surabaya memastikan semua sistem pembayaran non-tunai, baik kris atau voucher, dirancang untuk memberikan kemudahan, sekaligus menjamin kepastian hak para juru parkir. Trio Wahyubowo, Kepala Dishub Kota Surabaya bilang, langkah ini diambil untuk merespon aspirasi warga Surabaya yang menginginkan tata kelola perparkiran yang lebih modern, tertib dan juga akuntabel.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Kita lengkapi informasi perjalanan siang hari ini dengan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada Mas Gempita Iki Zikrullah di sambungan telepon yang akan menyampaikan. Silahkan Mas Iki.
2: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, pada pagi hingga siang hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam, umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya berawan. Untuk di wilayah pegunungan diprediksi ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, durasi singkat dan juga sebarannya tidak merata ataupun lokal. Tetap waspada potensi kemudian kebakaran lahan dan hutan terutama di musim kemarau. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
1: Oke, Mas Iki, tolong ditambahkan, masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca bisa kemana ini?
2: Baik, untuk akses informasi cuaca bisa mengakses di website kami di stamet.ahmadyani.bmkg.go.id. Kemudian bisa juga mengikuti akun sosial media kami, BMKG Ahmad Yani, yang ada di X, Instagram, dan juga Facebook, serta bisa juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian.
1: Oke, matur suwun Mas Iki untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Bunda, si kecil kok sering menyusu?
7: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
6: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
7: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
8: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
7: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
8: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
7: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Guys, sumpah aku kaget banget karena ini jujur aku baru tahu karena bayanganku pasti akan larang toh. Ini ada kawan Rasika dan beberapa yang ngasih rekomendasi, "Mas, kuwi nek somen 5 juta iso nggo wong 5." Wah, aku enggak expect kalau ternyata munggah gunung seladen itu biayanya cuma sekitar, kalau range-nya aku buka dari atensinya kawan Rasika, around 900 ribuan sampai 1,5 jutaan aja. Murah loh kuwi. Ayo guys, munggah gunung guys, nyewa kayak gitu. Ya tapi nek kawan-kawan Rasika mau mesti ya tetap meh ditandangi dewe, tapi kalau aku yang pengen luxury ya koyone, sumpah aku enggak expect kalau bakal segitu loh regone. Masa tadi ada kawan Rasika Pak Hartono. Ini Pak Hartono ini loh Mas, yang kalau mau pakai jasa naik gunung 950.000, bayangke guys, merbabu. Sampai muncrat loh aku. 950.000 barangnya dibawakan, kuit di atas nanti kita diladeni kan? Iya toh, Pak Hartono. Murah banget. Murah banget tapi numpak gunung. Naik gunung yang kawan Rasika. Aku enggak expect kalau semurah ya, kalau bagiku murah ya, karena kan tugasnya dia bawain barang kita dari bawah terus di atas. Di atas juga ngeladeni awak dhewe, ngeladeni kita toh. Terus habis itu bawain barangnya kita turun. Dengan harga segitu menurutku oke sih. Worth it lah ya. Terutama yang ingin berpetualang alam tapi dengan kerepotan yang minim gitu istilahnya. Ya koyok wong aku ngene iki kalau kawan Rasika. Oh alah cuma segitu. Matur suwun ya kawan Rasika ya. Yang pada ngirimi ini informasinya banyak sekali. Ini ada yang 1.250.000 per orang, ini merbabu, anak merbabu. Kemudian juga ada yang 1,5 juta juga ada. Nanti di atasnya udah tersedia makan satu hari 3 kali. Bahkan ada yang include dokumentasi juga loh. Jadi enggak perlu bawa enggak perlu bawa fotografer sendiri Mas Yuda. Nih katanya kawan Rasika nih. Pak Kusdianto. Mas ini malah include sama fotografer. Jadi tidak perlu bawa include dokumentasi. Jadi enggak perlu bawa fotografer sendiri. Asik deh. Aku enggak expect kalau munggah gunung di Laden itu segitu harganya, guys. Aku maksudnya neng Jogja 5 hari aja ya 5 juta gitu loh istilahnya. Apalagi masih bayanganku ki neng gunung ki akan lebih larang gitu loh, karena bayar orang untuk ngeladeni kita, untuk membawain barang kita dengan effort yang sedemikian rupa. Ki bayanganku larang, karena membayar jasa orang tuh bayanganku selalu larang gitu loh, karena jasa orang bayar uang ki kudune larang ya, memang kudu larang ya, bayar uang, bayar tenaga, bayar effort, bayar keilmuan orang tuh memang kudu larang gitu. Tapi aku gak expect kalau harganya cuma segitu untuk kita naik gunung dengan dilayani. Matur suwun ya informasinya kawan-kawan Rasika untuk rekomendasinya. Tadi sudah ada yang aku simpan sih. Makasih ya guys.
1: News flash. Sebanyak 615 warga desa Kuta Tengah, Karo, Sumatera Utara dievakuasi akibat peningkatan aktivitas vulkanik dan ancaman erupsi Gunung Sinabung. Tim gabungan BPBD bersama TNI dan Polri terus menyalurkan bantuan logistik serta memperketat sterilisasi zona merah. Demikian Newsflash.
0: Aku malah kaget banget kalau ada yang 950.000, buset 950.000 tenanan ki barangnya dewe digawake. Wah luar biasa. Wes fix aku pengen numpak gunung, numpak lagi naik gunung tenan iki. Ya kalau regone mung trimo semono. Kemudian ada kawan di 2859.
2: Pak Yuda ini dari Widodo di Semarang, mau ke Pak Widodo. Pak Yuda, jalur Semarang Demak apakah lancar atau padat?
0: Lancar
2: terima
0: saja.
2: Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas dan terima kasih bijaksana.
0: Wis, matur suwun Pak siapa tadi? Pak Wicaksono ya? Oh, Pak Widodo kok Pak Wicaksono. Lancar, Pak. Tuh tadi di belakang sudah banyak info tuh ya, lalu lintas SMG DMK lancar saja. Coba nih Pak Davik nih. Pak Davik ngasih info. Coba kita buka.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Itu menginformasikan yang dari arah Ungaran mau ke arah Banyumane atau ke arah Semarang, itu ada truk tronton yang trouble di lajur kiri. Okay. Setelah Polres Ungaran, Polres Semarang, untuk ketersendatan kurang lebih sekitar 400 sampai 500 meter itu mas. Okay. Lumayan.
0: Nah tuh Pak David, tindakan dari Sayung, laporan jalannya Ning Ungaran, tanda kalau dari S sana sampai dengan Kaligawe Semarangnya lancar. Pak Ipung.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Masika dimanapun pagi. Anda berada. Update ini dari Genuk ke arah Terboyo, ke arah kota Semarang, saat ini terpantau ramai lancar Mas Yuda untuk jalur ke arah kota. Demikian yang dari jalur kota ke arah Demak, saat ini juga terpantau ramai lancar. Hanya karena volume yang kepadatan ini ya, yang ke arah kota. Untuk cuaca saat ini cerah Mas Yuda, tidak ada mendung, masih panas. Ini untuk cuaca di luar 34 derajat Celcius saat ini di daerah Kaligawi dan sekitarnya. Terima kasih Mas Yuda.
0: Mantap. Siap. Nah itu tadi sedikit menjawab juga pertanyaannya Pak Widodo dan kawan-kawan ya, mungkin yang saat ini bertanya Semarang, Demak, Kudus dan sebaliknya sementara masih baik. Pak Freddy Baja.
5: Selamat pagi Bung Yuda.
0: Pagi Pak Fred.
5: Saya dari Eksit Ungaran mau ke Ambarawa. Minta info pengarahannya, matur nuwun. Untuk 2027 saya juga ikut merasakan senang, tapi untuk realnya, realitanya nanti ketika di musim hujan Oktober, November, Desember, itu nanti kita akan lihat realnya seperti apa. Apakah pompanya berjalan dengan maksimal atau kolam retensinya berjalan dengan maksimal, karena dari tahun ke tahun belum ada kolam retensi atau kita mengandalkan pompa, pasti ada aja bilangnya pompanya rusak lah, atau kehabisan solar lah, atau mungkin alasannya seperti itulah. Ya semoga petugas pompanya yang ada di sekitaran situ ya, Kali Tenggak, Pasar Waru dan seterusnya ya, itu amanah ya, jadi bisa benar-benar sangat bermanfaat buat warga sekitarnya untuk menanggulangi dampak nanti di Oktober Desember banjir. Matur nuwun
0: Mas Yuda. Nah, ini yang Anda khawatirkan barusan ini Oktober November tahun 2026 ini apa Oktober November besok tahun 2027? Kalau Oktober November 2026 ya mungkin kita belum terasa ya, karena ya dalam tanda petik masih belum sempurna, bukan sempurna ya, belum paripurna gitu progres konstruksi penanganan banjirnya. Tapi kalau Oktober 2026-2027 ya kita lihat nanti bagaimana. Tapi kalau Oktober November sesok kuwi bulan tahun ini ya berarti belum separipurna. Pak Purwanto, selamat pagi. Menambahkan laporan, di depan Benteng Raider ada kegiatan potong pohon yang sudah mengering ya. Jadi jalan Setiabudi Kota Semarang nih yang arah turun mulai dari Benteng Raider itu ada antrean jalan. Pak Didik Sigit Setiawan.
6: Mas Yuda dan kawan Tasika, selamat siang. Perjalanan dari Mangkang menuju ke Simpang 5. Saya lewat tol saja, masuk dari Kaliwungu nanti antri di Kalibanteng. Di Krabi Ading, Kalibantengnya lancar ya Mas Yuda, atau seksi di Jatingaleh. Itu Mas Yuda, aku cek bayangin naik dirimu naik gunung. Terus ono skincare, ono warna-warna kae, alat-alat kosmetik, wah guys.
0: Barang.
6: Tasnya sembrengkut ya. Kalau sewa porter itu berarti sak paket Mas Yuda. Itu nanti di sana wis ana wis disepak SP3 sing penting foto-foto ngono wis jos pokoke Mas Yuda. Tapi ya kuwi tasmu mesti oke. Khusus pakaian, khusus alat kosmetik ngono ya Mas Yuda ya.
0: Hei, bedakan skincare dan kosmetik ya, mohon maaf. Dah, satu lagi deng, ada Pak Alex.
7: Selamat pagi kawan Kasika. Ini perjalanan menuju barat ya. Ada laka di Alas Roban. Truk menabrak truk parkir ya. kondisinya mengerikan.
0: Yang
7: arah ke Semarang di kontraflow ya, kawan Rasika. Lalu lintas masih lancar saja. Gitu aja, matur.
0: Wah, ini kita baru dapat info kawan, kalau di Jalan Pantura Alas Roban yang menuju arah Semarang ada truk tabrak belakang, di mana satu truk yang menabraknya itu wow, rusaknya parah sekali. Nanti dipantau lagi perkembangannya setelah jam 10 ya. Aku pamit undur diri dulu, jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sekitar 20 paket pekerjaan jalan di Jawa Tengah harus menjalani tender ulang pada 2026 karena proses pengadaan sebelumnya tidak menghasilkan penyedia yang memenuhi persyaratan. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan bahkan ada paket yang harus dilelang hingga 4-5 kali. Menurutnya, kondisi tersebut bukan disebabkan kenaikan harga material, melainkan ada peserta tender yang tidak melengkapi persyaratan. Sejumlah paket yang harus ditender ulang diantaranya berada di Sirampok, Brebes, dan wilayah Solo. Proses tender ulang dinilai berpotensi mengurangi waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun, Dinas PUPR Jawa Tengah memastikan lelang ulang akan dipercepat, sehingga pekerjaan jalan tetap ditargetkan selesai akhir 2026. Pembangunan dan pemeliharaan jalan masih mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata. Pembangunan kabel optik di jalur nasional Blora-Cepu, ruas Bangkle, Jepon, mendapatkan sorotan DPRD Kabupaten Blora. Kondisi galian yang dinilai semrawut dikhawatirkan mengganggu lalu lintas dan memicu kecelakaan. Anggota DPRD Blora, Budi Santoso, mengatakan galian serupa sebelumnya bahkan pernah membuat truk terperosok hingga menyebabkan korban jiwa. Pihaknya meminta pengelola proyek memperbaiki bekas galian sesuai standar, serta memperjelas rambu-rambu di lokasi. Budi juga akan meminta BBPJN Jateng DIY dan pengelola proyek memperkuat pengawasan, agar pekerjaan kabel optik tidak membahayakan pengguna jalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa

ini lagu lama tapi diperbarui sama Delantis namanya. Posesif. Posesif itu apa ya? Sikap ingin terlalu memiliki seseorang sehingga muncul rasa ingin mengatur, membatasi atau selalu mengetahui apa yang dilakukan orang tersebut gitu. Kamu lagi sama siapa? Kenapa belum balas chat? Jangan pergi sama dia. Aku gak suka kamu deket sama orang lain. Ya, sedikit perhatian itu wajar. Tapi kalau berlebihan, perhatian bisa berubah menjadi posesif, kawan. Tetapi hati-hati membedakan antara perhatian dan posesif. Karena perhatian membuat kita merasa disayang, sementara posesif kadang membuat kita seperti kehilangan ruang untuk menjadi diri sendiri gitu. Nah, ketika posesif dikaitkan dengan politik adalah ketika seseorang atau kelompok terlalu ingin mempertahankan kekuasaan. Seolah kekuasaan adalah milik pribadi yang tidak boleh lepas atau berpindah ke orang lain. Ya, jadi bukan hanya dalam hubungan cinta, politik juga mengenal sikap posesif kan. Bedanya yang ingin dikuasai bukan pasangan, melainkan adalah kekuasaan. Ketika kekuasaan sudah dianggap milik pribadi, politik berubah menjadi posesif, yang dicari bukan lagi pengabdian, tetapi cara agar kursi kekuasaan tetap dalam genggaman. Ya, kekuasaan kan seharusnya amanah ya, kawan. Bukan sesuatu yang dicintai secara posesif. Saya Haris, kawan di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari ini, hari kedua di bulan September 2026. Harinya hari Rabu, sudah akan cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan berat yang melintas. Mungkin akan padat di beberapa titik yang berpotensi padat, misalnya di KIW. KIW, kawasan industri

0: Cipta. Ya, Cipta di jalur apa namanya di sekitar kawasan Arterio Sudarso. Itu sudah kita sampaikan terus gimana Pak Kasat ini menangani hal ini karena arus lalu lintas ini sering macet nih. Baik, nanti kita akan koordinasikan dengan pihak pengelola kawasan Cipta bagaimana. Tidak setiap hari memang tersendat di Arterio Sudarso, terutama di kawasan Cipta Pelabuhan. Ya. Yang masih belum ketemu adalah bagaimana mengatur arus lalu lintas flow-nya sedemikian rupa sehingga kemacetan tidak terjadi hampir setiap hari, yaitu di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Ketika Anda mungkin melintas dari Mangkang menuju ke arah Tugu atau ke arah kota Semarang yang ke arah timur, itu padatnya panjang, kawan. Seperti yang terjadi saat ini, pagi ini, antrean lebih dari 2 kilo. Sudah bertambah ya? Udah mendekati Pasar Mangkang. Mungkin sekitar 3 kiloan, kawan. Padat panjang, kawan. Memang ada alternatifnya, yaitu lewat Pasar Mangkang ke arah selatan, kemudian lewat jalur Beringin dan seterusnya, tembusnya bisa menghindari kawasan tersebut atau lewat jalan tol. Tapi situasi ini harus ada solusi. Bagaimana solusinya? Nanti biar pihak Dishub dan kepolisian yang mengatur. 46806, selamat pagi. Ingin hari saat ini melintas Jalan Ungaran arah Semarang tadi di sebelum Terminal Banyumanik itu ada dam truk pecah ban. Maaf nggak sempat foto, soalnya tadi pas di depan saya truk ya. Oke, jadi tidak bisa melihat ke depan ya. Yeh, terima kasih. Tidak apa-apa. Jadi kalau Anda mungkin melambat sedikit di sekitar Balai Diklat ya, di depan RSU Banyumanik 2, yang seberangnya arah ke kota Semarang tersendat ada apa? Ada dam truk kebanan ya, atau pecah ban. Pak Mardiono, selamat siang.
1: Melaporkan Mas Yuda itu di jalan setiap di itu di ujung Banteng Redes itu ada pemotongan pohon mati yang dari arah Ungaran di kiri jalan itu ujung Banteng Redes ada pemotongan pohon mati ya, nanti karena ada kereta itu.
0: Oke. Suaranya memang kecil ya. Oke, baik. Pak Dery.
2: Selamat pagi, Rasika. Melaporkan perjalanan dari Semarang ke Solo by konven aman, lancar, terkendali. Terima kasih.
0: Baik, sebuah penegasan arus lalu lintas yang lancar dari Semarang menuju ke arah Solo, arus lalu lintasnya lancar. Baik, Pak Engkel, terima kasih. Selamat siang.
3: Pagi, Mas Haris.
0: Nggih.
3: Untuk kawasan Wijaya Kusuma tadi saya dari Mangkang arah Semarang butuh waktu 20 menit ya Mas Haris.
0: Oh, 20 menit.
3: Itu yang di pom bensin sebelum lampu merah itu ada antrian truk, antri solar soalnya. Suun-suun Mas Haris.
0: Nggih, matur nuwun informasinya. Itu kawan catatan kita untuk pagi ini.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: sudah melewati bulan Agustus dengan semangat kemerdekaan, kini kita masuk ke September ceria. Tapi pertanyaannya, akankah September tahun ini benar-benar tetap ceria? Kalau Agustus itu kan identik dengan kata merdeka ya. Mungkin September saatnya kita mengganti dengan satu kata, yaitu ceria. Itu apa, tiap tahun begitu. By the way, bukan berarti hidup itu harus selalu tanpa masalah. Di tengah kesibukan, berita yang silih berganti dan persoalan yang kadang bikin kepala penuh, kita tetap punya pilihan untuk menjalani hari dengan lebih ceria. Jadi welcome bulan September, bukan sekedar September ceria, tetapi mari kita ciptakan September yang lebih ceria ya. Selamat pagi. Oh ya, ngomongin soal September ceria, BBM non-subsidi tidak ceria banget karena ada beberapa kenaikan harga-harga BBM yang mengikuti harga atau fluktuasi gejolak ekonomi dan juga apa namanya ketegangan yang berdampak pada energi dunia, di mana untuk ini BBM Pertamina ya non-subsidi. Kalau subsidinya sih tetap ya, biosolar dan Pertalite. Untuk BBM non subsidi jenis apa namanya Green 95 misalnya menjadi 19.150. Berarti naik 2.550 per liter. Sebelumnya itu 16.600 jadi 19.150. Kemudian Pertamax apa namanya itu tadi udah, kemudian apa lagi ya ya beberapa yang lain itu ya, seperti Dex Light, Pertamina Dex dan seterusnya, itu juga ada kenaikan. Jadi jangan kaget jika apa namanya ada beberapa kenaikan yang terjadi, terutama Pertamax Tubro, Dex Light, Pertamina Dex, ya itu. Oke, dari catatan Anda, sudah masuk ke Rasika siang ini. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi untuk melengkapi Kelana Kota Rasika pada pagi menjelang siang ini. News Flash.
1: Sebanyak 431 santri pesantren di Sidoarjo mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi makanan program makan bergizi gratis. Pemerintah daerah kini akan menanggung seluruh biaya pengobatan, sementara Dinas Kesehatan dan Polisi menguji sampel makanan dari catering penyedia. Demikian Newsflash.
0: Pak Heri Harjono, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Haris. Izin melaporkan untuk kawasan Nier Tendian masih ada pengerjaan gorong-gorong ya Mas. Okay. Untuk teman kawan-kawan Rasika yang melintas di Nier Tendian, harap berhati-hati, sabar, dan kalau bisa ambil lajur tengah ataupun sisi sebelah kiri saja. Yes. Terus yang kedua Mas Haris, saya tetap mendoakan kepada Mas Jamal supaya segera cepat sembuh dan kembali lagi mengudara di Rasika, karena saya pribadi cocok dengan beliaunya, dengan guyonan-guyonannya, guyonan-guyonan dengan kawan Rasika, serta guyonan-guyonan dengan Mas siapa itu tandemnya Ahlali, Mas Yuda itu, gitu ya Mas Haris. Semoga ya. Mas Jamal segera sehat dan dapat bekerja lagi, mengudara lagi. Matur suwun.
0: Ya, tengoklah. Pak Muhammad Asimin, selamat siang.
3: Siang Mas Haris dari kawasan Jalan Yosud Garso, tempatnya di BL Aja Semoro. Ini juga ada kepadatan ekornya sampai di Rumah Sakit Samsu Jaya, karena masih ada peningkatan mutu jalan di depan SPBU itu sampai di depan SMA Nasional.
0: Menyempit satu lajur. Ya. Apakah itu tadi suara saya? Iya. Terlalu besar Pak radionya, kecilin dulu. Apa namanya? Baru itu laporan, jadi terlihat lebih jelas gitu. Oke. Pak Wasimin.
4: Oh, ternyata tepat di lampu
0: merah Puri
4: TL Anjas Moro, tempatan Anjas Moro, Mas Haris.
0: Ya.
4: Ternyata ini ditutup. Untuk perempatannya. Jadi kalau yang dari arah Karangayu diputar balik di depan sebuah hotel itu.
0: Ya.
4: Itu ditutup.
5: Dan kaget jika ada beberapa kenaikan yang terjadi, terutama
0: jalan itu ditutup ya di perempatan itu. Jadi kalau melintas dari Puri Anjas Moro mau ke PRPP misalnya harus muter dulu. Oke, baik. Di perempatan THIW Tionghoa Iwan. Kemudian Pak Mufti Al-Wafa, selamat siang Bung Aris, izin informasi lalu lintas ke Wonogiri, Mas. Terima kasih. Wonogiri, dari mana, Pak? Dari Solo, dari Jogja, dari Demak, dari Kudus, atau dari Kendal? Oke, kalau dari Kendal lewat tol aja atau lewat alternatif aja ya, kawan, karena KIW untuk siang ini cukup padat, mungkin butuh waktu 25 menitan ya, bisa lebih gitu. Karena antreannya 3,5 kilo, kawan. Sudah menempel ke Pasar Mangkang. Setelah Pasar Mangkang tujuannya di KIW. Mungkin butuh waktu setengah jaman. Pak Soleh, selamat siang.
6: Mas Haris, infonya kok keracunan MBG terus kok dievaluasi terus sih, terus piye, Mas? Terus kayak ono ki, Mas, lah. Evaluasi, evaluasi terus, tapi kok masih ada yang keracunan ya, Mas ya?
0: Mm-hmm. Bikin bagus, tapi keracunan. Gimana maksudnya? kemudian ini menjadi alarm ya, alarm untuk bersama-sama. Karena kan pengelolanya banyak. Jadi gimana dong, Pak Eka Agus Purwadi? Halo, di manakah ini?
7: Jalan Sayung Undurawe ada kegiatan waktu 100 tahun. Tempat ini lalu lintas macet, agak tersendat. Sekian, terima kasih.
0: Baik, ya, Mbak Tunun, informasinya. Ya. Saya membayangkan kayak catering gitu ya. Catering, perusahaan catering itu kan masanya juga banyak ya. Ya banyak, tapi mereka punya ini, punya apa namanya, punya mental, punya niat yang kalau misalnya ada apa-apa dengan makanan saya, maka habislah catering, perusahaan catering saya gitu. Ya. Dan jarang ya yang berini ya, yang bermasalah. Paling mungkin enak dan nggak enak gitu aja sih kalau catering itu, enak dan nggak enak. Tapi kalau misalnya catering untuk apa ya, pernikahan ataupun apa dan sebagainya, jarang banget kita ada permasalahan terhadap konsumen. Kalau itu terjadi, wah bisa hancur perusahaan. Mungkin begitu kali ya. Oke, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau BIS225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget.

0: manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
3: Muktamar NU. Bagi sebagian orang, mungkin yang terbayang adalah para kiai, pesantren, sidang organisasi, dan pemilihan pimpinan. Tapi mari kita tarik lebih dekat. Apa hubungannya Muktamar NU dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa hubungannya dengan harga kebutuhan pokok, dengan sekolah anak, dengan pekerjaan, dengan UMKM, atau dengan anak muda yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di TikTok, Instagram, YouTube, dan dunia digital? Nah, justru disinilah menariknya muktamar. Karena muktamar seharusnya bukan hanya soal siapa yang menjadi pemimpin NU, tapi juga NU mau dibawa kemana. Kita tahu NU punya jaringan yang sangat luas. Ada pesantren, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada koperasi dan usaha warga, ada organisasi sampai tingkat desa. Itu artinya keputusan dan arah organisasi tidak berhenti di ruang sidang. Kalau NU bicara soal pendidikan, yang terdampak adalah guru, santri, siswa, dan orang tua. Kalau NU bicara ekonomi, yang dibicarakan bisa menyentuh UMKM dan warga di tingkat bawah. Kalau NU bicara anak muda, pertanyaannya adalah apakah NU mampu memahami dunia yang sedang mereka hadapi? Karena anak muda hari ini nggak hanya menghadapi persoalan agama, mereka menghadapi lapangan kerja yang berubah, teknologi kecerdasan buatan, media sosial, tekanan ekonomi, sampai perubahan budaya yang sangat cepat. Jadi pertanyaannya, apakah NU punya jawaban untuk persoalan generasi baru ini? Ada pertanyaan lain yang nggak kalah penting. Bagaimana hubungan NU dengan kekuasaan? NU punya pengaruh sosial yang besar. Ketika tokoh-tokoh NU dekat dengan pemerintah, kedekatan ini bisa membuka peluang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi di sisi lain, kedekatan dengan kekuasaan juga membutuhkan batas yang jelas. Karena masyarakat tentu berharap organisasi kemasyarakatan tetap bisa menyampaikan kritik ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Jadi bukan soal NU harus dekat atau jauh dari pemerintah, tetapi bisakah NU tetap kritis ketika memang harus mengkritik dan tetap bekerja sama ketika kerjasama itu menguntungkan masyarakat. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting ada di sini. Apakah suara warga di bawah benar-benar sampai ke muktamar? Bagaimana dengan petani, pedagang kecil, guru, santri, perempuan, anak muda? Mereka punya persoalan yang berbeda-beda. Muktamar jangan sampai hanya menjadi tempat para elit organisasi membicarakan masa depan NU, karena masa depan NU sebetulnya ada di akar rumput, di pesantren, di desa, di sekolah, di pasar, di lingkungan tempat warga menjalani kehidupan sehari-hari.
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Memang enak ya lagu tersebut ketika dinyanyikan oleh siapapun tetap enak, apalagi dengan aransemen yang lebih bagus. Barusan saya ambil bukan dari Uta tapi dari Gary Gani. Untuk kawan Rasika semuanya yang sedang melintas dan sedang menikmati. Kemarin saya kan ngobrol-ngobrol sama Bung Jamal ya di rumah sakit. Gimana Bung, udah dapat makan siang? Ini tadi udah dapat MBG. Jadi MBG identik apa? Jadi ingat gitu ya. Pak Anto Mayora ngomongin soal MBG kawan, dibandingkan dengan catering yang jarang terjadi permasalahan. Pak Anto bilang, ya karena kalau catering kan berbayar. Wow. Saya jadi ini ya, jadi tertegun gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nggak berbayar, nggak apa-apa gitu kalau keracunan. Itu. Tapi ini kata-kata yang sederhana, tetapi juga mungkin bisa jadi iya gitu. Semangatnya, spiritnya berbeda kawan. Orang yang apa ya, sebuah perusahaan swasta dengan perusahaan dalam negeri gitu, spiritnya akan berbeda. Dimana personelnya ataupun siapapun pemimpinnya akan memacu atau memicu agar produktivitas tinggi, disiplinnya tinggi. Kalau swasta ya, kemudian kebocoran-kebocoran seminimal mungkin tidak terjadi. Kira-kira gitu ya Pak Anto ya. Dan sebagainya. 7141, bagus ya bagus, tapi kasihan kalau dapat MBG basi, kalau standar kebersihan dan pengolahan nggak ada, catering nggak sebegitunya, ini nggak ada terus tentang, ini nggak ada terus terang pelaku SPBG diungkap agar ditutup selamanya, gitu ya. Oke, memang ada sih, apa namanya, punishmentnya sudah diatur, beda sama awal-awal kan ya, awal-awal itu kita mau lapor kemana juga nggak tahu, nggak ada call centernya, nggak ada apanya, agak susah. Tapi makin kesini makin diperbaiki sih. Tapi masih terjadi ya. Pak Eka Agus Purwadi, tepatnya di Onggorawi Tambak Rau, apa? Bentar. Tepatnya Gorawi Tambak Roto. Ini yang ini ya.
1: Jalan Sayung Onggorawi ada kegiatan
0: rapes-rapes pohon. Rapes-rapes pohon. Ya, jadi arus lalu lintasnya gantian ini kawan. Lagi. Oke, Onggorawi Tambak Roto tepatnya. Siap Pak Fakhri, selamat siang. Mas Sayung dari arah Semarang ke Jepara, rob tidak ya? Apa? Ada apa dengan? Oh, request. Ya, siap. Sayung arah Semarang ke Jepara. Dari Semarang ke Jepara. Lancar ya Pak, berbeda dengan kemarin. Kemarin mah ada rob, tapi pendek.

0: saat ini jalurnya lancar. Semarang menuju ke arah Mijen, maksudnya ke arah Demak, kemudian arah ke Welahan, Demak, Mijen, sekitar-sekitar itu lancar sih. Oke, baik, aman lancar tanpa kendala apapun siang ini. Yang terpantau padat hanya di sekitar kota Semarang saja. Di Genuk juga ada perlambatan di situ. Siap. Dan seperti biasa di U-turn Kubro. Oke, dua titik ini kawan yang menjadi kepadatan lalu lintas. Sementara jalur lainnya yang ada sedikit perlambatan di sekitar. Oh, tadi ada dua orang yang menanyakan di Banyumanik ada apa ini kalau tersendat mulai dari Kodam. Ada ini mau truk kebanan, Pak. Jadi jalurnya menyempit. Sebelum terminal, jadi sebelum ini ya, sekitar Balai Diklat Agama. Ya, sekitar itu. Ibu Nini, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Heri. Okay. Selamat siang, Ran. Mohon info kalau dari siap. DSB ke KIW itu macetnya di sebelah mana? Apa yang dari barat atau apa yang dari timur? Baru mau berangkat bekerja ini. Ya. Dan dari tadi asik ikut mendengarkan, terus saya iseng karena tadi belum berangkat browsing yang terjadi di Sidoarjo, katanya di apa pondok pesantren apa-apa gitu ya. Nah itu ternyata ada miskoordinasi antara pihak Ponpes dengan SPPG. Menurut berita yang lumayan valid ini ya. Jadi itu harusnya dimasak dari pagi untuk makan siang, tapi ternyata anak-anak itu makannya untuk buka puasa. Sebenarnya menurut info ini dari SPPG-nya juga bisa menyediakan untuk berbuka puasa asal ada koordinasinya. Jadi wah, nggak tahu ini siapa yang salah ya. Kita Aris, mohon info ke KIW ya Mas Aris.
0: Yes.
1: Saya ini untuk MBG yo. Seneng karyawan saya di KIW ada 28, lumayan uang makannya.
0: Ya. Oke. Yang tersendat cuma di ke arah kota saja. Di traffic light yang ke arah barat mangkang lancar. Cuma ya itu tadi untuk kendaraan-kendaraan yang mau menuju ke, kan banyak, kan ini sudah sampai hampir Pasar Mangkang ya. Banyak kendaraan-kendaraan yang berputar dulu, yang dari arah Mangkang mau menuju ke kota Semarang, di sebelum Aneka itu kan ada U-turn ya, nah putar baliknya di situ, sehingga apa ya, sedikit melambat lah karena berputar arah, kemudian masuk ke jalur alternatif, ke jalan apa sih namanya, Palir ya, ya lewat jalur itu, lewat jalur alternatif dan seterusnya, itu sih. Kalau yang ke arah barat ya, jadi ketersendatan di Pasar Mangkang karena aktivitas pasar dan juga kendaraan putar balik. Tapi nggak panjang sih untuk saat ini. Yang panjang yang ke arah kota Semarang, 3 kilometeran. Begitu kawan Rasika, informasinya, catatan untuk Anda, nanti saya lengkapi ya. Kita ke informasi singkat lebih dulu.
2: News Flash. Pemerintah menggandeng sektor swasta dan Badan Pengelola Investasi Danantara demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2027. Dengan sinergi investasi non-APBN ini difokuskan pada hilirisasi dan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan belanja fiskal negara. Demikian Newsflash.

0: at alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: di Rasika Kelana Kota edisi 2 September 2026. September ceria. Tumben ini, saya perhatikan 2 hari ini tidak ada, saya enggak tahu ya. Kalau saya dengar-dengar di radio itu enggak ada yang minta lagunya September ceria milik Vina Panduwinata. Kalau zaman-zaman dulu-dulu beberapa tahun yang lalu itu kan kalau bulan September masuk itu pasti ada request lagu, minta lagu September ceria dong dari Vina gitu. Ini gak ada. Mungkin udah berbeda kali ya. Harus ada September ceria versi berikutnya nih. Pencipta lagu ataupun siapa gitu yang apa ya, mengarang lagu tentang September ceria tapi versi baru. Atau yang lain ya. Pak Fakri bilang September Rain by Green Day. Yeah. Atau bulan lain deh ya, misalnya Juli gitu. Juli itu kayaknya belum ada lagu tentang Juli itu. Jadi mungkin perlu dibuat nih ya. Yes, tapi ngomong-ngomong soal makanan basi ya, misalnya kebutuhan untuk makan siang kemudian dimakan malam hari. Saya tuh pernah makan ya terus terang, jadi makan selamatan, makan untuk apa gitu ya, dus-dusan gitu, yang diterima malam hari. Nah, di siang hari itu dimakan. Nggak apa-apa itu. Apa ya, walaupun mungkin agak, apa ya, nggak sampai bau banget sih ya, kawan. Jadi, mungkin bisa jadi nasi kotak pagi hari dimakan malam hari, itu masih nggak menyebabkan keracunan gitu loh. Apa yang bisa beracun ya? Karena ya mungkin gini ya, ketika makanan mulai rusak atau disimpan nggak benar, ya bakteri dapat berkembang biak dan sebagian makanan itu dimakan, orang bisa mengalami mual, muntah, sakit perut, diare, bahkan demam. Tapi perlu dibedakan juga bahwa tidak semua makanan basi pasti beracun gitu. Dan makanan yang terlihat atau berbau normal pun belum tentu aman juga karena ada mikroorganisme berbahaya yang tidak selalu mengubah rasa ataupun bau gitu. Ya, gimana gitu. Oke, okay, baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Bambang. Ini terkait dengan story-nya WR Asika ini. Soal apa nih? Oke, jadi laporan dari titik patahan di Jalan Gombel Lama yang saat ini masih masa rekonstruksi. Baik. Sudah ada kawan kita yang ada di lokasi, kemudian terlihat sudah, tampaknya sudah ini ya, diperbaiki dan siap dibuka entah kapan. Nah, usul Jalan Jati Raya Perumnas Banyumanik Semarang dibuat jalan lebar tuh biar baik sekali gitu. Pak Anto, ngomongin soal makanan basi itu tergantung penyajiannya sih. Kalau nasi langsung dicampur kuah ya berapa jam aja udah basi. Beda kan kalau sama yang catering berbayar gitu. Mereka ada kemasan yang bukan dari ompreng gitu. Ya. Yang salah itu apa gitu. Perlu ada penelitian lebih lanjut nih kawan ya. Karena nasi berkat itu kadang kalau disimpan beberapa lama juga nggak apa-apa gitu. Pak Santoso, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris. Absen aja Mas, ini perjalanan dari Banyumanik ke Klapiak via tol lancar Mas Haris ya, walaupun ada di beberapa titik ada perbaikan yang terlihat atau tapi so far bisa dikatakan lancar. Kalau menurut saya Mas Haris itu mungkin yang keracunan itu jelas tercampur bakteri-bakteri tertentu dalam proses masak maupun bahan-bahan yang tidak steril. Soalnya kalau masalah jeda waktunya, kalau tidak terlalu lama cuma makan siang dibuat sore itu saya kira masih bisa. Soalnya seperti Mas Haris saya katakan tadi itu ya pernah makan, istilah kalau wong Jawa bilang itu berkat Mas, berkat untuk malam jam 8 terus saya makan pagi buat sarapan itu ya aman-aman aja Mas Haris. Gitu Mas Haris, terima kasih.
0: Lah iya, lah iya. Ya itu kenapa gitu loh. Berarti ada sesuatu yang aneh gitu. Apakah di tempat masaknya atau jangan-jangan ini

apa namanya, omprengnya. Ya. Tapi kalau ompreng apa bahan tertentu itu kan justru malah ini ya bisa apa steril gitu dari kuman gitu. Bahan apa sih namanya kalau kayak metal, bukan metal ya. Lupa saya. Pak Hari Sadopi, nasi hajatan tetap enak dimakan walau dimakan besoknya karena doa yang tulus dan diamini dengan kebersihan hati tanpa ada intrik-intrik yang lainnya. Dengan emotikon tertawa. Oke. Pak Ur, selamat siang. Tersendat di Terminal Mangkang sampai dengan jembatan timbang depan ada apa ya? Kalau di SPBU-nya tadi ada truk apa gitu, tetapi inti core of the core-nya itu adalah di apa namanya, di seperti biasa di traffic light KIW kawan, di situ tersendat. Oke, kemudian catatan lainnya lagi Bu Kuni Ali, selamat siang kawan Rasika, informasi dong dari Kendal ke Semarang via konven. Dari Kendal ke Semarang harusnya sih lancar, cuma ada beberapa titik kepadatan. Yang paling utama di KIW kawan, antriannya sampai dengan Pasar Mangkang. Bisa lewat alternatif jalan tol masuk Kaliwungu. Kemudian di kawasan industri Kendal juga ada antrian karena volume kendaraan. Itu kawan catatannya. Lepas itu lancar. Lepas KIW lancar, Kota Semarang. Oke, nanti kita lanjutkan lagi.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran mendapat sorotan DPRD Kabupaten Semarang. DPRD meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum proyek memasuki tahap pengembangan. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Semarang, Muzainul Arif, menyoroti aktivitas pengeboran yang mencapai lebih dari 2.000 meter karena dinilai berpotensi mempengaruhi kondisi geologi dan pergerakan tanah. Dewan juga meminta kajian independen yang mencakup aspek geologi, geofisika, lingkungan, dan kondisi masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka skema investasi bagi hasil serta manfaat ekonomi bagi daerah.
3: Nah, ketika pengeboran itu kan pasti lebih dari 2.000 meter. Nah, ketika lebih dari 2.000 meter, itu pasti melakukan berdampak pada gerakan-gerakan tanah di sekitarnya. Nah, ketika terjadi gerakan-gerakan tanah di sekitarnya, sementara kita sudah diperingatkan 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu bahwa di daerah Rawa Pening Ambarawa itu ada kegempaan walaupun skala kecil yaitu 2 koma skala Richter, itu kan sudah peringatan sebenarnya bahwa ada lempeng, mungkin lempeng itu adalah yang menghubungkan antara Ndiwa sama Candi Gedung Songo.
2: DPRD juga mengingatkan agar pengembangan geotermal tidak mengganggu sumber air, lingkungan, dan kawasan Candi Gedung Songo. Pemkab Semarang memastikan pengembangan panas bumi tetap memperhatikan aspek lingkungan, keamanan, dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saada menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh rumor terkait rencana pengembangan geotermal Gedung Songo. Menurutnya, setiap kekhawatiran warga perlu disampaikan melalui jalur yang tepat agar mendapat penjelasan yang utuh dari pemerintah. DPRD Jawa Tengah menyebut proyek geotermal Gedung Songo kini memasuki tahap akhir persiapan, termasuk studi geofisika dan pembentukan konsorsium teknis. DPRD Jawa Tengah juga akan mengunjungi Kementerian ESDM pada 8 September untuk meminta penjelasan lebih rinci, termasuk terkait potensi resiko bagi masyarakat dan lingkungan. Nur Saada menegaskan DPRD akan menyampaikan aspirasi warga dan siap memberikan perlindungan jika masyarakat merasa terancam. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

That was Zahiri dengan It's You di Rasika Kelana Kota untuk mengiringi langkah perjalanan Anda yang cukup panas. Pak Han, selamat siang. Dari hari Senin, dampingan antrinya ngeri gitu aja, Mas. Ini soal tadi ya. Bu Kuni Ali, terima kasih. Oke, siap. Kemudian catatan lainnya lagi, Bu Sari, itu menu MBG yang keracunan itu apa ya yang di Sidoarjo? Menunya itu informasinya ada nasi putih, ora arik telur, tempe bumbu Bali, kemudian sayur tumis buncis baby corn, dan juga buah apel. Ya, yang dicurigai adalah ini apa namanya? Sayur yang disajikan terasa sayurnya terasa asam dan sebagainya. Oke. Kemudian Pak Wiwit melintas di Kalibanteng tadi ada damkar melintas ada apa ya, Bung? Damkar di Kota Semarang mungkin ini ya, apa? Merespon adanya kebakaran rumah huni di Argorejo kali, Pak. Ya. Di dekatnya Sunan Kuning, Taman Sunan Kuning. Di situ ada kebakaran hunian. Mungkin itu kali, kalau Anda mungkin melintas di Kalibanteng. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Dari Anda, Pak Wawan, melintas di Semarang menuju ke arah Demak. Mau lanjut ke Kudus. Semarang Demaknya lancar. Ke Kudusnya bagaimana? Ke Kudusnya juga lancar, Pak. Untuk siang ini. Hanya di Proliman saja, lingkar Kudus yang arah ke Semarang atau ke arah Demak di apa TL Tanjung ya. Baik, kemudian jalur lainnya ke Pati dari Rembang ke Juwana atau ke arah Pati, dari Juwana ke arah Pati ada ketersendatan pekerjaan jalan ya Pak itu ya, sebelum jalan lingkar Pati arah ke Semarang. Lumayan panjang tadi antreannya karena jalurnya menyempit di perbaikan jalan di situ. Gitu. Sementara untuk Arterio Sudarso secara umum lancar ya, tidak ada ketersendatan. Cuma yang di ini aja U-turn depan Puri Garden aja yang melambat karena ada penutupan jalur yang di perempatan Puri Anjasmoro. Jadi harus ngiri dulu untuk berputar arah. Tapi so far sejauh ini sih lancar ya. Kemudian Pak Sony, selamat siang. Ternyata lalu lintas yang dari Puri Anjasmoro arah bandara putar baliknya di sini. Di mana Pak? Coba saya buka ya. Ya, pokoknya bukan di perempatan ya kawan. Itu kan ada pekerjaan jalan terus ditutup. Nah, putar baliknya di sini. Di sini di mana Pak? Ya, yang di perempatan Puri Anjasmoro kalau dari rel kereta mau menuju ke bandara itu harus ngiri dulu berputar arah. Begitupun arah sebaliknya dari kalau dari bandara ya enaknya bea cukai sih. Tapi kalau mau lewat jalur apa dari PRPP ke kanan terus menuju ke arah Puri ya nanti mungkin akan di ini ya akan belok ke kiri dulu nanti mencari perputaran. Yang penting, yang pasti jalurnya untuk yang dari Puri Anjasmoro arah dari rel kereta ke bandara kedua arahnya tertutup karena ada pekerjaan jalan. Begitu kawan, thank you untuk kawan Rasika semuanya. Pak Atmo dari Kendal, saya mau ke Semarang, bagaimana lalu lintasnya Bung? Di Mangkang aja Pak, Mangkang sampai dengan KIW ada ketersendatan karena volume kendaraan yang melintas di jalur ini. Ya. Jadi traffic light-nya tidak ngatasi ini dengan volume kendaraan yang ada di kawasan itu. Pertanyaan sederhana ya, karena mungkin tidak mengamati. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun sebelumnya tidak sepanjang kayak gini loh di KIW. Hanya baru-baru ini di kawasan industri Wijaya Kusuma, jalur ini
cukup panjang setiap dari Pasar Mangkang menuju ke arah Semarang, ke arah kota. Oke. Sementara jalur lainnya untuk siang hari ini mulai dari pelabuhan sampai ujungnya di U-turn Kubro membutuhkan waktu sekitar 30 menitan. Oh, oke, baik. Terima kasih. Kemudian untuk saat ini yang di KIW mungkin butuh waktunya sekitar antara 30 menitan ya, setengah jaman. Karena antreannya udah hampir 5 kilo. Ya, 4,5 kiloan gitu kalau saya hitung. Begitu kawan, jadi makin lama makin mundur. Kalau tadi setelah Pasar Mangkang, kemudian sekitar 45 menit berselang, sudah sebelum Pasar Mangkang. Oke. Gitu kawan, jadi makin lama makin panjang tuh di daerah tersebut. Kemudian banyak juga kendaraan-kendaraan yang balik arah yang menuju ke jalur alternatif. Ya, oke, ya, matur nuwun informasinya. So, catatan lain dari Pak Sasongko, selamat siang. Ini saya lewat KIW, lepas traffic light lancar sampai dengan ke arah Kendal. Siap, nggih matur nuwun. Bu Kuni, nyampe ke Tapang jalan pelan karena ada penebangan pohon untuk dirapikan. Oke, ada rabas-rabas ya di jalur ke Tapang. Oke, matur nuwun informasinya. Di sebelah mana tuh ya ke Tapangnya? Oke, baik. Kemudian udah semuanya. Baik, itu dulu kawan catatan kita untuk siang ini. Nanti kita pantau-pantau lagi arus lalu lintas yang ada di seputar kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasinya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good dari Wings Food.

Untuk besok itu di Undip, tepatnya di Mula di Dom, itu ada acara kawan, pagi, mulai pagi jam 8 sampai sore. Acaranya, sebentar saya buka dulu ya, Pekan Ilmiah Dokter Mata di Mula di Dom, atau PIT Perdami 51, Persatuan Dokter Mata Indonesia, besok. Yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 September. Dan pesertanya ada ribuan kawan. Dan bisa jadi pada pagi hari antara sekitar jam 8-an, mungkin di luar jam berangkat kerja ya, akan cukup padat sekitar jam 8-an. Jadi besok acaranya pembukaan jam 8, kemudian sampai sore ya, sekitar bahkan sampai malam kalau hari pertama. Hari keduanya sampai sore. Oke. Hari Sabtunya. Besok kan, besok tanggal 3 ya. Berarti hari pertama. Benar ya? Oke. Siap. Oke, matur nuwun informasinya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, sekedar informasi saja kawan. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang udah gabung siang ini, Pak Hendra. Oke, terima kasih mengingatkan. Kemudian juga catatan lain. Oh ya, ini saya sudah memantau pergerakan dari kawan-kawan damkar tadi. Ya betul, ada pemadaman ini rumah huni di daerah Argorejo dekat Taman Sunan Kuning, Kota Semarang. Ada beberapa mobil pemadam kebakaran dikerahkan.

untuk memadamkan dua rumah yang berhimpitan. Dua rumah, satu rumah. Oh, satu rumah. Oke. Okay. Agar tidak merembet ke pemukiman yang lainnya di daerah Argo Rejo. Yap. Oke, okay, Argo Rejo, Kalibanteng, Semarang Barat. Kemudian informasi lainnya lagi di Kota Semarang semuanya lancar, kepadatan normal saja khas Kota Semarang untuk siang ini. Semarang menuju ke arah Gubuk Purwodadi lancar, kemudian Purwodadi ke arah Wirasari juga lancar. Oke, Pantura Timur Semarang menuju ke arah Rembang lancar, arah sebaliknya hanya di sekitar Juwana arah ke Pati saja karena ada pekerjaan jalan, jalurnya menyempit mulai dari Jembatan Sampang sampai ujungnya sebelum Lingkar, ya mungkin sekitar 1,5-2 kiloan lah untuk merambat ke arah Pati dari Juwana. Lepas itu lancar sampai dengan Kota Semarang. Kepadatan hanya terpantau di Genduk saja karena volume dan situasi di lapangan karena ada pekerjaan apa gitu tadi. Oke, sementara jalur Semarang menuju ke arah Bawen lancar dua arah lewat tol maupun lewat non tol. Begitupun Bawen ke arah Salatiga. Ke arah Boyolali juga lancar. Mau ke Ambarawa siang ini, Lingkar maupun dalam kota Ambarawa lancar. Menuju ke arah Secang Magelang juga lancar tanpa kendala apapun juga. Itu kawan rekap kita untuk siang hari ini.

0: saya buka-buka lagi catatan dari Pak dari Almuna. Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris, ini di jalan apa ya? Watu Gong ke arah Semarang itu di Banyumane itu ada truk ngangkut apa tuh? Truk besar itu mogok di kiri jalan, katanya asnya patah itu. Agak lama. Kemacetan, ada kemacetan di turunan Banyumane ke arah Semarang. Terima kasih.
0: Oke. Di sekitar Balai Diklat Keagamaan ya, sebelum terminal Banyumanik, sudah terpantau sejak tadi sebetulnya itu, Pak. Cuma karena patah as bermuatan jadinya agak susah ya. Butuh waktu lama itu kayaknya. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Pak Sudibyo, ada apakah ini? Di Jalan Kartini, Kota Pekalongan. Ada apakah? Saya pelajari dulu ya Pak, ini konten apa gitu. Nanti sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu catatan singkat.
2: News Flash. Pemerintah telah mengizinkan 35 pesawat asing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Armada dari Australia, Rusia, Amerika, Ukraina, New Zealand, Laos, Vietnam, dan Kanada ini dikerahkan dengan menggunakan waterbombing dan modifikasi cuaca guna menekan sebaran kabut asap lintas batas. Demikian News Flash.
0: Pukul 11:30 siang, saya buka dulu catatan informasi jaring radio pukul 11:30.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan mencatat 37 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama 1 Agustus hingga 23 Agustus 2026. Data BPBD menyebutkan puluhan kejadian itu tersebar di 18 desa dan kelurahan di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Galis, Larangan, Pademawu, Palengaan, Pamekasan, dan Telanakan. Kalaksa BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Data BPBD menunjukkan kebakaran selama Agustus banyak terjadi pada lahan yang ditumbuhi bambu dan rumput ilalang. Luas area yang terbakar bervariasi, mulai ratusan hingga ribuan meter persegi.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran mendapat sorotan DPRD Kabupaten Semarang. DPRD meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum proyek memasuki tahap pengembangan. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Semarang, Muzainul Arif, menyoroti aktivitas pengeboran yang mencapai lebih dari 2.000 meter karena dinilai berpotensi mempengaruhi kondisi geologi dan pergerakan tanah. Dewan juga meminta kajian independen yang mencakup aspek geologi, geofisika, lingkungan, dan kondisi masyarakat. DPRD juga mengingatkan agar pengembangan geotermal tidak mengganggu sumber air, lingkungan, dan kawasan Candi Gedong Songo.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan cukup signifikan sepanjang Januari hingga Juli tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, jumlah wisatawan Nusantara tercatat 241.387 orang atau turun hampir 35% dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Kepala Bidang Pariwisata Disputpar Bojonegoro M. Amin Asrofin mengakui adanya penurunan kunjungan di sejumlah destinasi. Salah satu faktor yang dinilai berpengaruh adalah daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Yes, kita sambut lagi beberapa catatan dari kawan Rasika, Pak Sudibyo di Kedung Buni ini menyampaikan informasi terkait dengan ternyata ada syuting Derby Romero, Derby Romeo di Jalan Kartini Kota Pekalongan. Oke. Baik, Asanti juga di Salatiga ada. Anang Asanti beberapa waktu kemarin datang ke Salatiga untuk mendampingi putrinya Arsi Hermansah yang menjalani syuting film perdana dan juga menjajaki kota Salatiga sebagai latar lokasi pembuatan film gitu. Ya. Dan beberapa kunjungan dan juga penjajakan lokasi dan kuliner. Selain mempromosikan potensi daerah dan kuliner khas, kegiatan ini juga mengenalkan area sekitar kawasan belakang Bank BRI Salatiga yang dijadikan lokasi pendukung syuting. Dan beberapa kuliner khas Salatiga juga dicicipi oleh Anang Asanti dan viral juga menjadi pembicaraan masyarakat USA karena tempat-tempat makannya diburu oleh para pecinta kuliner. Kemarin Asanti kesini, Anang bilang ratingnya bagus, ini top dan sebagainya gitu. Bahkan tumpang koyornya baru kinem itu sampai 300% melonjak drastis setelah di review oleh Anang dan Asanti gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sudibyo di Gedung Uni. Ini ada tempat tempat untuk syuting di sana, Derby Romeo. Ya, kita dengerin lagunya Derby Romeo. Udah lama banget nggak diputar di Rasika. Sama Tisa Bianti nih, saya pilihin Gelora Asmara.
1: Datanglah, nyatakanlah cintamu. Katakan bahwa kau

0: Derby Romero.
1: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris Kawan siang ini. Terima kasih yang sudah memberikan catatan yang terjadi. Kemarin saya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang, RSD Gondo Suwarno. Di situ ada sebuah spot kaca jendela yang menghadap langsung gunung. Gunungnya besar, terlihat di situ indah sekali pemandangan di Kota Ungaran dari situ. Kebetulan ada teman yang dirawat di situ, kawan. Kebetulan ada di situ ada orang-orang yang lewat di situ juga. Oh, itu gunung yang mau dibor, katanya. Yang mau dibor gitu ya. Sekarang menjadi perbincangan gitu, kawan. Perbincangan karena masih dalam tahap eksplorasi dan studi kelayakan, belum masuk pengeboran produksi gitu ya. Dan pemerintah bilang sudah mendapatkan izin dari Pak Bahlil ya, diperkirakan beberapa waktu yang akan datang, tidak tahun depan juga gitu. Tapi yang pasti panas bumi dibor, kemudian mencari reservoir airnya atau uap panas, dan uap itu akan menggerakkan turbin dan turbin menghasilkan listrik gitu. Jadi bukan panas bumi yang dialirkan ke rumah-rumah ataupun menjadi energi secara langsung, tetapi energinya dikonversi menjadi listrik, kemudian listrik masuk ke sistem kelistrikan. Dan karena lokasinya berada di kawasan Gunung Ungaran, termasuk wilayah Kabupaten Semarang, menjadi perhatian dari segi aspek lingkungan dan keselamatan. Dan juga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam prosesnya. Untuk saat ini, belum ada sosialisasi apapun kepada masyarakat terkait dengan ini, walaupun sudah ramai di media massa gitu ya. Rasika pun belum mendapatkan informasi.

0: jargasnya. Di Kota Semarang sendiri, jargas sebetulnya sudah digunakan oleh masyarakat dalam jumlah cukup besar, dan PGN menjadi salah satu pengelolanya. Beberapa industri pasti ya untuk apa namanya, untuk pengolahan dan sebagainya menggunakan jargas. Tetapi untuk rumah tangga sebetulnya bisa juga kawan. Cuma belum familiar aja sih sebetulnya. Saya sempat ngobrol-ngobrol beberapa waktu yang lalu dengan kawan-kawan di PGN bahwa jaringan ini bisa didapatkan oleh masyarakat dengan apa namanya, dengan cara tertentu, dan bisa gitu, dan bisa apa, untuk memasak dan sebagainya. Kalau selama ini kan pakai LPG, nah ini bisa menggunakan jargas dan ada pipanya yang masuk ke rumah kita dan bisa di apa namanya, bisa di ini manfaatkan untuk berbagai keperluan. Jadi kalau tabung LPG itu kan habis harus beli kemudian bisa dipasang lagi, tapi kalau pakai jargas itu tidak gitu ya. Ya kayak pump gitu kawan, kayak air pump persis melalui jaringan pipa. Dan jargas itu bisa digunakan untuk macam-macam, bisa untuk kebutuhan rumah tangga, untuk UMKM, transportasi juga loh. Kalau industrial, fasilitas kesehatan pasti ya. Kalau transportasi kendalanya itu karena konversi kawan. Kalau Anda mungkin melintas di Mangkang, nah di Mangkang itu ada apa ya, jaringan untuk kayak SPBU-nya gas gitu kan di situ. Tapi memang hanya tertentu saja ya yang memanfaatkan itu, karena belum semuanya. Oke, selamat siang. Anda masih bersama di Rasika untuk Kelana Kota kesempatan siang hari ini.
1: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
0: Pak Tomo, selamat siang. Melintas di Mangkang, antreannya cukup panjang ya, Bung. Saya lihat itu antreannya di sekitar kawasan traffic light. Oh iya. Tadi yang ngantri, Pak, di traffic light nggak ya? Oh, ngantri sedikit. Ya, baik. Yang ke arah Mangkang juga ada antrean sedikit, tetapi yang lebih panjang tentu saja yang dari arah Mangkang. Baik. Gitu. Sementara jalur lainnya terpantau lancar. Hanya di Genuk saja, kawan. Di Genuk. Kalau Anda dari Demak ke Genuk, siap-siap padat, melambat di jalur tersebut karena volume dan situasi di pertigaan Genuk persis gitu. Oke, baik. Jadi kalau Anda mungkin berhenti di jalur Sayung atau di depan PT HIT, aduh ada apa ini? Apakah ada rob atau apa? Ujungnya di pertigaan Genuk persis ya. Jadi cukup panjang ini kalau Anda mungkin melintas dari Sayung menuju ke arah Genuk. Ya, lumayan panjang ya. Entah di mana ekornya. Oke, saya bongkar dulu informasi singkat.
1: News flash.
2: Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan baru penyelenggaraan teknologi informasi untuk memperkuat keamanan siber bank umum. Regulasi ini mewajibkan peningkatan perlindungan data nasabah, audit berkala, serta pengawasan ketat alih daya pihak ketiga demi meminimalkan resiko gangguan sistem. Demikian Newsflash.

Yes. Kok yes kaget sampean. Anda terus berlucur di jalan raya bersama dengan Rasika siang ini. Dari laporan-laporan kawan Rasika yang melintas. Tadi di sekitar exit tol Ambarawa, tampaknya ada kunjungan pejabat itu, Bung. Ya, mungkin dari PUPR mungkin ya. PUPR, BPJT atau sekitar itu. Yang karena di arah Ambarawa itu kan kayaknya sih udah siap gitu ya untuk dioperasionalkan atau bagaimana. Tapi semuanya membutuhkan uji dan sebagainya, uji layak, uji dan

0: macam-macam. Kalau itu dioperasikan ya good news juga. Tapi bisa jadi kalau misalnya dioperasikan sampai Ambarawa, ada hal-hal yang mungkin akan makin jauh gitu. Tapi exit tolnya akan lebih aman, maksudnya turunan Bawennya akan menjadi lebih aman karena akan menghilangkan salah satu lampu merah gitu, sehingga jalur dari Bawen ke arah Salatiga di traffic light Bawen itu kan cukup berbahaya karena di turunan beberapa kali terjadi kecelakaan di situ. Nah, untuk meminimalisir barangkali perlu hal tersebut, terutama yang dari jalan tol, exit tolnya di Ambarawa. Pak Yohan Wahyudi, selamat siang.
1: Yang dapat mendengarkan pukul
0: 11:44. Halo? Aduh, kurang begitu jelas ini Pak. Mungkin pakai headset kali ya, atau apa ini? Bisa diulangi lagi ya Pak informasinya. Sementara jalur lain di sekitar kawasan Bawen arah Ungaran secara umum lancar, ke arah kota Semarang juga lancar. Ada sedikit perlambatan di sebelum traffic light Banyumanik tadi. Ada laporan truk mogok patah as, tapi untuk arus lalu lintas masih lancar sih ya. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan di jalur lainnya, Pak Didi mohon report jalur Semarang menuju ke arah Solo lancar Pak untuk dua arah siang ini lewat konven maupun lewat tol. Gitu, selamat jalan. Apa kabarnya KIW? KIW lagi. Mulai dari Pasar Mangkang sampai ujungnya di KIW kawan. Karena volume kendaraan dan saya sebut traffic light lah ya. Traffic light di kawasan tersebut. Gak ada masalah dengan traffic light-nya. Tapi mungkin karena volume kendaraan yang cukup padat, jadi ekornya sampai mengular hingga 4 km. Sampai dengan sebelum Pasar Mangkang itu sudah padat banget. Sementara jalur alternatifnya juga cukup ramai, yang masuk ke Pasar Mangkang kemudian lewat jalur alternatif juga cukup ramai di kawasan itu. Ya, lewat jalan tol aja kalau tidak ingin terpantau padat, karena untuk lepas di KIW butuh minimal 30 menit. Ya. Pak Sasongko, selamat siang. Melintas di jalur Sayung, apa ada rob ya Bung, kok ini tersendat? Tersendatnya di genuk Pak. Nah, lagi. Tersendat di ujungnya genuk, jadi cukup panjang juga ini. Kalau Anda mungkin tersendat di Pasar Sayung, kepalanya di genuk. Wow, ekornya sampai dengan Pasar Sayung. Oh, udah cukup panjang ya. Ya, ya. Tapi di Sayung mungkin akan sebelum sampai batas kota, itu akan relatif cukup lancar. Nanti ketika sudah sampai batas kota, menuju ke arah Genuk, nanti padat lagi. Begitu kawan, kira-kira informasinya. Kemudian Pak Yohan Wahyudi, memberikan ini ya, memberikan informasi. Kalau dari voice note tidak bisa tertangkap dengan jelas, ini menyampaikan informasi traffic light Jekulo arah ke Pati ke Kudus ya. Setelah traffic light Jekulo persis ada truk yang berhenti. Sepertinya ada pekerjaan bangunan atau proyek ya. Tapi kok tanpa ada rambu-rambu gitu loh. Dan ini menyebabkan ketersendatan. Mohon untuk kawan Rasika bisa bersabar saat melintas di kawasan tersebut. Oke. Pati ke arah Jekulo ya. Tidak ada rambu-rambu pekerjaan jalan walaupun ada truk yang berhenti di situ. Oke, baik di Jekulo. Oke, matur nuwun untuk arus lalu, informasi arus lalu lintasnya. Sementara dari Juwana ke Pati juga ada tersendatan tuh kawan, ada pekerjaan jalan. Antriannya lumayan loh. Kalau dari dari Juwana sampai dengan pertigaan gelonggong itu loh, kawan. Jadi ekornya ada di situ, ujungnya di sebelum lingkar padi. Gitu. Baik, itu kawan catatan kita untuk siang hari ini.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Saya akhiri dengan sebuah lagu yang banyak peminatnya, yaitu Teh Hijau atau Matcha campur es yang ini, enak banget kayaknya. Misteri.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkab Pemalang menyiapkan langkah relokasi pedagang pasca kebakaran Pasar Belek, Kecamatan Belek yang kembali terbakar untuk kedua kalinya dalam dua terakhir. PLT Bupati Pemalang Nur Kholis mengatakan, langkah awal pemerintah adalah melakukan pendataan kondisi pasar dan kerugian para pedagang. Pemkab Pemalang juga akan menetapkan status kejadian sebagai dasar penanganan dan pemberian bantuan. Menurut Nur Kholis, pemerintah akan hadir membantu kelangsungan hidup pedagang terdampak, termasuk menyiapkan bantuan sosial. Selain itu, relokasi pedagang menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan. Pemkab juga berencana mendorong pembangunan pasar baru agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi di lokasi yang sama. DPRD Kabupaten Rembang meminta pedagang Pasar Rembang tidak terburu-buru mengosongkan tempat jualan sebelum anggaran pembangunan dari APBN turun secara definitif. Anggota Komisi 2 DPRD Rembang, Joko Supriyadi, mengatakan kepastian anggaran pusat penting agar pedagang tidak dirugikan akibat relokasi terlalu dini. Menurutnya, pedagang sebaiknya tetap berjualan di lokasi lama sambil menunggu kepastian anggaran dan jadwal pengosongan dari pemerintah pusat. Joko menyebut Pemda memang telah menyiapkan anggaran bantuan relokasi, namun kemampuan keuangan daerah terbatas. Relokasi sebaiknya dilakukan setelah anggaran pembangunan pasar dari APBN benar-benar pasti, agar pedagang tidak menanggung kerugian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Liantah. Nah, niki lah. Niki wa hikmatun azimah. Niki mek pun dimelayokno dateng masalah masyayikhut tariqah al-musalsalah ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mek kula wau sampun kula aturno ngenteni bisyarah bebungah songko sing pendure niku nduduk napa masalah keguruan tarekat niku napa mboten dilok wong niku pinter, mboten dilok wong niku alim ahli zikir ibadah, mboten. Urusan keguruan tarekat niku pancen nderek para guru tori, para guru tarekat. Gita, mboten enten istilah niki niku niki niku mencukupi syarat. Syarat nopo padane ijir-ijiran mawon. Gita, wonten ing kitab Ar-Rihabul Haqiqah. Niku wonten setunggal guru thariqah. Niku sampun sepuh sanget. Nggih. Para murid-muridipun ingkang senior niku sami napa matur dhateng para guru. Niku matur krana Allah. Mboten ngatur telek-telek gawen-gawen, mboten. Mboten kepingin kepentingan, mboten. Matur. Yai, kula tak matur. Apa jenengan niku sampun sepuh? Nggih. Sak wayah-wayah nyenengan niku kepundhut dening Gusti Allah. Lah kita-kita para murid niku sampean sampun nyumerapi sedaya kados pundi kewontenanipun angsalipun khidmah dhateng jenengan. Elmunipun ibadanipun sampun kebukten. Sakniki monggo nyumanggaaken supados saged nerasaken nopo ingkang dados perjuangan panjenengan. Niki krana Allah. Dawuhipun gurune celukna Muhammad. Muhammad. Muhammad sinten ya? Muhammad sing nok mburi ku lho sing sok ngedusi mbek wedhus jaran iki lho celuk mrene. Nggih. Barang dipun timbali, Mat. Teko ndi wae kok niku? King wingking ya anu. Adusa, Mat. Nggih. Dus tobat ya. Nggih. Pon, tobat. Wis Mat lungguh kene, Mat. Nggih, timpu ngiwa. Kon tak beat, Mat. Nggih. Mantun dibeat lajeng dawuh bismat biskon sing nerusno mat nek aku sak wayah-wayah dipundhut karo Gusti Allah. Lah sing para murid senior mboten trimo cenake mat. Nah nggih ta lho niki lho mergo niki pun mulai otak-otik akal to. Her apa depon kiai ne dados pundi kiai wong niki mimpin umat segala macam niki dados pundi mangke niki wong Muhammad mboten nanti ngaji kok niki dados pundi lho niki lho niki bener niki mboten kok mboten trimo gak trimo trimo cuma niki cara hakikatul akliyah. Niki lho kare gurune niku di dapat digepuk niki geger mburi niki napa beneri teng khatamun nubuwah wonten ing sak tok cilik napa sifat napa kecape kanjengna dikepuk. Mat, ngomong-ngomong, Mat.
nggih, nderek dawuh ya. Dawuhi dhateng murid-murid sing senior niki ngomong amat. Nggih, mahiyat thariqah. Wa ma haqiqatut thariqah. Ngomong. Wes. Nggih ta. Lah niki lho. Lah niki barang pun ngeten niku baru kabeh niku fa aslamu padha tunduk. Nggih, sami'na wa ata'na. Niki mek dicerokno niki. Nggih ta? Niki. Lajeng napa? Ingkang nomor kali napa? Pancen dilok napa? Pengakune para gurune. Lah ngeten ta. Niku sing paling pokok. Sing liyane niku bukti cara zahir niku mungkin gampil niku. Niku nggih enten syarat sing nomor 3 tapi mboten menentukan. Tapi biasane guru ngeten niku mboten meneng, mboten tentu niku bakal dawuh. Nggih. Niki ojo dikepingini niki, mek dikepingini tambah melayu niki. Jam pinter. Jam berapa lah sen? Nen? Lalu dor-dor tau? Nen? Angin sudah berbeduk. Pan? Nge? Pan? Nge? Kalau terasakan? Nge? Akhbirna an nafsik. Nge? Kuwontenan panjenengan niku lho Kanjeng Nabi, tolong panjenengan sumerapi kula niku paringi sumerap. Dipun jawab da'watu Ibrahim wa busra Isa. Cici. Pendungane Nabi Ibrahim, kabar gembira ingkang dipun sampaiaken nabimu sa. Ingkang nomor 3 waraat ummi hina hamalat alon-alon niki nggih ka'annahu kharaja minha nurun nggih siji waktu ibuku mbobot aku nggih ibuku ku mirsani nur sik bobot mawon sampun mirsani en nur sing pundi nur kala wau adaat lahu busra min ardisyam sampai madangi wewit Mekah ngantos teng negara Syam kon al imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu mari ini sumerap dawuhipun Kanjeng Nabi hina hamalat nggih niku nduduhna Siti Aminah niku mirsani nur liwat mimpi iku nggih nggih siji nah wekdal wiladah nggih wekdal ngelahiraken niku Siti Aminah mirsani nur ru'yat ain lihat dengan mata kepala sendiri. Pun nggih. Al Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu an niku ndawaken kanat Aminah tuhaddas yeah. Annaha utiyat hina hamilat kata-kata tuhaddas niku kata setengah hadis sahih pilih Sayyidina Umar niku diutipun dawaken minal muhadisin tiang-tiang ingkang diparingi ilham dening Gusti Allah
Nggih. Wekdal hamil niku sampun dipun dawuhi. Mata napa dawuhipun dawuh saking ngersanipun Allah, annaki qad hamalti sayyid hadhil ummah. Siti Aminah, sampean sak mangke niki bobot sing sang bobot niku napa sayyite gustine menika umat. Nggih. Lah nek Siti Maryam mawon kita supados piyambakipun mboten dituduh sing mboten-mboten. Kita untuk menjawab tuduhan-tuduhan ojo dianggap bahwa Nabi Isa niku hasil liwat jalan sing mboten sae. Enten tondo-tondo kok. Kita ngantos Nabi Isa niki dawuh ana abdullah. Aku kaulani Allah dan Rasulul lah. Lah tondo-tondo beleh panjenenganipun Siti Aminah niku ngandut sayyidu hadhil ummah niku dipun dawuhaken dening ilham kula, wa ayatu dzalika ayakhruja ma'ahu nurun yamla'u kusura busra min ardisyam. Tandane Aminah, waktu mungkin sampean niku nglairaken, sing sampean lairno niku langsung rupa nur. Nggih, mboten ketok Rasulullah ayyakhruja ma'ahu nur. Pun sing endi nur kala wau ngebeki madangi dateng napa? Kerajaan negeri Basra wonten ing negara Syam dipun dawuhi Siti Aminah napa fa idza waqa'a, nek sampe iku lair Siti Aminah, fasammihi Muhammad, jenengno Muhammad. Bon eh, riwayat Imam Ibnu Sa'ad wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna sayyidatana Aminah qalat lamma 'alaqtu bihi fama wajadtu lahu mashaqqatan hatta wad'tu. Waktu aku iku ngandut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak cuman ngerasa apa-apa. Gitu. Mboten ngraos napa, mboten ngraos napa. Napa malih ngraos piyambakipun niku ngraos beto napa-napa. Mboten. Niki ndudukno bawe Kanjeng Nabi niku nur songko ngersani pun gusti niku Kanjeng Nabi. Nggih. Sampai babaraken kaya sret ngeten mawon, mosok mboten krahos nggih. Allah, masih sampean sesar nggih dipun bius nggih mboten krasa, lak padha mawon. Napa sih kok bingung? Nggih ta? Napa bab bius niku sampean to sing duwe, tak biyen pun enten malaikat duwe bius niku. Nggih ta? Bon. Napa? Falamma fasala minni kharaja ma'ahu nurun adha'a lahu ma bainal masyriqi ilal maghrib. Wektu lair Kanjeng Nabi niku dibaringi nur madangi jagat wetan, antarane jagat wetan mbek jagat kulon. Nggih? Summa waqa'a 'alal ardi mu'tamidan 'ala yadihi. Kanjeng Nabi niku begitu lahir niku, Kanjeng Nabi niku pun saged nyangga awake dhewe. Coba
tangan i'timat ala yade. Kanjeng Nabi pun ngeten. Ngeten Kanjeng Nabi. Lajeng summa akhadha qabdatan min turabin. Begitu Kanjeng Nabi niku nyangga, Kanjeng Nabi niku mundut lebu. Nggih. Lajeng fagobadoha dipun pundut lebu kala wau wa rafa'a ra'sahu ila samaa. Kita jadi langsung Kanjeng Nabi niku ngangkat sirahipun dateng langit. Niki kapan dudukno minangka musyahadahipun Rasulullah dateng Gusti Allah. Niki Kanjeng Nabi lebu dudu iki kok mereka. Mangkane dipun jawab Kanjeng Nabi niku badhe wafat boten la ilaha illallah, langsung Allahumma arrafiqul a'la. Niku Kanjeng Nabi nggih boten la ilaha illallah, boten Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi Allahumma arrafiqul a, ya Allah kula sampean bangsulaken ya Allah pinanggih kelayan rencang-rencang kula ingkang mulya ingkang agung wonten ngersanipun panjenengan ya Allah. Imane Kanjeng Nabi, zikire Kanjeng Nabi niku napa pun mendarah daging, mboten usah diuru-uru ini ku. Pun. Eh. Pun. Minangka hikmah. Eh. Napa sak niki niku? Nggih. Nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku kok dipun khususaken, dipun istimewaaken madangi tanah mengarah kita dateng negara Syam. Loh niku lho nggih dereng nopo-nopo sampun kusumerapan bilih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam namung derek punopo ingkang dados kersanipun Allah ketuntun dening Gusti Allah. Nah, niki lho. Pun enten tondo-tondo niku pun enten. Gita, kenyataane nopo? Siji. Negara Syam niku daru mulki. Nggih. Pertama kali niku ingkang dados perjalanan perjuangan Islam niku semua biaripun melalui dateng napa negara Syam. Siji. Nggih ta? Mangkane dipun buktekaken malih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal Isra liwat negara Syam langsung teng Baitul Muqaddas. Ngeten niku kados napa? Kados perjalanan, perjalananipun hijranipun Nabiullah Ibrahim mriku. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'nai li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalam

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 5 truk bantuan dari Jawa Tengah diberangkatkan menuju Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga terdampak gempa. Bantuan tahap kedua ini didominasi bahan pangan, perlengkapan bayi, pakaian, hingga kebutuhan mandi. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari Pananggungan, mengatakan bantuan dikumpulkan sesuai kebutuhan real masyarakat terdampak. Bantuan pangan meliputi makanan siap saji, kornet, sarden, telur, biskuit, hingga susu bayi. Sedangkan kebutuhan lainnya berupa popok, pakaian, sarung, serta perlengkapan mandi. Bantuan berasal dari pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah, komunitas, lembaga, dan masyarakat. 5 truk diberangkatkan menuju pos pendukung logistik nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemprov Jawa Tengah menyatakan bantuan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat di NTT. Pemerintah Kabupaten Pekalongan turun langsung memastikan kebutuhan dasar pasangan lansia Mbah Dayat 77 tahun dan Mbah Darmi 63 tahun warga desa Kayu Geritan, Karanganyar tetap terpenuhi. Sekda Kabupaten Pekalongan Julian Akbar mendatangi rumah keduanya Senin sore. Akbar mengecek langsung kondisi rumah, dapur, sanitasi, serta menanyakan kesehatan dan kondisi ekonomi keluarga. Keluarga Mbah Darmi sebelumnya kehilangan bansos karena terindikasi judi online. Namun setelah mengajukan sanggahan, status bansos kini direaktivasi dan akan diusulkan kembali. Hasil pengecekan menunjukkan keluarga tersebut masuk desil 1 atau rendah. Pemkab meminta Dinas Sosial dan pemerintah desa memastikan kebutuhan makan dan kesehatan keduanya terpenuhi selama proses bansos berjalan. Akbar menegaskan pemerintah harus hadir dan tidak boleh hanya menunggu proses administrasi selesai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sugeng siang para pamidanget nglaras ari sampun tabus tunggal nggih wonten siang menika lan sak menika dinten Rebo sampun wonten Greta Putri badhe menemani para pamidanget sedaya wonten adicara nglaras ari nanging lelakon ingkang kawula putraken ingkang enggal ngaten nggih nembe kemawon menika kagem lagu pembuka kawula putraken wong sepele saking Darbo Ikeng ye sana saking woro ngaten lan siang meniko benter sangat poro pamidanget ingkang badhe ngersak ke lelakon campur sari saged 500 sinambi menopo kemawon badhe maringi info lalu lintas suki saged sangat ye lan meniko di sekitaran jalur Juanapati ini juga ada antrian karena ada pekerjaan jalan nanging wonten jalur lainnya terpantau masih aman di Sayung ini sudah ada antrian. Antriannya mulai dari sekitaran Alfamart Sayung sampai di TL Genuk. Lajeng di Arterio Sudarso menika ugi wonten antrian di Arterio Sudarso antrian wiwit saking sekitaran jembatan Tambak Lorok ngantos dumugi Yuten Kubro. Lajeng di KIW menika antrian ugi sampun panjang antrian wiwit saking tikungan menika tikungan Sangu ngantos dumugi TL KIW. Nanging jalur lainnya terpantau aman hanya di sekitaran Jalan Sultan Agung Semarang ini ada kepadatan volume kendaraan ye ngaten infonipun karena mungkin ada acara nggih di sekitaran Patma ngaten mbok pilih lan para pamidanget saged maringi info untuk lalu lintas kagem maringi info cuaca ugi saged ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari ugi saged lan ingkang badhe mirengaken kemawon lelagon campur sari siang menika monggo kawula puteraken lelagon ingkang enggal siang menika. Ngaten, ingkang sampun pinarak wonten Pak Dwi Satya sugeng siang dari absen mawon nyuwun diputerke lagu Ropang. Ngaten. Nggih, matur nuwun Pak Dwi Satya, berkah dalem diantrikan lagunya. Kawan di 2284 menika badhe maringi info menapa menika nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget siang menika kawula muteraken lelagon ingkang enggal nggih. Wonten adicara nglaras sari.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tasih wonten Adicara Nglarasari. Kawula bikak WA malih wonten Pak Arif D.A. Sugeng Siang. Badhe nyuwun tembang kemawon Pak Arif. Siang menika dinten Rebo kados biasa nggih. Menawi dinten Rebo kawula muteraken lelagon ingkang enggal. Ngaten Pak Arif. Salajengipun Ibu Astuti menika ugi sami badhe ngersakake lagu nanging ingkang enggal nggih Ibu nggih. Kawan di 9409. Waalaikumsalam Sugeng Siang. Badhe nyuwun tembang kemawon saking Niken Salindri diantrikan nggih lagunya. Salajengipun wonten Pak Edi Harjono Sugeng Siang.
1: Selamat siang Mbak Grita Putri, izin melaporkan di jalan Pringgading ya, tepatnya di atas, tepatnya di depannya gereja Pringgading itu, yeah. Itu ada truk beku, apa beku ya, alat berat untuk beku. Mengeruk kali, untuk mengeruk sungai beserta dengan truknya itu, tapi belum menimbulkan kemacetan, Mbak. Gitu saja, Mbak. Matur suwun.
0: Matur nuwun, Pak Edi Harjono. Sampun maringi info. Salajengipun Pak Arif. Oh siap. Nggih saking Niken Salindri nggih. Pak Tri Wahyu Handayani, Ibu Tri Wahyu, menapa Pak Tri Wahyu menika? Matur nuwun infonya tadi pagi ini macet panjang terus balik saja lewat tol. Oh, kalau wau di daerah Polres Ungaran ye arah ke Semarang itu merayap panjang. Onje. Matur nuwun Bu Tri Wahyu Handayani. Lan para pamidanget kalau gak ada informasi nggih soal harga rata-rata sembako dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang tanggal 2 September 2026 di Pasar Bandarjo Ungaran. Beras C4 medium Rp14.333 per kilo, beras C4 premium Rp15.333 per kilo. Gula pasir curah Rp17.500 per kilo. Cabai merah keriting Rp31.667 per kilo. Cabai merah besar Rp35.000 per kilo. Cabai rawit merah Rp55.000 per kilo. Cabai rawit hijau Rp51.667 per kilo. Sementara harga bawang putih Honan Rp38.000 per kilo. Bawang putih Kating Rp40.000 per kilo. Bawang Bombay Rp35.000 per kilo, bawang merah Rp30.000 per kilo, sedangkan harga minyak goreng curah Rp18.900 per liter, minyak kita Rp15.800 per liter, telur ayam ras Rp25.000 per kilo, daging ayam ras karkas Rp40.000 per kilo, daging sapi paha belakang Rp150.000 per kilo, garam halus Rp10.000 per kilo, tomat Rp7.000 per kilo, kentang sedang Rp16.000 per kilo, kacang hijau Rp30.000 per kilo, kacang tanah Rp43.000 per kilo. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran, monitoring tanggal 2 September 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kaulo pika WA maling kang sampun pinarak wonten Pak Riyadi wilujeng siang. Meniko absen kemawon nggih lan salamipun katur Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Ibu Hajah Karim lan sedoyo pamidanget nglarasari. Matur nuwun. Pak Koderi sugeng siang maringi induk kawontenan lalu lintas sak ngajengipun Kodam nggih. Alhamdulillah pinaringan lancar lan benter ngaten. Nyuwun tembang kemawon saking Niken Salindri nggih. Siap diantrikan mawon lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang sampun pinarak malih. Nah, mriko sekitaran Kodam nggih lancar. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Eko Chandra sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, badhe nglaporaken wonten ketersendatan. Yeah. Saat daringi pun yuten nyuhub arah ke Kudus amargi wonten penambalan jalan. Mengkaten informasi ini pun matur nuwun.
0: Matur nuwun, infonya di sekitaran nyuhub yeah, ini sedikit melambat karena ada penambalan jalan. Pak Didik Sigi Setiawan.
2: Wilujeng siang Mbak Greta, sokawan Trasika. Mbak Greta, lo perjalanan niki wau saking Simpang 5 tumuju Bawen Mbak Greta. Sampun niku sampun tumuju Ungaran menjelang Undaris. Cuacane pun wenter sangat Mbak Greta, sokawan Trasika. Mbak Greta, kula wau wonten gene Siranda niku kepanggih mobil niku. Ngajengipun Patwal Fortuner lajeng Land Cruiser Innova lah. Ternyata wingking kula niku nggih wonten anu sedan Patwal. Wes jan awan-awan panas-panas dalane lancar ning wakui-wakui guys. Kula nggih mongkos dadah Mbak Greta. Engkang damel miris melih. Ternyata nopolnya tidak terdaftar di Samsat online.
0: Waduh.
2: Niko jan asli napa mboten jenipun. Wis. Bapake pun diawur mawon lah. Aturan ngoten nggih Mbak Greta.
0: Siap.
2: Kula tak nyambut gawe lan bayar pajak mawon. Mbak Greta, makaten sampun dumugi Undaris Mbak Greta.
0: Siap, sampun dumugi Undaris.
2: Mbak Greta so kawan asika. Mbak Greta babatan nggih arah tumuju Bawen. Saat daringipun pertigaan Nangen Sari wonten trailer ingkang muat motor nggih ingkang mogok wonten lajur sisih tengen.
0: Sekitaran
2: lajur sisih tengen jalur menuju Bawen.
0: Siap, siap.
2: Ketersendatanipun sampun nampak ning tasih sekedhik kemawon. Ngaten kedang-kedang atas ambil iring kiri kemawon. Pekatan update pun saking babatan.
0: Matur nuwun.
3: Kula sampun dugi kantor Mbak Kri.
0: Oh nggih, matur nuwun Pak Didik berarti karena ada patwal tadi nggih. Langsung wus ngaten nggih, matur nuwun. Pak Didik sampun maringi info sugeng menapa nggih? Sugeng makaryo ngaten nggih Pak Didik nggih. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari lan saderengipun kawula puter wonten Pak Budi Pambiwara.

0: Sugeng siang Mbak Greta.
1: Yes, sugeng siang.
0: Siang ugi kagem para pamit banget. Mbak nyun sewu niki kalau mau kula saking Boyolali arah Semarang sampun dumugi Gunung Pati. Parkiripun lancar kemawon nih Mbak.
1: Namun
0: cuacane pun waduh bentar sangat. Panjenengan nyun sewu wonten informasi mboten nggih ingkang arah Tegal niku menapa tasih wonten perbaikan. Mangkaten Mbak, matur nuwun.
1: Pak Budi Pambiwara ini menuluncur ke arah Tegal nggih. Kalau menuju ke arah Tegal wonten sekitaran Kendal, Cepiring menika lancar. Nah, kalau perbaikan jalan masih ada di Weleri tapi lancar. Salajengipun di sekitaran Pekalongan, di sekitaran menapa pasar grosir menika tasih wonten pekerjaan jalan ugi. Salajengipun wonten sekitaran Jalan Ahmad Yani. Untuk Pekalongan ini juga masih ada pekerjaan jalan. Ngaten, infonipun Pak Budi Pambiwara. Kawula puter malih, lelagon campur sari wonten Ati Corong Larasari.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pembangunan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di kawasan Gunung Ungaran mulai menjadi perhatian warga sekitar Candi Gedong Songo, Bandungan, Kabupaten Semarang. Warga mengaku sudah mendengar kabar rencana pengeboran geotermal, namun belum mendapat penjelasan langsung mengenai lokasi, mekanisme, dan potensi dampaknya. Sriana, pedagang di kawasan Gedong Songo, mengaku tidak terlalu takut, namun khawatir pengeboran berdampak pada sumber air. Menurutnya, air sangat penting bagi warga sekitar, terutama petani yang menggantungkan penghidupan dari hasil pertanian. Sriana juga mengaku khawatir perubahan kondisi lingkungan di kawasan pegunungan dapat memicu persoalan lain seperti banjir dan longsor.
3: Itu ya kalau info-info ini pada masyarakat pada yang tahu, banyak yang tahu. Cuma belum ada yang ini apa yang namanya masyarakat ya ada RT, ada Kades itu kan belum ada perkumpulan di mana gitu belum ada.
4: Tapi tahu ada informasi itu.
3: Udah pada tahu.
5: Takut gini ya, takut. Takutnya gimana, apa yang dirasain?
3: Takutnya gimana nanti kalau terjadi sampai di apa? Dibur masyarakat sini kan nanti airnya juga berkurang. Mungkin kan kering toh. Soalnya sini kan pegunungan kan dampaknya itu nanti bisa itu kan itu tanam-tanaman kan itu yang ada di gunung itu bisa kering.
2: Pelaku wisata Candi Gedong Songo Budi Nugroho mendorong pemerintah dan pihak terkait segera melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami konsep, manfaat, serta potensi dampak proyek geotermal tersebut. Kota Salatiga kembali meraih prestasi di tingkat regional menjadi juara satu apresiasi pemerintah daerah berprestasi kategori akses penduduk ke layanan pendidikan. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi Pemda berprestasi regional Jawa-Bali tahun 2026 batch kedua. Atas capaian tersebut, Kota Salatiga juga mendapat dukungan pemerintah pusat sebesar 2 miliar rupiah.
6: Syukur alhamdulillah pada ajang prestasi atau apresiasi daerah prestasi yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali 28 Agustus kemarin yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Salatiga memperoleh predikat sebagai kota terbaik pertama kategori akses penduduk ke pelayanan pendidikan. Ini suatu prestasi yang luar biasa dan saya ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada dinas terkait khususnya Dinas Pendidikan Kota Salatiga beserta dinas-dinas lain yang tentunya terkait dalam perolehan prestasi ini.
2: Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya Pemkot Salatiga dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Capaian ini sekaligus menjadi apresiasi atas upaya Salatiga dalam menjaga kualitas dan memperluas akses pendidikan bagi warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati Jorong Larasari sakmenika sampun tabuh kalih langkung sekawan welas menit. Engkang sampun pinarak wonten Pak Purwanto sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Inggih, sugeng siang.
1: Menika lelampahan kula saking Undip Tembalang tumuju dateng Prengapus. Sampun dumugi Karangjati Mbak Greta lalinipun lancar. Truk ingkang moga wonten ngajengipun Polres Wautase Mbak Greta nggih sing arah Banyumane. Lan terus menika pangantikanipun Pak Didi kala wau sak bibaripun peken babadan sak daringipun pertigaan Langan Sari nggih wonten truk talalar mogok beto sepeda motor. Lalin nggih tasih lancar Mbak Greta.
0: Siap.
1: Iki cekap semanten lan mengkaten Mbak Greta matur suwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Purwanto. Kawan di 9899 mohon infonya untuk Jalan Sultan Agung pembatas jalan tengah kok pada jebol ya. Kayaknya habis ditabrak tadi lewat situ sempat macet tapi enggak tahu karena apa. Sak menika di sekitaran Jalan Sultan Agung sudah mulai lancar. Ngaten infonya. Pak Michael Pati menika mau tanya di Sayung, ini di Sayung ada apa nggih? Nah, di Sayung ini melambat jalurnya ke arah ke Semarang. Itu mulai dari Pasar Sayung sampai simpulnya di TL Genuk. Nah, kemungkinan di TL Genuk menika karena pas di TL Genuk itu ada pekerjaan apa ya kayak pipa enggak tahu pipa gas enggak tahu pipa saluran air itu yang menyebabkan antrian cukup panjang di sekitaran TL Genuk. Kalau untuk rob saat ini tidak ada rob. Ngaten infonya Pak Michael. Pak Rosikin sugeng siang. Ini edisi Rabunan Larasari gagrak enggar leres. Menika perjalanan saking Kopeng dumugo Kaliwungu Kota aman lancar nanging cuaca bentar sanget. Ngadem rumiyin pados ingkang seger-seger anyes silir sumilir. Ngaten nggih. Matur nuwun. Duh sayang ngampun tenesa estu. Aduh judulnya apa ya? Judulnya pun menapa Pak Rosikin saya. Soalnya gak apal ngaten kalau lirik ya. Ngampun tenesa estu. Aduh judulnya apa ya? Tapi nu kalau gak salah itu lagunya Niken Salindri nye. Lagu Niken Salindri. Tapi yang judulnya apa? Nah, lupa kan saya. Duh, ngapunten saestu. Mungkin sabar mungkin nggih. Leres mboten sabar. Matur nuwun sampun pinarak Pak Rosikin cobi mangke kalau padosi nggih. Pak Satya sugeng siang badhe ngersake lagu saking Deni Caknan mawon nggih diantrikan lagunya. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon Campur Sari kawula puter malih lelagon Campur Sari. Lan para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon Campur Sari saged pepanggihan kalian Greta Putri.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Muktamar NU. Bagi sebagian orang, mungkin yang terbayang adalah para kiai, pesantren, sidang organisasi, dan pemilihan pimpinan. Tapi mari kita tarik lebih dekat. Apa hubungannya Muktamar NU dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa hubungannya dengan harga kebutuhan pokok, dengan sekolah anak, dengan pekerjaan, dengan UMKM? Atau dengan anak muda yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di TikTok, Instagram, YouTube, dan dunia digital? Nah, justru disinilah menariknya Muktamar. Karena Muktamar seharusnya bukan hanya soal siapa yang menjadi pemimpin NU, tapi juga NU mau dibawa kemana. Kita tahu NU punya jaringan yang sangat luas. Ada pesantren, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada koperasi dan usaha warga, ada organisasi sampai tingkat desa. Itu artinya keputusan dan arah organisasi tidak berhenti di ruang sidang. Kalau NU bicara soal pendidikan, yang terdampak adalah guru, santri, siswa, dan orang tua. Kalau NU bicara ekonomi, yang dibicarakan bisa menyentuh UMKM dan warga di tingkat bawah. Kalau NU bicara anak muda, pertanyaannya adalah apakah NU mampu memahami dunia yang sedang mereka hadapi? Karena anak muda hari ini nggak hanya menghadapi persoalan agama, mereka menghadapi lapangan kerja yang berubah, teknologi kecerdasan buatan, media sosial, tekanan ekonomi, sampai perubahan budaya yang sangat cepat. Jadi pertanyaannya, apakah NU punya jawaban untuk persoalan generasi baru ini? Ada pertanyaan lain yang nggak kalah penting. Bagaimana hubungan NU dengan kekuasaan? NU punya pengaruh sosial yang besar. Ketika tokoh-tokoh NU dekat dengan pemerintah, kedekatan ini bisa membuka peluang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi di sisi lain, kedekatan dengan kekuasaan juga membutuhkan batas yang jelas. Karena masyarakat tentu berharap organisasi kemasyarakatan tetap bisa menyampaikan kritik ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Jadi bukan soal NU harus dekat atau jauh dari pemerintah, tetapi bisakah NU tetap kritis ketika memang harus mengkritik dan tetap bekerja sama ketika kerjasama itu menguntungkan masyarakat? Dan mungkin pertanyaan yang paling penting ada di sini. Apakah suara warga di bawah benar-benar sampai ke muktamar? Bagaimana dengan petani, pedagang kecil, guru, santri, perempuan, anak muda? Mereka punya persoalan yang berbeda-beda. Muktamar jangan sampai hanya menjadi tempat para elit organisasi membicarakan masa depan NU, karena masa depan NU sebetulnya ada di akar rumput, di pesantren, di desa, di sekolah, di pasar, di lingkungan tempat warga menjalani kehidupan sehari-hari.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Arus lalu lintas kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mengalami kepadatan dan antrian panjang dalam 6 hari terakhir. Kondisi ini terutama didominasi kendaraan truk bertubuh besar yang hendak menyeberang menuju Bali. Kanit Rujawali Polresta Banyuwangi, Ibda Rudi Wicahyono mengatakan, kepadatan dipengaruhi oleh adanya perbaikan dermaga MB2 di Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kapasitas dermaga dan pembatasan pengiriman kendaraan. Untuk mengurai kepadatan, Satlantas Polresta Banyuwangi menerapkan rekayasa lalu lintas secara dinamis sesuai kondisi di lapangan.
2: Selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo meminta masyarakat untuk tidak panik dengan isu kelangkaan gas LPG 3 kg. Bupati bilang terjadi gangguan distribusi atau penyaluran LPG karena sengketa lahan antara PT MMP Bosowa Banyuwangi dengan masyarakat sehingga terminal LPG yang juga mewilayahi Situbondo itu terganggu. Bupati mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan memastikan pendistribusian LPG akan stabil karena dialihkan melalui depo LPG Mitra Energi Madura di Gresik.
3: Saya Bayu, Radio Tirta Sakti membawa kabar. Wali Kota Batu, Nur Rohman, mendorong agar sektor pertanian tetap diminati generasi muda. Regenerasi petani dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Batu. Nur Rohman menyebut penerapan smart and integrated farming dapat menjadi salah satu cara menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Nur Rohman juga menegaskan, perkembangan pariwisata di Kota Batu harus tetap berjalan beriringan dengan sektor pertanian, mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pertanian.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA male wonten Pak Alberto sugeng siang. Menika mau menanyakan jalur kalau dari Semarang nggih. Dari Semarang tumuju menuju Boyolali. Siang menika Semarang menuju Boyolali ada sedikit ketersendatan. Ya enggak sedikit sih di sekitaran apa namanya? Langen saring ya, amargi ada truk yang trouble dan antriannya mulai dari sekitaran Nisin, di sekitaran pertigaan Langen Sari yang arah ke selatan, tapi lepas itu lancar sampai Karangjati, Karangjati Bawen, Bawen Salatiga, Salatiga Ampel, Ampel Boyolali lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonya Pak Albertus, Pak Aditya Bagus.
1: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Iya, sugeng siang.
1: Ini kita ngene ngalian Dungpane. Ada orang meninggal. Jadi nganu Mbak Gri. Lajurnya cuma satu engkang kanan. Ngoten Mbak Gri punya matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Aditya Bagus. Sampun maringi info ada lelayu nggih para pamidanget di sekitar apa namanya? Ngalian. Ini jalurnya melambat karena sisi kiri nggih. Ini dibuat apa namanya? Parkir. Ngoten matur nuwun.
2: Sugeng siang Mbak Krita. Sugeng siang kawan Rasika. Dari yang laporakan Mbak Krita nih kok lo badhe tumuju Sayung, ya sekali gawe. Nih kau wonten teler trouble Mbak Kri, pengajeng rumah pompa kebangan om. Dari yang nyebabkan ketersendatan, wonten lajur sebelah kanan Mbak Gri arah Sultan Agung Mbak Gri arah Genuk nggih. Nika dereng nyebabaken ketersendatan. Cuacanipun bentar Mbak Gri nika lalu lintasipun kedua arah lancar nika daerah pundi niki Jalan Raya Kaligawi. Matur Mbak Kri kang saged kawula laporaken. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Menika antrianipun panjang Mbak Kri TL Genuk.
0: TL Genuk nggih.
2: Arah ke Kota Semarang. Ngantos Kali Babon Mbak Kri.
0: Siap. Matur nuwun infonya. Ini nyambung ngantos dumugi Sayung nggih sekitaran Kino menika. Antriannya cukup panjang. Matur nuwun. Pak Mul sampun maringi info, Pak Rizky.
3: Sugeng siang Mbak Greta. Badhe nyuwun pirsa lalin saking Weleri ngantos dumugi Henry Tol Krapyak via jalur konven pripun dirajeng. Matur suwun.
0: Saking Weleri sampai ke Krapyaknya. Ini ada antrean di sekitaran KIW. Untuk antreannya mulai dari Randu Garut sampai di TL KIW. Tapi lepas itu menuju ke arah Krapyak lancar, mboten wonten ketersendatan. Tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten ati corong Larasari.

0: Kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Sampun badhe purno adicara nglarasari lan saderengipun kawula pamit menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Greta, izin melaporkan daerah Pier Tendian macet ya Mbak, nggak ada polisi lagi. Ini banyak sekali mobil yang nyelonong seruntul-seruntul ini. Merah saja masih tetap jalan. Macet parah ini. Mungkin nanti bisa oh sudah ngunci Mbak Greta malam. Ini saya posisi saya dari Mariago, dari Imam Bonjol menuju ke arah Poncol. Dari Imam Bonjolnya yang di itu ya, di Tugu Muda menuju ke Poncol. Matur suwun Mbak Greta, ngunci daerah Pier Tendian. Semoga ada petugas yang mengatur lalin. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Aji. Nah meniko truk yang mogok yang di sekitar pertigaan Langen Sari nye. Ini truk long size muat motor mogok di lajur arah ke selatan, tepatnya di pertigaan Langen Sari, dan sudah ada ketersendatan cukup panjang di pertigaan Langen Sari untuk antriannya mulai dari Nisin. Ngaten matur nuwun Pak Aji, sampun maring info. Greta Putri pamit rumian saking ati corok Larasari, sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Kaulo pamit saking ati corok Larasari, pareng.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Bendung karet Sungai Juwana di Desa Bungasrejo, Jakenan Pati, kini dalam kondisi kering, hingga membuat jutaan ikan sapu-sapu terdampar di dasar sungai. Kondisi ini membuat warga berdatangan untuk melihat ikan sapu-sapu yang terdampar, bahkan sebagian ditemukan mati. Warga Juwana, Anton, menyebut peristiwa sungai asat seperti ini jarang terjadi dan baru terlihat pada musim kemarau tahun ini. Kondisi tersebut sudah berlangsung sekitar sepekan dan menjadi perhatian warga sekitar. Kekeringan ini tidak hanya menjadi pemandangan tak biasa, namun juga mengkhawatirkan petani. Sebab bendung karet Sungai Juwana berfungsi mengatur distribusi air irigasi untuk ribuan hektar sawah. Warga berharap air dari wilayah hulu segera dialirkan agar sungai kembali terisi dan kebutuhan air pertanian di tengah musim kemarau tetap terpenuhi. Sebanyak 24 kabupaten kota di Jawa Tengah berstatus awas bencana kekeringan. Berdasarkan informasi BMKG Jawa Tengah, status awas ini berlaku dalam 10 hari ke depan dan menunjukkan kondisi kekeringan meteorologis tingkat tinggi yang membutuhkan langkah mitigasi. Prakirawan BMKG Semarang Harith Sahid Hakim menjelaskan, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah terdampak kekeringan. Dampak yang perlu diwaspadai diantaranya debit sumber air dan mata air menurun, kesulitan air bersih, serta meningkatnya resiko gagal panen dan kebakaran lahan. Wilayah berstatus awas antara lain Demak, Pati, Kudus, Grobogan, Blora, Rembang, hingga Kota Semarang. BMKG menghimbau masyarakat mulai menghemat dan menyimpan air bersih, serta memprioritaskan untuk kebutuhan pokok. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore kita berkelana kota ya, Kawarasika, dan sejak siang tadi untuk sekitar Babadan, daerah Ungaran ya, ini ada antrean karena ada truk mogok muat motor gitu ya, truk muat motor di pertigaan Langensari, dan sekarang antreannya itu mulai dari Nisin. Mulai dari sekitaran Nisin yang arah ke arah ke selatan, arah ke Bawen, ini antriannya panjang antriannya. Jadi yang meluncur ke arah Bawen ini harap sabar saat melintas di sekitaran Nisin sampai Pasar Babadan, sampai pertigaan Langensari, karena ada truk muat motor yang mogok. Sudah melambat jalurnya, mudah-mudahan sih cepat terevakuasi ya, supaya tidak menambah antrean panjang di sore hari ini, apalagi hari ini hari Rabu. Terus di Sayung ini juga ada antrean. Antrean di Sayung itu mulai dari jembatan Sayung sampai di TL Genuk, karena kemungkinan di TL Genuk ini masih ada pekerjaan pipa itu, pipa nggak tahu saluran air, nggak tahu pipa gas, ini masih ada antrean, dan antreannya juga cukup panjang yang mengarah ke Semarang, tapi arah sebaliknya yang menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Di Tambak Lorok, Arterio Sudarso, ini juga antreannya mulai dari sekitaran sebelum masjid itu, yang Tambak Lorok, simpulnya di Yuten Kubro untuk saat ini. Terus untuk Kali Gawe Rayanya, ini yang dari arah dalam kota, antreannya juga cukup panjang, antreannya mulai dari jembatan itu, jembatan apa ya namanya ya, pokoknya kalau saya bilang jembatan banjir kanal ya, pokoknya setelah Pengapon itu ya, jembatan setelah Pengapon itu namanya jembatan apa ya kawan Rasika ya, yang di sekitar Kali Gawe itu. Nah, antriannya mulai dari situ sampai di Kampung Semarang, tapi lepas itu lancar. Kalau arah sebaliknya, antriannya hanya di sekitaran SPBU saja. Untuk Jalan Sultan Agung Semarang, ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Di Krapyak, exit tol Krapyak ini ada antrian juga. Antriannya mulai dari setelah gerbang tol Krapyak, di exit tol Krapyak, arah ke baratnya lancar, tapi yang dari barat arah timur di sekitaran KIW ini masih ada antrian. Antriannya mulai dari pintu utama KIW sampai di TL KIW. Yang sudah gabung bareng saya ada kawan di 3733, ini menanyakan jalan arah Nalumsari ke Kudus, itu tadi katanya ada ketersendatan karena ada pengaspalan ya. Nah, untuk saat ini di sekitaran Nalumsari ya, untuk sekitaran Nalumsari ini aman lancar. Di sekitaran Nalumsari tidak ada ketersendatan, hanya nanti kalau ke arah Kudus Kota sedikit melambat di sekitaran Jetak ya. Di sekitaran Pasar Jetak, Terminal Jetak itu ada sedikit kepadatan biasa, kalau di situ kepadatan karena antrian saja ya. Pak Fat, selamat sore. Untuk Mapagan saat ini masih panas. Oke, terima kasih Pak Fat untuk update-nya. Nah, ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu Pak Fat. Ini lagunya yang bikin gak ngantuk gitu ya. Oke, terima kasih Pak Fat untuk sudah gabung di sini. Ditunggu lagunya ya Pak Fat ya. Ibu Nini Herawati.
1: Sore Mbak Dre, iya, aduh Larasari ini kelewat lagi. Ini aku udah perjalanan mau ke Jatibarang, kok tiba-tiba di Gedung Pane ya ini ya, macet kayak gini ki. Dari tadi loh, tadi malah mandegrek itu lumayan Gedung lama Pane. Lah. Ada apa ya Mbak Gri, ada yang udah di depan ya? Ada yang udah di depan apa enggak ya?
0: Belum ada info ini Bu, Gedung Pane. Oh iya,
1: habis dari LP.
0: Habis LP. Oke.
1: Okay. Mohon infonya Mbak Gri yang ada di depan ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Apakah?
0: Tapi ini saya rasa Bu Nini sudah lolos deh dari gedung sekitaran Gedung Pane ini.
2: Ternyata ada rumah duka dari ayahandanya Kapten siapa, Ignatius siapa tadi yang takziah itu banyak banget sampai macet.
0: Iya betul Ibu Nini, tadi sudah ada info dari Pak siapa ya tadi ya. Aduh, siapa tadi yang memberikan info? Iya betul, di situ karena ada lelayu ya. Ada lelayu, terus yang parkir itu di lajur kiri bagus, banyak banget. Oh, Pak Aditya Bagus. Pak Aditya Bagus ini menginfokan di sekitar Ngalian. Kalau tadi sekitar Ngalian ya, saya enggak tahu Ngaliannya di mana, ternyata sekitaran Kedung Pane ya. Itu ada lelayu, terus para pelayat itu mobilnya parkir di sisi kiri. Jadi itu yang menyebabkan antrean gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Pak Gondo, mau request lagu saja, ditunggu lagunya Pak Cipto, Pak Cipta.
3: Siang Mbak Greta, minta informasi di Jalan Raya Mijen Kedung Pane arah ke BSB, mau masuk BSB, ada apa ya Mbak? Ini tersendat, lumayan panjang. Kayaknya ada sesuatu laka mungkin atau apa. Nanti saya update lagi ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, itu tadi ada lelayu ya Pak Cipta di sekitaran Kedung Pane, soalnya pinggir jalan, terus banyak kendaraan yang parkir di lajur kiri.
4: Yang di sekitar Kali Dawe itu. Nah, antreannya mulai dari
3: ternyata ada
0: lelayu.
3: Orang meninggal, Pak.
0: Iya, betul ada lelayu, Pak.
3: Setelah ini lancar lagi, ada orang meninggal.
4: Untuk Jalan Sultan Agung Semarang ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan.
0: Oke, terima kasih infonya, Pak Cipta.
3: Setelah itu lancar ya? Saya kembali, Pak. Cuman ada pelayu di pinggir jalan tadi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Cipta. Pak HP?
5: Itu ada.
0: Ada lelayu ya Pak HP ya, yang di Kedung Pane. Kalau saya bilang tadi di daerah Ngalian gitu, ternyata ini posisi persisnya di sekitaran Kedung Pane. Terima kasih Pak HP. Pak Sigit Mas Hadi minta info dari Ungaran ke Banyumanik ke arah Muladi Dom. Dari Ungaran menuju ke arah Muladi Dom, saat ini dari Ungaran menuju ke arah Banyumanik lancar, Banyumanik menuju ke arah Ngesrep atau di Jalan Prof. Sudarto itu juga lancar. Nah, di Prof. Sudarto sampai di Muladi Domnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Nini Herwati?
2: Ternyata kita beriring-iringan berapa orang itu. Lembok mampir langsung belok apa parkir sebelah kiri itu dekatnya Bu Wahyu itu, kita makan siang yang terlambat itu. Ini ada berapa ini kawan Rasika yang terjebak
0: banyak,
2: tadi?
0: Banyak, Ibu. Wah,
2: gimana sih? Janjian aja.
0: Oke, banyak Ibu, ada Pak HP, ada Pak Cipta Adi, ada Ibu Nini Herwati, terus tadi ada Pak siapa tadi yang memberikan info ya? Nah, tuh kan saya lupa lagi, Pak Aditya Bagus, ya kan? Tapi kalau Pak Aditya Bagus sejak jam 2:30 tadi, gitu. Oke, terima kasih Ibu Nini. Dan kawan Rasika harap sabar ya yang melintas di sekitaran Kedung Pane, karena ini ada lelayu, terus banyak kendaraan yang parkir di lajur kiri, itu yang menyebabkan antrean di sore hari ini di sekitar Kedung Pane. Pak Baskoro, selamat sore juga. Ini untuk arah Semarang kemacetan sudah sampai di Kino, kemungkinan tambah sore tambah panjang. Nah, mungkin yang arah Semarang bisa ambil jalur Onggorawe ya. Oke, terima kasih infonya. Untuk sekitaran Sayung, ini antreannya mulai dari sekitar Pasar Sayung ya. Untuk sekitaran Sayung, mulai dari sekitaran Pasar Sayung, simpulnya nanti di TL Genuk. Karena mungkin di TL Genuk itu ada pekerjaan, masih ada pekerjaan apa sih? Nggak tahu itu pipa air, nggak tahu itu pipa gas, pokoknya ada pekerjaan pipa, pemasangan pipa gitu pas di pertigaan Genuk, itu yang menyebabkan antrean. Pak Baskoro juga terima kasih, ini tadi menyarankan untuk kawan Rasika yang belum terlanjur, apalagi ini hari Rabu ya, hari Rabu itu biasanya jalurnya padat banget. Untuk saat ini bisa masuk Onggorawe, untuk Onggorawe jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Baskoro. Pak Rizky,
6: pukul 15.18 Mbak Greta, ini sampai di gerbang tol Kaliwungu ya, lalin dari Weleri sampai Kaliwungu terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi ada catatan ya Mbak Greta yang mesti jadi perhatian kawan Rasika semua, mengenai antrian di beberapa SPBU. Ada 3 titik tadi di SPBU-nya, antriannya sampai badan jalan semua. Mohon diperhatikan dan hati-hati kalau mendekati SPBU. Solarnya mulai langka lagi ya Mbak Greta. Dan okay, ini barusan juga saya dapat info dari grup kantor kalau di pom bensin langganan kantor saya di daerah Gasindo itu juga habis, jadi nanti sore tidak diizinkan untuk mengisi solar karena memang nggak ada solar di pom bensin langganan. Begitu Mbak Greta, untuk seputaran Yutan Kubronya gimana Mbak Greta? Kalau dari exit Muktiarjo lurus Yutan Kubro, sama muter di setelah Kampung Semarang, kira-kira gimana ketersediaannya? Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, kalau dari keluar tol Muktiharjo, ini nanti kalau keluar Muktiharjonya itu antrian sampai di Pasar Kubro. Kalau belok ke kiri, ambil jalur yang Kampung Semarang, itu juga ada antrian. Antriannya simpulnya di rel kereta, gitu Pak Rizky. Pak Vela Sofa, yang iring-iringan tadi harusnya pakai bendera bertuliskan kawan Rasika Bu, biar seru iring-iringannya gitu. Tapi kan ada stikernya bagi yang punya stiker. Kalau yang belum ada stikernya ya gak bisa terlihat ya. Mungkin apa ya tandanya ya. Oke, ini mau nyuwun perso pantauan lalu lintas dari Rumah Sakit Elizabeth ke arah Tegowanu ya. Dari Rumah Sakit Elizabeth ke arah Tegowanu untuk sore hari ini, dari Elizabeth menuju ke arah mau lewat mana, Sriwijaya ya. Betulkah mau lewat Sriwijaya kalau dari Elizabeth itu lewat jalur apa namanya, jalan apa itu namanya, jalan Wilis itu, dari Elizabeth lewat jalan Wilis terus nanti keluar Sriwijaya lewat Genuk Perbalan itu aman lancar. Sriwijaya menuju ke arah Tegowanu ini mau lewat apa namanya, lewat jalur Kompol Maksum ya, itu juga lancar. Lewat Tentara Pelajar juga lancar, menuju ke arah Tegowanu aman jalurnya Pak Faila Sofa. Pak Warsito terima kasih. Ini Pak Warsito juga baru saja menjenguk Abah Jamal ya, Jamal Boy di RSUD. Oke, terima kasih Pak Warsito.
7: Ye, halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Ye, Mbak Kri, seperti biasa saya mohon info lalin dari Ungaran ke Tembalang lewat konvensional. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Oke, dari Ungaran menuju ke arah Tembalang via konven untuk saat ini masih lancar. Tidak ada ketersendatan ke arah Muladi Domnya di Prof. Sudarto, itu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Heri ini melintas di Muladi Dom, di Muldom, untuk jalurnya juga lancar. Terima kasih infonya. Pak Yuli menginfokan ada perbaikan truk di pinggir jalan dari Ungaran ke arah Gunung Pati dekat pertigaan Pasar Gunung Pati. Sekitaran pertigaan Pasar Gunung Pati ya. Ini jalur Gunung Pati. Ini ada truk yang sedang ganti ban pas pertigaannya itu. Sedikit melambat ya, yang arah ke Cangkiran ini ya. Yang arah naik. Oke, terima kasih infonya Pak Yuli. Pak Khairul Wahyu melintas di mana ini?
8: Sore Mbak Gre, sore kawan Rasika, di pukul 15 lebih 23 menit melintasi Jalan Raya Kaligawe ya, dari Pengapon menuju ke Terboyo. Ini setelah rel ternyata ada truk trailer mogok di sebelah kanan yang dari Pengapon ke arah Kaligawe ya Mbak Gre. Ternyata lumayan panjang, jadi semoga bisa segera teratasi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Khairul Wahyu. Ini mengupdatekan untuk sekitaran jalur ke arah Terboyo ya. Ini melintas di sekitaran arah Terboyo di Jalan Raya Kaligawe. Kalau dari Pengapon menuju ke arah Terboyo, ini antreannya sudah sampai di Pengapon. Nah, itu setelah rel kereta ada truk mogok posisi lajur kanan, itu yang warna orange itu ya Pak Khairul ya. Truk yang kontainer warna orange itu bukan Pak Khairul? Oke, siap, terima kasih infonya. Pak Rizky,
6: Mbak Greta, nyuwun sewu. Tadi Pak Warsito dari jenguk Bung Jamal ya. Infonya dong Pak Warsito, kondisi Bung Jamal sudah bisa diajak bercanda lagi apa gimana gitu loh. Sudah membaik atau tidak gitu loh, Pak. Tak cerita. Mohon infonya Pak Warsito. Terima kasih.
0: Ya, kita doakan saja ya Pak Rizky. Nanti kalau ada waktu juga boleh menjenguk ke sana. Pak Didit.
9: Jalan tol Jatinggale arah Manyaran jam 15.21 di sebelum Unika itu ada truk tronton storing memakan jalan. Sudah ada rambu-rambu, berhati-hati, ngageti soalnya.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Didit. Ini ada truk untuk jalur Jatinggaleh ke arah Manyaran atau ke arah Krapiak ya. Ada truk yang berhenti di lajur bahu jalan. Itu sudah ada tandanya. Dan untuk saat ini sih jalurnya masih lancar. Tapi hati-hati yang melintas. Pak Warsito?
7: Ya Pak Rizky, untuk Mas Jamal kondisi sudah membaik, sudah bagus. Jadi, pokoknya kalau jenguk ke rumah sakit di sini ketawa terus Pak Rizky. Ini Pak Jamal, Mas Jamal ini luar biasa. Pokoknya kita kalau ke sana dibikin ketawa terus. Jadi terasa sakitnya hilang gitu, Mas. Nggih, ngoten, matur nuwun Pak Rizky.
0: Terima kasih Pak Warsito. Dan Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081 3258 5850.

0: semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, yang melintas di sekitar Ungaran, tepatnya di sekitaran pertigaan Langen Sari, ini antriannya masih cukup panjang. Antrian sekarang bertambah lagi, dan antriannya mulai dari sekitaran Gitet itu. Simpulnya nanti di pertigaan Langen Sari ya, karena ada truk muat kendaraan itu yang mogok. Jadi antriannya cukup panjang. Ini kawan Rasika kalau ingin menghindari, bisa ambil jalur alternatif, mungkin lewat jalur belakang atau lewat apa namanya jalan baru itu yang tembusnya Laksana itu boleh. Atau mungkin mau lewat tol juga boleh. Dan Pak Rizky juga terima kasih. Mohon doanya juga untuk Jamal. Pak Zuhri.
1: Mbak Kri, dari Kalibanteng, Ngalian, naik sampai BSP lancar semua, nggih.
0: Oke.
1: Okay. Wanase.
0: Oke, terima kasih update-nya. Pak Zuhri, ini juga Pak Zuhri, ini nanti lewat ini nggak, Kedung Pane nggak? Soalnya kalau lewat Kedung Pane, di sekitaran Kedung Pane, ini ada lelayu. Terus untuk sekitaran Kedung Pane masih ada antrian ya Pak Zuhri, ini tadi berarti udah lolos ya. Oke, Ibu Rara ini melintas di sekitar Kedung Pane dan masih berhenti ya, imbas banyak kendaraan yang parkir di lajur kiri itu, di tempat lelayu itu ya. Terima kasih Ibu Rara. Pak Harisa Dovi, oke, ditunggu lagunya ya Pak Harisa Dovi. Pak Zuhri?
2: Iya Mbak, tadi lelayu setelah LP ya. Sebelum Apotek Kimia Farma itu sebelah kiri, tapi lancar sih Mbak. Sudah ada warga yang mengatur lalu lintasnya. Karena sebagian tenda di jalan.
0: Dan banyak kendaraan yang parkir juga di kiri jalan itu. Oke, terima kasih Pak Zuri. Ibu Nini.
3: Terima kasih Mbak Gre, lagu wajibnya saya sudah diputerkan. Ini sudah sampai Mijen lancar dari Jatibarang. Ini cuman agak tersendat lagi di perempatan Mijen Perme yang Wonolopo itu. Nanti ke depan sih kayaknya sih lancar. Tadi saya iseng walaupun cuman sedikit lihat ke map sebentar. Jadi cuman di ini Mijen Perme biasa volume aja. Pas pulang sekolah nanti sore lanjut, mungkin nanti sore pas sudah ada Mas Yuli ya, saya berangkat lagi. Kan orang Amerika, jadi kalau siang pulang istirahat, makan, kerja lagi gitu kan.
0: Nanti sore hari ini berangkat
3: orang
0: lagi.
3: Amerika apa orang mana kemarin?
0: Amerika, iya katanya Amerika, Ameri ini boleh, Ami siapa aja boleh gitu kata Julius. Oke, terima kasih Bu Nini. Ya, Bu Nini ini pulang dulu setelah menjemput, nanti baru sore berangkat lagi gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nini. Yang melintas di sekitaran Kaligawe Raya ya, ini jalan Kaligawe Raya masih tersendat dan antriannya itu mulai dari sekitaran Pengapon. Jadi sudah semakin mundur saja antriannya, imbas setelah rel kereta itu ada kontainer warna orange yang mogok posisi di lajur kanan. Itu yang menyebabkan antrian di Raya Kaligawe. Terus untuk Sayungnya,

0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
1: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
1: Bukan juga.
0: Lalu apa, Tuan CEO?
1: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
6: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
5: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit.
7: Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
8: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
7: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
8: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
7: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
9: Burung the air minum, kita bumi serasi.
8: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Podcast. Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Kelana Kota. Dan ini ada Pak Khairul. Pak Khairul, apa ini update-nya?
1: Oke, pukul 15.41 tadi melintas di depan RSI, terpantau ada truk mogok juga ya di depan gerbang RSI-nya persis di jalur tengah
0: RSI, ya?
1: Tapi belum ada efek ketersendatan ya, masih lancar.
0: Terima kasih infonya. Depan RSI juga ada truk mogok ya Kawarasika, tapi untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan.
2: Pak Giri melaporkan TL Puranjas Moro sudah ditutup ya, yang dari bandara mau ke Karangayu itu sudah ditutup, dialihkan ke timur semua. Itu
0: berarti
2: yang dari
0: bisa
2: barat masih
0: ya?
2: Tetap bisa ke bandara.
0: Oke.
2: Yang arah Karangayu sudah ditutup, dialihkan semua ke TL Madukoro itu.
0: Oke, ya. Siap
2: ya, semuanya mengarah ke TL Madukoro. Mungkin yang keberangkatan

0: dan bandara dan lain-lain ke mall 23 KTL Madukoro semua ya. Demikian melaporkan dari TL Anjasmoro. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya. Di TL Anjasmoro ini sudah ditutup ya Kawarasika, jadi jalurnya dialihkan semua menuju ke arah Madukoro, nggak bisa langsung nyebrang gitu ya Pak Ivan Purnomo. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: RSUP Dr. Karyadi Semarang membantah kabar yang mengaitkan meninggalnya Dr. Residen PPDS Ilmu Kesehatan Jiwa Undip Dr. Yuda Nabela Prameswari dengan dugaan bullying. Humas RSUP Dr. Karyadi Aditya Kanduarindra bilang bahwa Dr. Yuda memiliki riwayat sakit dan sempat dirawat di ICU sebelum meninggal pada 28 Agustus 2026. Namun Kementerian Kesehatan masih memeriksa dugaan bullying tersebut. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah bullying benar terjadi. Jika terbukti, Kementerian Kesehatan akan mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan PPDS. Kementerian Kesehatan juga akan mengevaluasi penerapan langkah perbaikan di Undip dan RSUP Dr. Karyadi. Sejumlah ambulan relawan mendatangi SPBU Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, setelah salah satu ambulan tersebut tidak bisa mengisi Pertalite. Kejadian bermula Senin siang saat ambulan hendak mengisi BBM sebelum menjemput pasien darurat dari Gawok menuju Rumah Sakit Muardi Solo. Ketua relawan ambulan Sedekah Bareng Wirawan menjelaskan pengisian ditolak karena foto kendaraan pada barcode My Pertamina tidak sesuai dengan kondisi ambulan yang sudah berubah branding. Petugas meminta foto kendaraan diperbarui, tetapi prosesnya disebut bisa memakan waktu hingga satu pekan. Karena BBM sudah menipis, ambulan terpaksa batal menjemput pasien dan digantikan ambulan lain. Sejumlah relawan kemudian datang meminta klarifikasi dan masalah ini berakhir secara kekeluargaan. Pengawas SPBU Kadilangu, Udin, meminta maaf dan menegaskan ke depan ambulan akan mendapatkan perlakuan khusus selama plat nomor dan barcode sesuai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota dan sudah jam 4 sore lewat 9 menit ya. Ada info dari Pak Ivan Purnomo kalau di TL Puri Anjas Moro ini sudah ditutup. Jadi jalurnya yang dari arah bandara ya, itu dialihkan. Jadi kalau misalnya dari Puri Anjas Moro itu tidak bisa langsung nyebrang atau harus muter ya. Jadi harus ke TL Madukoro dulu, gitu infonya. Tadi sudah diupdatekan oleh Pak Ivan Purnomo. Dan untuk saat ini yang di sekitar Kaligawe, ini antriannya masih cukup panjang. Imbas ada truk kontainer yang mogok setelah rel kereta ya. Itu antrian mulai dari sekitar Pengapon. Dan nyambung simpulnya sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Terus untuk Kedung Pane ini juga masih ada antrean. Antreannya mulai dari LP itu ya, mulai dari Lapas Kedung Pane dan simpulnya itu di sekitaran di situ ada rumah makan ya. Nah, di situ ada masakan Padang. Nah, simpulnya di situ kawan Rasika. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Supriyo Winarto.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: mau
0: sore,
1: tanya ini arah ke Mbak Wen dari Ungaran. Ini kok sudah sampai depan PLN, ya PLN apa-apa itu ya. Ini kok Pasar Babatan itu macet nih, sampai Pasar Babatan ini masih macet. Ada apa ya Mbak ya? Kalau arus ke Ungaran dari Mbak Wennya lancar Mbak, cuma yang ke arah bawahnya rendat, jalannya pelan-pelan, kadang berhenti. Ada apa Mbak? Minta tolong info. Okay. Mbak, matur suwun. Okay, selamat sore.
0: Pak Supriyo Winarto, itu ada truk muat motor yang mogok di sekitaran pertigaan Langensari itu. Jadi setelah Pasar Babadan ya, di pertigaan Langensari, posisinya tadi dilajur kanan atau kiri ya, saya lupa. Pokoknya sekitaran itu ada truk muat motor yang mogok Pak Supriyo Winarto. Itu yang menyebabkan antrean. Jadi bisa ambil jalur tol saja atau bisa hindari lewat jalan baru yang belum terlanjur masuk ke antrean ya. Begitu Pak Supriyo Winarto. Pak Haris Adofi.
2: Setelah lagu Big Boom judulnya apa Mbak Greta? Terima kasih.
0: Setelah Big Boom apa ya? Coba nanti saya carikan dulu ya Pak Haris Adofi. Saya malah nggak ngeh nih. Pak Tony Fat.
3: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Menginformasikan untuk sekitaran Kedung Pane ya. Mm-hmm. Ini yang ke arah BSB atau ke arah Mijen Boja itu masih terjadi ketersendatan ya. Ekornya sudah mencapai itu jalan ke Gondorio, yaitu gang yang sebelah LP itu mengarah ke Gondorio. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Tony Fa. Dan ini baru mau dimakamkan ya. Nah, ini lelayu tadi yang di sekitaran Kedung Pane ini baru akan dimakamkan, ini sudah diberangkatkan. Oke, terima kasih Pak Tony Fat untuk infonya. Ya, itu ada lelayu Pak Tony Fat di Kedung Pane itu ya. Pak Miftah menginfokan ada mobil mogok di TL Kaligarang, terutama pas di depan jalur yang dari Kelut ya.
4: Sejumlah relawan kemudian datang meminta klarifikasi.
0: Oke, ini di TL Kaligarang ada mobil mogok yang dari arah Kelut.
4: Perlakuan khusus selama plat nomor dan barcode sesuai.
0: Oh iya, ada antrian ya. Oh, itu pas di tengah-tengah itu ya. Oke, terima kasih infonya Pak Miftah. Panas banget ini ya kota Semarang. Pak Andre, dari Jepara ke Banyumanik lewat mana ya? Apakah ada kemacetan di Kaligawe? Dari Jepara ke Banyumanik karena di Sayung ini antriannya cukup panjang. Sekarang antriannya mulai dari exit tol Sayung. Mending masuk Onggorawe saja Pak Andre. Masuk Onggorawe menuju ke arah Banyumanik. Nanti Onggorawe bisa ambil jalur yang Waru, Kudu. Terus nanti ambil apa namanya jalur yang ke arah Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta menuju ke arah Gayam ya kan. Dari Gayam nanti masuk tol keluar Srondol, lancar, tidak ada ketersendatan.
5: Menyampaikan info saja di Kaligawe khususnya di Sayung. Sayung arah Semarang mulai macet sekali dan panjang. Informasinya untuk bisa lewat jalur alternatif mulai dari Beton Paria sampai Kali Gawe macet panjang, dan ini truk-truk semua ini.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Andre. Pak Warsito.
6: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika ya, semuanya. Ya, Mbak Greta mengabarkan kalau di depan BR itu ada penebangan pohon, Mbak. Jadi setelah pom bensin Serondol itu ada penebangan pohon, jadi agak tersendat yang ke arah Semarang, namun masih
0: aman,
6: kondisi
0: ya?
6: Lancar, ngeten, Mbak. Terus harap hati-hati saja bagi kawan-kawan yang melintas di daerah PR
0: Serondol,
6: atau Greda, dari ya? Ada sampai ke Ngesrep, ngeten, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Warsito untuk update-nya. Ada penebangan pohon di daerah BR atau Banteng Rider di Serondol yang melintas arah Patiati. Pak Rizky?
7: Titi Dekubro, Mbak Greta. Tadi stuck sekitar, ya nggak lama sih, 3 menit gitu ya. Ini mulai gerak lagi. Dan ketersediaan ini karena truk jam yang kemarin saya infokan mogok itu ya, Mbak Greta. Masih terogok di sana, dan ditambah antrian pom bensin lagi ya, Mbak Greta. Tadi sudah banyak, ini ditambah lagi. Gitu ya, nanti saya fotokan Mbak Greta yang di setelah Masjid Kubro-nya yang kemarin mogok. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Ariske ini menanyakan Majapahit arah ke bandara enaknya lewat mana? Kalau dari Majapahit ke arah bandara untuk saat ini kalau mau masuk tol Gayam Sari, keluar Mukti Harjo nanti melambat sedikit di sekitaran Yuten Kubro. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau keluar Krapyak, untuk saat ini juga jalur tol Gayam Sari ke arah Krapyak juga masih aman. Antrian di exit tol Krapyak itu di exit tolnya itu ada sedikit antrian ya. Tapi lepas exit tol menuju ke arah bandara ini masih lancar. Cuman nanti ada ketersendatan juga sedikit. Itu ada pekerjaan jalan di sekitaran Rumah Sakit Keluarga Sehat ya. Tapi pendek saja antriannya. Kalau enaknya lewat mana, mending masuk Gayam Sari, nanti keluar Mukti Harjo saja. Dari Mukti Harjo nanti melambat di sekitaran Yuten Kubro saja. Dari Yuten Kubro ke arah bandara lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Tajul, ini info exit tol Kaliwungu arah Weleri. Exit tol Kaliwungu menuju ke arah Weleri sejauh ini masih lancar. Di sekitar Cepiring melambat sedikit saja. Antriannya mulai dari Pasar Sepiring, Pasar Cepiring sampai TL Sri Agung. Tapi lepas itu menuju ke arah Welerinya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Danet ini menginfokan exit tol Krapyak aman. Oke, terima kasih infonya. Untuk exit tol Krapyak antriannya normal saja ya. Jadi masih aman untuk jalurnya. Lanjut dengan Pak David.
8: Keluar Krapyak untuk saat ini juga jalur tol.
0: Oh, yang mau masuk tol Gayam ya.
8: Masih aman.
0: Oke, ini ada info dari Pak David yang mau masuk tol Gayam. Ini ada truk mogok posisi tol Gayam. Untuk saat ini sih ada antrian ya. Antriannya mulai dari bawah jembatan tol itu yang di Majapahit sampai di entry. Tapi entry tol Gayamnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak David untuk update-nya. Kalau Rasika, nanti kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan infonya. Saat ini yang masih ada kepadatan itu di Sayung, Kaligawe, Raya Kaligawe di sekitar Majapahit. Terus di Kaligarang ini juga krodit karena ada kendaraan pribadi yang mogok posisi itu pas di tengah yang dari Kelut ya. Pak Budi SW.
9: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
9: Mbak, mau tanya itu di Gedung Pane arah ke BSP kok ada ketersendatan, itu ada apa ya infonya?
0: Mijen ya. Itu karena ada lelayu Pak Budi SW, tapi ini jenazah sudah diberangkatkan dan sudah dalam perjalanan untuk dimakamkan Pak Budi SW. Tadi sudah ada update dari Pak Tony Fat. Pak Lutfi Kudusi.
10: Sekedar info Mbak Greta, ini di depan gereja Girisonta ada laka ini. Tapi kronologisnya gimana enggak tahu, cuman ini korban.
0: Oke, aduh.
10: Sepertinya MD.
0: Masih ada ya.
10: Masih tergeletak di tepi jalan dijaga oleh beberapa orang.
0: Belum ada petugas ya, Pak.
10: Info demikian. Terima kasih Mbak Greta.
0: Terima kasih Pak Lutfi Al-Kudus ini menginfokan di depan Girisonta itu ada laka, sepertinya korban MD. Dan ini juga jalurnya sudah melambat ya di sekitaran makam Girisonta di gereja Girisonta itu ya. Ini melambat jalurnya, mudah-mudahan bisa segera tertangani. Dan info dari Mitra Kamtipmas betul sekali. Ini
11: selamat sore, izin melaporkan saat ini putaran pertigaan Langen Sari. Dari Ungaran baru ke Bralima atau Bagong. Yang dari Mbak Wen saat ini terpantau ramai lancar. Namun sebaliknya yang dari Semarang ke Mbak Wen saat ini terjadi ketersendatan ekor sampai tahu Fubuji atau Pepsi untuk di map merah. Dikarenakan ada ABM atau truk yang mengalami mogok di depan gereja Langen Sari dari jam 1 siang sampai saat ini. Demikian, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut, yang ada apa ya? Sekitaran Undaan, belum ada update ini Pak. Sekitaran Undaan arah ke Kudus ya. Ini ada antrean cukup panjang, belum ada info ini Pak. Mungkin kawan Rasika yang melintas di sekitar Undaan ya, arah ke Kudus, arah ke Kudus ya, sekitar Undaan arah ke Kudus tersendat ini ada apa? Apakah mungkin karena volume kendaraan saja? Soalnya di TL Tanjung itu yang arah ke Pati juga antriannya cukup panjang. Antriannya itu mulai dari sekitaran monumen itu, monumen lalu lintas, monumen laka lalu lintas, simpulnya di TL Tanjung. Pak Davik.
12: Sama ngasih info Mbak Gre, tadi di tol yang dari Banyumanik ke arah Ungaran ada bus yang mogok di lajur tengah.
0: Oke.
12: Di KM berapa ya tadi ya? 424 kayak Mbak Gre, pas tanjakan itu. Demikian Mbak Gre, terima kasih.
0: Terima kasih.
12: Belum ada petugas tadi Mbak Gre.
0: Oke, siap.
12: Bis merah Agramas.
0: Oke, terima kasih infonya Pak David. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berkelana kota.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Eri Alidavi. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengusulkan agar setiap anggota DPRD Jember memiliki staf ahli untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif sekaligus mempercepat pembahasan anggaran daerah. Menurut Bupati, staf ahli dapat membantu anggota dewan memahami berbagai kaidah dalam APBD mulai dari KUA BPAS, defisit, hingga silpa. Keberadaan staf ahli juga dinilai dapat membuat pembahasan APBD lebih efektif karena anggota DPRD memiliki pendamping dalam menyiapkan pembahasan KUA BPAS maupun RKA. Namun, usulan ini belum bisa langsung diterapkan. Pemkab Jember masih perlu mengajukannya kepada kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan. Bupati menyebut, skema serupa telah diterapkan di kota Surabaya. Ia berharap penguatan kapasitas anggota DPRD dapat membuat pembahasan APBD semakin berkualitas dan sesuai ketentuan.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Pemkot Malang sudah mengajukan pengisian untuk 167 jabatan kosong ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Saat ini masih menunggu hasil verifikasi. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, ketika nanti sudah ada rekomendasi diterbitkan, Pemkot Malang akan segera melakukan pelantikan. Wahyu menambahkan, pengisian tidak hanya untuk jabatan pimpinan tinggi, tapi juga mencakup jabatan administrator, pengawas, laksana, sampai posisi di tingkat kelurahan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan sutradara Hanung Bramantio menyatakan kekagumannya terhadap sejumlah bangunan heritage di kota Madiun yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan berencana menjadikan Madiun sebagai lokasi syuting untuk proyek filmnya. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik keinginan sutradara Hanung untuk menjadikan kota Madiun sebagai lokasi syuting. Sejumlah lokasi bangunan tua di kota Madiun diantaranya Balai Kota Madiun, Rumah Tahanan Militer, Bangunan Bosbau, dan Simpang Empat Tugu. Menurutnya, pemerintah Kota Madiun siap membuka komunikasi kembali ke depan, baik secara langsung maupun tak langsung, khususnya terkait dukungan yang dibutuhkan demi suksesnya pembuatan film tersebut.
4: Kawan selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Meski dapur SPBG Kali Tengah Sidoarjo sudah mengantongi sertifikat higien sanitasi SLHS, kasus keracunan masal program makan bergizi gratis MBG tetap menimpa 512 siswa dari 19 lembaga pendidikan di Sidoarjo. Dalam program wawasan Suara Surabaya tadi, Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur bilang, kepemilikan izin resmi tidak boleh menyampingkan penelusuran akar masalah kontaminasi penyajian MBG. Saat ini kawan operasional dapur SPBG Kali Tengah disuspend Badan Gizi Nasional BG. Pemprov Jatim mendorong evaluasi menyeluruh proses pengolahan sampai pendistribusian MBG.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi ke Horasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini yang di sekitaran Langensari ya, di Ungaran itu masih ada antrian cukup panjang. Sekarang antriannya mulai dari toko roti sampai di pertigaan Langensari, karena ada truk yang mogok, truk muat motor mogok, posisinya lajur kanan atau kiri belum ada update sampai sekarang ya. Tapi antriannya panjang sekali antriannya. Jadi kalau Rasika bisa hindari dulu jalur jalan apa ya itu, jalan Diponegoro ya, sekitaran Babadan, bisa ambil jalur alternatif lewat belakang yang nanti tembusnya Laksana ataupun masuk tol saja. Yang sudah gabung lagi ada Pak Pur, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Izin menambahkan info yang tadi Bapak yang ada di undangan, mungkin yang di menuju Tanjung itu tuh Mbak, yang dari arah Pati menuju ke Semarang itu kan tadi antrian agak panjang, mungkin di ibaratnya didahulukan yang dari arah Pati menuju ke Semarang, yang dari imbasnya yang dari undangan mungkin di stop dulu sama petugas tadi, kayaknya begitu kayaknya. Maaf ya kalau kelepotan pun gitu aja yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak tadi yang butuh informasi yang diundang.
0: Oke, terima kasih Pak Pur infonya. Ini diundaan itu yang diundaan

0: 30 menit baru start ya dari kantor di sekitaran Terban menuju ke Semarang. Cuacanya masih cerah, mataharinya masih cemelorot. Mohon info lalu lintas sampai ke Sambiroto ya Mbak Grita. Kelihatannya harus lewat alternatif Onggorawe ini Mbak Grita. Macetnya di Kali Gawe tadi sekilas dengerin kok panjang ya Mbak Grita ya. Matur nuwun.
1: Iya betul, untuk sekitaran Kaligawe ini memang antriannya cukup panjang. Di Kaligawe antriannya panjang, terus di Sayung ini antriannya mulai dari exit tol Sayung sampai di TL Genuk. Imbas di TL Genuk itu ada apa namanya, masih ada pemasangan pipa itu ya. Apa sih pipa apa itu ya, Pak Bo Artanto, itu yang menyebabkan antrean. Jadi cukup panjang untuk saat ini. Pak Bo Artanto bisa masuk Onggorawe. Untuk Onggorawe saat ini masih lancar, tidak ada tersendatan. Pak Ipung Pradipta minta info untuk kondisi lalin terakhir di Muladidom, dari Muladidom ke arah Tirto Agung lanjut ke arah Ungaran bagaimana? Untuk saat ini yang di sekitaran Muladidom ya, ini sudah mulai ada kepadatan dan sudah mulai krodit di sekitaran Muladidom. Terus kalau ke arah Tirto Agungnya, untuk saat ini menuju ke arah Tirto Agung juga ada kepadatan ya, yang lewat apa namanya, Jalan Tirto Agung itu juga ada kepadatan, jadi krodit untuk jalurnya. Kalau mau lewat apa namanya, Prof. Sudarto, jadi dari Muladidom langsung bablas ke Prof. Sudarto, ini lancar dari Ngesrep, terus sampai Ngesrep, Ngesrep ke arah Sukun, Sukun ke arah Banyumanik, Banyumanik Pudak Payung, Ungaran lancar, tidak ada ketersedatan. Pak Won Sasuke.
2: Selamat sore kawan Rasika, melaporkan kondisi lalu lintas di kali cenderung macet ya. Kemacetan ada di kawasan mulai depan Pasar Purwodadi sampai ke apa namanya, menuju ke pertigaan atau simpang Getas ya, yang menuju ke arah Pati atau yang menuju ke arah Blora Wirosari. Ini disebabkan karena jalan lingkar utaranya ditutup mulai dari Putat ya, karena ada perbaikan jembatan Kali Lusi sampai akhir November 2026. Jadi saat ini baru diberlakukan kontraflow oleh petugas kepolisian, yang dari arah timur saat ini ditutup, kemudian yang dari dalam kota baru di apa namanya, dimulai berjalan. Jadi cukup padat karena ada dua pertemuan, yang dari dalam kota atau dari simpang Purwodadi sampai dan juga satunya lagi dari simpang yang dari arah mana, pasar ya, dari arah Pasar Purwodadi. Nah itu stuck di situ sampai ke kawasan Bundaran. Untuk untuk lingkar timur Purwodadi sudah ditutup total, tidak bisa dilalui untuk semua jenis kendaraan. Maturun.
1: Terima kasih infonya Pak Wawan Sasuke. Dan Pak Wawan Sasuke nanti titip ya. Pak Wawan Sasuke kan biasanya nanti lewat apa namanya, undaan biasanya ya. Nah di undaan ini apakah apa namanya, masih ada tersendatan panjang? Kalau dilihat dari aplikasi sih ya masih tersendat panjang. Nah ada apakah di sana? Titip ya Pak Wawan Sasuke. Lanjut lagi ada Pak Agus Jaya, ini minta info lalin dari Kendal menuju ke arah Semarang. Kendal menuju ke arah Kaliwungu lancar, Kaliwungu nanti di entry tol Kaliwungu sedikit melambat, di sekitaran terminal Mangkang juga sedikit melambat, lepas itu lancar, terus nanti melambat lagi. Itu mulai dari sekitaran KIW, pintu utama KIW itu, sampai di TL KIW. Lepas TL KIW menuju ke arah Krapyak, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Antrian di TL di Jerakah dan TL Suharti juga masih aman. Pak Maskon.
3: Selamat sore Mbak Gri.
1: Iya, selamat sore.
3: Perjalanan mau ke Semarang dari Salatiga, berarti enaknya lewat tol aja Mbak Gri ya.
1: Semarang menuju ke arah Salatiga. Terima kasih. Ya, betul. Iya, mending masuk tol aja, nanti keluar Bawen boleh. Kalau dari Semarang ini nanti di Gombelnya, di Gombel ini sudah antrian sudah cukup panjang. Antriannya mulai dari jembatan itu, dari underpass. Simpulnya nanti di sekitaran tanjakan Bukit Permai. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus kalau misalnya mau masuk tol Jatingaleh, keluar Bawen, lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Maskon. Ibu Dewi, ini Pasar Babadan maju dikit, ada truk posisi sebelah kiri ya. posisi truknya lajur kiri ternyata, tapi ini update dari kawan di Mitra Kamtips, Kamtipmas, ini truknya sudah jalan namun rem belum normal.

0: itu. Nah, ini truknya sudah jalan, kawan Rasika. Cuman remnya belum normal dan tadi dikawal mobil patwal ya. Ada mobil kepolisian mengawal. Untuk saat ini jalurnya mudah-mudahan habis ini lancar. Truknya diarahkan ke TE Laksana ya, supaya bisa parkir di sana yang jalannya agak lebar gitu ya. Dan ini sudah mulai lancar ini. Terima kasih infonya, kawan di Mitra Kamtipmas. Pak Silahudin menginfokan untuk Gombel arah naik juga sudah merayap mulai dari atas tol. Terima kasih infonya. Pak Yusuf Sebastian.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: 16.14 masuk gerbang tol GM Sari. 16.42 sampai di Permatapuri ya. Untuk lalu lintas dari tol GM Sari ke Krapyak ramai lancar. Terus dari Krapyak naik ke Ngalian sampai ke Permatapuri saat ini juga masih ramai lancar. Belum ada tersendatan yang signifikan. Terus di bawah rumah sakit Permata Medika ditanjakan itu setelah jembatan Pengilon itu ada truk box berhenti di kiri jalan ya. Truk kol diesel masih lalu lintas masih lancar, ramai lancar saja Mbak. Matahari juga masih bersinar ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Warsito.
2: Mbak Kri, untuk daerah Mulai Tidum ini sudah krodit ya? Mbak. Saya nggak berani lewat area Mulai Tidum. Saya tetap lewat Sirojudin, terus lewat Mula Warman, baru masuk Tusam, terus Cemara, sampai di Karangrejo, Banyumanik. Alhamdulillah lancar gitu Mbak. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih. Mula Didom sudah mulai krodit ya, Kawarasika, dan tadi di Tirto Agung itu juga krodit jalurnya. Pak Christian Raharjo.
3: Selamat sore Kawarasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
3: 16.44 meluncur dari Jepara menuju Semarang, ya jalur konven, ini sudah sampai di Welahan. Untuk pecangaan Gotri Welahan ramai lancar. Kayaknya ketersendatan cukup panjang ya Mbak Greta.
0: Di Sayung.
3: Pak Bu Hartanto, yuk lewat Onggo Rame aja yuk. Ya Mbak Greta.
0: Iya betul.
3: Kayaknya mesti lewat Onggo Rame, Kudu, Dong Biru.
0: Iya betul. Lewat Onggo Rame saja, soalnya antrian yang di Sayung itu mulai dari exit tol Sayung, Pak Christian Raharjo. Pak Teguh Wibisono, ini antrian exit tol Krapyak sudah sampai Kalibanteng arah barat. Dari arah barat ya. Ini yang di sekitaran Kalibanteng ya. Oh, yang ke arah barat antriannya ini mulai dari jembatan Cakrawala ya, apa ya? Kalibanteng itu pokoknya pas di flyover Kalibanteng itu antriannya. Cukup panjang untuk jalur yang ke arah barat ya. Ini antriannya cukup panjang kalau rasakan. Terima kasih Pak Teguh. Pak Faisal Ramadhani.
4: Selamat sore Mbak Greta. Pukul 16.46 mau OTW ke UNES ya dari Demak Kota. Mohon info Mbak Greta, Sayung ada apa ketersendatan seperti kemarin atau tidak, atau lancar, ada genangan atau tidak? Mohon infonya ya Mbak. Matur nuwun.
0: Oke, kalau untuk Sayung, kalau genangan tidak ada. Cuman antriannya cukup panjang, antriannya mulai dari exit tol Sayung, simpulnya nanti di TL Genuk, terus nyambung, lepas itu lancar, terus nyambung lagi antrian mulai dari sekitaran SPBU Syariah sampai di rel kereta Kaligawe, sampai SPBU Kaligawe. Jadi antriannya cukup panjang, Pak Faisal Ramadhani. Untuk saat ini bisa ambil jalur Onggo Rame saja, gitu. Pak Hari Murti,
5: itu mulai dari.
0: Nah, ini yang di Gombel ya.
6: Izin melaporkan Rasika, tanjakan Gombel.
5: TLKIW. Lepas TLKIW menuju ke arah.
6: Tersendat.
5: Ini lancar.
6: Ada apa ya?
0: Oke, di sekitaran Gombel ini tersendat karena volume kendaraan ini, Pak Hari Murti, antriannya cukup panjang sore hari ini. Mulai dari atas jembatan itu ya, atas jembatan tol. Pak Eko Adi.
7: Terima kasih infonya. Pak Yusuf Sebastian.
8: Ini di arteri pelabuhan Mbak Greta, dari arah Kurian Jasmoro pas pertigaan yang

0: dari arah Siliwangi ini tersendat. Ini yang dari arah Siliwangi, ini dari arah arteri.
1: Enggak
0: tahu ini kenapa. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Eko Adi, nanti bisa diupdatekan lagi ya Pak Eko Adi ya. Kalau tadi sih ya, tapi nggak berpengaruh sih kalau yang apa TL Puri Anjasmoro ini emang antriannya cukup panjang yang di Kalibanteng itu ya. Mulai dari flyover itu, simpulnya nanti di TL Krapyak ini. Terima kasih Pak Eko Adi. Pak Sinyo.
2: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
2: Ini aku di Ngayam. Tadi dari Merangkin ke Ngayam Sari lalu lintas juga masih ramai lancar Mbak Gre. Oh ya, dari Ngayam mau ke Cangkring aku Mbak Gre. Ini aku rencana mau lewat Walter. Mending Walter lurus genok apa mending kanan kudu Onggorawe Mbak Gre. Begitu Mbak Gre. Makasih.
1: Oke, kalau menuju ke arah Cangkring, kalau lewat Walter terus langsung bablas lewat Sayung enggak apa-apa, masih aman, tidak ada ketersendatan yang arah ke timur ya. Yang arah ke timur atau arah ke Demak ini masih lancar, Pak Sinyo. Tidak ada ketersendatan. Kawan di 5733 di flyover Kalibanteng arah Krapyak ini macet sekali ya, belum ada info ini, kemungkinan karena volume kendaraan saja. Kawan di 5733 karena memang antriannya cukup panjang. Antriannya itu mulai dari flyover itu. Kawan di 5733, Ibu Listiani.
3: Selamat
1: Oke, terima kasih Ibu Listiani. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
9: Oh.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bantuan sosial seorang lansia di Kabupaten Pekalongan dinonaktifkan setelah nick-nya terindikasi terkait transaksi judi online. Padahal Darmi, 63 tahun, disebut buta huruf dan tidak memiliki telepon seluler. Kondisi ini mendapat sorotan Ombudsman Jawa Tengah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan, status terindikasi judi online tidak serta-merta berarti terbukti, sehingga perlu klarifikasi dan verifikasi. Ombudsman meminta pemerintah daerah dan pendamping PKH proaktif mendatangi warga rentan, bukan hanya menunggu proses pemulihan bantuan dari pemerintah pusat. Pemda juga diminta melakukan asesmen dan mencari alternatif bantuan agar warga yang memang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan sosial. Ombudsman menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan warga rentan kehilangan hak bantuan karena persoalan data. Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS di Kabupaten Semarang terkena PHK setelah perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun. Jumlah tersebut hampir sepertiga dari total 2.600-an pekerja SGS di Kabupaten Semarang. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyatakan PHK dilakukan setelah perusahaan berupaya menekan beban operasional dan sebelumnya telah dibahas bersama pekerja. Pekerja terdampak berasal dari pabrik butuh sebanyak 596 orang dan patemon 160 orang. Disnaker Trans Jawa Tengah masih memantau pemenuhan hak pekerja, termasuk pesangon. Pembayaran pesangon disepakati akan dilakukan secara bertahap. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ini lagunya Teh Hijau itu cerita tentang apa tuh? Sedang tak bisa jatuh cinta.
1: Dia lagi gelisah.
0: Ah, aku tahu ini itu fase ketika seseorang merasa hampa. Wiset. Kehilangan rasa senang ya dan belum mampu membuka hati untuk siapapun. Ash.
1: Abis patah hati.
0: Kenapa dipakainya Teh Hijau?
1: Soalnya Teh Hijau itu pertama rasanya pahit. Terus kalau enggak pakai gula loh ya rasanya pahit.
0: Pahit tapi seger. Lembut kata. Nah,
1: terus seger juga kan.
0: Bikin orang tenang. Metaforanya seperti itu. Ketenangan.
1: Jadi dikiaskan oleh Teh Hijau.
0: Iya karena kebanyakan ya kalau Teh Hijau untuk pelangsing. Langsing itu olahraga.
1: Oh iya benar. Teh Hijau untuk melangsingkan tubuh.
0: Iya
1: benar.
0: Kan biasanya gitu. Padahal itu untuk menenangkan pikiran. Karena mengandung teh.
1: Teh Hijau.
0: Iya. Itu ada tuh Teh Hijau.
1: Daerah mana?
0: Subang deng. Subang ikutnya Subang. Kebun teh di sana ada pabriknya itu. Teh apa? BUMN itu. Itu produksi Teh Hijau. Tapi sudah itu legend tuh. Mahal juga harganya Greta.
1: Teh Hijau itu. Ya pantesan teh pelangsing kok mahal.
0: Ya. Sebenarnya sih langsing itu olahraga kan. ngeteh terus makan sego padang.
1: Bukan. Diimbangin maksudnya abis olahraga ini keringat keluar semua, udah terus minum Teh Hijau. Enggak, minum Teh Hijau dulu kan langsung seger nih.
0: Malah.
1: Loh, abis itu makan, abis minum Teh Hijau, abis itu makan.
0: Iya.
1: Iya, makanya itu tadi nasi padang. Yang penting kan udah olahraga. Yang penting minum Teh Hijau kan ya, gitu.
0: Teh Hijau itu mengandung namanya polifenol. Ini antioksidan kata. Ini antioksidannya kuat. Itu membantu melawan radikal bebas. Jadi enggak ngebom.
1: Itu kelompok radikal.
0: Dan jaga kesehatan sel tubuh.
1: Tapi emang gitu. Lagu Tulus itu memang judulnya tuh emang beda gitu. Ada gajah,
0: ya,
1: sepatu.
0: Semuanya metafora gitu.
1: Terus apa lagi?
0: Hitam putih.
1: Gajah, sepatu, hitam putih. Terus
0: hitam putih,
1: hati-hati di jalan
0: fotomu.
1: Itu sebenarnya hati-hati di jalan kan bukan memperingatkan kita untuk hati-hati di jalan kan lagunya?
0: Ya, enggak
1: kan? Hati-hati di jalan itu kan lagu percintaan gitu. Ya kan?
0: Ya, liriknya. Tapi kan hati-hati di jalan, ya benar ya. Hati-hati di jalan.
1: Iya maksudnya tuh lagunya Tulus tuh judulnya
0: itu
1: pakai kiasan-kiasan
0: putus,
1: gitu.
0: Putus terus. Ya udah kamu kesana, aku kesana. Hati-hati ya.
1: Iya. Gitu. Terus ada kayaknya Fata Morgana ada ya.
0: Iya lah. Anu tuh. Bang Omar. Fata Morgana. Tapi Teh Hijau itu mengandung kafein loh, kamu tahu nggak?
1: Enggak sih.
0: Iya, itu mengandung kafein. Jadi makanya, tapi lebih rendah dari kopi kadarnya.
1: Gitu.
0: Makanya jangan perut kosong minum teh hijau langsung gitu, jangan.
1: Kan langsing.
0: Iya, ya.
1: Kan langsing, biar langsing.
0: Mengandung asam amino juga. Amino gondo ini.
1: Amino gondo.
0: Apa?
1: Itu gondo kusumo.
0: Jadi bikin ketawa. Ketawa sendiri minum teh.
1: Lama-lama dibilang aduh depresi ya. Ketawa sendiri.
0: Pokoknya itu makanya di Teh Hijau itu lebih mahal itu dari teh biasa.
1: Betul.
0: Karena fermentasi pakainya di fermentasi.
1: Untung saya tidak minum Teh Hijau. Saya minumnya teh tawar.
0: Ya,
1: teh tawar maksudnya teh biasa.
0: Semua mbok tawar kita untuk kopoe mbok tawar memang. Macam ini mbok-mbok gitu.
1: Betul, ditawar pokoknya.
0: Ditawar. Oke, ini panas banget ya.

0: panasnya itu bikin bendung karet Sungai Juana yang di Jakenan Pati sana kering gitu. Heeh. Dan itu ikannya itu pada
1: berenang. berenang. Mengambang.
0: Kan mengering. mengering enggak? Oh, mengambang juga.
1: Oh, jadi
0: ya udah di lumpur-lumpur gitu.
1: Menggelepar-gelepar.
0: Enggak gitu. Sempat menggelepar langsung. Oh, kan kena lumpurnya langsung gitu.
1: Terus?
0: Ini mati.
1: Oh, mati.
0: Terus bau. Sudah menyebar baunya itu. Itu saking ini panas banget
1: saking
0: ya.
1: Saking keringnya ya.
0: Kering gitu.
1: Mm-mm.
0: Ini warga di sana juga bilang gitu. Oh, bau. Apa tuh wahing banter banget ya?
1: Kaget saya.
0: Kaget saya juga. Wih, saya kira ada orang manggil atau apa. Ngamuk-ngamuk lagi.
1: Iya, ngamuk.
0: Yeah. Yeah. Oke lah. Dan ini kita, ikannya itu ada terutama banyak ikan sapu-sapu.
1: Ikan sapu-sapu.
0: Iya, banyak itu.
1: Iya, buat somai.
0: Itu ada fotonya.
1: Oh.
0: Fotonya itu yang di bedung karet itu.
1: Iya.
0: Itu kebanyakan kan sapu-sapu.
1: Tapi gak apa-apa sih. Malah buat ikan sapu-sapunya
0: ya?
1: Gak musnah. Sapu ikan sapu-sapunya musnah gitu, biar musnah.
0: Tapi lama loh, bisa dia bisa ngerong loh.
1: Hah?
0: Nanti kalau udah ada airnya dia hidup lagi loh.
1: Dia hidup lagi.
0: Ya kayak kayak zombie itu.
1: Zombie.
0: Iya.
1: Enggak lah. Enggak, kalau udah mati ya mati udah, ikan sapu-sapu kan ikan
0: enggak
1: sapu-sapu
0: kena air dia hidup lagi.
1: Moso.
0: Kamu enggak pernah ngeliat ya? Saya.
1: Enggak.
0: Ikan.
1: Ikan sapu-sapu.
0: Sapu.
1: Ah,
0: sapu.
1: Nah.
0: Oh ini yang di Pati ini malah keluar.
1: Itu yang di Pati itu Sungai Selugonggo.
0: Ikan sapu-sapu bisa
1: hidup lagi.
0: Hidup lagi. Iya. Ini
1: coba
0: ada nih. Nih. Kita ini ya. Nih, namanya
1: itu mati.
0: Oh, nih ikan zombie loh kita. Dibilangnya
1: ini mati
0: ikan.
1: Nih.
0: Ya kayaknya mati, kering gitu ya.
2: Kaku dan mengering karena matahari.
0: Ya kan?
2: Tapi saat diberi sedikit air,
1: dia
2: hidup kembali.
0: Anda ini kan zombie.
2: Yang kamu lihat ini adalah ikan sapu-sapu. Salah satu ikan dengan kemampuan bertahan hidup yang sangat luar.
0: Makanya dia itu invasif sekali. Makanin ikan lainnya yang ada di situ.
1: Oh, berarti zombie itu memang ada ya? Zombie itu memang ada.
0: Enggak.
1: Dalam jenis ikan.
0: Enggak.
1: Nah, itu ikan zombie tuh.
0: Ya, itu kan namanya saja ikan
1: namanya
0: zombie.
1: Namanya saja.
0: Saya juga gitu dulu.
1: Apa?
0: Waktu corona.
1: Waktu corona.
0: Tiba-tiba hidup lagi. Oke, kita lanjut lagi yang sudah bergabung di WhatsApp. Terima kasih. Ini ada siapakah?
1: Pak Gunawan. Ini dari tol Tembalang
0: ada
1: mau ke
0: Pak
1: Kudus.
0: Gunawan. Wow, dari tol
1: Tembalang
0: menuju ke arah Kudus.
1: Yang lancar lewat Muktiharjo apa Gayam Sari?
0: Yang lancar lewat Muktiharjo apa Gayam Sari?
1: Sari.
0: Boleh silakan. Boleh silakan.
1: Maksudnya lancar semuanya nggak jalurnya?
0: Oh, enaknya ya saat ini sih lewat Unggurawi.
1: Loh.
0: Ya maksudnya masuknya nanti tetap Gayam Sari lah. Karena ini macetnya panjang, masih sama kayak kemarin. Simpulnya itu di TL Genuk.
1: Sebentar, ini mau ke Kudus.
0: Oh, mau ke Kudus.
1: Nah, kebalik, mau ke Kudus.
0: Oh, Kudus ya.
1: Enaknya keluar Muktiharjo apa? Keluar Gayam Sari.
0: Keluar
1: Muktiharjo.
0: Muktiharjo, tapi nanti tersendat. Di atas jembatan itu sampai nanti selepas makam Kubro gitu. Setelah itu lancar sih. Sampai dengan Kudus ini juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Kalau keluarnya mana tadi?
1: Itu Gayam Sari.
0: Gayam Sari, itu kan keluarnya juga sama itu lagi ada pengerjaan jalan kan. Jadi mulai dari gerbangnya itu sampai di TL Supriyadi. Setelah itu lancar sih sebenarnya. Walter Moin CD juga lancar. Sampai dengan TL Genuk juga lancar. Silahkan dipilih Pak. Dua-duanya sama ada ketersendatan. Cuman memang lebih panjang yang di
1: Gayam Sari.
0: Bukan.
1: Oh, yang di Muktiharjo.
0: Muktiharjo. Karena dari atas jembatan itu sampai setelah makam
1: tikungan
0: Kubro. Gitu Pak
1: Gunawan.
0: Pak Gun, Pak Gan,
1: yeah.
0: Senjata, bedil.
1: Pak Bo Artanto.
0: Pak B-O-W-O.
3: Malam antri di TL Tanjung ya Mbak Greta. Antriannya normal sih, kas hari truk nasional, gak terlalu panjang sekali, gak seperti kemarin kelihatannya. Mbak, itu yang di Genuk itu antriannya karena yang proyek itu tuh Mbak. Ya moga-moga kalau itu nanti habis maghrib rodok berkurang Mbak, biasanya rodok mendingan sih. Kemarin aja yang panjang kan karena ada truk trouble di TL Genuk kan. Kalau hari ini tidak ada yang trouble di sekitar TL Genuk, moga-moga berkurang ya Mbak Greta. Ya
1: iya,
3: nanti
1: betul.
3: Saya
1: iya,
3: mendengarkan update dari kawan-kawan yang di depan dan Mbak Greta. Matur nuwun.
1: Oke.
3: Ada Mas YUL. 17 lebih 18 sudah melewati checkpoint TL Trengguli.
0: Oke.
3: Okay. Kalau teh hijau mengandung antioksidan, kalau kambing mengandung apa Mas YULI? Itu
0: mengandung
3: kalau ikan sapu-sapu itu tidak makan ikan yang lain Mas, tapi makan telur ikan yang lain sehingga menyebabkan pertumbuhan atau perkembangbiakan ikan yang lain jadi berkurang.
0: Nah ini Pak Bowo ini, ahli perikanan nih. Mm-hmm. Ikan apa aja di, apal ya? Ikan ayam, mm-hmm. Ikan ada kambing,
1: ikan
0: tahu tempe. Ikan kan biasanya wong Jawa
1: iwak pite, tempe. Iwak pite, iwak tempe, iwak tahu.
0: Makan telur, mm-hmm. Bagus tuh makan telur tuh. Bagus. Bukan. Oke, Pak Bowo Artanto di TL Tanjung. Antreannya lumayan memang agak padat. Dan yang di undaan,
1: undaan.
0: Itu ada apa sih?
1: Enggak tahu itu panjang banget antreannya, undaan. Kok? Dua arah.
0: Kayaknya sudah pernah dicor kan ya? Sudah selesai apa cor-coran lagi ya?
1: Pekerjaan
0: itu mulai dari setelah TL Tanjung itu, mm-mm. Yang arah ke Kelambu, arah pokoknya arah sana lah. Undaan itu, woi, padat merayap ada apa ya? Oke, setelah jalur TL Tanjung kemudian sampai dengan Demak ini lancar jaya, tidak ada ketersendatan. Tersendat itu mulai dari Demak menuju ke Semarang, itu exit tol Sayung ya, mulai exit tol Sayung sampai dengan TL Genuk. Silakan lewat Onggarawe saja, Pak. B-O-W-O. Kemudian
1: Ibu Listiani, oh tadi lagunya sudah di play. Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal
1: ya.
4: Pukul 16.59 ya.
1: Masuk Onggarawe
4: kereta, langsung belok ambil Onggarawe. Lancar ya dari Demak Kota sampai Onggarawenya. Nanti untuk kondisi jalan di Onggarawe sampai Kuduraya keluar Woltermong Jidi nanti kita update lagi. Matun Pak Kereta.
1: Oke.
0: Okay. Sami-sami. Oke. Terima kasih Pak
1: Faisal
0: Ramadhani. Ini melintas tadi belok ke arah mana tadi?
1: Onggarawe.
0: Onggarawe. Mm-hmm. Ya.
1: Masuk Onggarawe.
0: Demak sampai Onggarawenya masih cukup lancar. Untuk Onggarawe masih lancar sih. Bahkan di Bulusari juga lancar juga. Di Waru juga lancar juga. Mau lewat Waru, Kudu, ya ramai tapi masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk dilewati di sore hari ini. Kemudian
1: Pak Nathan, ini tambahan info yang dari arah Puri Anjasmoro atau Karangayu, jika kalau mau lurus ke arah bandara harus belok kiri ke arah flyover Samsu Hidayat. Lalu setelah turunan ada U-turn yang selama ini ditutup, bisa putar balik ke arah pelabuhan kembali atau bisa juga memutar di bawah flyover Kalibanteng. Nah, 17.21 depan Hotel Puri Garden ada ketersendatan.
0: Tak kira sudah selesai?
1: Belum, jadi sekarang yang dari bandara yang di TL Puri Anjasmoronya udah ditutup. Maksudnya ditutup gak boleh, kalau biasanya kan bisa langsung ya ke arah Karangayu kan bisa nyebrang gitu kan. Kalau sekarang harus ke Madukoro dulu. Jadi muter ke ATL Madukoro.
0: Ya lewat Madukoro wae lu enak. Daripada yang kan enggak kena ke
1: tersendat.
0: Betul. Oke, tersendat mulai di Puri Garden, hotel itu kan rasikah nanti sampai mana? Itu sampai dekatnya ini rumah sakit
1: Keluarga Sehat.
0: Keluarga Sehat 3. Weden sangar ya kayak Keluarga Sehat 3. Ya, tuh Keluarga Sehat kok di rumah sakit ya? Kan harusnya enggak punya.
1: Iya maksudnya rumah sakit Keluarga Sehat supaya cepat sehat gitu maksudnya. Wah. Kali.
0: Untungnya dikit. Makanya yang iklan ya.
1: Udah kan udah pernah.
0: Masa?
1: Iya udah pernah Keluarga Sehat.
0: Wah ya harus rumah lagi.
1: Keluarga bagi. Sehat. Iya harusnya ngiklan lagi Pak. Ibu.
0: Oke. Okay. Terima kasih informasinya tadi melintas Pak Nathan itu dari Puri Anjasmoro atau dari arah Karangayu. Kalau mau lurus ke arah bandara yang biasa menuju ke arah Puri Anjasmoro dalam itu nggak boleh karena sih kan harus ke kiri dulu, kemudian putar walik gitu ya, putar walik. Nah jadi itu mendingan kalau anda yang mau ke bandara hindari dulu yang lewat Purian Jasmoro. Silahkan lewat Madukoro saja. Ini juga untuk ojol ya. Yang lewat untuk ini Purian Jasmoro. Lewat ini aja, Madukoro aja. Depak itu. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Andri menanyakan KIW ke Gajah Mada lancarkah?
0: KIW ke Gajah Mada. Jalurnya masih cukup lancar meskipun padat, merayap. Itu nanti di KIW-nya. Mulai dari pintu utama KIW sampai pintu timurnya tuh di TL-nya. Setelah itu baru nanti lancar. Sedikit padat nanti di TL Draka, TL KIC ini hari ini yang arah masuk Kota Semarang agak padat nih. Dan juga nanti di TL Kalibanteng. Selebihnya masih cukup lancar, antrian kepadatan hanya di setiap TL saja. Dah, sampai Gajah Mada, Simpang 5 Gajah Mada lancar. Oh ya, yang di Pandanaran padat banget nih, mulai dari Taman Pandanaran itu sampai di Simpang 5-nya. Simpang 5 ada apa sih?
1: Belum ada update.
0: Oh, padat banget yang dari arah Pandanaran di Simpang 5 lagi. Mas pindah. Oh.
1: Okay. Belum lah.
0: Oh, enggak ada apa-apa ya, nyekeramen aja. Iya, kan. Oke, jadi kok mesti harus lurus gini ya? Maksudnya berangnya yang dari arah Pandanaran mepet kiri dulu baru nanti landai gitu.
1: Tapi jangan nyebrang langsung. Langsung ambil jalur yang kanan kayaknya.
0: Motong jalur. Makanya padat. Hanya kepadatan aja ternyata. Kemudian
1: Pak Eko Adi.
0: Pak Eko Adi.
5: Setelah Lampu Merah Tol Krapyak baru agak lego Mbak Greta. Saya juga enggak tahu itu enggak ada apa-apa juga, tapi setelah Lampu Merah Krapyak sudah lega.
0: Lega.
5: Ini yang lega. Dari KIC, kawasan industri Candi ini juga panjang mau arah ke luar. Di jalan Gatot Subrotonya, Mbak. Matur nuwun.
1: Oke.
0: Oke. Pak Eko Adi, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Didi.
6: Selamat sore Rasika.
0: Selamat sore
6: Mbak Greta, Mas Yuli. Ijin melaporkan, saya perjalanan dari Ungaran OTW ke Salatiga. Saya melewati jalan tol Mbak Greta, Mas Yuli. Saya sampai dengan Saloka. Perjalanan relatif lancar, namun ada dua catatan dari saya, Mbak Greta, Mas Yuli. Yang pertama itu tadi waktu di tol sebelum gerbang tol Bawen, itu ada itu, Mbak Greta, Mas Yuli. Truk dam ya, yang agak gede itu macet di jalur kiri. Namun sampai dengan tadi saya lewat tidak menimbulkan ketersendatan.
0: Okay.
6: Itu yang catatan kedua, tadi saya melewati jembatan Tuntang yang ke arah Bawen, Mbak Greta, Mas Yuli, itu
0: truk mogok.
6: Pas di jembatannya kelihatannya ada apa ya, perbaikan ya.
0: Oh.
6: Namun juga tidak menimbulkan ketersendatan itu di jalur kanan.
0: Oke.
6: Demikian Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Terima kasih.
6: Bermanfaat.
0: Pak Didi Salatiga informasinya. Hati-hati Kak Rasika yang melintas di kawasan exit tol Bawen ya tadi ya. Exit tol Bawen itu sebelum gerbang tolnya, sebelum gerbang tol Bawen yang arah keluar itu Kak Rasika, itu ada truk mogok, hati-hati. Dan juga nanti di Tuntang tapi yang arah ke Bawen ya, atau arah sebaliknya dari Pak Didi ke Bawen itu, di jembatan Tuntang lajur kanan kayak ada perbaikan apa gitu. Enggak tahu sambungan jembatan atau mau dicat ping apa-apa.
1: Dicat ulang.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Chris.
7: Baik, 17.05 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Posisi antrian di TL Trengguli sekitar 200 meter. Sementara masih aman, cuman karena yang ngantri gajah jadi gajah. Yang 17.25 lepas dari lingkar Demak, ramai lancar, los.
0: Oke, TL di Gemong
1: Trengguli
0: ya, lumayan ini agak padat sore hari ini karena hari Rabu, hari teruk kawan Rasika, di cukup padat tapi masih ya aman lah, nggak butuh waktu lama juga. Jalur Anda selanjutnya juga lancar juga, meskipun nanti tersendat di exit tol Sayung sampai dengan TL Genuk. Silakan lewat jalur alternatif. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko.
0: Pak Dwi Wijatmoko.
8: Selamat sore, Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Iya. Sore.
8: Ini saya cek di map kok. Jalur saya Pembara.
0: Amburadul ya.
8: Ketersendatan di Siliwangi ada apa ya, Mas?
0: Biasa.
8: Sama Kaligarang. Kalau Kaligarang mungkin TL saja sih. Mohon info, ini saya baru meluncur sampai
0: parkir.
8: Turunan. Di depan Banteng Rider. Terima kasih. Mohon infonya.
0: Terima kasih.
8: Tambahan info, Mbak Greta, tanjakan Gombel tadi ada mobil trouble di sebelah kiri ya. Tadi pas saya lewat mobilnya ngebul.
1: Oh, wah, sih.
0: Ngedrift itu lagi ngedrift. Ali.
1: Oke, soalnya antriannya panjang tadi, tanjakan Gombel.
0: Yap, itu ekor ketersendatan sampai PLN sana kan Rasika. Ya sebelum PLN. Itu sudah tersendat, jadi ada kendaraan mogok ternyata kawan Rasika, keluar asapnya di lajur sebelah kiri di tanjakan awal-awal tanjakan itu. Ekstra sabar saja. Jalur Anda menuju ke arah Ketek Putih ini terpantau masih cukup lancar di mana? Jatingale, Sultan Agung yang sedikit ramai. Tapi nggak ada ketersendatan juga sih. Esparman, Taman Diponegoro, Esparman. Yang padat, ya biasalah Kaligarang itu ekornya sampai SPBU untuk antreannya. Untuk pamularsihnya biasa juga nanti lancar. Cuman ya TL pamularsih, antre di situ, nyambung nanti padat banget sampai dengan mau masuk Anoman. Dan hanya kepadatan aja kayaknya, nggak ada informasi ada kendaraan mogok. Kemungkinan ya karena kepadatan saja seperti Muradi. Kemudian ini yang di Sri Kuncoro yang rayanya dekatnya Tokoban itu setelah SPBU itu pertigaan itu cukup padat kendaraan yang keluar dari situ. Wawan-wawan ya. Pura sumo. Gitu. Hanya kepadatan aja.
1: Oke. Lanjut Pak Sigit, ini teh hijau itu cewek loh Mas Yuli.
0: Enggak juga.
1: Ya cowok bisa butuh. Mengandung.
0: Mengandung
1: tadi kafein.
0: Wah, dan anak tadi kasih nama kafein gitu.
1: Oke, Pak lanjut Sigit lagi. Bu Yayu judulnya rekan. Perjalanan lagunya
0: perjalanan
1: Tulus. Bukan hati-hati ini. Di jalan. Hati-hati di jalan ibu judulnya.
0: Hati-hati di jalan.
1: Ada.
0: Ya nanti suruh buat lah. Kemudian
1: Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita Putri dan Bung Juli.
0: Iya.
9: Menginfokan perjalanan saya dari Purbalingga pulang ke Genuk Karangkoto Semarang. Dari Purbalingga lewat jalur Konven terus Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Parahan, lalu pulang
0: lewat
9: ke Semarang lewat masuk lewat tol Bawen. Sekarang sudah melintas di KM 424. Lalu lintas dari Purbalingga terpantau lancar ya, hingga sampai di tol 424 ini. Demikian laporan saya Bu Kri dan Bu Yuli. Minta infonya Kubro gimana lalu lintasnya, macet atau tersendat atau gimana. Terima kasih Pak Kirta Putri dan Bung Juli.
0: Baik, terima kasih Pak Junaidi.
1: Iya, tadi dari Wonosobo.
0: Iya, Wonosobo, Banjarnegara, Paraan, Temanggung, kemudian jalur Pingit-Pring Surat.
1: Ya, tujuannya Karangroto biasanya.
0: Salah, ya pulang kan?
1: Iya.
0: Gaji sana. Tiap hari dapat gaji. Ya, oke, itu jalurnya kalau keluarnya Muktiarjo ya padat itu sampai di setelah Yuten Kubro. Kalau keluarnya di Gamsari lumayan ini nggak kayak waktu kemarin waktu dicor, ini agak lancar ini meskipun padat juga sih.

0: Padat itu setelah gerbang sampai nanti bawah jembatan tol GM Sari. Selebihnya menuju ke arah Walter Munsidi ramai lancar, mau lewat Meranggen juga akan lebih lancar lagi gitu ya. Sampai dengan kawasan Bulusari. Bulusari ke arah Gaji ini terpantau lancar. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
2: Sore Mbak. Arteri Yosudarso yang menuju ke Tanah Mas ya, itu ada insiden truk saling bersenggolan. Jadi mereka ini masih ya, agak ribut-ribut dan menyebabkan kemacetan Mbak. Karena ternyap gede-gede semua Mas dan Mbak. Itu saja. Matur suwun Mas Yuli Mbak Krita.
0: Matur suwun juga
2: di informasinya. Di depan SPBU Yosudarso ya,
0: okay.
2: Mbak dan Mas, matur suwun.
0: SPBU Yosudarso.
1: Padat.
0: Ada truk senggolan karena sih kan, mungkin kenal mungkin itu. Hey, yeah, senggol dong, asiknya.
1: Mana ada begitu?
0: Oke, ini yang di jalur arteri Yosudarso. Yang ke arah Tanah Mas dari arah Kaligawe, dari arah pelabuhan dekat, di depannya SPBU itu ada insiden tuh. Hati-hati, sabar saja kan Rasika ya. Apalagi kalau di arteri Sudarso itu truknya agak kenceng-kenceng memang. Kayak itu khusus jalur truk. Kemudian
1: Pak Haryanto ini ketemu kawan Rasika di Ponolawen Pekalongan. Siapa ya?
0: Ya, itu adalah Pak
1: kawan Rasika.
0: Pakai Innova hitam 1271. Dan siapa ini ya? Oke, kemudian
1: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
3: Ada Mas Yuli.
0: Of course.
3: Update lalin ini Mas Yuli Mbak Greta.
0: That's right.
3: Dari enggak yang sampai macet, butuh waktu lumayan lama soalnya volume kendaraannya banyak. Ini baru sampai Palepon mau lewat Walter. Walter gunung aja berarti ya Mbak Greta tadi ya, infonya ya. Lancar ya. Bandara harus belok kiri
0: ke arah.
3: Makasih.
0: Lewat
1: mana? Lewat Walter. Genuk keluar Genuk.
0: Oh ya.
1: Kan mau ke arah timur.
0: Iya, iya. Lihat ke TL Genuk aja dari arah Walter gitu. Lumayan sih, lancar. Kemudian
1: Pak Sokip.
0: Pak Sokip.
4: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Gri.
1: Iya.
4: Untuk kemacetan di Semarang, simbolnya di varia usaha ya. Simbolnya nih, saya kena macet di sini jam 5.20. Minta info kalau ke arah Kendal gimana Mas? Nanti lewat tol keluar Kaliwungu aja, info jalannya. Terima kasih,
0: okay.
4: Yuli, Mbak Greta.
0: Poin.
4: Mas Yuli, Mbak Greta yeah. Itu di mau naik jembatan Sayung Pandermogok ya Mas. Jadi dari exit tol Sayung sampai jembatan tuh di 15 menit. Terima kasih.
0: 15 menit mulai dari exit tol Sayung kan Rasika sampai jembatan Sayung 15 menit. Berarti bisa jadi hampir ya 40-an menit nanti ya di situ ya. Oke. Okay. Tapi masih jalan pelan tapi banget. Pelan tapi banget. Dan ada mobil mogok di atas jembatan Sayung kan Rasika arah ke Semarang. Itu menambah kepadatan arus lalu lintas di jalur Sayung sampai dengan TL Genuk. Setelah TL Genuk lancar. Biasa padat karena ada simpangan-simpangan Padi Raya. Kemudian Terboyo. Kemudian SPBU. Kalau sudah masuk tolnya sih lancar jaya. Hati-hati, masih ada beberapa pengerjaan jalan kan Rasika. Seperti di setel ke arah Jatingaleh, ke arah Tembalang. Hati-hati, di situ masih ada pengerjaan jalan. Kurangi kecepatan sebelum melewati terowongan. Ini apa namanya tadi? Terowongan Kedung Mundu yang lewat tol ya. Arah ke Jatingaleh, arah ke Tembalang. Karena posisinya setelah terowongan arah ke selatan ini langsung disuguhi kepadatan pengerjaan jalan maksudnya, dan situ agak melambat. Setelah itu ke Jatingaleh, Jatingaleh menuju ke arah Kali Kangkung juga masih sangat lancar sampai dengan exit tol Kaliwungu. Kemudian
1: Ibu Erni

0: Bu Erni.
1: Sore, Rasika.
0: Selamat sore.
1: Sore. Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yes.
1: Saya perjalanan dari Pamularsi menuju ke Tambangan Mijen. Tadi yang macet parah itu yang dari Kalibanteng sampai Jerakah. Tapi lepas itu ramai lancar sih. Yang tadi di sekitar Permata Puri itu juga sudah ramai lancar, nggak macet.
0: Oke.
1: Ngomong-ngomong soal ikan, tadi pulang kerja itu saya mampir beli ikan di Pasar Kobong. Kalau di Pasar Kobong itu ikannya seger-seger, pilihannya banyak, bakulnya banyak, dan yang jelas lebih murah daripada harga di pasar, sih, karena kan sana buat gulaan ya.
0: Betul.
1: Udangnya juga gede-gede. Apalagi bandengnya, wah, gede-gede banget, seger-seger semua.
0: Iya, iya.
1: Itu, makasih.
0: Oke. Okay. Enak itu memang.
2: Tapi saya nggak suka bandeng kalau nggak di presto.
0: Gak nanya.
2: Enggak,
0: tapi aku nggak suka bandeng.
2: Maksudnya kalau nggak di presto, soalnya kan durinya kan banyak itu bandeng.
0: Wah, di sup itu enak.
2: Ah, tapi bandeng. Durinya banyak itu.
0: Sekrepol.
2: Saya suka bandeng presto.
0: Itu durinya itu sebenarnya, Greta.
2: Apa?
0: Gak apa-apa dimakan itu.
2: Iya, tapi kalau nyangkut di tenggorokan?
0: Gak apa-apa. Emang kamu pernah?
2: Pernah.
0: Wah, itu kamu masih kecil itu.
2: Makanya makan bandeng.
0: Kunyah, makanya jangan langsung dilek.
2: Makanya makan bandeng suka yang presto, soalnya kan durinya lunak.
0: Ya, duri lunak.
2: Duri lunak. Itu tulang lunak.
0: Oke lah, nanti kita lanjut lagi. Kawan Rasika terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
3: Kelana Kota, Rasika.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: rasanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi Kelana Kota. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Yang masih di jalan raya silakan berbagi informasi di 081-325-8500. Dan memang hari ini panas luar biasa kan Rasika. Sampai garing semuanya. Dan iya, memang ini lagi
1: apa?
0: Panas-panasnya.
1: Lagi panas-panasnya. Udah 2 hari ini loh. Dua hari ini panas.
0: Kemarin juga pas ada mendung nggak seberapa, tetap aja panas. Dan apa namanya?
1: Apa?
0: Itu ikan apa? Sapu-sapu yang di mana?
1: Oh, ikan sapu, ikan
0: di Bendung Karet sana, di Pati, Jakenan Pati sana. Itu ternyata di kan pada garing semuanya. Terus ada ikannya itu di ya kubangan-kubangan sedikit diambilin, dijual gitu.
1: Kan
0: sapu-sapunya.
1: Ikan sapu-sapunya buat iya, apa?
0: Ini sama warga. Jadi banyak ikan ini dimanfaatkan warga sekitar untuk cari tambahan pendapatan. Ini salah satunya Saipul sama 10 warga desa Bungas Reco. Ini ngambil ikan sapu-sapu yang terdampar lalu dijual. Iya, pakai pickup gitu. Dan bok kotak untuk ngambilin ikan itu. Setelah itu ikan disetorkan ke pabrik gitu.
1: Terus diapain?
0: Gak tahu pabrik apa ya. Ada dia
1: buat ini kali, harga, buat pelet kali ya.
0: Ya bisa jadi atau untuk cuma.
1: Enggak lah, kalau ke pabrik enggak kali.
0: Somai itu pakai sapu-sapu itu.
1: Somai.
0: Itu yang di Jakarta tapi. Itu dijual 2.500 per kilogram. Lumayan loh. Wong tinggal jipui ora nyeroi.
1: Iya betul.
0: Harganya 2.500 per kilogram.
1: 2.500 per kilo. Kalau satu
0: itu dia dapat gitu. 1 ton.
1: 1 ton berarti
0: 1.000
1: dikali 1.000 kilogram.
0: 2.500 yo 2 juta.
1: Wah, lumayan lah. Pakai banget.
0: Oke, ngeri ya. Iya, 2.500. Udah 1 ton. Dikirim ke TPI Juwana gitu. Rencananya saya bersama warga lain akan mengambil ikan di dasar Bendung Karet yang mengering. Mau disetor ke pabrik katanya gitu. Yuk ke sana yuk.
1: Enggak.
0: Ini bendungan yang garing-garing mana ya lagi ya?
1: Waduk Lambung enggak kering.
0: Oke, kemudian yang sudah bergabung ini ada siapa ini?
1: Ada Pak Prayitno.
2: Pak Prayitno. Kereta Kawarasika ini saya dari Karangayu menuju Jerakah pas di tanjakan penerbat. Kondisinya padat merayap. Enggak tahu ini di depan ada apa ya, Mas? Mohon infonya. Ini sebelum TL exit tol Krapia. Terima kasih.
1: Nah, sudah sampai di exit tol Krap ya.
0: Oke, terima kasih. Baru nyampe di exit tol Krap ya. Emang padat banget hari ini. Jalanan
1: Rabu.
0: Iya. Ini masih padat banget loh. Jam 17.54 hampir jam 6 mulai dari TL Krap ya. Ini yang mengarah ke barat ya. Itu sampai flyover Kalibanteng. Bahkan pas mau naik itu sudah tersendat, baik yang dari arah Jenderal Sudirman ataupun yang dari arah Yosudarso. Dan juga yang dari arah Pamularsi juga sama. Jadi cukup padat merayap kan Rasika. Dan tidak ada apa-apa sih, hanya kepadatan aja. Kalau yang masuk kota Semarang juga sama. Mulai dari TL Kalibanteng nyambung sampai dengan TL Hanoman. Kemudian nanti di TL Krapia nyambung TL KIC nyambung, hampir nyambung sampai di TL Jerakah yang mengarah masuk Semarang dari arah Mangkang. Oke, Pak Prayitno, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Bagus Aditya.
0: Pak Bagus Aditya.
3: Imbas TL Puri Anjasmoro ditutup untuk pengecoran. Ini di TL Bandara ya, Mas. Padat, Mas Yul. Mobil pada lewat sini semua. Truk dam yo lewat kini. Wes tumplek-plek Mas Yuli. Pada muter ke TL di flyover Bandara ya, Mas ya.
0: Oke.
3: Padat, harap sabar jika melintas.
0: Oke.
3: Aturi suun.
0: Sami-sami.
3: Mas Yuli, Mbak Kri, perjalanan sudah sampai di daerah Semarang Indah ya. Ini sedikit catatan, Gapura Semarang Indah baru saja jadi dibikin kok wis ambrol plafonnya, mosok ana diinci kucing. Sudah gitu ambrol plafonnya kiwir-kiwir sekalian, Mas. Enggak bisa moto, Mas, tadi Mas, kondisi arus lintasnya cukup padat tadi di jalur Semarang Indah.
0: Baik, ya, terima kasih. Matur suwun, Pak Bagus Aditya.
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal, selamat sore.
4: 17.24 ya, Mas Yul. Sudah mau masuk Walter Mozidi. Ya, mulai dari masuk Onggorawe sampai keluar TL masuk Walter Mozidi ini kurang lebih ya 25 menit. Masuk tadi sekitar 16.59. Keluar pukul 17.24. Okay. Ya, sekitar 25 menit perjalanan. Dan kondisi jalan di Onggorawe sampai dengan Kuduraya jalannya ramai lancar ya, didominasi dengan kendaraan-kendaraan lain. Sepertinya juga banyak kendaraan lain yang masuk di jalur alternatif menghindari kepadatan di Sayungnya. Demikian Mas Duli dan Mbak Greta, sekarang yang bisa diinfokan nanti mau masuk Dong Biru aja lah.
0: Oh, Dong Biru.
4: Nanti keluar Padiraya. Maturun.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Faisal Ramadan informasinya. Tadi Pak Faisal dan beberapa kawan lainnya itu lewat Tonggorawe, Mulusari sampai dengan Waru. Itu lancar karena sih. Kemudian Waru belok ke kanan menuju ke arah Kudu sampai tembus di Banjardowo Walter Mongcidi, TL-nya itu. Lalu lintasnya juga masih sangat lancar. Sebenarnya lurus pun sampai dengan TL Genuk itu lancar. Tapi ini pilihannya Pak Faisal lewat Dong Biru. Dan nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 7.515 atlet pelajar dari 35 kabupaten kota mengikuti Popda Jawa Tengah 2026 yang berlangsung 1 hingga 6 September. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut Popda menjadi momentum mencari dan menyiapkan 2027. Lutfi juga menekankan pentingnya sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan jiwa petarung bagi para atlet. Semangat itu dibawa Rafael Suryo, atlet karate Great Warrior Ungaran yang akan bertanding di Popda Jawa Tengah. Rafael mengaku sudah menyiapkan diri dan siap bertarung maksimal untuk merebut kemenangan. Popda Jawa Tengah 2026 berlangsung dengan 23 cabang olahraga dan 522 nomor pertandingan. Ajang ini menjadi tahapan penting bagi para atlet pelajar sebelum pejuang membawa nama Jawa Tengah di kompetisi nasional. Olahraga padel semakin berkembang di Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut saat ini sudah ada sekitar 30 lapangan padel di Kota Semarang. Agustina menargetkan Semarang bisa menjadi salah satu pusat pengembangan padel di Indonesia dengan memperkuat kompetisi dan pembinaan atlet muda. Salah satunya melalui kategori usia 14 tahun putra dan putri yang dinilai penting untuk menyiapkan regenerasi atlet. Agustina menilai pertumbuhan padel juga berpeluang menggerakkan ekonomi dan pariwisata karena peserta dari luar daerah akan menggunakan akomodasi, transportasi, dan kuliner di Semarang. Pengembangan padel diharapkan sekaligus memperkuat konsep sport tourism di Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Yang di Pekalongan juga bisa berkabar jalan raya via WhatsApp sama nomornya 081325858500. Untuk yang di sekitaran Tirto, Pencongan, jembatan itu ini sudah lancar ya, karena sehingga kayaknya memang sudah bisa dilewati. Ya, yang tersendat itu kalau Anda menuju ke arah Batang, ke arah Pekalongan, ini masih ada ketersendatan, nggak tahu kenapa, apakah ditulis itu Simbang Desa, jalur Subah Tulis, ada ketersendatan lumayan agak panjang, mulai dari Pondok Modern Selamat itu yang di Batang itu, Unsri itu, sampai nanti simpulnya tikungan sekitaran Tulis itu. Ada apa ya di situ ya? Belum ada informasi sih, apakah hanya pengerjaan jalan atau bagaimana. Daerah Tulis arah ke barat, arah ke Batang, arah ke Pekalongan. Lumayan agak panjang. Yang sudah bergabung, terima kasih, ada siapa ini?
1: Pak Nathan, ini perempatan Anjasmoro sudah siap dilakukan pengecoran.
0: Yap, ditutup ya. Untuk perempatan Puri Anjasmoro ya, karena memang di situ lagi disiapkan untuk dicor, karena sih kemarin itu di Saham Suhidayat, kemudian maju lagi di sekitaran Puri Garden, kemudian sekarang pas di TL-nya. Sehingga karena Sika yang biasa ada mau ke arah bandara maupun dari bandara menuju ke Kota Semarang via Puri Anjasmoro itu enggak bisa ya, lurus gitu enggak bisa. Makanya saat ini silakan lewat Madukoro saja.
2: Jam 17.28 melintas di seputaran setelah flyover bandara yang menuju Madukoro, ini cukup padat ya Mas Yuli Mbak Greta, mungkin karena imbas ditutupnya perempatan Anjasmoro. Jadi ini yang di dekat Bea Cukai ini, yang dari arah bandara POJ Marina, ini cukup padat. Mungkin kalau yang mau keluar dari sini agak muter lewat sebelahnya Holy Stadium, itu langsung tembus Marina, nanti tembus arteri, nanti muter balik di perempatan Tanah Mas ya, itu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Nathan informasinya. Jadi itu ya, karena memang lagi ada pengerjaan jalan pas di perempatan Puri Anjasmoro, ya Sudarso Karnasika, yang dari arah Puri Anjasmoro nyebrang gitu lurus ke arah bandara, maupun yang dari bandara lurus menuju ke arah Jenderal Sudirman, ini ditutup ya untuk di simpang Puri Anjasmoro ya Sudarso, sehingga harus muter dulu. Jadi yang dari Puri Anjasmoro harus ke kiri dulu, yang dari arah bandara itu harus ke kiri dulu juga, sehingga agak repot. Biar nggak repot, lewatnya Madukoro saja. Kemudian
1: Pak Andri,
3: Mas Yuli, Mbak Gre, ya. Jam 17.30 mohon info Mas, jalur dari pelabuhan Pos 1 sampai ke Terboyo lewat arteri gimana Mas, macet atau lancar? Terus nanti sampai ke Kota Wali gimana Mas? Perlu lewat tol apa enggak?
0: Enggak.
3: Atau lewat yang Kaligawi Kota. Dari Tawang. Terus ke mana tuh?
0: Demak.
3: Yang
0: Kota Wali, Demak.
3: Itulah, Kaligawi Kota pakai rel. Lewat mana Mas enakan? Kasih ya. Mbak Grey.
1: Oke.
3: Okay. Aguku boleh deh Mbak Grey.
1: Ya.
3: Semangat.
0: Ngapa kok melon?
1: Until iPhone you.
0: Oh, until. Ya, sama aja sih. Kalau lewat Yosudarso itu ketersendatan mulai dari naik jembatan Tambak Lorok. Nah, itu sudah tersendat sampai setelah Makam Kubro. Kalau lewatnya Pengapon atau Kaligawe itu mulai dari ujung Pangkal Pengapon gabung di Kaligawe Raya ya, mulai ujung Kaligawe sampai rel kereta api. Ya, sebenarnya lebih pendek yang lewat Pengapon saja. kurang lebih 800-an meter. Baru setelah melewati rel kereta api itu lancar. Bahkan sampai dengan Sayung juga lancar. Sampai dengan Kota Wali itu juga lancar. Gitu Pak Andri. Kemudian
1: Pak Bu Artanto.
4: 17.32 saya sudah keluar di ujung di Jalan Lingkar Demak. Untuk TL Botorjo, TL Katilangu maupun TL Jogoloyo semuanya lancar, antrian pendek saja. Maturun.
0: Sami-sami.
4: Ini kawan Christian Raharjo berarti di depan atau belakang saya ya? Saya kurang nyimak tadi kawan Christian Raharjo. Info, info.
0: Di depan.
4: 18.15 sudah melewati TL Canggading. Untuk jalur alternatif Honggerawe Meranggen recommended ya. Lost. Maturun.
0: Honggerawe sampai dengan Meranggen lancar, sekarang sudah sampai di Canggading. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
5: Baik, 17.31 melintas di kawasan PT Glory. Sementara budaran pabrik tapi masih rapi teratur. Baik, 17.41 memutuskan belok kiri ke alternatif Honggerawe. Terus. Baik, sementara ini ring-ringan dengan Pak Bu Artanto selisih 5-7 menit di belakang saya. Sementara saya 17.54 sudah belok kanan di kawasan Candi Sari, nanti keluar Kudu.
0: Melipir
5: Dong Biru. Matur suwun. Baik, 18.05 sudah keluar dari Kudu dan sekarang masuk ke Walter Mongin City. Sekarang mengarah ke Dong Biru. Sementara
6: in 500 meters turn left after.
0: Ya, mbok ditunggu gitu. Misal ya, mungkin ada waktu luang karena sih kayak, "Weh, oh aku di belakangmu, Pak." Wah, ya wis, besok jangan walesan misal. Lewat Honggerawe itu ada spot mancing tuh di situ tuh, parkir kemudian jalan sebentar gitu. Wah, banyak itu ikannya. Ikannya oh, terutama ya? Ikan nila gitu.
1: Oh, yang
0: ikan nila. Enak tuh, dapat ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu itu manfaatnya itu apa? Ya pembersih akuarium ya. Kalau dulu betul. Sampai sekarang sih. Tapi kalau sekarang jarang ada yang nginggung gitu, jarang. Kalau dulu wah untuk
1: apa, membersihkan kaca itu
0: dari lumut.
1: Itu dikasih ikan sapu-sapu.
0: Dan juga sebagai alternatif sumber protein.
1: Proteinnya siapa?
0: Ya orang kali. Tapi kalau bersih ya. Sekarang yang mending jangan lah. Jangan makan. Serta bahan baku pupuk organik. Nah, namun ya ini dia. Konsumsinya berisiko tinggi jika berasal dari perairan yang tercemar kayak waktu di Jakarta, ya, di Jakarta itu. Kemudian ya enggak hanya di kota-kota besar sekarang ini. Tapi kalau yang di mungkin di waduk apa mau? Karet itu. Bendung Karet Bendung, tadi di Pati enggak tahu sih itu tercemar apa enggak, kita enggak tahu ya. Tapi ya itu resikonya ya. Bahayanya kalau memang ikan sapu-sapu itu ditangkap di sungai bebas seperti di perkotaan itu seringkali kan tercemar limbah industri, limbah rumah tangga, ada merkurinya, timbal, gimbal
1: mah enak,
0: babat, gongso, hingga bakteri berbahaya. Nah, bahaya kalau dikonsumsi. Karena itu.

0: tadi, kalau akumulasi logam berat itu numpuk terus, wah bahaya itu. Nanti misal makan ikan sapu-sapu ya, terlalu banyak, kan logamnya banyak tuh.
1: Iya, numpuk jadinya.
0: Nanti kalau pas
1: apa?
0: Sakit? Masuk MRI? Nempel.
1: Nempel. Jadi
0: kan nggak boleh pakai logam.
1: Iya, jadi Iron Man dong.
0: Manusia setrik kok. Kemudian
1: Pak Pur.
0: Pak Pur.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Mbak Rita, Mas Yuli. Yes. Butuh waktu 45 menit untuk bisa lolos di
0: Sayung,
2: tol
0: ya?
2: Sayung sampai dengan
0: Genuk.
2: Tanjung Genuk. Tun, gitu saja yang dapat saya sampaikan.
0: Itu pipa itu enggak masih ya?
1: Masih, kayaknya masih ya? Ada pekerjaan pipa itu.
0: Itu pipa apa ya? Aku dari kemarin tanya enggak ada yang anu ya, tahu ya.
1: Belum ada yang
0: kayaknya sih kayak
1: pipa
0: gas gitu. Nah, butuh waktu 45 menit mulai dari eksit tol Sayung sampai dengan TL Genuk. Sampai dengan saat ini ketersendatan masih sama karena sikap mulai dari eksit tol Sayung sampai dengan TL Genuk. Pak Pur 45 menit. Tapi Pak Pur kan bawa kendaraannya agak gede itu. Kemudian
1: Pak Iwan, OTW dari Purbalingga ke Semarang via Pantura Konven, cuaca cerah sore ini. Arah Pemalang mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan, ketemu langkelangan. Purbalingga sampai dengan Semarang via Pantura jalur Konven, cuacanya cerah. Purbalingga Semarang. Oh, lewat ini.
1: Lewat ini kan.
0: Pemalang
1: itu, ya. Pemalang.
0: Ya.
1: Randu Dongkal.
0: Randu Dongkal. Gue orakulaan iki ya. Nanas. ini arah Pemalang mendung ya. Arah ke Semarangnya masih cukup lancar kalau lewat jalur konven, tidak ada ketersendatan berarti ini. Mungkin hanya TL-TL saja dan hati-hati truknya juga masih banyak. Dari Pemalang via jalur konven sampai dengan, oh ya, yang di Pemalangnya kalau Anda dari arah Tegal sih, kalau dari arah kota Pemalangnya sih aman ya, karena masih ada pengerjaan jalan itu di sekitaran batas antara Pemalang Tegal. Nah, itu dia yang arah ke timur ini. Kalau dari Pemalangnya aman, lancar sampai dengan Comal, Pekalongan, Pekalongan Kota, Batang, Subah, Banyu Putih, Alas Roban, Walawi, Kendal, sampai dengan Semarang lancar.
1: Oke.
0: Kemudian
1: Pak Mirsal.
0: Aku terlalu semangat.
1: Betul.
3: Ilo Mas Yudai, kali Banteng ya sampai flyover ya. Yang ke arah ke barat, tapi Mas Yuda. Mas Yuda.
1: Yulai.
3: Nah, yang ini
1: kan Yudai.
0: Iya Pak.
1: Yulai.
3: Ya, Mbak Krita, ini rakyat kacamata kuda. Betul.
0: Ya.
3: Tak suwi kuwi, stake kuwi.
0: Enggak apa-apa, dinikmati aja. Pak Mirza. Ali Banteng ya. Yang arah ke barat memang terpantau cukup padat ya sampai dengan saat ini. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Jack.
0: Pak Jack.
1: Padat cenderung berhenti
0: tempuk jalur.
1: Jalur dari bandara karena bottleneck. Dari arah barat sempat berhenti 5 menit gak gerak. Sekarang sudah lolos ngedrop di Puri baru pulang ke garasi Kalipancur. Di Kalibanteng arah ke barat tersendat sampai atas flyover dari arah pelabuhan. Di TL Madukoro dari arah bandara macet panjang. Yang dari arah marina juga sama panjangnya. Terjebak hampir 7 menit di TL bandara Madukoro.
0: Pada lewat situ semua akhirnya. Karena memang di Purian Jasmoro ditutup sehingga agak padat itu. Yang dari arah marina, dari arah itu apa namanya? Yang
1: itu.
0: Ya marina lah, benar marina.
1: Gitu. Apa namanya? Awan Costa? Bukan ya? Singgu ya, konser-konser itu kan?
0: Awan Costa ya bisa juga lewat situ. PRPP.
1: Nah,
0: itu dia. Oke, kemudian.
1: Pak Wendy?
0: Pak Wendy.
4: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: 1753
4: ya, melintas di Patung Penari masih terpantau lancar dari Dr. Waisin sampai sini ya.
1: Patung Penari.
0: Oh, Penari.
4: Seperti kemarin. Terima kasih.
0: Nah, agak lancar.
4: Gombel baru dari bawah ke atas tersendat mulai atas jembatan flyover ya.
0: Flyover
4: tinggal ya.
0: Underpass itu ya, bukan
4: flyover. Terima kasih.
0: Underpass.
4: 12 menit ya Mas Juli, Mbak Greta.

0: nanti flyover sampai dengan lolos kesendatan di Gombel Baru, tapi enggak begitu tersendat kok, roda masih berputar ya.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Apakah masih ada pengerjaan lagi ya di underpass Jatinggalah ya? Kalau tadi malam itu lajur kanan tuh yang dikerjakan tuh.
2: Saya balik turun Mas Juli, masih agak tersendat loh Mas Juli.
1: Ya, sampai atas jembatan itu tol.
2: Begitu lama sih, masih berputar.
1: Baik di bawah maupun
2: ya, kayak Pak Bo. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ini sudah sampai Parigi Bobo Mas Juli Bagreta 1823 tadi.
3: Turn right.
0: Masih terpantau.
1: Turn right.
0: Kami lancar aja lah, masih berputar kok rodanya, enggak begitu tersendat ya. Terima kasih.
1: Kalau dari arah Kasipa memangan ya lancar ya. Kalau yang dari arah Jangli itu. Oke, Pak Wendy terima kasih. Kemudian
4: Pak Agus Trioko.
5: Nyambung dengan Icing.
6: Mas Juli Bagreta. Nomkoi. Itu setelah PL Kerapia yang arah
1: Jakarta
6: barat ya. Posisi kanan jalan itu ada truk trouble itu, kelap-kelip. Itu tak foto dari spion saya kelihatan.
1: Yep, betul.
6: Yes, Mas, ini sudah hijau, aku tak melakukan meneh. Matur, thank you.
1: Oke, Pak Agus Trioko, terima kasih informasinya. Truk mogok di TLKIC kalau nasi ternyata itu ada truk mogok arah ke barat.
4: Mana?
1: Arah ke ini, Semarang.
4: Oke, Pak Junedi.
1: Pak Jun.
7: Maghrib, Bung Yuli.
1: Yep.
7: Tadi malam saya melintas di Kretek itu sama di Banjarnegara itu sempat hujan dong.
1: Iya memang.
7: Di Semarang dan sekitarnya belum.
1: Iya, tapi terletik loh, sempat terletik loh ngaran kita ngerti.
7: Di Kretek
1: tadi malam.
7: Dan Banjarnegara.
1: Aku kan dari
7: jalannya
1: rasanya
7: basah.
1: Dilek. Mas Mbak
7: Doloro
1: nih, Doloro.
7: Ini enggak, tapi enggak terlalu hujan. Deras kalau yang di Banjarnegara sebelum masuk kota itu lintasannya sangat basah.
1: Iya, kemarin juga bilangnya gitu.
7: Agak deras.
1: BMKG bilangnya gitu. Jadi pegunungan tengah itu hujan kayak daerah Banjarnegara, Purwokerto gitu. Itu hujan kata. Dan sempat tadi malam itu jam 10-an lah lebih itu melintas dari Pudakpeng. Kayak tertik. Wah, aku ngebut. Wur. Ternyata enggak hujan. Enggak jadi. Tapi emang mendung banget sih. Sampai ada bulannya kayak lampu gitu, ketutup awan, hilang lagi ya apa? Kelihatan lagi. Ternyata mungkin anginnya cukup kencang tuh. Kemudian
4: Pak Joni Wirawan TL Bea Cukai padat, saya dari arah POJ.
1: Nah itu memang padat dari arah POJ, dari arah bandara, dari
4: kayak Madukoro.
1: Gini. Ya TL Madukoro. Sukeng apa kayak?
4: Sukeng Rawo.
1: Sukeng Rawo. Nah berarti dari POJ bandara. Oke Pak Joni Wirawan, jadi tambah padat saja untuk Madukoro imbas dari perempatan Yosudarso Purianjasmoro yang ditutup kan Rasika. Kemudian
4: Pak Sokip.
8: Info Mas Yuli Sayung sampai TL Genok.
1: Marah ya.
8: 50.
1: Ini mana?
8: 50 menit.
1: Oke.
8: Itu infonya Mas. Terima kasih, ini udah lepas ternyata dari Genok, TL Genok nih.
1: Pak Sokip butuh waktu 50 menit. Nah, tadi 45 menit, kacak 5 menit. Ya, sekitaran itu ya 45 menit, 50 menit kan rasika untuk lolos ketersendatan di Sayung sampai dengan TL Genok. Pak Agus Supriyadi mengirimkan video kondisi jalur tol
9: tanjakan Tembalang.
1: Wah, padat banget ya.
9: Kenapa ya ini Mas?
1: Waduh, ada truk mogok apa? Adakah truk mogok?
9: Arah naik arah Ungaran dari ini
1: Tinggale dari Gem Sari, tanjakan tol Tembalang masih cukup padat ya. Belum tahu ada apakah gerangan, nanti bisa diupdate lagi Pak Agus Supriyadi. Jadi cukup padat dan merayap ya untuk tanjakan tol Tembalang untuk sore hari. Cukup ramai banget ya. Oke Pak Agus Supriyadi, terima kasih informasinya. Dan kalau semalam itu daerah Banjarnegara, karena Sika sempat di

0: hujan di sana semalam ya. Dan bagaimana dengan malam hari ini? Apakah masih ada potensi hujan Pegunungan Tengah ataupun di Kota Semarang? Kita simak info cuaca.
1: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bu Ferry. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Cuacanya panas banget nih tadi. Mau ada hujan gitu. Di Ungaran tuh semalam tuh ada sempat teletik tapi nggak jadi sih. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi untuk Kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya? Silakan Bu Ferry.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk Kota Semarang, umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, terima kasih Bu Ferry informasinya.
2: Sama-sama.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Kemendagri membantu pengelolaan sampah di Kabupaten Pamekasan melalui pelaksanaan program LSDP, yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Sampah hasil kerjasama dengan Bank Dunia. Sekretaris Direktorat Jenderal Dijen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mengatakan, timbunan sampah di Kabupaten Pamekasan mencapai 280 ton per hari, namun sekitar 107 ton belum dikelola dengan baik. Berdasarkan data, ada 65 daerah Indonesia yang masuk dalam daftar sebagai sasaran pelaksanaan program tersebut. Dari jumlah data tersebut, salah satunya Kabupaten Pamekasan.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Olahraga padel kini semakin berkembang di kota Semarang. Maka dari itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut, kini ada 30 lapangan padel di kota Semarang. Agustina Wilujeng menilai pertumbuhan padel juga berpeluang untuk menggerakkan ekonomi dan pariwisata kota Semarang. Karena peserta dari berbagai daerah akan menggunakan akomodasi, transportasi, dan kuliner di kota Semarang. Pengembangan padel diharapkan sekaligus akan memperkuat konsep sport tourism di Kota Semarang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro mencatat sebanyak 338 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran terbanyak kategori lahan atau pekarangan, yakni mencapai 164 kejadian. Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Damkarmat Bojonegoro Ahmad Agus mengatakan, untuk kebakaran rumah tercatat 33 kejadian dengan penyebab utama korsleting listrik, sedangkan kebakaran lahan umumnya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan. Dengan tingginya angka kejadian kebakaran, maka kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dinilai penting untuk mencegah bertambahnya kasus kebakaran selama musim kemarau.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, Kamar Rosika, yang sudah bergabung. Terima kasih.
1: Pak Agus.
0: Udah tadi.
1: Udah. Pak Alfian, ini mau info Jatingaleh arah Serondol padat merayap.
0: Pak Alfian Erbora, terima kasih. Jatingaleh Serondol padat ya di tanjakan Gombel itu tadi sempat ada mobil kemeluk. Keluar asapnya. Jadi enggak tahu mobil apa tadi. Kemudian
1: oke. Pak Rudi Kristanto, kemacetan Gombel dari depan Hotel Norman lepas macet 15 menit.
0: Betul 15 menit. Ada apa sih?
1: Enggak ada apa. Oh, tadi sih info awal tadi ada kendaraan mogok gitu.
0: Iya, keluar asapnya tadi iya.
1: Dokter Rido?
0: Dokter Rido.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Juli. Mas Juli dan Mbak Yugrita menyapa seluruh pendengar Asika di jalan yes. raya maupun di rumah saja, di dunia maya maupun dunia nyata. Aku kasih ini males sih WA Mas Juli. WA aku mesti muteri suwi. Meh wis tekan omah nembe diputer terus jam itu ditinggal lunga. Terus kemarin minta lagu Teh Hijau malah di setel ke versi apa ya dangdut apa-apa ya kemarin.
0: Wah,
2: itu
0: enggak lah.
2: Mas jengkel ke tenano. Tapi bagaimanapun saya tetap minta informasi jalur saya ini mau masuk tol Kaliwungu keluar Gayam Sari, Pedurungan, Penggaron dan ke rumah saya bagaimana. Terima kasih ya, kan minta lagunya
0: tahu.
2: Hati-hati di jalan aja tapi sing asli loh aja sing versi dangdut apa-apa loh Mas Yuli. Terima kasih.
1: Ya yes. Minta lagu saja.
0: Oke Pak Dir. Mm-mm. Pak Dir lagi jenenge Pak Direktur.
1: Iya Pak Direktur ya Bapak Dir.
0: Keluar Gayam Sari aman lancar karena sudah dicor kemarin 2 hari yang lalu sudah disuntak sok glugo. Cornya sekarang tinggal tunggu kering saja untuk lajur tengahnya. Lalu lintasnya relatif ramai lancar sampai dengan Pedurungan. Pedurungan sampai dengan Penggaron juga lancar. Penggaron sampai dengan masuk kawasan

0: Francisca. Ini pukul 18 lebih 12 di sekitaran flyover Kali Banteng yang mengarah ke barat ada ketersendatan nih. Mm-hmm. Ini penyebabnya apa di depan belum tahu ini.
1: Oke. Okay.
0: Itu terima kasih.
1: Ramai mendogi. Oke, okay, terima kasih informasinya Pak siapa mau? Pak siapa? Pak Awetri ya lah, Pak Awetri. Ini tadi melintas jam 18 lebih seperempat ya, Kali Banteng. Ini memang padat banget. Tadi itu ada kendaraan mogok, nggak tahu juga kalau ada yang parkir juga. Tapi ini sudah mulai mencair meskipun masih padat sih sebenarnya. Masih padat itu nanti simpulnya di sekitaran Istana Buah tuh. Mm-mm. Atau ada yang dropping apa gitu. Dan exit tol Krapia ya, saat ini terpantau cukup padat dan merayap kan Rasika, lumayan agak panjang sampai kurang lebih 700-an meter. Kemudian
2: Pak Isnan.
3: Selamat malam, update masih
1: selamat malam.
3: Untuk di ujungnya TL exit tol Krapek yang ke arah barat di lajur paling kanan ada truk gede warna hijau yang sepertinya ada trouble. Demikian, terima kasih.
1: Yep.
4: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Padat dan merayap ya karena Siga. Dan total 20 menit dari flyover Kali Banteng sampai lampu.
2: Lampu exit tol Krapek ya.
1: Merah, enggak hijau, ada kuning juga Pak, kok merah saja. Oke, di TL Krapia ya, arah ke barat itu tadi ada dump truck mogok karena sih ya. Kemudian
2: Pak Sinyo.
1: Pak Sainyo.
5: Update lalin lagi Mas Yuli Mbak Greta. Wah ini antriannya lumayan panjang ini. Ini udah sampai mau batas, kayak masih ke belakang lagi.
1: Iya panjang itu memang. Mm-mm. Pokoknya sampai itu loh. Mana?
5: Juga. Update lagi Mas Yuli Mbak Greta. Ini di mana ya? Ini Trengguli ya bener ya?
2: Trengguli.
5: Ada kayak pengaspalan jalan, penambalan jalan. Cuman lalu lintasnya masih ramai lancar sih Mbak Greta Mas Yuli. Masih aman.
1: Oke. Okay. Terima kasih ya di ini Bolo Pak, di situ tuh Bolo dekat Janas Moko kan. Itu Bolo setelah Jebor arah ke Trengguli, arah ke Kudus Jeporo. Oke, tadi memang panjang diinformasikan untuk ketersendatan menuju masuk Kota Semarang. Sampai dengan saat ini masih cukup panjang mulai dari Kino ekor ketersendatannya sampai nanti di TL Genuk. Kemudian
2: Pak Slamet, kondisi Pak, tanjakan Selamat. Tol Tembalang.
1: Iya memang padat banget sampai dengan saat ini masih cukup padat ya, tapi ini sudah lancar. Ada apa ya? Waduh kok wiu-wiu yopo gi. Do. Kemudian
2: Pak Andri.
6: Akhirnya aku lewat tol. Tadi cuma cari pembanding aja sih buat besok. Mau lewat arteri apa lewat kota? Sun.
1: Semalah gue pembanding. Aku ya, pembanding lo. Mange arep nganu Pak. Bisa lo diukur nanti butuh ini misal BBM-nya habis berapa kalau lewat sini gitu ya.
2: Pak Rosi? Banding.
1: Pak Rosi.
7: Mohon informasinya Mas Yurin Mbak Kereta dari Muamalat Kendal menuju BSB City. Terima kasih.
1: Kendal kalau malam ini sudah mulai lancar ya untuk kawasan TL KIW itu. Tidak ada antrean sampai dengan TL Jerakah juga aman lancar. Profamkan naik, ada sedikit kepadatan itu di SPBU Ngalian itu. Setelah itu sih aman lancar, padat lagi sedikit nanti di U-turn dekat Ruko Segitiga Emas, Permata Medika, tapi lancar sih. Sampai dengan BSB. Lancar. Bumi Semarang Baru.
2: Oh, benar ya.
1: Bukit
2: Semarang Baru. Pak Muhammad Bagus, info lalin Pati Semarang bagaimana?
1: Pati ke Semarang dari Pati sampai dengan Kudus ini lancar, tidak tersendat. Mau lihat lingkar TL Tanjungnya ini sudah tidak ada antrean panjang. Lancar banget. Keluar Kudus menuju ke Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan, tetap ekstra hati-hati.

0: di yang tersendat menuju ke arah Semarang itu mulai dari Kino atau sebelum Pasar Sayung itu tersendat sampai dengan TL Genuk, Pak. Kemudian
1: Pak Bowartanto.
0: Pak Bowartanto.
2: 18 antri di TL Pedurungan, enggak bisa langsung belok kiri karena depan saya bis, sebelahnya truk, jadi jejeran. Lajur kirinya enggak cukup untuk saya bisa langsung klakson belok kiri. Ya, dulu itu pernah pas iring-iringan, terus kawan Christian Raharjo nunggu saya berhenti, terus bercengkrama di tepi sawah, berkenalan, seperti itu, Mas.
0: Waktu awal-awal aja
2: ini sudah maghrib ya, sudah malam, jadi ya langsung bablas, tidak saling menunggu, begitu Mas YULI dan Mbak Greta.
0: Ya, waktu awal aja, kalau udah lama kenal ya wes lah lalu weh. Pada yang buriku, ya wis. Tapi enggak lah. Kalau kawan Asika pasti ada acara biasanya. Kalau pas dekat gitu ketemuan. Kalau enggak ya WA-an sendiri, kirim capri-caprinan voice call, video call gitu. Ya, kalau pas ada waktu luang itu loh. Gue besok lagi, ini kan masih macet. Besok kemungkinan juga masih macet tuh di Genuk Sayung tuh. Sayung ke arah Genuk. Mendingan bawa walesan, ya. Mancing nenggone onggurawe itu ada pemancingan juga, ada spot mancing juga itu ya, nek pengen sih.
1: Oke.
0: Kemudian
1: ada Bu Novi Kendal, mohon info dari flyover Kalibanteng ke arah Kendal tersendat.
0: Yap, kepadatan ada truk mogok di setelah exit tol Krapia ya, setelah TL Krapia arah ke barat kan Rasika. Terima kasih Bu Novi informasinya. Dam truk warna hijau ada di lajur paling kanan kan Rasika. Terima kasih Bu Novi. Kemudian
1: Ibu Nini Herwati.
3: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam. Halo
3: cerita juga ini. Aku sebagai orang Amerika ya, yang kalau siang agak kesorean itu pulang karipan, untuk bersama anak, makan dan lain-lain gitu, terus
0: ngerita.
3: Nanti balik kerja lagi. Hari ini kebelablasan. Tadi sempat atensi ke Mbak Gre, habis jemput anak gitu kan, biasa ngekek-ngekek gitu. Dan bukan alat buat pereda stres, itu ikhtiar Mas Yulian. Malah bablasan tidur lo Mbak Kre.
0: Bebas.
3: Balik lagi ke KIW gitu, kayaknya rotok gimana gitu. Nah, nek efeknya kok ngene ketoke keter kabeh gaweanku. Kudu mangkat ini. Mohon info lah ke KIW nih. Saya dari PSB Taman Pelangi ngomah, itu bayi. Gimana ini? Ada macet enggak?
0: Enggak, aman.
3: Apa perlu nganggu pesawat?
0: Bisa. Nanti pakai ini aja. Drone ya, yang buat pertanian semprot pestisida sekarang itu toh. Ada terus digendong gitu dari balik kerek. Wah, tekan KIW. Nah, itu. Aman dari arah Ngalian turun jerakah-jerakah ke KIW ini, aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Wong enak-enak ning omah malah arep mangkat kerja meneh. Ya namanya juga ngecek-ngecek ya kan. Apalagi ini awal bulan. Harus target. Kemudian
1: Pak Unggul Suroso.
4: Selamat petang Mbak Grema Yul.
0: Selamat petang.
4: Jalur saya yang di Micen, kemudian Palir, Mangkang Kaliwungu, gimana, apakah ada yang mogok-mogok, apa enggak ada yang mogok-mogok, atau lancar-lancar saja, atau bahagia saja. Terima kasih, selamat menjelang malam.
0: Bahagia aja ini, lancar jaya sampai dengan Kaliwungu. Yang padat hanya di perlintasan rel kereta api Kaliwungu saja. Gitu, Pak Unggul Suroso.
1: Pak Imam.
5: Selamat malam Mas Yul. Itu ada laka korban kayaknya naik sepeda motor itu.
0: Duh, di mana?
5: Kayaknya sudah MD Mas Yul Bagre.
0: Di mana?
5: Posisi di dari Madukoro. Jalan Madukoro. Posisi Jalan Madukoro sehabis Swalayan Depak. Cukup padat dan merayap. Kalau dari bandara ya, korban masih tergeletak, belum ada petugas, belum ada ambulan. Pas gerbang perumahan Semarang Indah.
0: Pas gerbang perumahan Semarang Indah. Wah, power rumahnya Pak Kris tuh. Pak Kris Semarang Indah.
1: Pak Kris Semarang Indah.
0: Nah. Duh, hati-hati ya karena Sika ini rame banget sejak kemarin. Duh, 3 hari ini jalannya rame banget. Aduh, ada laka lagi di Madukoro. Kemudian
1: Pak Paniran lancar di mana ini?
6: Dari Demak sampai Kudus lancar.
0: Kudus ini sudah di lingkar Kudus ini. Pak Paniran, terima kasih. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, mohon info dari Rumah Duka ke Jalan Arterio Sudarso menuju ke arah Salatiga bagaimana?
0: Dari Tionghoa,
1: Iwan.
0: Ke arah Salatiga. Kalau masuk tolnya itu hindari kerap ya. Karena panjang banget sih. Tapi kalau mau antri sih enggak apa-apa. Kalau mau lewatnya entry tolnya Abdurrahman Saleh itu juga bisa. Apa itu namanya daerahnya?
1: Manyaran.
0: Nah, itu lancar tuh. Enak lewat situ aja karena ini antrean TL Krapyak cukup panjang sampai nyambung di TL Hanuman. Ke belakangnya sampai bakul buah-buahan gitu. Gitu, Bu Heni. Selebihnya lancar ya. Agak sedikit padat itu melintasi jembatan Tugu Soeharto. Nggak tahu ada apa, apakah ada pengerjaan jalan. Tapi ini lancar sih sebenarnya. Cuman melambat aja. Dan tanjakan tol Tembalang ini juga cukup ramai karena hari truk nasional. Awal bulan lalu lintasnya agak ramai di tanjakan tol Tembalang. Untuk pengerjaan jalan di Poltekkes itu juga cukup padat tapi aman untuk dilewati, masih cukup lancar dari Banyumani, Ungaran sampai dengan eksit tol Bawen. Tadi sebelum gerbang tol Bawen arah keluar itu ada truk mogok tapi tidak mengganggu lalu lintas, cuma hati-hati aja. Dan juga tadi sih pengerjaan di sekitaran jembatan Tuntang tapi arah ke Bawen sih. Sampai dengan Lopait Blotongan sampai dengan Solo Tigo lancar.
1: Pak Narendra, Kodam Watugong ramai lancar, hati-hati di perjalanan kawan Rasika semua.
0: Baik.
1: Pak Andika, ini lolos dari Sayung ke TL Genuk 42 menit.
0: Yap, pokoknya 40 sampai 50, tadi ada yang 50 menit tadi.
1: Pak Danang Arif minta info dari Krapyak ke Virgin Ungaran.
0: Siapa tuh?
7: Mia mau minta lagunya I Love You 3000. Terima kasih.
1: Ya,
0: kalau nyanda ini kayaknya enggak nyanda, kurang 3 menit kita pamit lagi. Oke, Pak Danang, terima kasih informasinya. Krapyak menuju ke arah Ungaran. Ya, kalau masuk tolnya Krapyak ya padat juga. Habis setelah itu lancar sih. Keluar Srondol misal juga lancar, lanjut jalur konven. Kemudian
1: Pak Yusuf Arda, mohon dibantu untuk lalin Kendal Kali Kangkung Tembalang Meteseh Klipang.
0: Oke, kalau ngetol pasti akan lebih lancar ya. Dari Kali Kangkung kemudian eksit tol Tembalang. Eksit tol Tembalang ini juga lancar juga. Di Prof. Sudarto sedikit padat sampai dengan TL Unpan itu Banjarsari. Setelah itu turun ke arah Meteseh sampai dengan Klipang lancar.
1: Pak Klik Sakti.
0: Weh, lama.
8: Selamat
0: kabar,
8: malam,
0: Mas. Kabar ini.
8: Ini saya nyoba naik Gombel, Mas, jam 6.40 tadi. Terpantau rapat sekali, Mas. Ini alhamdulillah 6.52 sudah sampai SPBU Gombel. Isi bensin dulu, Mas. Tadi yang bikin tersendat itu karena kalau depan saya tadi kebetulan ada beberapa truk gitu loh, Mas, jadinya kan melambat, volumenya cukup luar biasa, jadi agak tersendat. Tapi masih anu sih, Mas, bisa dilewati kok, masih oke aja, masih normal kalau menurut saya.
0: Normalnya tanjakan Gombel ketika dibuat dua arah ya kan Rasika, jadi sering kalau setiap sore malam itu padat banget. Kemudian siapa?
1: Bu Nini Herawati.
3: Bukan kudu neng oma, memang kan sekarang lagi ada pekerjaan yang 24 jam dan itu administrasi, hitungan rate-nya itu harus harus dipentelangi. Jadi
0: itu pasir
3: berapa kurang rate? Sangu karpet tak tidur sana.

0: keputusan.
1: Sage. Ya Allah. Ibu-ibu anu ini pekerja keras ini.
2: Dokter Ido.
3: Yo aja terus ora siaran to Mas Yuli. Alah, yo Mas Yuli iki kadang jengkelke tapi ngeni lucu wong siaran ki ndagel isine marake ngekek membuat teman-teman yang di jalan raya terhibur. Ya walaupun kadang agak macet tersendat terhibur dengan celotehannya Mas Yuli. Ojo nesu tak suntik nek nesu. Jam 6.46 exit Gayam lo sampai TL Supriyadi. Ya merah biasa terus lagi ke timur rame lancar. Mas Yuli pokoknya aku padamu. Nek sore pulang kerja tidak ada Mas Yuli yang siaran, rasanya malam tak berbintang.
2: Eh malam
3: exit Gayam pas ijo langsung ke kiri ser Supriyadi mandek dikit aja terus pas ijo los terus lanjut durungan pas ijo los semoga Bang Jo Cang Gading juga pas ijo langsung kanan
1: ser kok.
3: Jam 6.53 Bang Jo Cang Gading ijo ser kanan
1: kowe nek aku ra nganu lho abang terus entuke. Maaf ya Pak Dir ya, Pak Dok Dir.
2: Pak Dok Dir. Pak Lutfi.
1: Pak Lutfi.
4: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Krita.
1: Selamat malam.
4: Baru pulang kerja ini. Ya. Ini di Gombel. Ya,
1: gini ya pulang.
2: Eh, ya, Pak Lutfi, oh tadi Pak Lutfi yang ke sini tuh dapat stiker.
4: Pertengahan flyover.
1: Udah. Oh ini tadi Pak Lutfi. Walah, wis tekan ngaran itu stiker barang
2: deh. Stiker ya sudah pulang. Pulang.
1: Kok udah. Kesusunan toh Pak?
2: Udah pulang, cuman tadi dada-dada gini doang.
1: Keblet
2: udah.
1: Di sini ada belakang ada dua kamar mandi. Santai aja Pak.
2: Pak Lazarus.
5: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Selamat malam.
5: Nih tanjakan Gombel tersendat ya. Sampai di jembatan itu yang naik. Tapi yang arah turun ramelan ya Mas.
1: Oke.
5: Ramai lancar. Karena itu di apa di keluar masuk hotel itu tuh Mas. Nah, itu yang menyebabkan ketersendatan di situ.
1: Iya, sama nah, ini Taman Tabanas. Taman Tabanas.
5: Itu Mas Yuli, Mbak Gri, kawan Rasika tetap berhati-hati.
1: Rame terus ya Taman Tabanas itu ya.
5: Enggaknya weekend dan tetap hormati
1: alhamdulillah
5: pengguna jalan yang lain jalan karena keluarga laris. Tercinta menunggu.
1: Amin.
5: Kita harus
1: hati-hati. Betul.
5: Begitu Mas Yuli. Mbak Gri, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ibu Nini Herawati.
6: Aku juga padamu Mas Yuli sama kayak Pak Dokter Ido itu. Tolong persiaran sampai jam 10 ya. Kayaknya aku di schedule jam 10 nih. Malam sampai jam 10 nih sama stafku. Tolong ya Mas Yuli ya sampai jam 10 loh. Mbak Greta jam berapa wis enggak apa-apa Mas Yuli ae.
1: Ayo tak parani kae.
6: Soalnya Mbak Greta persiapan besok buat ngelarasari mau tak penke aku meh dengerin larasari pas perjalanan kembawen besok siang.
1: Asik.
6: Saya udah sampai di KIW ya, alhamdulillah jalanan ketoke lancar karena nggak tahu nih merem mau cucu-cucu udah sampai KIW.
1: Oh, lantai.
6: Tadi yo sambil merem-merem ngantuk-ngantuk gitu kok yo iso tekan KIW lo heran.
1: Nah, gue sopir.
6: Setelah aku sadari yo ternyata
1: emosi,
6: anakku nyopiri aku. Ya Allah.
2: Udah satu lagi yuk Pak Lutfi.
4: Long cek podo siaran kok Mas. Tadi Mas Yuda yo gek dahar aku rak penak nek mengganggu.
1: Orang.
4: Saya yo selak ngelih jadi saya tadi
1: oh, ngelih.
4: Terus pulang.
1: Atur nuwun
4: udah sampai rumah.
1: Ya, terima kasih Pak Lutfi udah mampir.
2: Pak Andi ini menanyakan Sayung arah Semarang dong kok tersendat?
1: Ya, sampai TL Genuk saja sih. Setelah TL Genuk los lancar sampai dengan perlintasan rel mau masuk tol. Yes, yuk, pamit.
2: Yuk kita pamit.
1: Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah
2: hormati pengguna jalan yang lain.
1: Saya Liza Dian.
2: Greta Putri pamit. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive. Keep healthy kawan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemkab Semarang menyiapkan anggaran hampir 16 miliar rupiah untuk pelaksanaan pilkades serentak yang dijadwalkan 14 Desember mendatang. Bupati Semarang Ngesti Nugraha bilang anggaran tersebut digunakan untuk mendukung seluruh tahapan pilkades, mulai sosialisasi, pembentukan panitia, hingga pengawasan. Kebutuhan anggaran akan dipenuhi melalui efisiensi sejumlah kegiatan Pemkab, terutama program yang dinilai tidak prioritas dan tidak mendesak.
2: Dengan adanya tambahan anggaran, tentunya kita juga melakukan efisiensi di kegiatan yang lain yang kita fokuskan untuk pelaksanaan pilkades. Jangan sampai nanti anggaran pilkades ini berkurang. Harapan kami tetap sesuai dengan yang kita rencanakan, ini sesuai dengan apa ini perencanaan awal ya. Ini seperti itu. Yang di efisiensi misalnya anggaran-anggaran yang tidak prioritas. Misalnya ada anggaran kayak apa itu makan minum, kemudian juga yang tidak mendesak, ini nanti kita geser dulu ke anggaran-anggaran yang sifatnya
1: Ngesti menegaskan efisiensi dilakukan agar anggaran pilkades tetap sesuai rencana awal. Pemkab Semarang juga akan berkoordinasi dengan Forkompinda, Forkompincap, BPD, serta tokoh masyarakat untuk memastikan pilkades berjalan aman, kondusif, dan lancar. Dalam rangkaian hari lahir ke-81 Kejaksaan RI, Kejari Salatiga terus memperkuat kesadaran hukum pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Ratusan siswa SMA Negeri 3 Salatiga mendapat penyuluhan hukum, termasuk edukasi anti korupsi, bank sampah, serta bahaya HIV/AIDS. Kejari Salatiga, Erik Meza Nusantara menyatakan pendidikan anti korupsi penting diberikan sejak dini. Menurutnya, perilaku korupsi bisa berawal dari ketidakjujuran kecil yang dibiarkan, seperti menyontek, berbohong, hingga penyalahgunaan uang kas kelas. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta ini juga dirangkai dengan kampanye anti korupsi, donor darah, dan ekspos bank sampah serta layanan kesehatan.
3: Ini memang program dari kejaksaan, salah satunya sebagai upaya tindak advokasi, dan kami juga punya program juga terkait dengan jaksa masuk sekolah. Nah, tentunya ini menjadi tugas kami memberikan edukasi kepada para pelajar, siswa-siswi terkait dengan kampanye anti korupsi untuk bisa melakukan pengenalan sejak dini terkait dengan tugas tambahan dari kita, karena kita juga ingin mengenalkan juga bank sampah, sehingga kalau dari siswa-siswa ini untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga ada terkait dengan dinas kesehatan, edukasi tentang pengenalan seksual, tentang adanya nanti ada HIV dan juga dengan penyakit-penyakit menular lainnya, ya tentunya ini juga harus dikenalkan kepada siswa-siswi untuk hati-hati.
1: Kepala SMA Negeri 3 Salatiga Suprianto mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memperkuat nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab siswa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Hidup ini untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Kadang kita terlalu sibuk ya ngejar karir sampai lupa menikmati perjalanan. Katanya kalau lagi jalan ke Jogja misalnya, jangan bayangkan tujuannya, nanti lupa menikmati perjalanan. Tapi kembali ke soal kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Kita ini pagi berangkat, yang berangkat pagi ya, sore pulang, malam masih buka laptop. Ngumpul keluarga masih pikir di kantor, pikir kerjaan. Ya. Klise yang sering kita dengar ya kawan, karir penting, uang penting, masa depan perlu dipikirkan, apalagi anak-anak yang harus dipikirkan masa depannya. Tapi nasihat bijaknya, jangan sampai kita sukses di atas kertas sementara hidup sendiri kosong, jangan. Hindia, karir gak ada artinya berdansa lah. Enjoy your life, ketawa bareng teman, pulang ke rumah ngobrol sama keluarga, nikmatin secangkir kopi, mendengarkan lagu kesukaan. Saya Doni Asher, sekarang nemenin perjalanan Anda masih di jalan. Semoga tetap enjoy bersama Rasika USA. Yang masih padet itu di ini ya, di Sayung ngarah ke Genuk. Tapi nanti lepas simpang Genuk Banget Ayu udah lost ya, mau lurus atau belok kiri ke arah Voltaire. Sama yang mau naik Gombel ya, itu masih padet di tanjakan aja sih, nggak nyampe di flyover. Terus yang mau keluar di exit tol Krapian juga masih kelihatan padet. Rush hour tuh kan kalau sore ya sampai jam 6 ya, atau molor-molor dikit setengah 7, lepas itu agak landai, insya Allah amin. Jadi kalau sekarang lagi di jalan, terus lagi ngerasa indahnya perjalananku, alhamdulillah. Apalagi we are welcoming September, ya gak sih? Kan harus ceria.

Ya, September ceria, semoga bukan karena lagu doang, tapi karena kita masih punya kesempatan, masih punya waktu, masih harapan, masih punya harapan, masih ada

0: Kawan Rasika yang selalu bersama, asik. Ya ya, jadi kalau September ini kan bukan awal tahun, tapi juga bukan akhir tahun. Kayaknya bulan yang cocok untuk bertanya target tahun ini masih jalan atau sudah tinggal kenangan ya. Jadi perlu dicatat ulang. Masih ada beberapa bulan menuju akhir tahun. Jadi kalau Januari sampai Agustus kemarin kayak aduh belum sesuai planning nih. It's okay, ya kan? Belum terlambat. Mungkin cuma perlu mulai lagi. Sekali lagi semoga bukan ceria karena lagu, bulan September ini ceria karena kita masih punya kesempatan. Optimis dong Doni. Ya dong. Harus optimis dong, kita hanya punya dua pilihan, optimis atau pesimis, pilih mana? Ya, kayak Pak Adi Nugroho, optimis banget menatap masa depan anak-anak muda kita, karena itu hari ini memberikan pelatihan jurnalistik di SMA 4 Semarang, untuk pengelola media sekolah gitu, sore hingga petang tadi. Oh, ini sedikit cuplikan suasana. Ini Pak Adi lagi mau dengar POV-nya anak-anak.
1: Perlu waspada yang luar biasa karena sudah meningkat eskalasinya ya. Siaga itu artinya juga. Artinya kalau diberitakan oleh media ini, masyarakat seluruh kota sekitar harus.
0: Oke, siap. Pak Adi, makasih ya berbagi cerita. Pak Haji Yusuf Afda, Mas Don, request lagu Club 80s, Gejolak Kaula Muda. Suwon. Oke, ditunggu. Rasika USA,
2: Rasika USA. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, The Beatles, Hey Jude. Lagu yang sangat legend, legendaris banget. Ini gak cuman angkatan-angkatan baby boomer yang kenal lagu ini. Angkatan-angkatan di bawahnya, Gen X pastilah, Gen Z kenal juga. Milenial iya, Gen A yang saya nggak tahu. Coba kalau Anda punya putra putri Gen A, ditanya tahu lagu Hey Jude nggak? Tapi as you know dan as so many people know, lagu ini emang bicara soal dukungan, penghiburan dan semangat ya untuk bangkit dari kesedihan. Jadi lagu ini dicipta oleh Paul McCartney untuk Julian Lennon, putranya John Lennon. Karena waktu itu kan kedua orang tuanya cerai ya, yaitu John Lennon dan Cynthia Powell. Nah, ini kayak ngasih dukungan pada keponakannya ya, keponakannya. Awalnya katanya lagu ini judulnya Hey Jules. Tapi kemudian diubah jadi Hey Jude biar lebih enak didengar. Emang bener ya? Ya Allah, ini kalau komposer ya beda satu akhiran aja berasa tuh, emang jiwanya udah sebegitunya indah ya. Jadi ini soal optimisme emang, kayak dalam liriknya, take a sad song and make it better, ambil lagu sedih dan buatlah jadi lebih baik. Ini kayak ngajakin Jules atau Jude dan ngajakin kita semua yang dengar lagu ini untuk gak menyerah pada masa-masa sulit. Dan ngingetin bahwa rasa sakit bisa diatasi kalau kita berani menghadapinya dan menerimanya. Itu emang enak banget diomongin, tapi susah dilakukan, tapi gak ada pilihan lain. Eh, by the way, kalau kita ngobrolin soal optimisme dari POV orang Jawa gimana ya? Anda orang Jawa, atau bukan orang Jawa tapi ador gitu sama falsafah Jawa, apa itu ajaran-ajaran Jawa yang ngajarin soal optimisme yang Anda tahu? Kalau aku gini nih, Jawa itu ada yang bilang gini kan, urip iku urup, ya kan, hidup itu harus nyala gitu, menyala bosku. Ya kan, itu artinya bahwa gak harus terkenal atau hebat begitu, tapi selama hidup sebisa mungkin kita itu nyala, maksudnya ngasih manfaat, jadi cahaya meskipun kecil bagi orang lain. Loh, itu ajaran Jawa luar biasa banget tuh, ngasih optimisme. Kalau Anda. Oke, saya, oh tadi Hey Jude pilihannya Pak Adi Nugroho ya, udah saya puter, langsung kasih ucapan makasih Mas. Sama-sama Pak Yusuf Afda, Mas Haji Yusuf ada, karena aku lihat fotonya masih muda ya, jauh di bawahku. Club 80s, gejolak kaula muda, ditunggu ya. Mas Sinyo, sebelum Mas Sinyo, Ibu Nini Erawati dulu. Bingung nih. Apa? Oh, kategori hidup untuk bekerja atau kerja untuk hidup? Ya. Masa bingung Bu, saking ininya ya Bu ya, saking dua-duanya menjiwai gitu. Hidup itu ya emang hidupku penuh dengan kerja. Dan kerja untuk hidup ya kan. Ya. Bu Nini, thank you ya. Ini video.
1: Kelihatan enggak sampai sana?
0: Iya. Supposed to be, maksudnya aku harus memahami seperti apa. Saya gak paham konteksnya Bu Nini, dikasih keterangan ya berkaitan dengan video. Oke, okay, thank you Mas Sinyo, hey. Ini juga apa, angkatan muda ya kan, yang aku suka nyalanya ya kan. Kemarin sempat silaturahmi ke studio Rasika, ngobrol-ngobrol dikit. Dari situ aku bisa tahu dia hidupnya nyala terus. Nyala masku. Masih nyewong go.
2: Saya nggak tahu.
3: Malam Om Doni.
0: Hai.
3: Ini tak temenin sampai selesai Om Doni. Ini aku perjalanan dari Cangkring. Ini mau ke Walter dulu. Ngambil pesanan. Terus nganter ke Karangawan baru. Nanti dari Karangawan pulang Merangge.
0: Okay.
3: Dari ini udah muter-muter Om Doni.
0: Yeah.
3: Request lagunya Om Doni.
0: Apaan?
3: Ini Shape of My Heart Om Doni.
0: Shape of My Heart. Oke. Okay. Satu yang aku suka soal dirimu tuh ya, kemana-mana tuh sekeluarga dibawa. Ini kayak sama dedeknya kan. Nggak cuman pas mau jalan-jalan kemana, tapi ngantar pesanan diajak ya. Enak loh ya kan. Ya pleasure, ya bisnis. Jadi blazer, ya bisnis, ya pleasure. Oke deh, makasih ya Mas Inyo ya. Pak Danang Arif, update perjalanan Pak. Monggo Pak.
4: Mas Don,
0: hai.
4: Info. Exit Krapyak, masih crowded nggak ya?
0: Oke.
4: Okay. Ini aku dari Virgin, mau pulang ke BSB. Arusnya lalinnya lancar. Om, aku minta lagu ah.
0: Apaan?
4: I Love You 3000.
0: I Love You 3000.
4: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Stefani Putri, I Love You 3000. Kalau si siapa yang 2001 tuh? Ya Allah. Ini Sama Yud. mana sih? Udah enggak ada di sini, ternyata udah keluar. Oh iya, udah keluar. Adrian Khalif 2001 kali. Out from chart this week. Oke. Okay. Adrian Khalif kalah lomo sama si Stefani Putri. I love you 3000. Kalau Adrian Khalif cuman sayang 2001 kali. Oke. Okay. Makasih ya, Pak Danang Arif. Ini kalau aku lirik, exit tol masih cukup padat ya, antre sedikit sih sebetulnya, nggak parah-parah banget. Pak Bambang, update info juga, jam 19.30 lalin dari Imam Bonjol lewat PR Tendean agak tersendat karena ada perbaikan saluran. Oh ya, lanjut Agus Salim, Dr. Cipto sampai dengan arah Kedung Mundu lancar. Berkenan Mas Don, request lagu Bee Gees. More than a woman to me. Oke. Okay. Pak Aldiansa dari Jepara. Gak pepatah petitik. Ya sama lah. Ya sama dong. Cuman apa tuh bungkusnya tidak itu. Isinya sama. Gimana ajaran Jawa yang ngajarin optimisme apa Pak Aldi? Ya. Wong Jeporo biasanya agak-agak ini nih apa Jawani. Pak Purwanto Kudus, alon-alon alon waton kelakon. Ini aku setuju. Alon waton kelakon. Dulu waktu saya masih muda itu enggak suka sama ini alon-alon waton kelakon. Anak muda dong. Gejolak kaula muda kata Club Edis. Kok suruh alon gitu. Tapi ternyata di balik itu wae dalam. Seperti anak muda zaman sekarang mungkin alon-alon waton kelakon, alon gas gitu kan. Belum tahu kamu. Ya ya, matur nuwun ya Pak Pur. Pak Zainuddin, monggo Pak Zainuddin.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Malam Mas Doni Asgar. Alhamdulillah ini Mas saya berarti menuju dari apa namanya? Kampung Sukolilo ya, tepatnya di Duku Tambang, sampai dari situ sampai ke Prawoto, agak ya lancar lah masuk ke Prawoto, kemudian Prawoto ke Babelan, tadi ada sedikit kesulitan karena gantian jalannya, jalan setengah-setengah, artinya itu baru setengah yang sebelah kiri kalau dari arah Prawoto menuju ke Babelan, pasti dapat antrian nunggu. Kemudian sampai Babelan, sepanjang jalan dari Prawoto dari Sukolilo sampai ke Babelan, saya dengar info genuk ada
0: antre
5: tersendatan dari Sayong,
0: yeah.
5: Maka saya langsung putuskan untuk ganti jalur belok kiri menuju ke Lambung.
0: Oke.
5: Inspeksi Ceratun, alhamdulillah lancar. Ada kendaraan saat ini sampai Gubuk. Mas Don, nanti kan sama nyebutin apa orang Jawa, apa tadi nggak tahu. Nah ini ada pertanyaan jika nih mas, juga boleh untuk kawan-kawan operasikan orang Jawa, urip nang Jawa. Tapi kayak sopo-sopo Jawa, siapakah dia?
0: Siapa orang
5: Jawa, urip nang Jawa,
0: urip nang Jawa,
5: ngomong Jawa, siapa dia? Ayo, Pak, ayo mas Doni, kawan-kawan. Matur nuwun.
0: Oke, ada yang mau coba jawab enggak? Wong Jawa, urip nang Jawa, ora iso ngomong Jawa. Siapa ayo? Sopo kuwi? Coba aku nanti nanya Gemini, tahukah dia? Pak Rondi Gondrong, makasih ya kasih jempol buat saya. Pak Adi Nugroho, salam untuk Yuda. Kapan undangannya? Heh, beneran? Jangankan yang soros-soros, sini belum dapat. Seriusan pak? Ini doa apa sih pak? Atau nagih? Tadi aku lihat Yuda kok udah gak ada. Ya alhamdulillah lah. Ibu Nini Erawati, maksudnya saat yang lain udah di rumah, saya harus mulai kerja lagi untuk session kedua. Nah itu dia. Tapi don't worry, be happy. I know you, ya kan? Kayak kemarin when your Honey Bunny Sweetie pada birthday, ya kan? Itu effortnya maknya gede banget, ya kan? Literally effortnya gede, ya kan? Merayakan ulang tahun, ya. You are the one, pokoknya lah. Tetap enjoy sama keluarga, kerja, hajar terus. Bu Nini, makasih. Don't worry. Don't worry, enjoy aja, Bu. Ya kan? I feel you, tapi. Ya, ya. Mas Sinyo, tambahan kah?
3: Ya, Om Doni, alhamdulillah ini ikut semua.
0: Ya, itu dia.
3: Ya, alhamdulillah dikasih rezeki dari Allah kayak gini.
0: Alhamdulillah.
3: Kerjaan sambil jalan-jalan, sambil ngomong sama keluarga.
0: Iya, iya.
3: Kalau pengen makan apa di mana tinggal mampir nyari di Google Map. Begitu, Om Doni.
0: Yo,
3: yo. Kayak disyukurin aja, Om Doni.
0: Amin. Ya, setuju. Benar-benar bagus lah. Makasih ya, Mas. Inilah pokoknya love deh ya. Dengan yang terjadi disyukuri, bener itu indah banget ya. Itu buat beberapa orang privilege tuh, bisa jalan bareng sama keluarga saat menyusuri jalan rezeki, ya kan? Enak banget. Baik, wong Jawa urip ning Jawa ora iso ngomong Jawa. Sopo yo? Itu pertanyaannya. Irudin. Aduh, ya. Oke. Okay. Nah, kita break for music. Ini adalah lagu yang tadi ingin didengar oleh Pak Haji Yusuf Afda. Gejolak Kaula Muda Club 80s.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Sekilat info ya kawan, sekilat info. Jadi September tahun ini bakal cukup rame buat Anda para pecinta gawe. Jadi sejumlah produsen smartphone besar ini bersiap meluncurkan perangkat baru. Yang paling bikin penasaran tentu Apple, ya kan? Apple ini udah umumin event besar 9 September nanti. Salah satu perangkat yang ramai diprediksi akan muncul adalah iPhone lipat pertamanya. iPhone lipat pertama Apple. Kalau benar diluncurkan, Apple akhirnya masuk pula ke pasar ponsel lipat yang selama ini sudah diramaikan oleh Samsung. Samsung dan sejumlah produsen China. Nah, kalau iPhone betul-betul bikin iPhone lipat ya. iPhone lipat pertamanya. Nanti kira-kira bisa ikut melipat dompet juga nggak ya? Oke deh. Alright. Pak Dadang Arif, maaf. Kasih update di ini. Apa tuh? Kerapia ya? Kerapia aman video nih.
1: Exit Kerapia Om. Aman.
0: Aman ya, oke.
1: 1945.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Udah aman exit tol Kerapia, siap ya, betul, udah agak mending lah, termasuk Gombel udah aman juga. Genuk yang belum, yang Sayung ke arah Genuk ya, ini masih ada antre walaupun udah kelihatan agak berongga-rongga ya kan, di tengah agak bolong. Misalnya Pasar Sayung tuh masih antre sampai di Pokpan, habis itu agak longgar, nanti penuh lagi sampai di traffic light simpang Genuk banget ayu. Mas Inyo tadi kan ingin dengerin Shape of My Heart. Itu kan ada dua ya, versinya Sting atau Backstreet Boys. Anda maksud yang mana? Shape of My Heart-nya Sting atau Backstreet Boys? Tapi aku sih menduga Backstreet Boys. Coba dijawab. Kak Heni Gina, malam. Kak Don, filosofi orang Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ya, itu dia. Omon-omon ya, langsung ini ya, bikin aksi ya kan. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Oh ya, titip salam ya untuk kakak Jamal Bo yang sedang dirawat di rumah sakit ya. Semoga cepat membaik seperti sedia kala. Amin. Diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ibu. Kak ini gini doanya untuk Bung Jamal Boy ya. Dan mohon doanya juga kawan Rasika, Bang Jamal Boy bisa segera beraktivitas menjumpai Anda lagi. Baik.

0: Oh, ini ada. Oh, masih nyawa ya? Apaan?
1: Yang Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys kan. Ya, ya, tahu angkatanmu.
1: Dari kecil suka itu. Yeah, apa yeah. Hampir lagunya semua yang okay. Drowning. If I Want It That Way itu juga bagus.
0: Oke. Okay. Siap, siap, siap. Nonton Backstreet Boys waktu konser bareng NKOTV enggak? Di YouTube. Oke, okay, sebelumnya ada catatan juga, maksudnya ya.
1: Update lali Om Doni tadi dari Ngurawe sampai ini.
0: Oh, Ngurawe sampai
1: belok kanan Waru ini udah sampai Karang Rotong Genuk. Masih lancar lalu lintasnya tadi. Sip. Dari Cangkring sampai Ngurawe juga lancar. Cuman aku daripada kena macet yang tadi dari exit tol Sayung sampai Genuk. Aku langsung ambil kiri Ngurawe terus bagus. Arah Genuk Karang Roto terus Kutu ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini jalurnya lancar.
0: Mantap lah.
1: Begitu update-nya. Terima kasih.
0: Thank you.
1: Yang Backstreet Boy aja, Mas.
0: Siap. Ini dia. Shape of My Heart. Backstreet Boys. Yeah.

0: You are still listening to Rasika USA. Saya Doni Asar bersama Anda. Tadi Stephanie Putri gak sendiri, ditemenin Jackson Wong, I Love You 3000. Ini tadi yang milih Pak Danang Arif, langsung ngasih emoticon matur nuwun, matur sembah nuwun, ya kan? Kok dua Pak, harusnya tiga. ngomongin I Love You 3000, aku pikir ini iklan produk vitamin C itu. Bukan ya. Baik. Mas Haji Yusuf Afda, Semboyan Jawa, tatas, titis, tetes, bayaran Mas Doni. Ya, ini juga seru nih, tatas, titis, tetes. Ini ajaran Jawa yang ngajarin kita untuk serius dalam proses yang kita lakukan gitu ya. Jadi caranya itu melakukan sesuatu dengan tuntas, tepat, dan hasilnya nyata, bayaran gitu. Tatas, titis, tetes. Tatas tuh artinya tuntas ya kan, sempurna, jangan nanggung gitu kalau kerja ya nggak sih. Titis tuh tepat gitu, jadi sesuai dengan tujuan awal ya kan. Tetes, berhasil, nyata, membuahkan hasil yang bisa dirasakan, bayaran. Guys, makasih ya. Pak Aldiansyah, langsung bersangkutan, aku di pak-pak ke, panggil mas lah ya mas. Yeah. One Last Cry, Brian McKnight, di play ya, boleh ditunggu, waktunya masih ada kok, karena masih 1 jam lagi toh. Langsung ya, aku bilang ke Pak Danang Arif, emoticon maturnonya kok 2-3 dong, dikasihnya 1-2, tak hitung beneran loh, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 kali 3 ditambah 1-2-3-4-5-6-7-8-9, ya banyak deh, makasih ya. Pak Bagus Aditya, malam Pak, monggo Pak.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Minta info TV ke Salatiga ya.
0: Salatiga.
1: Dari pelabuhan. Infonya Ungaran P Mas Doni ya.
0: Ungaran.
1: Minta infonya. Terus pun.
0: Lewat tol ya Pak ya. Tol aman semua Pak. Dari pelabuhan itu ini ya, yang mau ke Kubro-nya itu antri panjang tuh ya. Masih antri panjang tuh ngarah ke Kubro. Gak lewat itu dong, lewat Krab ya aja. Yang lewat Krab ya masuk situ ya. Aman Pak, lewat tol ya. Terus lewat non tol juga aman, naik ke Ungaran Salatiga gak ada masalah Pak. Pak Aldiansyah, kelahiran 76 dipanggil Pak Mas ya. Enggak, kalau kita seangkatan ya, Anda sama saya Betty lah, beda tipis ya kan. Jadi agar kita serasa agak lebih dewasa. Pak aja ya, kita bapak-bapak aja ya kan. Oke, makasih ya. Pak Iwan kita, Mas Don, semangat malam sampai Pekalongan nih. Oke. As long as you love me, another Backstreet Boys fans. Istilah penggemar Backstreet Boys apa sih? Ada nggak ya? Oh, seriusan ada ternyata. Aku baru tahu. Aku suka, cuman nggak sebegitu-begitu banget. Jadi ternyata sebutan untuk penggemar kelompok vokal Backstreet Boys adalah Backstreet Army? Seriusan? Iya bener gak? Pak Iwan kita, kalau sama Mas Sinyo, kalau penggemar beratnya Backstreet Boys, sebutan fansnya itu Backstreet Army katanya. Oke, baik. Thank you. Ini jam jam 8 lebih 3. Jam 8 lebih 3. Oke, sekarang kita mau bagi waktu, dengerin dulu apa yang akan disampaikan oleh Bapak Haris Yudi. Bapak Haris, semoga silakan.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Thank you. Masih terus bersama di Rasio USA. Saya Doni Asar, masih bersama Anda. And now, back in time, ke era waktu itu, agak-agak klasik disco lah. Bee Gees.

It is more than a woman. Jadi kalau ngomongin perempuan, beneran kita salut betul-betul take a bow ya sama perempuan. Gimana enggak, di rumah ngurusin semuanya. Terus kalau misalnya di ruang publik juga berkiprah, tidak harus menjadi wanita karir ya. Ibu-ibu itu, perempuan itu di kampung, ya kan, di wilayah terkecil di RT, itu kiprah loh, ibu RT. Di tempat saya, ibu RT-nya IR.

RT, tapi ketika menjadi RT itu luar biasa, nggak cuma di ranah domestik, di ranah publik. Jadi betulan 5 jempol, 6 deh buat para perempuan yang luar biasa, apalagi di bulan September. Masuk bulan September, maunya sih nyanyi lagu September ceria, tapi ya ampun, ini keuangan keluarga, indis ekonomi harus jelimet ngaturnya. Semangat ya ibu-ibu. Earth, Wind and Fire, September. Saya Doni Hasan masih bersama Anda di Rasika USA, Ungaran Salatiga, Ambarawa.

0: September di tanggal 2 September diputarnya bersama Earth, Wind & Fire. Terima kasih yang terus bersama Rasika USA malam ini. Pak Iwan kita perjalanan sampai Pekalongan masih bersama Rasika. Thank you. Masinyo muter-muter bersama keluarga, bersama Rasika, Pak Danang Arif juga, Pak Aldiansyah, Bapak yang di Jepara, Ibu Uti, selamat malam, baru aja kirim WA matur nuwun, Pak Bagus Aditya masih di jalan, Mas Yusuf Afda, kemudian Kak Eni Gina, Pak Adi Nugroho, Pak Rondi Gondrong, Ibu Nini Erowati, Pak Purwanto juga, Pak Bambang, lagunya udah saya putar ya, Pak Jainuddin, update perjalanan ya, monggo Pak Jainuddin.
1: Don, ya. Ini dari Tegowanu sampai dengan Kanepong, Geromet mas. Jadi perjalanan saya nggak bisa kencang, hanya kilometernya cuma terpantau 30 saja, nggak bisa lebih. Ya maklum, mengintili truk-truk besar yang melakukan Geromet. Dan dari arah baratnya kan lagi padat, jadi kan harus ngintil, sabar-sabar dan sabar. Yang jelas-jelas. Oh nyampe Kanepo mas, nah, tadi gimana jawabannya mas?
0: Oh ya, sorry Pak Zain, tadi saya udah dengerin voice note jenengan. Bagian jawaban itu saya kok nggak berani bahas ya, itu kok saya agak kurang cocok Pak ya, takut ada yang tersinggung nanti. Ya, oke, Tegowanu Meranggen Geremet, update-nya yang lain?
1: Oh iya mas Don, di jembatan flyovernya yang arah ke timur, arah dari Penggaron sampai Meranggen ke arah Karangawet, pas di mau pengujung jembatan flyover itu ada truk tronton bak warna hijau yang sedang dievakuasi, masih mogok kapinya dicungkitin, mau belum bisa jalan, masih diproses evakuasi untuk perbaikan maintenance. Nah, gitu mas ya.
0: Okay.
1: Menambahkan info nanti kalau sudah lepas dari Penggaron, tak info lagi mas ya.
0: Siap. Cun. Makasih, ada lagi?
1: Alhamdulillah ini mas, sudah mau masuk Tol Gayam
0: sehari. Oh, Tol Gayam.
1: Di 18.15 dari Sukolilo sampai sekarang 20.11. Jadi nggak ada 2 jam.
0: Alhamdulillah. Lancar apa ya?
1: Sukolilo sampai dengan mau masuk Tol Gayam sehari, mau arah pulang.
0: Oke.
1: SNS itu sudah kecapean ini mas.
0: Iya.
1: Gitu mas Doni as.
0: Siap, makasih Pak. Menemani saya ketika saya siaran, ketika Anda sedang dalam perjalanan. Pokoknya kita selalu begitulah. Laskar Kelana Kota itu begitu tuh, ya kan? Anda di jalan nemenin yang siaran juga nemenin perjalanan Anda. Di mana? Di Rasika.

Brian McKnight One Last Cry. Tangisan terakhir ya. Kalau dulu tuh ada acara petir, pengundi terakhir, ingat enggak? Kayak reality show di kayaknya Antv kalau enggak salah. Ini tangisan terakhir. Hah, kalau generasi X beberapa atau aku bilang mostly relate sama lagu ini karena tumbuh tahun 92 pas lagi remaja-remaja, lagi mengenal cinta untuk pertama dan patah hati. Dan sakitnya waktu itu diwakili lewat lagu ini. One Last Cry. Tapi kalau peristiwa itu dikenang sekarang, ketawa ketiwi. Ketawa ketiwi istilahnya zaman dulu banget. Ya. Oke, mungkin beneran Anda ketika mendengarkan lagu One Last Cry ini ketawa ketiwi. Ya, karena ingat gimana peristiwa itu, mungkin rasa sakitnya, kecewanya udah gak ada ya, dulu banget. Tapi terus masih ingat pelajarannya, waktu itu bisa melepaskan emosi, bisa move on, istilah zaman sekarang kan, bisa bangkit gitu. Setelah tangisan terakhir, janji pada diri sendiri untuk menghentikan kesedihan, melupakan sang mantan, dan kembali menata hidup. Jadi emang yang namanya mantan itu harus dibuang jauh-jauh. Kenangan mantan ya maksudnya.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Muktamar NU. Bagi sebagian orang, mungkin yang terbayang adalah para kiai, pesantren, sidang organisasi, dan pemilihan pimpinan. Tapi mari kita tarik lebih dekat. Apa hubungannya Muktamar NU dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa hubungannya dengan harga kebutuhan pokok, dengan sekolah anak, dengan pekerjaan, dengan UMKM, atau dengan anak muda yang sekarang lebih banyak

0: menghabiskan waktu di TikTok, Instagram, YouTube, dan dunia digital. Nah, justru disinilah menariknya muktamar. Karena muktamar seharusnya bukan hanya soal siapa yang menjadi pemimpin NU, tapi juga NU mau dibawa kemana. Kita tahu NU punya jaringan yang sangat luas. Ada pesantren, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada koperasi dan usaha warga, ada organisasi sampai tingkat desa. Itu artinya keputusan dan arah organisasi tidak berhenti. Dampak adalah guru, santri, siswa, dan orang tua. Kalau NU bicara ekonomi, yang dibicarakan bisa menyentuh UMKM dan warga di tingkat bawah. Kalau NU bicara anak muda, pertanyaannya adalah apakah NU mampu memahami dunia yang sedang mereka hadapi? Karena anak muda hari ini nggak hanya menghadapi persoalan agama, mereka menghadapi lapangan kerja yang berubah, teknologi kecerdasan buatan, media sosial, tekanan ekonomi, sampai perubahan budaya yang sangat cepat. Jadi pertanyaannya, apakah NU punya jawaban untuk persoalan generasi baru ini? Ada pertanyaan lain yang nggak kalah penting. Bagaimana hubungan NU dengan kekuasaan? NU punya pengaruh sosial yang besar. Ketika tokoh-tokoh NU dekat dengan pemerintah, kedekatan ini bisa membuka peluang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tapi di sisi lain, kedekatan dengan kekuasaan juga membutuhkan batas yang jelas. Karena masyarakat tentu berharap organisasi kemasyarakatan tetap bisa menyampaikan kritik ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Jadi bukan soal NU harus dekat atau jauh dari pemerintah, tetapi bisakah NU tetap kritis ketika memang harus mengkritik dan tetap bekerja sama ketika kerjasama itu menguntungkan masyarakat. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting ada di sini. Apakah suara warga di bawah benar-benar sampai ke muktamar? Bagaimana dengan petani, pedagang kecil, guru, santri, perempuan, anak muda? Mereka punya persoalan yang berbeda-beda. Muktamar jangan sampai hanya menjadi tempat para elit organisasi membicarakan masa depan NU, karena masa depan NU sebetulnya ada di akar rumput, di pesantren, di desa, di sekolah, di pasar, di lingkungan tempat warga menjalani kehidupan sehari-hari.
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Backstreet Boys. Ya, ini tadi pilihannya Pak Iwan kita ya, yang lagi di Pekalongan Pak ya. Oke, katanya makasih lagunya udah diputerin. Ini perjalanan lintas Banyu Putih, Batang, via Pantura Nontol atau Konven, Pemalang arah Semarang banyak trek, tapi banyak banyak trek. Trek dia TRUK Pak. Trek banyak trek, trek banyak trek. Oke. Okay. Tapi overall ajar aja ya. Pokoknya melayu gaspol. Kawan Rasika yang masih di jalan, buatlah perjalanan menyenangkan buat kita dan sesama pengguna jalan. Safe drive. Salam satu aspal. Mantap. Makasih ya Pak Iwan, kita terus bersama Rasika USA. Tetap hati-hati di jalan. Ya, tadi ngomongin Backstreet Boys, ternyata beneran saya ngobrol sama ChatGPT. Jadi kalau sekarang kan ARMY itu terkenalnya sebutannya BTS, sebutan fansnya BTS. Karena ternyata baru tahu saya, mohon maaf, bukan ARMY juga saya soalnya. ARMY ini sebutan akronim resmi yang diberikan oleh agensinya BTS, singkatan dari Adorable Representative MC for Youth. Konsepnya sengaja disamakan dengan kata tentara atau ARMY dalam bahasa Inggris, karena nama BTS sendiri dalam bahasa Korea itu artinya pramuka anti peluru. Woy. Sehingga fans dan artis diibaratkan sebagai pelindung yang tidak terpisahkan. Oke. Sementara kalau dulu zamannya Backstreet Boys era 90-an ya, fansnya disebutnya BSB ARMY. Ini lahir secara organik, bedanya gitu kalau si ARMY BTS yang ngasih agensinya BTS istilah itu. Tapi kalau BSB ARMY itu lahir organik dari loyalitas fans BSB yang luar biasa gitu. Dan fans ini mendukung Backstreet Boys di berbagai tanggal lagu, konser global gitu. Ini menunjukkan nih kekuatan massa fans yang kompak layaknya pasukan tentara. Tapi yang menarik, boy band Backstreet Boys itu bilang ngefans berat sama BTS. Wah, mereka ARMY juga dong. Baiklah, terima kasih ya yang terus bersama saya, Doni Asar di Rasika USA. Pak Iwan kita udah ngucapin thank you atas diputernya As Long As You Love Me. Masinyo yang juga BSB ARMY. Enggak juga kali ya. Pokoknya seneng aja, oke. Okay. Ada update perjalanan ya, udah kayaknya mau nyampe rumah kah?
1: Om Doni,
0: hai.
1: Info lalu lintas ke Timur Tengah ke Karangawen gimana ya Om Doni ini?
0: Karangawen?
1: Udah jalan dari Walter Om Doni. Kalau buang mantan, nggak semua mantan dibuang sih Om Doni.
0: Soalnya
1: mantanku sekarang
0: jadi istri Om Doni.
1: Itu mau dibuang masa iya?
0: Iya benar-benar. Iya benar-benar, nggak semua mantan ya. Mantan yang jadi itu jangan dibuang. Iya sih, benar-benar. Sorry, salah. Timur Tengah aman kok Mas. Jadi kalau saya lihat Timur Tengah itu Semarang, Pranggen, Karangawen aman semua lah ya. Aman semua. Sampai bahkan bablas sampai gubuk

Tadi beberapa juga lewat jalur alternatif, lebih lancar. Sementara dari pelabuhan masuk ke Pasar Kubro masih antre panjang ya, yang mau lewat sana siap-siap. Satu lagi yang nampak antrean tuh di Pasar Mangkang kawan, dari arah kota ya, menuju ke arah Kendal. Dari arah Semarang ke Kendal, Pasar Mangkang antre. Biasanya ini imbas dari antrean truk-truk yang ngisi solar di pom bensin setelah Pasar Mangkang tuh. Jadi mohon bersabar. Yang lainnya Gombel aman, naik Bablas, Ungaran, Bawen, Salatiga juga masih oke. Di Salatiga ada Ibu Miarti. Assalamualaikum Mas Doni, kata Ibu Miarti. Waalaikumsalam. Ingin dengerin Posesif dari Naif. Kalau bisa, bisa dong Bu, kalau waktunya masih memungkinkan. Langsung kita nikmati.

Sumpah, beneran. Hidup itu bukan balapan, gak cepet-cepetan. Karena masing-masing kita punya jalur sendiri-sendiri. Jadi bukan langkah yang bijak ya kalau kita selalu bandingin sama yang lain. Karena yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Terus patuhi aturan main pasti dan hormati sesama pemakai jalan. Matur nuwun dia yang terus bersama Rasika USA sampai sekarang. Yang terakhir Ibu Miarti yang mengucapkan terima kasih sudah diputar lagunya Naif Posesif. Sehat selalu buat Mas Doni, tetap semangat. Terima kasih Ibu Miarti. Doa yang sama ya Ibu, sehat selalu, tetap semangat.

0: Ternyata saya bilang paling akhir Bu Miarti, ada lagi yang paling akhir, Pak Wendy Wono baru ngirim voice note. Monggo Pak Win.
1: Selamat malam Mas Don.
0: Malam.
1: OTW ya.
0: Yuk.
1: Hati-hati pulangnya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik. Saya Doni Ashar. Habis ini di Rasika kita sama-sama menyimak, mengikuti dengan seksama ya Mutiara Hikmah, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat dari Yayi Asrori kita simak, kita resapi jadi panduan dalam menjalani hidup. Habis itu kita doa malam. Besok kita berkelana kota lagi all day long. Selamat istirahat kawan.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh. Napa dunganipun Kanjeng Nabi? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Minhum. Mangkane wong Yahudi, wong Nasara kaget. Dita, ya Allah, sampan bangkitaken ya Allah Rasulullah. Dita, wonten ing mriki nggih saking golongan mriki. Niki pun didawi Kanjeng Nabi niku napa yatlu alaihim ayatika ingkang saged maosaken ayat-ayat panjenengan wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Niki Kanjeng Nabi wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nalika Nabiullah Ibrahim dipundawahi qad astajibu lak wa huwa kainun fi akhir zaman. Ya Ibrahim, apa sing dadi penyuwunmu Ibrahim? Nggih. Bakal tak paringi karo aku, tapi nggih tak sing sabar. Ojo kesusu. Nabi sing konsuun iku bakal tak bangkit no besok tak angkat ono ing akhir zaman. Kan cepi bisyarah, yeah. Bisyarah riwayat Imam Ibnu Asakir عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما دوهكن خمسة بشر بهم قبل أن يكون نبي لما نكتب القرآن الكريم تيبون دوهكن ستويا إنكان بندي نبي كانسال كولواهو sampun dipun beritakaken kewontenanipun saderengipun para nabi gangsal kala wau dipun lahiraken dening Gusti Allah. Eta siji nabi sinten? Nabi Ishak, Nabi Yakub. Teng Quran dipun dawaken napa nika? Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Niku. Punten kabarim pun. Ban. Eh? Lajeng ingkang nomor kalih Nabi Yahya. Nggih, pun diparingi sumerep Nabi sak derengipun niku zakane pun diparingi innallaha yubasyiruka bi Yahya.
Nenten. Nomor tiga Nabi Sinten. Nomor sekawan Nabi Isa. Ibune pun diparingi semerap. Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Bon. Kon bakal nglairno nabi. Ingkang nomor gansal Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa dae pun teng Al-Qur'an wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Niku Nabi Isa niku sing dawuhno niku. Niki. Jadi gangsal kala wau niku napa? Dereng lahir sampun dipun berita sampun dipun beritaaken sampun. Jadi cara ringkes nggih kewontenan ripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dipun sebut-sebut wonten ing kitab Taurat, sampun disebut-sebut wonten ing kitab Injil, wonten ing kitab napa mawon. Nggih ingkang dipun turunaken dening Gusti Allah sampun nyebut-nyebut dhateng kewontenanipun Rasulul alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi napa alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil pun enten sampun pun balik teng nur nggih niki nggin ucul niki nggin nggih. Al-Imam Hakim wa sahaha wal Baihaqi an Khalid bin Mi'dan an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita para sahabat matur dhateng Kanjeng Nabi ya Rasulullah akhbirna an nafsik. Matur Kanjeng Nabi ana apa ingkang badhe kawula tangletaken niku kula pingin tanglet jenengan niku hakikate niku sinten nggih pancen wonten pembuktian tah lha niki lho niki wa hikmatun azimah. Niki mek pun dimlayokno dhateng masalah masyayikhut thariqah al-musalsalah ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mek kala wau sampun kula aturno ngenteni bisyarah bebungah sangka sing pendhuwure niku ndudukno napa masalah keguruan thariqah niku niku napa mboten dilok wong niku pinter mboten dilok wong niku alim ahli zikir ibadah mboten urusan keguruan thariqah niku pan

0: niku sampun sepuh sangat. Para murid-muridipun ingkang senior niku sami napa matur dhateng para guru. Niku matur krana Allah. Boten ngatur telek-telek gawen-gawen boten, boten kepingin kepentingan boten. Matur. Kyai, kula tak matur. Apa jenengan niku sampun sepuh? Nggih. Sak wayah-wayah jenengan niku kepundhut dening Gusti Allah. Lah kita-kita para murid niku sampun sampun nyumerapi sedaya kados pundi kewontenanipun angsalipun khidmah dhateng jenengan. Elmunipun ibadanipun sampun kebukten. Sakniki monggo nyumanggaaken supados saged nerasaken napa ingkang dados perjuangan panjenengan. Niki krana Allah. Dawuhipun gurune celukna Muhammad. Muhammad. Muhammad sinten ya? Muhammad sing nok mburi ku lho sing sok ngedusi mbek wedhus jaran iku lho celukun mrene. Nggih. Barang dipun timbali, Mat. Teko ndi wae kok niku? King wingking ya anu. Adusa, Mat. Nggih. Dus tobat ya. Nggih. Pon, tobat. Wis, Mat, lungguh kene, Mat. Nggih, timpo ngiwa. Mantun dibeat. Lajeng dawuh Bismat biskon sing nerusno Mat nek aku sak wayah-wayah dipundhut karo Gusti Allah. Lah sing para murid senior mboten trimo cek enake Mat. Nah nggih tak lho niki lho. Mergo niki pun mulai otak-otik akal to. Her apa telepon kiai ini dados pundi kiai wong niki mimpin umat segala macam niki dados pundi mangke niki wong Muhammad mboten nanti ngaji kok niki dados pundi lho niki lho niki bener niki mboten kok mboten trimo gak trimo trimo cuma niki cara hakikatul akliyah. Niki lho kare guru niku di gebok niki geger mburi niki napa beneri teng khatamun nubuwah wonten ing sak tok cilik napa sifat napa kecape kanjeng na digebok Mat ngomong Mat nggih nderek dawuh ya. Dawuhi dateng murid-murid sing senior niki ngomong Mat. Nek mahiyat thariqah. Wa ma haqiqatut thariqah. Ngomong. Wes. Nggih ta. Lah niki lho. Lah niki barang pun ngeten niku baru kabeh niku fa aslamu padha tunduk. Nggih. Sami'na wa ata'na. Niki mek dijerokno niki. Nggih ta? Niki. Lajeng napa? Ingkang nomor kali napa? Pancen dilok napa? Pengakune para gurune. Lah ngeten ta. Niku sing paling pokok. Sing liyane niku bukti cara zahir niku mungkin gampil niku nggih enten syarat sing nomor 3 tapi mboten menentukan. Tapi biasane guru ngeten niku mboten meneng mboten tentu niku bakal dawuh. Nggih. Niki ojo dikepingini niki, mek dikepingini tambah melayu niki. Jam pinter. Jam rolas. Nen? Lah dor-dor to. Nen? Angin sono apa beduk. Nggih, Pan. Nggih. Pan. Nggih. Kalau terasakan. Ya. Akhbirna an nafsik. Nggih. Kuwontenan panjenengan niku lho Kanjeng Nabi, tolong panjenengan sumerapi kula niku paringi sumerap. Dipun jawab da'watu Ibrahim wa busra Isa. Cici. Pendungane Nabi Ibrahim, kabar gembira ingkang dipun sampaiaken nabimu. Sa. Ingkang nomor 3, waro'at ummi hina hamalat. Alon-alon iki. Nggih. Ka'annahu kharaja minha nurun. Nggih, siji waktu ibuku mbobot aku. Nggih. Ibuku ku mirsani nur. Sik bobot mawon sampun mirsani nur. Sing pundi nur kala wau adha'at lahu busra min ardi syam sampai madangi wewit Mekah ngantos teng negara Syam. Bon. Al Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an maring sumerap dawuhipun Kanjeng Nabi hina hamalat. Nggih. Niku nduduhna Siti Aminah niku mirsani nur liwat mimpi. Iku. Nggih. Nggih, siji. Nah, wekdal wiladah nggih. Wekdal ngelahiraken niku Siti Aminah mirsani nur ru'yat ain, lihat dengan mata kepala sendiri. Pun nggih. Al Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu an niku ndawaken kanat Aminah tuhaddas. Yeah. Annaha utiyat hina hamilat. Kata-kata tuhaddas niku kata setengah hadis sahih. Bilih Sayyidina Umar niku diutipun dawaken minal muhadisin, tiang-tiang ingkang diparingi ilham dening Gusti Allah. Nggih. Wekdal hamil niku sampun dipun dawuhi. Modho napa dawuhipun dawuh saking ngersanipun Allah, annaki qad hamalti sayyid hadhil ummah. Siti Aminah, sampean sak mangke niki bobot sing sang bobot niku napa sayyite gustine menika umat. Nggih. Lah nek Siti Maryam mawon nggih ta, supados piyambakipun mboten dituduh sing mboten-mboten. Nggih ta. Untuk menjawab tuduhan-tuduhan ojo dianggap bahwa Nabi Isa niku hasil liwat jalan sing boten sae. Enten tondo-tondo kok. Nggih ta? Ngantos Nabi Isa niki dawuh ana Abdullah. Aku kaulane Allah dan Rasulullah. Lah tondo-tondo bilih panjenenganipun Siti Aminah niku ngandut sayyidu hadhil ummah. Niku dipun dawuhaken dening ilham kula wa ayatu dzalika ayakhruja ma'ahu nurun yamla'u kusur busra min ardisyam. Tandane Aminah, waktu mungkin sampean niku nglairaken, sing sampean lahir niku langsung rupa nur. Nggih, mboten ketok Rasulullah ayyakhruja ma'ahu nur. Pun sing endi nur kala wau ngebeki madangi dateng napa? Kerajaan negeri Basra wonten ing negara Syam dipun dawuhi Siti Aminah. Napa? Fa idza waqa'a, nek sampe iku lair Siti Aminah, fasammihi Muhammad. Jenengno Muhammad. Bon. Riwayat Imam Ibnu Sa'ad wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna sayyidatana Aminah qalat lamma 'alaqtu bi fama wajadtu lahu mashaqqatan hatta wad'tu. Waktu aku iku ngandut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak cuman ngerasa apa-apa. Gitu. Mboten ngraos napa, mboten ngraos napa. Napa malih ngraos piyambakipun niku ngraos beto napa-napa. Mboten. Niki ndudukno bawe Kanjeng Nabi niku nur sangka ngersanipun Gusti. Niku Kanjeng Nabi. Nggih. Sampai babaraken. Kayak sret ngeten mawon. Mosok mboten krahos nggih. Allah, masih sampean sesar nggih dipun bius nggih mboten krasa. Lah padha mawon. Napa sih kok bingung? Nggih ta? Napa bab bius niku sampean to sing duwe tak biyen pun enten malaikat duwe bius niku. Nggih ta? Bon. Napa? Falamma fasala minni kharaja ma'ahu nurun adha'a lahu ma bainal masyriqi ilal maghrib. Wektu lair Kanjeng Nabi niku dibaringi nur madangi jagat wetan antarane jagat wetan mbek jagat kulon. Nggih? Summa waqa'a 'alal ardi mu'tamidan 'ala yadihi. Kanjeng Nabi niku begitu lahir niku, Kanjeng Nabi niku pun saged nyangga awake dhewe. Cepi. Tangane i'timad 'ala yadihi. Kanjeng Nabi pun ngeten Kanjeng Nabi. Lajeng summa akhadha qabdatan min turabin. Begitu Kanjeng Nabi niku nyangga, Kanjeng Nabi niku mundut lebu. Nggih. Lajeng fagobadha dipun pundut lebu kala wau wa rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Nita. Jadi langsung Kanjeng Nabi niku ngangkat sirahipun dateng langit. Niki kape ndudukno minangka musyahadahipun Rasulullah dateng Gusti Allah. Niki Kanjeng Nabi lebu dudu iki. Kok mereka mangkane dipun jawab Kanjeng Nabi niku badhe wafat boten la ilaha illallah langsung Allahumma arrafiqul a'la. Niku Kanjeng Nabi. Nggih. Boten la ilaha illallah boten Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi Allahumma arrafiqul a, ya Allah kula sampean bangsulaken ya Allah pinanggih kelayan rencang-rencang kula ingkang mulya ingkang agung wonten ngersanipun panjenengan ya Allah. Imane Kanjeng Nabi, zikire Kanjeng Nabi niku napa pun mendarah daging mboten usah diuru-uru ini ku. Pun. Minangka hikmah napa sak niki niku nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku kok dipun khususaken dipun istimewaaken madangi tanah mengarah kita datang negara Syam lho niku lho nggih dereng napa-napa sampun kusumerapan bilih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam namung derek punapa ingkang dados kersanipun Allah ketuntun dening Gusti Allah lho niki lho pun enten tondo-tondo niku pun enten kita kenyataan ini apa? Siji negara Syam niku darumulki pertama kali niku ingkang dados perjalanan perjuangan Islam niku semua biaripun melalui dateng napa negara Syam siji kita mangkane dipun bukti akan malih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wekdal Isra liwat negara Syam langsung teng Baitul Muqaddas ngeten niku kados napa kados perjalanan perjalananipun hijranipun Nabiullah Ibrahim mriku. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra li wajhikal karim يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Clásica FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الفاتحة. الفاتحة.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان

الفاتحة. الفاتحة.

yang akan dilalui gitu kan, eman-eman nek semua menit cuma digawin jegadul jegabrut wae sepanjang hari kawan rasika. Jadi once again, have a good day everyone. Welcome di Kelana Kota untuk sesi pagi di tanggal 3 September 2026. Kita mengawali kegiatan dan perjalanan Anda semuanya hanya di Kelana Kota Rasika di sesi pagi jam 6. Kita mulai buka ya informasi jalan raya sampai dengan nanti malam hari kawan Rasika. Dari pagi sampai dengan malam hari, informasi jalan raya sekali lagi hanya di Rasika, pakai R, tidak pakai huruf yang lain. Jadi selamat pagi untuk semuanya. Wah, pagi hari ini bagaimana ya informasinya? Apakah ada suatu hal yang signifikan tapi yang sudah cetowelo-welo dan sudah semubar juga, yaitu informasinya bahwa hari ini itu akan ada agenda kawan Rasika, agenda nasional pertemuan dokter mata seluruh Indonesia yang akan menggelar pekan ilmiah nasional di Muladidom Jalan Profesor Sudarto Tembalang Kota Semarang. Tuh kemarin salah satunya kan dari unggahannya Rasika kan juga sudah cukup banyak ya disebarkan gitu. Aku buka beberapa grup-grup, loh ini kan videonya Rasika. Terus aku buka lagi beberapa grup, videonya Rasika. Ngono-ngono kilah ya. Luas peredarannya ya, dan semakin banyak yang terinfo, itu yang paling penting. Jadi hari ini itu sama masih ada agenda ya, wisuda ke-88 Universitas Dianuswantoro, karena wisudanya 2 hari kemarin dan hari ini, tapi for some people, situasinya masih baik sih kemarin. Memang ada kepadatan, terutama di antara jam 7 sampai 7.30, tapi setelah itu sudah istilahnya ya, sudah okay lah ya. Nggak sing literally seko jam 6 sampai jam 9, ki macet terus Sultan Agung dan sing Singamangarajanya. Tapi cuma kayak sekelumit waktu aja dari jam 7 sampai jam 7.30 kemarin puncaknya. Selain itu juga ya masih melambat normal kalau bagi sebagian besar ngawarasi ke atas, kepadatan di jalan Sultan Agung, lalu juga jalan Sisingamangaraja. Ya kawan, aku membuka informasi pagi hari ini jam 6, teng jebret, ini sudah tak kasih info dan woro-woro untuk Anda semuanya ya kan, mengenai dua agenda di Kota Semarang ya kawan Rasika. Pertama, wisuda ke-88 Universitas di Dianuswantoro di sebuah hotel ya di Jalan Sisingamangaraja Kota Semarang. Lalu yang kedua, acara Pekan Ilmiah Nasional Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia. Ini berarti Dokter Mata Seluruh Indonesia, Prey. Lah kan udah kumpul di sini. Oh, atau perwakilan. Oh, perwakilan ya. Oh, perwakilan. Lah bayangku Dokter Mata Seluruh Indonesia, Prey, ya kan. Untuk menuju ke Pekan Ilmiah Nasional di Muladidom, ya kan. Tapi kan ini jumlah Dokter Mata se-Indonesia, ya orang 4.000. Coba ya. Coba kita tanya AI. Berapa jumlah dokter mata di Indonesia? Jumlah dokter spesialis mata. Iya, 4.000 kawan Rasika. Ini dari datanya Perdami, Perhimpunan Dokter Mata Indonesia, itu dalam publikasi terakhirnya mengatakan kalau jumlah dokter spesialis mata saat ini diperkirakan mencapai sekitar kurang lebih 3.000 orang. Lah, ya berarti semua dokter mata Indonesia pada pergi tahu ini, berarti iya betul. Pada ke Muladidom. Oh alah, yus, nanti kita lihat situasi di Muladidom lah ya, tapi yang pasti untuk kawan-kawan Rasika kan sudah banyak toh kemarin share-sharean infonya, informasinya ada aja ratusan kali kita dapatkan sejak hari Senin tandanya ya kan. Belum kita woro-worokan informasinya, Anda sudah terupdate kalau akan ada agenda nasional di sekitar Muladidom Tembalang Kota Semarang. Masih Banyumanik sih kawan Rasika. Lokasinya itu, tapi ya wis lah apa-apa ya, wis akrabnya dengan Tembalang. Mohon maaf ya warga Banyumanik dan pemerintah Kota Semarang. Jadi di kawasan Muladidom kawan Rasika itu agendanya dua ya, berarti di Kota Semarang yang saat ini tercatat ada agenda. Nanti jalur-jalur lainnya bagaimana? Nah, kita cek bagaimana informasinya, termasuk dari Anda yang sudah berbagi info.

0: di 081-3258-58500. Kita awali informasi pagi ini dari Pak Fauzi. Ini Pak Fauzi perjalanannya juga jauh toh, dari Magelang biasanya. Nah, bagaimana update-nya saat ini Pak Fauzi?
1: Selamat pagi Mas Yuda, Kak Wanraska semua.
0: Pagi Pak.
1: Perjalanan pagi ini dari Magelang ke Semarang, nanti menuju ke Pati ya. Ini masih menuju ke Semarang dulu.
0: Magelang Semarang Pati.
1: Pukul 5.55 di tanjakan sekitaran Kai Malang. Itu pas tikungan. Harap hati-hati, sebelah kiri ada trailer mogok. Ya, karena pas tikungan, siapa tahu nanti kaget tidak kelihatan. Untuk perjalanan secara umum sampai Jambu, Magelang Jambu lancar. Yang kali Malang tadi arah naik ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Ya.
0: Oke, matur suwun Pak Fauzi dari Magelang Loka Warasika tindakannya Pak Fauzi, dan sementara masih lancar dan ada satu report mengenai kendaraan ya Kawarasika di sekitar Jalan Raya Kalimalang, Kabupaten Semarang tuh, arah sebaliknya. Tapi lalu lintasnya masih baik ya, ini kalau aku sedikit menyimpulkan dari atensi yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Lalu yang kedua ada Pak Yulianto Prasetya Utomo. Nah kalau Pak Fauzi tadi dari cabang sebelah kiri, ya kalau Pak Yulianto dari cabang sebelah kanan, which is dari Solotigo. Pak Yulianto Prasetya Utomo, perjalanan jam 5 pagi tadi Gawarasika menyusuri Solotigo, Jatingaleh, RSUP Dr. Karyadi, Basudewo, Madukoro, finish di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Lalu lintasnya lancar dua arah, tidak ada kejadian berarti. Sudah sampai di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang, cerah cuacanya, dan salam untuk Bung Jamal, semoga lekas sembuh. Amin. Nah itu Kawarasika ya, dari Magelang mau ke Semarang, oke, lancar. Dari Solotigo bahkan sudah ada yang sampai Semarang, sudah sampai Bandara Ahmad Yani kan berarti Semarangnya Semarang mentok, tau? Semarang dhuwur dhewe, kok dhuwur dhewe, Semarang ujung sendiri, lancar. Ya, sementara untuk jam 6 pagi ini informasinya kita buka, sip, mantap. Matur suwun ya Pak Yulianto Prasetyo Utomo sama Pak Fauzi dari Magelang, dari Solotigo. Infonya untuk Anda semuanya berlaku dua arah. Monggo kalau Anda mau tindakan dari Kota Semarang menuju ke tujuan yang tadi diawali Pak Yulianto sama Pak Fauzi. Kemudian kita geser dulu ke Semarang menuju arah ke Gubeg, Meranggen, Karang Awen. Bagaimana? Sudah ada Pak Mufid nih yang perjalanan.
2: Selamat pagi Bang Yuda, selamat pagi kawan Bang Sika.
0: Pagi.
2: Melaporkan lalin perjalanan dari Tegalarum Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi melalui flyover Ganepo Pasar Meranggen, pertigaan Menggaron, Peturungan, kemudian Ayam Sari, dan ini jam 6.11 sudah melintas di perempatan Bangkong menuju kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Untuk lalin dari arah timur ke barat lancar, dan sebaliknya juga yang dari arah ke timur juga lancar. Untuk lajur 31 sudah dibuka yang mengarah ke barat. Alhamdulillah pagi hari ini tidak ada kendala kendaraan trouble, kecuali yang di flyover Ganepo, truk yang sudah berapa ya, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, itu
0: Senin,
2: sudah masih terover di situ yang ke arah timur. Ternyata perbaikannya juga berminggu-minggu. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Kayak apa sih kawan Rasika truknya itu? Masa teko Senin sama dengan Kemis kok truk mogok di flyover Ganevo kok ono wae masihan. Seperti apa tuh truknya? Maksudnya truk-truk yang gede, truk biasa atau yang bagaimana ngono lho, maksudnya kok koyo perbaikannya sampai memakan waktu berhari-hari. Cuma kalau informasi dari Senin sampai dengan Rabu di jam pagi 6 sampai dengan jam 9 pagi sih kondisinya masih enggak ada menimbulkan antrian signifikan ya kawan, meski ada laporan truk yang berhenti di sekitar flyover Ganevo Meranggen. Matur suwun ya Pak Mufid, laporannya dari Semarang menuju arah Meranggen Karangawen sementara masih baik ya kawan Rasika, sampai dengan Jalan Brigjen Sudiarto. Peningkatan mutu Jalan Brigjen Sudiartonya juga yang di kawasan Gayam Sari arah Pedurungan juga progresnya oke banget ya kawan Rasika. Kayaknya Jangan ding. jangan. Masih sesuai jadwal ya. Masih sesuai jadwal sampai dengan nanti Desember 2026. Matur suwun Pak Mufid. Nah, kita geser dulu ke jalur yang lain dulu ya, Kawarasika. Wah, ini soalnya sudah ada pertanyaan Semarang Demak Kudus, bagaimana informasinya? Nah, ini biar Pak Hari yang menjawab.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua.
0: Pagi Pak Hari.
3: Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati ke Semarang. Untuk perjalanan saya Pati, Kudus, Demak, kedua arah terpantau lancar, termasuk Sayung. Tidak ada genangan, lancar, Kali Gawe dan Kubro. Sepanjang jalannya Sudarso ke bandara terpantau lancar untuk jam 6 lebih 11 ini Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke.
3: Begitu info yang barusan saya lewati dari Pati ke Bandara Ahmad Yani. Matur suwun.
0: Bagi Pak Hari sama Pak Yulianto Prasetyo berarti lagi ketemu di Bandara Ahmad Yani dong nih. Satu dari Solotigo, satu dari Pati yang warasika. Once again, PA PATIT, Pati. Dari Pati sampai dengan Bandara Ahmad Yani, Semarang loh ini Ngawarasika. Lancar ya. Wes, saat ini Semarang Pati sudah tercover nih informasinya, aku bisa ke lagu nih. Kan mandatnya tuh aku kalau KPI-nya Rasika Kelanang Kota Pagi, pokoknya dalam satu segmen, itu kalau semua informasi jalan sudah tercover, itu boleh lagu. Kan ini sudah cover semua nih, Semarang Pati, Semarang Kerangawen, Semarang Solotigo, Semarang Magelang. Ya belum ding, Kendal bagaimana ya? Kendal Weleri bagaimana informasinya? Ini ada Pak Bawa Artanto, sisanke lah kalau gitu. Pak Hari perjalanan Semarang Pati, Pati Semarang ya, berlaku kedua arah, situasinya lancar. Nah ini coba melengkapi infonya di pagi hari ini, Pak Hari Trans yang sudah on the way Pati Semarang, Pak Bowo juga arah sebaliknya, siapa tahu ada point of view yang berbeda di jalur Pantura Timur kalau perjalanan dari kota Semarang.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, kembali menyapa di hari Kamis, hari ke-3 ya, di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit ini sampai di sekitar pertigaan Buyaran Guntur Demak ya. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintasnya juga lancar dari Semarang sampai dengan di hampir masuk Kota Demak ini juga masih lancar. Di area inisial S pagi ini seperti beberapa hari terakhir hanya ada basah sedikit sekali di lajur kiri di depan HIT. Untuk arah dari Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Genuk juga ramai lancar saja. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 24 menit saya melintas di TL Trengguli Mas. Untuk cuaca masih cerah, lalu lintas saya ke arah Kudus juga masih lancar. Demikian juga arah sebaliknya. Ada satu catatan di TL Trengguli, lampu TL-nya padam Mas. Ada supeltas yang membantu mengatur di tengah jalan, tapi kondisi lalu lintas di sekitar TL Terguli masih lancar. Demikian melaporkan untuk Rasika pakai R.
0: Matur suwun ya Pak Bawa Artanto untuk laporannya ya. Wis kita kawan Rasika ya. Pak Bawa Artanto, Pak Hari Trans, Semarang, Demak, Kudus, Pati lancar kedua arahnya, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan signifikan kawan Rasika sampai dengan saat ini. Menyenangkan sekali. Ya tinggal Kendal kawan Rasika, bagaimana dari arah Kendal Kaliwungu Weleri, bagaimana laporannya pagi hari ini kawan Rasika, baik itu yang menuju ke Semarang atau dari Semarang. Kayaknya sih ya juga masih landai dan rame lancar saja ya, tidak ada hambatan-hambatan signifikan lah. Kayaknya kendaliki saiki wesan tenang ya, sudah tenang, nggak seperti akhir 2025 dan awal 2026 kan yang masih ada titik peningkatan mutu jalan. Jadi istilahnya jalan raya di Pantura Kendal ki sekaline tangi bener-bener duar ya. Dampak lalu lintasnya langsung terasa gitu, tapi sekaline istirahat wah lancare pol. Termasuk pagi hari ini aku buka dari beberapa grup jalan raya dan juga lalu lintas karena juga masih nihil informasi di kawasan Kendal dan sekitarnya. Pak Didik Sigit Setiawan,
5: Selamat pagi Mas Yuda yang pakai Y dan kawan-kawan Rasika yang tetap pakai R. Pagi ini perjalanan dari Mangkang ke Pamularsih dan kembali lagi dari Pamularsih ke Mangkang ya. Overall sampai dengan Kali Banteng lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Belum ada sesuatu yang merepotkan di pagi hari ini ya, hanya kepadatan seperti biasa karena di hari Kamis. Untuk cuaca cerah ya, dan berhati-hati tadi di seputaran Terminal Mangkang ada sedikit asap ya, mungkin ada yang bakar-bakar sampah atau apa ya, tebal sedikit. Berhati-hati kawan semuanya yang berkendara di pagi hari ini, tetap semangat dan selalu urip asik. Mas Yuda dan kawan Rasika, sepertinya dulu itu untuk truk-truk itu di jam 6 sampai jam 8 nggak ada yang melintas di Kali Banteng ya. Tapi kok di pagi ini di jam 6.24 itu tetap ramai terbudi-budi Mas Yuda. Apakah aturannya sudah berubah atau memang lost doll Semarang Barat? Mas Yuda, beberapa waktu yang lalu kan sempat muncul itu di TikTok ya, petugas ATCS yang ada di melihat CCTV yang ada di Jerakah yang menyalurkan sepeda motor yang melanggar marka jalan. Bok, kalau gitu itu tugasnya di pagi hari. Itu lambinnya ngantik juga karena sing melawan arah yang memenuhi kan ukih banget Mas Yuda di Jerakah itu.
0: Betul sekali, dan bukan hanya untuk motor sakjane ya, selama ini yang mungkin dikontenin ya, yang dikontenin kok sasarannya motor wae gitu, padahal ada mobil, ada kendaraan-kendaraan lain yang mungkin istilahnya termasuk menghalau untuk kendaraan-kendaraan muatan masuk ke dalam kota, kan harusnya iso ya. Ya paling tidak ada upayanya lah ya, lewat speaker-speakernya. Tapi tuh aku muter-muter kota Semarang juga dua hari kemarin kok kayaknya ora ketemu halo-halo. Aku ke Universitas Semarang ya kemarin hari Selasa ya. Aku coba lewat Logosari tuh ya. Aku lewat Logosari sampai kaca taksinya sampai tak buka gitu. Coba aku mau dengar ada suara enggak ya? Ra ono. Di Logosari kan sempat viral tuh, sempat rame tuh, ada halo-halonya tuh dari di kota Semarang kayak enggak ada. Terus berpulang. Pulang ke sebuah mall di Jalan Pemuda ya. Yo lewat jalan-jalan iki aku ora pernah ketemu ada halo-halo. Jam berapa ya Kawan Rasika? Pernah denger gak? Mbok tolong direkam ke, nek pas ono halo-halo, nek pas Kawan Rasika ketemu. Aku kok terus kemarin ya, kemarin juga aku ke beberapa lokasi kan di kota Semarang, kok ya aku rono-rene ora pernah ketemu halo-halonya di subkota Semarang yang lagi viral. Aku juga mencari, traffic light mana yang ada speaker ya? Aku tak deloki, tak sawang-sawang. Oh, iki lele ya, sing ono speakernya iki berarti sing ono halo-halonya di kota Semarang. Tapi kok tak tunggu, ora muni-muni, ya kan? Kemudian juga mana lagi sih yang waktu itu sempat aku dapat videonya itu di Taman Madukoro ya? Ya, di Taman Madukoro juga, di Taman Madukoro aku tunggu. Kok suwi, ora ono sorone, ora ono halo-halone. Aku juga pengen krungu ngono lho, Kawara sih, Kak. Pingin denger gue. Ya wis itu dulu ya Kawan Rasika. Oh ini Bu Nuning Widiawati ke Weleri. Bu Nuning Widiawati ke Weleri dari Solo 3. Sudah sampai Kali Kuto. Full tol ya ini Bu Nuning Widiawati SHMH dari Solo 3 menuju arah Semarang tol. Berarti tol Semarang Solo lancar, masuk tol Semarang ABC juga lancar. Sekarang sudah sampai Weleri, sudah sampai jembatan Kali Kuto. Berarti tol Semarang Batang lancar. Cakep. Tiga ruas jalan tol pantauannya Rasika langsung di cover semuanya sama Bu Nuning Widiawati. Dari Solo 3, tol Semarang Solo, masuk tol dalam kota tol Semarang ABC, sudah sampai Kali Kuto, tol Semarang Batang. Lancar informasinya, tidak ada kendala dan hambatan berarti. Nah, cuma ini kan Bu Nuning Widiawati dari tolnya. Nah, ini ada Pak Saiful Islam kok ngasih informasi di Jalan Pantura Penundan Banyu Putih Batang arah Semarang. Ada kontainer yang naik median jalan Kawan Rasika ya. Waduh. Ada kontainer Kawan Rasika, truk kontainer naik separuh jalan. Tersisa satu lajur yang dari Banyu Putih Batang arah menuju ke Semarang. Oh, book ending ini ya, kalau ini nabrak tabrakan ya iki ya Pak Saiful Islam ya. Oke oke baik, matur suwun informasinya. Ini di Jalan Raya Penundan Kawarasika. Tepatnya di Jalan Raya Penundan Banyu Putih Kabupaten Batang arah menuju ke Semarang, ada insiden melibatkan truk kontainer dan juga menutup satu lajur yang arah menuju Semarang. Cuma kalau aku lihat dari fotonya Pak Saiful toh, meski posisinya arah menuju Semarang tapi truknya kok koyone ngadep arah sebaliknya ya Pak Saiful. Sudah ada tanda dan rambu internasional berupa apa? Daun. Nih, infonya dari Pak Saiful dari Jalan Penundan, Jalan Pantura Penundan, Banyu Putih, Kabupaten Batang. Sip, matur suwun infonya Pak Saiful, kita simpan dulu update-nya, nanti kita pantau lagi. Pak Wahid.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Bung Jamal, semoga lekas sehat dan boleh kembali. Melaporkan dari Cepiring menuju Semarang, perjalanan sudah sampai Kaliwungu. Lalu lintas lumayan lancar, sedikit padat sih, sudah jam berangkat kerja ya. Lancar tapi ramai. Cuacanya sudah, mataharinya sudah bersinar cerah sekali. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Wahid. Pak Wahid, Bu Nuning, dan juga Pak Saiful Islam, tukang warasika, informasi dari Kendal, Weleri, Batang, warasika ya. Jalur tol oke, jalur pantura, tadi ada informasi di Pantura Penundan Banyu Putih, kawan, ada truk kontainer laka menutup satu lajur arah menuju ke Semarang, warasika. Tapi kondisinya ya masih mengalir ya, tadi kalau aku buka dari atensinya Pak Saiful Islam. Ya wes, sementara itu dulu ya, iya betul-betul matur suwun ya kawarasika, doanya untuk Bung Jamal ya. Kemarin juga banyak sekali yang pada WA aku habis jenguk ya. Kawarasika, kalau masuk ya ke Rumah Sakit Gondoswarno, Anda masuk nih, Anda masuk ruangan, bukan ruangan ya, gedung. Itu ada poster Satu Sehat. Nah, itu ada ibu-ibu. Maaf ya Bu Dokter Meila ya. Posternya terpajang di mana-mana, di sepanjang gedung, sepanjang lantai. Kuwi kamar Rasika lho, kawan. Oh, macam-macam. Fotone kamar Rasika terpajang di mana-mana. Makasih ya yang sudah menjenguk Bung Jamal kemarin ya. Sekarang sudah pindah kelas dia. Jadi untuk kenyamanannya, jadi alhamdulillah bisa lebih baiklah gitu ya. Sekarang dia di kelas 1. Kawan Rasika, makasih doanya ya. Saat ini Bung Jamal sedang dalam penanganan medis sejak kemarin hari Minggu. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya ya, semoga segera sembuh dan juga menemani kita lagi. Sekarang Bung Jamal sudah pindah ke kelas 1 Kawan Rasika, jadi lebih nyaman lah gitu perawatannya. Alhamdulillah. Ya wis, nanti kita update lagi ya. Itu informasinya sudah Rono Reni, antar kota sudah baik, tinggal nanti koyone kota-kota Semarang saja, termasuk di beberapa titik event dan juga agenda di kota Semarang. Nanti kita pantau setelah pariwara, tetap di Kelana Kota sampai dengan jam 9 nanti.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight, menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
5: Pernah nggak Anda berpikir saat menyalakan lampu, TV, AC, atau sekedar ngecas HP? Sebetulnya listrik yang kita pakai itu asalnya dari mana? Selama ini kita mengenal batu bara, gas, minyak, sampai energi surya. Tetapi ada satu sumber energi yang mungkin selama ini kita lihat setiap hari tanpa sadar menyimpan potensi besar di bawahnya. Gunung Ungaran. Ya, Gunung Ungaran yang menjadi bagian dari lanskap Jawa Tengah ini punya potensi panas bumi atau istilahnya geotermal. Dan sekarang pembicaraan soal eksplorasi geotermal Ungaran kembali menarik perhatian. Sederhananya begini, di bawah permukaan bumi ada panas alami. Pada kawasan gunung api, panas ini bisa menjadi sumber energi. Panas itu memanaskan air di bawah tanah. Jika sumbernya cukup besar dan layak dikembangkan, maka panas bumi ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Itu artinya, Gunung Ungaran yang selama ini kita lihat sebagai bentang alam, ternyata juga bisa menjadi sumber energi. Tapi ingat, eksplorasi belum tentu berarti langsung membangun pembangkit listrik. Eksplorasi adalah tahap untuk mencari dan memastikan apakah sumber panas buminya benar-benar ada, seberapa besar potensinya, dan apakah secara teknis, ekonomi, ataupun lingkungan layak untuk dikembangkan. Di sini ceritanya menjadi menarik, karena kita tidak hanya bicara soal listrik, kita bicara soal air, soal hutan, soal lahan, soal masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Ungaran. Sederhana pertanyaannya, kalau kita mengambil energi dari bawah tanah, apa yang terjadi dengan kehidupan di atasnya? Ini yang harus diperhatikan. Bagaimana kondisi sumber air? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Bagaimana dengan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati? Dan yang gak kalah penting, bagaimana dengan masyarakat sekitar? Jangan sampai masyarakat hanya mendengar ini proyek energi bersih, tapi gak tahu secara jelas apa manfaatnya bagi mereka, apa resikonya, dan bagaimana kalau muncul dampak yang tidak diharapkan. Tantangannya bukan memilih antara energi atau lingkungan. Tantangannya adalah, bisakah kita mendapatkan energi dari dalam bumi tanpa merusak kehidupan yang ada di atasnya?
4: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Segmen satu tadi kita buka informasi jalan dari berbagai rute ya, rute antar kota tuh tadi segmen satu Semarang Pati sudah ada informasi lancar, Semarang Gubeg juga dua arah masih baik lancar, Semarang Solotigo dan Semarang Magelang dua arah juga masih oke, dan terakhir Semarang Batang Kamarasika sudah ada informasinya, ada insiden ya di Jalan Pantura Banyu Putih Batang melibatkan truk kontainer di jalur arah menuju Semarang di Jalan Pantura Banyu Putih Batang arah menuju ke Semarang, sehingga saat ini terpantau ada kepadatan dan juga antrian meski jaraknya masih pendek. Nah ini giliran kota Semarang nih, wayahe tampil ya dengan 265.000 mobil pribadinya. Bagaimana informasi pagi hari ini? Ini ada Pak Sony. Selamat pagi. Oh ini Pak Sony ketemu sama insiden Ngawarasika di pertigaan Jerakah kota Semarang ya. Infonya itu Pak Sony.
1: Maka beruntung Jerakah.
0: Oke. Oh motor.
1: Saya juga korban laka ini di Jerakah, orang ngeblong lampu merah. Setelah saya barusan tadi.
0: Mobilnya cuma mobilnya Pak Sony aja. Wah ini ada laka kawan. Ternyata salah satu yang terlibat adalah mobilnya Kamarasika di pertigaan Jerakah kota Semarang. Infonya ya kan gara-gara ada motor yang dari timur pada ngeblong lampu traffic light sehingga tabrakan deh. Ini kayaknya satu motornya orang tua dan anak sekolah gitu Ngawarasika di pertigaan Jerakah kota Semarang. Siapa yang ketemu sama antrian di kawasan Jerakah dan ada mobil berhenti? Nah itu mobilnya Ngawarasika ya, dan ada beberapa motor yang terlibat kawan. Ini Pak Sony melaporkan jam 6.35 Ngawarasika sekitar 10 menit yang lalu di pertigaan Jerakah kota Semarang. Wah semoga dan selesai ya urusannya ya Pak Sony. Ini kayaknya ada 1, 2, 3 motor
1: laka beruntung Jaka.
0: Ya ada 3 motor dan 1 mobil milik Pak Sony ini.
1: Korban laka ini di Jaka, orang ngeblong lampu merah.
0: Karena ada motor ngeblong dari timur.
1: Barusan tadi.
0: Oke, matur suwun. Kalau kita lihat sih kondisinya ini ya Ngawarasika, rusak ringan ya, termasuk mobilnya Pak Sony dan beberapa motor yang gelepak di sana. Itu kondisinya ya rusak ringan sementara masihan. Nah, kalau Anda saat ini melihat di kawasan Jerakah sana ada mobil dan 3 motor lagi berhenti dan runding-rundingan, nah itu adalah Ngawarasika Pak Sony, Ngawarasika. Semoga lekas selesai urusannya. Matur suwun, Pak Sony ya. Untuk update-nya di pertigaan Jerakah kota Semarang dan ceritanya ini Ngawarasika, tak simpanan ini videonya sebagai pelajaran ya Ngawarasika, gara-gara motor ngeblong juga ngerepoti sing liyo. Nah ini pantauannya di Mula Didom, ada Pak Pujiwaluyo Ngawarasika. Bagaimana situasinya? Karena dalam tanda petik dokter mata seluruh Indonesia akan kumpul di Mula Didom semua. Kok lengang banget? Kok masih lengang banget gini sih Pak Puji? Ya syukurlah deh kalau gitu, kalau lengang ya alhamdulillah ya. Ngawarasika di kawasan Mula Didom. Ya alhamdulillah ini pantauannya Pak Puji Waluyo tadi jam 6 Ngawarasika ya. Masih sepi untuk kedua arahnya di kawasan Jalan Profesor Sudarto Tembalang Kota Semarang ya Ngawarasika infonya. Matur suwun Pak Puji. Apakah saat ini sudah mulai ramai? Soalnya dari poster yang kita terima kan pantauan kepadatannya kan potensinya dari jam 6 sampai jam 8 pagi toh. Pak Isrom Ismail.
2: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
2: September hari ketiga ini cuaca cerah arah Gunung Padi Jalan Mester Woryanto. Ini saya posisi sudah sampai di Gunung Padinya. Dan tadi dari perjalanan dari Mapagan sampai Gunung Padi lancar, hanya ada ketersendatan di jurang Damprit yang arah ke barat sisi kiri itu ada truk tidak kuat nanjak dan sedang dipindah muatan pasirnya. Hati-hati, belum menimbulkan ketersendatan di jam 6.30 tadi. Semoga nanti tidak menimbulkan ketersendatan, karena saya sampaikan cuaca cerah dan tetap semangat, sehat selalu.
0: Oke,
2: matur suwun. Untuk saudaraku Bung Jamal, mugi-mugi enggal dangan sehat waras saged makaryo malih Gusti berkahi Bung Jamal.
0: Amin, matur suwun Pak Isrom Ismail. Saya aku penasaran sama truknya yang mogok di jurang damprik. Apakah sama dengan truk yang kemarin? Bu Sri Mulyani, truknya yang mogok di jurang damprik, truknya sama enggak sama yang kemarin? Ini soalnya Bu Sri Mulyani kan kemarin dan hari ini melaporkannya sama nih. Truk mogok di jurang dampret, ya kan? Tapi sementara sih dua arah masih lancar ya. Truknya sama, Bu Sri Mulyani. Oh, beda. Oh, alah, beda. Nggih, matur suwun kalau begitu. Itu kawan Rasika ya, jalur Ungaran Gunung Pati ki koyone kok ket Senin ada tantangan terus sih. Termasuk saat ini kawan Rasika ya. Termasuk saat ini yang dilaporkan ada laporan truk mogok di sekitar Jalan Mr. Wuryanto, jurang dampret. Pak Dokter Nana Condro, selamat pagi, assalamualaikum. Ini mengenai kegiatan ETK atau Estafet Tunas Kelapa Kuarcap Semarang. Assalamualaikum Mas dan kawan Rasika semuanya. Saya sampaikan unggahan resmi dari Kuarcap Semarang untuk agenda Estafet Tunas Kelapa ya. Kemarin kita dikasih jadwalnya juga loh sama Pak Ardi Mawardi, Pak Dokter. Pak Ardi Mawardi kemarin yang ngasih informasi dari SD Negeri 2 Kalibeji, kemudian juga di SMP Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang dan SD Negeri 2 Kawengen. Hari ini tanggal 3 di Kawengen Ungaran, lalu di SD Negeri 2 Kalibeji Tuntang ya kan, kemudian besok tanggal 4 September di SMP Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang. Dari SD Negeri Kawengen ke lapangan Kawengen, kemudian dari SD Negeri 2 Kalibeji Tuntang ke melewati Jalan Raya Salatiga Kawarasika, dari SMP Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang ke SMP Negeri 24 Kota Semarang tanggal 4.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Yuda dan silakan, Kawarasika, Pak. Itu saya kirimkan unggahan resmi dari Kuarcap Semarang terkait besok pagi ada acara estafet tunas kelapa mulai dari belakang

0: karena mulainya kemungkinan perjalanan adalah mulai 7:30 sampai diperkirakan di SMP 24 jam 9:30.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Nggih, matur suwun. Informasinya Pak Dr. Nana Condro sudah kita simpan ya di informasi agenda di Kelana Kota untuk nanti kita pantau perkembangan. Situ tindakan kemana ini pun biasanya juga lewat Gunung Pati toh. Informasi tadi ada truk mogok di Jurang Damret, Jalan Mr. Purianto, Gunung Pati, Kota Semarang ya, tapi kondisinya masih baik saja. Pak Agus Trioko, nah ini Pak Agus Trioko menyapa dari Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang nih. Tadi di sekitar pertigaan Jerakah ada kawan warasika yang terlibat laka loh, tapi untuk kondisinya ya keramaiannya sih masih normal saja. Kalau aku buka dari kamera CCTV dan dari kawan-kawan warasika yang melintas pagi hari ini di sana. Pak Didit?
2: Pagi Mas Yud, pagi, untuk Pak. Mas Jamal, semoga lekas sembuh ya.
1: Haru
2: sampai ke Walter, Genuk, kemudian mau ke arah Terboyo, ini terpantau lancar. Ini ya biasalah, hanya di depan apa itu toko sing gede gitu Mas, sing grosir-grosir itu ya biasa itu kan. Di situ hanya sekedar untuk perlintasan belokan kendaraan atau putaran kendaraan. Overall semuanya lancar. Terima kasih. Ndang lagu Mas, tapi lagunya sing enak ya Mas. Matur suwun.
3: Mas Yud, menarik sekali bicara soal halu-halu. Tapi bukan halu-halunya yang pengen saya tanyakan. Tapi saya pengen bertanya, saat Mas Yud muter-muter ngulei halu-halu, apakah Mas Yud juga mendengarkan radio Rasika dengan R? Terima kasih.
1: Enggak. Enggak, lah kan aku kalau naik taksi kan pengen tenang. Oke, matur suwun Pak Didit Wono pertanyaannya ya. Pak Didit nanti tolong pantaukan Mula di Dom ya. Pak Didit kan orang dalam toh. Pantaukan nanti di kawasan Mula di Domnya bagaimana ya informasinya. Soalnya kok kurang lebih laporannya itu ada ratusan mobil ya, ratusan mobil pribadi dari rilis yang kita terima. Kemudian juga rombongan HiAce-nya ada berapa puluh ngono, berapa ratus ya, untuk menjadi transportasi peserta pekan ilmiah dokter mata seluruh Indonesia di Muladi Dom pagi hari ini. Nah, sebelum menuju Muladi Dom, ada Profesor Eko Hidayanto Nika Warasika yang sedang merambat di pertigaan berjajar 3. Ya ampun, iki berarti sing do macet ning kawasan pertigaan berjajar 3 iki ya. Orang penting semuanya. Nah, ini sudah mulai merambat di pertigaan berjajar 3 Kota Semarang ya. Sudah mulai padat nih laporannya Profesor Eko yang pasti akan juga belok kiri dan naik ke Tembalang toh. Perjalanannya sudah mulai rapat ya kawan, jam 6:40 pagi ini informasinya dari Pak Eko Hidayanto. Matur suwun informasinya Pak Eko ya, dari pertigaan berjajar 3 Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang yang sudah mulai padat. Nah, informasi dari Bu Yustia. Bu Yustia ngasih informasi katanya di Jalan Tirto Agung sudah padat. Wah, kalau Jalan Tirto Agung nggak usah ditanya Bu, nggak usah ada agenda di Muladi Dom. Nek Jalan Tirto Agung dari eksit tol Banyumanik ya pasti macet tiap hari. Wong ada sekolah mewah di situ, sekolah elit. Ditambah lagi di ujung sana ada lagi sekolah elit satu lagi ya kan. Ya wes, di Jalan Tirto Agung sudah mulai padat nih laporannya dari Bu Yustia Denta setelah keluar dari tol Banyumanik. Pak Resep Afritia.
4: Jam 6:45 saya lewat di pertigaan Jeraka itu, kok tadi sudah tidak ada ya Mas? Betul itu Mas, di Jeraka kalau pagi-pagi di woro-woro speaker dari Disub rame itu karena mobil di sebelah kiri banyak yang melanggar, motor sebelah kanan banyak yang kontraflow, belum yang dari arah sebelah polsek Tugunya itu kan juga banyak yang melanggar itu. Semoga lekas sembuh ya Mas Yuda untuk Bang Jamal disampaikan. Semoga lekas bisa beraktivitas kembali. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Resep Afridi ya. Ini aku sudah langsung WA Pak Sony kan. Tadi piye Pak Sony, apakah butuh bantuan atau tidak biar kita bisa bantu hubungi, entah itu medis atau mungkin bantuan petugas atau derek dan segala macamnya. Nah ini untungnya kawan Pak Sony yang tadi terlibat laka di pertigaan Jerakah Kota Semarang sudah aman dan sudah baik.
5: Ditabrak motor. Itu motor Rapid.
1: Ini berarti pengendara motornya semuanya enggak apa-apa semua toh? Oh ya wis kalau gitu. Hanya luka ringan saja Kawarasika. Mobilnya Kawarasika ini, nah Pak Sony ini akan menuju ke Muladidom. Perjalanannya infonya pagi hari ini yang menjadi salah satu tim pelayanan transportasi untuk acara Persatuan Dokter Mata seluruh Indonesia Pekan Ilmiahnya di Muladidom, laporannya Pak Sony. Nah, kemudian tadi sempat terlibat laka yang pantauannya Pak Resep Afritia tadi 640 sudah nggak ada, dan ini sudah aman Ngawarasika Pak Sony-nya. Ya sudah melanjutkan perjalanan, tinggal tinggal diskusilah sama para pengendara motornya tadi yang menabrak mobilnya beliau. Oke, matur suwun lah kalau begitu. Lah iki nek mobilnya kayak gini gores-gores kayak gini tetap ke Muladidom atau ganti armada dulu Pak Sony? Ke Muladidomnya ya. Ya wis, alhamdulillah kalau gitu. Pak Satrio, selamat pagi, mengabarkan dari Jalan Dewi Sartika Kota Semarang ya, Jembatan Besi Sampangan padat situasinya. Nah ini situasi antreannya di sepanjang Jalan Dewi Sartika Sampangan Kota Semarang yang dialami Pak Satrio setiap harinya. Lalu ada dari Pak Wijanarko, selamat pagi. Agenda di Muladidom ya, kurang lebih ada 4.000 dokter mata seluruh Indonesia akan rawuh ya. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 5 harap jadi perhatian. Nah, informasi tersebut bagaimana saat ini jam 7 pagi Kawarasika? Mbak Nur. Nah, ini Muladidom.
6: Ini berarti pengendara motornya semuanya enggak apa-apa semua tuh.
1: Ini 4.000 dokter mata se-Indonesia tuh ada yang masih single nggak ya kira-kira? ya nggak mungkin ya. Nah spesialis sih biasanya sudah, spesialis tuh biasanya sudah ini toh, sudah, maksudnya usianya sudah nggak yang 20-an toh, 30-an ya? Aku tak nongkrongin Tembalang lah kalau gitu 3 hari ke depan. Coy ya, bercanda ya guys, bercanda. Coba nih Mbak Nur.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Izin melaporkan itu situasi mulai di Dom jam 6.57 masih lancar.
1: Oke, masih lancar. Alhamdulillah kalau gitu syukurlah ya Kawarasika. Situasinya masih terpantau baik dan landai arus lalu lintasnya. Berarti ya kepadatan masih normal lah ya. Masih normal, maksudnya dibanding dengan kemarin hari Senin dan Selasa sih macetnya luar biasa loh ya di sana. Karena aktivitas sekolah ya, bukan karena acara agenda ya kan. Nah ini hari ini ada agenda, dan bagaimana nanti situasi lalu lintasnya? Coba kita cek. Ini berarti Bu Yustia tuh mau ke Muladidom. Oh alah, mohon maaf Bu Yustia, aku kok jadi malu. Ini Bu Yustia bilang gini, Akef pun sejak single kan saya juga spesialis mata. Ah, isi dah, gak jadi. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 7.
8: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, Kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.